0: Kan dengan kelompok satu adalah mata uang. Maka kalau uang ditukar dengan emas, berarti kan penukaran satu kelompok. Ini wajib yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Nabi SAW mengatakan adzabu bil fiddah riban illa ha wa ha. Emas dengan perak itu riba kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu kalau terjemah yang paling enak nyah nyoh. Ya, karena teksnya ha wa ha gitu. Jadi kita baca illa ha wa ha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, adzhab bidzhab riban illa ha wa ha. Ha wa ha. Emas dengan emas itu riba kecuali ha wa ha. Berarti harus dari tangan ke tangan. Tertunda gimana, Pak? Ya enggak boleh. Sehingga transaksi emas secara online enggak boleh. Karena ada penundaan. Sebab dia satu kelompok. Nah, kelompok yang kedua tadi, gandum, terus kurma, lalu garam. Disamakan dengan ini adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Contohnya gula, tepung, beras, jagung, dan seterusnya. Baik. Sehingga kalau Bapak misalnya beli beras tapi bayarnya pakai jagung, itu wajib dari tangan ke tangan, tidak boleh tertunda. Karena Anda tukar-menukar dua hal yang sifatnya satu kelompok benda ribawi. Begini, Pak. Baik. Kemudian yang ketiga, alat tukar adalah semua yang diakui masyarakat sebagai, ya, kita sebut ya, sebagai alat tukar yang sah. Artinya tidak harus bentuknya emas, perak. Bisa juga bentuk yang lain. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu sempat mau membuat uang dari kulit. Dari kulit unta. Mau dibuat uang kemudian dicap oleh negara. Tapi ada orang yang mengusulkan kepada Amirul Mukminin, nanti kalau sampai keputusan itu diterbitkan, unta bisa punah. Karena orang nyembelih unta bukan untuk dimakan dagingnya, tapi cuma diambil kulitnya jadikan duit. Akhirnya boleh batalkan. Tapi di sini kita dapat kesimpulan bahwa selama itu diakui sebagai mata uang, maka sah sebagai uang. Dan syarat untuk bisa disebut sebagai alat tukar, syarat alat tukar ada tiga. Satu, bisa dijadikan sebagai alat transaksi. Sehingga untuk belanja, untuk apa, beli sesuatu bisa. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai alat standar harga. Ini berapa, Pak? 1000. Nah, nyebut 1000 itu 1000 apa, Pak? Bukan Zimbabwe kan? Nah, 1000 rupiah. Oh, berarti Anda tahu. Maka rupiah adalah alat tukar yang sah. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai alat untuk nyimpan kekayaan. Sehingga orang memiliki itu, ya, dipakai untuk nyimpan kekayaan bisa. Dah? Menurut Bapak, dari tiga ini kira-kira kripto memenuhi atau tidak? Kripto memenuhi enggak? Ya? Enggak memenuhi. Kenapa?
1: Tidak standar alat transaksi.
0: Tidak bisa jadi alat standar harga, ya. Kenapa enggak bisa jadi standar harga? Karena volatilitasnya demikian tinggi, Bapak lihat ya. Misalnya kita buka sekarang. Satu, ini yang saya buka Bitcoin ya, yang paling stabil.

0: Masya Allah. Jadi ini harga yang terendah itu jam ini one day ya. Ini one day ya. Jam 12 tadi malam. 1,1 M. Begitu yang tertinggi jam 12 kemarin ya. Jam 2 sudah 1,15. Yang ini berapa tadi? 1, jadi selisihnya terkadang jauh sekali antara yang rendah sama yang tinggi. Sehingga orang akan kebingungan. Harga kripto misalnya selisih 200 juta. Padahal cuma 5 menit, 10 menit. Kayak gitu bisa gak dijadikan sebagai alat transaksi? Ini sekarang berapa? 1 bitcoin. 5 menit berikutnya, oh sekarang jadi 1,3 bitcoin. Berikutnya 0,9. Iki sing bener sing gitu. Kalau Bapak misalnya jualan gorengan ya. Gorengan 10 biji. Berapa, Pak? 10.000. Gorengan 10 biji 10.000 itu bertahan berapa bulan? Setahun. Atau 2 tahun? Berarti kan rupiah itu bertahan kan. Makanya gorengan ya mungkin kalau dolar kan fluktuatif ya. Tapi harga dolar Pak fluktuatif. Cuman kan Bekasi enggak pakai dolar. Di sini pakai dolar enggak? Pakai rupiah. Ini kampung, ini kampung atau kota? Katanya di desa enggak pakai dolar. Baik. Tapi secara umum uang kita bertahan. Makanya barang tertentu walaupun lama enggak laku-laku harganya tetap sama. Kripto enggak bisa seperti itu. Maka kripto gagal untuk jadi mata uang karena volatilitasnya enggak karuan itu. Nah, terus investasi di kripto gimana, Pak? Beberapa ulama melarang. Karena sejatinya orang ini kan yang diinginkan bukan kriptonya, tapi yang diinginkan adalah margin. Sehingga dia invest uang tertentu, sudah anggaplah 1M begitu. Terus tunggu sekarang. Tunggu apa? Grafik yang enggak karu-karuan tadi. Kalau untung, jual. Nah, untung dapat 20 juta. Nanti beli lagi, rugi 50 juta. Bisa untung, bisa rugi. Dan uang orang Indonesia itu hilang triliunan gara-gara kripto. Kemana Pak? Enggak tahu. Tapi hilang triliunan gara-gara kripto. Ini kita baru bicara trading yang belum yang mining. Kalau yang mining kan dia harus keluar banyak untuk investasi VGA segede-gedenya dalam rangka untuk nambang kripto. Maka selama ini belum legal sebagai mata uang, ya kita bisa sebut sejatinya kripto ini bukan mata uang. Baik, ini yang terendah berapa ini? 1,154. Jadi selisihnya sampai sekian ratus juta hanya dalam geser sekian waktu. Wallahu alam. Baik, mungkin itu saja sebagai pengantar ya. Nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi yang maksimal sampai 7:30. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Bapak beli emas saja yang normal ya. Sehingga Anda beli langsung dapat, begitu uang ngasih langsung dapat uang, langsung dapat emas. Simpen sendiri boleh, Anda titipkan di bank ke SDB boleh ya, tapi kena cash. Karena yang penting Anda melakukan transaksinya dengan tunai. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pas jam 6:30 ya. Anda mau sarapan atau pulang? Masyaallah. Insyaallah pertemuan berikutnya kalau saya diundang lagi ya, saya tidak tahu diundang lagi tidak. Baik, insya Allah kita bahas di lain waktu ya. Untuk kelengkapannya semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani?
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar,
6: dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
8: Hai jiwa yang buruk, keluarlah.
7: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: fitnah, menebar kerusakan di mana-mana.
1: Pemerintah mengkafirkan kaum muslimin, dari presidennya sampai RT-nya dikafirkan semuanya, bahkan keluarganya dikafirkan sendiri.
0: Ya, Pak, masya Allah. Ini hati-hati terhadap fikrah takfiri ini, yang ini merupakan apa, pemahaman khawarij dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini.
2: Padahal mereka bukanlah ahlul ilm, bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak.
3: Rasulullah SAW bersabda, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Kalau mereka memang taat, tidak perlu bertanya.
2: Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin, berlepas diri dari yang semisal seperti ini.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang 10 penggugur dosa. 10 penggugur dosa. Ketahuilah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dosa ya merupakan sumber malapetaka ya, di dunia terlebih lagi di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat dosa perbuatan kalian. Wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja musibah yang menimpamu adalah karena dirimu sendiri. Oleh karena dosa inilah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, dikeluarkan dari surga. Seandainya Nabi Adam tidak berdosa, maka dia tidak akan dikeluarkan dari surga. Akan tetapi Allah mentakdirkan dengan hikmah yang Allah kehendaki sehingga nenek moyang kita Adam dan istrinya Hawa melakukan dosa dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Demikian juga dosa-dosa inilah yang menjadikan seorang terhalang untuk masuk surga di kemudian hari. Dia tidak boleh masuk surga kecuali dosa-dosanya telah dibersihkan. Kalau ternyata ditimbang dosa-dosanya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia akan masuk neraka. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan dan lebih berat timbangan dosa-dosanya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Seorang muslim yang bertauhid, yang tidak melakukan kesyirikan tetapi dia terjerumus dalam dosa-dosa, ujung-ujungnya dia akan masuk surga selama dia tidak kafir, selama dia tidak musyrik. Tetapi dia harus mampir dulu di neraka jahannam, karena surga tidak boleh dimasuki oleh orang yang masih ada dosanya. Maka dia akan dibakar di neraka jahannam sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru dikeluarkan dari neraka, baru masuk surga. Apa yang menghalangi dia masuk surga? Karena dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengenal perkara-perkara apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa bertemu dengan dosa-dosa yang telah digugurkan sehingga Allah masukkan kita dalam surga secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema ini sebenarnya saya ambil dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Iman atau dalam majmu' Al-Fatawa jilid 7 halaman 487 sampai halaman 500 sekian, yang beliau ingin membantah pemahaman yang menyimpang yang menyangka bahwasanya dosa-dosa itu hanya bisa gugur dengan taubat. Selain taubat maka dosa-dosa tidak gugur. Maka beliau ingin menjelaskan bahwasanya ada sebab-sebab yang lain yang bisa membuat seseorang digugurkan dosa-dosanya selain taubat. Maka beliau sebutkan penyebab gugurnya dosa-dosa ada 10 sebab. Ya, saya bacakan perkataan beliau, kemudian kita akan jelaskan satu persatu. Kata beliau rahimahullahu taala, qad dallat nususul kitabi wa sunnah ala anna uqubatadh dhunubi tazulu 'anil 'abdi binahwi 'ashrati asbabin. Telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hukuman terhadap dosa itu bisa hilang dari seorang hamba dengan sekitar 10 sebab. Maka beliau sebutkan satu persatu dan kita akan jelaskan. Ahaduha, sebab yang pertama, at-taubatu, adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha muttafaq

bukan hanya tenggelam dalam dosa, bahkan israf, berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang dalam menjalani kehidupannya tidak mungkin dia bebas dari dosa. Pasti dia terjerumus dalam dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, "Istaqimu walan tuhsuh." Berusahalah kalian untuk istiqamah dan kalian tidak bakalan mampu. Kalian pasti melakukan dosa. Ya, seorang berusaha lurus, tapi bagaimanapun dia berusaha untuk lurus, dia bukan malaikat, dia bukan para nabi, dia pasti terjerumus dalam dosa. Ya, tergantung banyak atau sedikit, tapi dia pasti terjerumus dalam dosa. Apalagi kita bicara zaman sekarang, siapa yang mau selamat dari dosa? Zaman sekarang, ya, zaman now kata orang, ya, zaman media sosial, ya, dosa mata kita lakukan, dosa pendengaran kita lakukan, dosa bicara, komentar yang tidak-tidak, ngejek orang, merendahkan orang, mencari-cari kesalahan orang, belum dosa yang berkaitan dengan hati. Banyak sekali dosa yang kita lakukan tiap hari. Siapa yang bisa selamat dari dosa pandangan? Saya katakan kalau ada seorang pemuda yang bisa menjaga pandangannya, di zaman sekarang dia wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa selamatkan dirinya dari dosa pandangan? Oleh karenanya, seorang tatkala terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus husnudzon kepada Allah. Allah yang mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu memberikan analogi atau logika. Saya katakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu ini mencari-cari anaknya, kehilangan anaknya. Dan kita tahu bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Karena dalam kondisi perang, dia cari anaknya, akhirnya dia ketemu. Waktu dia ketemu dengan anaknya setelah beberapa saat hilang, tentunya di saat itulah puncak-puncak kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Apalagi anaknya baru saja hilang, maka dia langsung dekap anaknya, lalu dia susui anaknya. Dan ini dilihat oleh para sahabat. Maka Nabi berkata kepada para sahabat, tatkala ada pemandangan seperti ini, kata Nabi, "Atarauna anna hadhihi talidatun waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian wanita ini, ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana dia mau lemparkan anaknya sementara dia sangat sayang sama anaknya? Sementara dia baru cari-cari anaknya. Dan tidak ada kasih sayang di alam semesta ini yang paling besar kecuali kasih sayang seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Lebih daripada kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya. Lebih daripada kasih sayang seorang bapak terhadap anaknya. Lebih dari kasih sayang seorang teman terhadap kawannya. Seorang suami terhadap istrinya. Seorang istri terhadap suaminya. Kasih sayang paling besar adalah ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi anaknya baru saja hilang. Kemudian sang ibu mendekapnya dengan luar biasa. Maka Nabi mengatakan, apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, tentu tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Jadi para hadirin, seorang kalau melakukan dosa segera kembali. Coba kalau kita orang tua, anak kita nakal, mungkin kita marah, mungkin kita jewer. Kalau dia pergi keluar rumah, mungkin kita usir, tapi kita bersedih. Dan kita ingin dia kembali. Kalau dia kembali, kira-kira kita terima taubatnya atau tidak? Kita pasti terima. Kita pasti terima, meskipun tadi sudah kita jewer, sudah kita omelin, sudah kita marahin, sudah kita usir bahkan. Tapi kalau dia kembali, namanya seorang ibu pasti akan mendekap anak tersebut. Bisa jadi seorang melakukan dosa, Allah kasih teguran, Allah kasih musibah. Ya. Tapi kalau dia kembali kepada Allah, Allah pasti akan terima taubatnya. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepada sang hamba daripada ibu terhadap anaknya. Jadi seorang tatkala bermuamalah dengan Allah, dia harus husnudzon kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi," sungguhnya aku menurut persangkaan hambaku terhadap diriku. "Falyadhunna 'abdi ma syaa," maka hendaknya sang hambaku berprasangka kepadaku terserah yang dia sukai. "In dhanna khairan," kalau dia berprasangka baik, falahu, maka dia bagi dia kebaikan. "Wa in dhanna syarran falahu," kalau dia berprasangka buruk kepadaku.

bagi dia keburukan. Maka seorang ya tatkala melakukan dosa segera kembali kepada Allah, karena syaitan akan datang menyatakan, ngapain kau bertobat, masih banyak dosa-dosamu, nanti kau kembali lagi. Ya, percuma kau bertobat sekarang, itu tobatmu cuma tobat sambal. Ya. Nanti kau akan ulangi lagi, seakan-akan kau ngejek Allah. Begitu setan datang, tapi jangan dengarkan perkataan setan. Kita kembali aja. Kalau kita lakukan nanti urusan belakangan, sekarang kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi SAW paling sering bertobat. Nabi SAW paling sering beristighfar. Jadi yang pertama yang bisa menggugurkan dosa adalah taubat. Adalah taubat. Maka di antara orang yang paling bahagia adalah orang yang dia diberi taufik oleh Allah untuk bertobat sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Bisa jadi dia melakukan dosa begitu banyak. Sebelum meninggal dunia dia bertobat, maka seluruh dosa-dosanya akan digugurkan. Lihatlah kisah para penyihir Fir'aun. Yang mereka bertahun-tahun jadi penyihir, melakukan kesyirikan. Kemudian tatkala mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, ternyata mereka sadar tatkala itu. Faulqiya saharatu sujada, mereka kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Bi rabbi Harun wa Musa. Kata mereka, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa alaihissalam. Akhirnya Firaun pun marah. Firaun pun membunuh mereka. Mereka beriman cuma sebentar. Tidak sampai satu siang. Tidak mungkin tidak sampai setengah hari. Mereka beriman lantas dibunuh oleh Firaun. Tapi mereka masuk surga. Kenapa? Sebelum meninggal mereka diberi taufik oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kisah yang disebut oleh Nabi tentang pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, kemudian dia ingin bertobat, dalam hatinya ingin bertobat. Dan demikian para pelaku maksiat. Terkadang dalam hatinya ingin apa? Bertobat. Padahal dia sudah bergelimang dalam kemaksiatan. Ya. Sini sama antum, sama ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Membunuh orang dosanya lebih besar atau makan riba? Membunuh orang dosanya lebih besar. Jadi dia bukan bunuh satu orang, dia bunuh 99 orang. Lebih besar mana dosanya, berzina atau membunuh orang? Membunuh orang lebih besar dosanya. Apalagi bukan satu orang, dia bunuh 99 orang. Dia ini orangnya sangat emosional, temperamental. Maka dia mencari seorang alim untuk ditanya. Ternyata dia bertemu dengan seorang yang ahli ibadah. Dia bertanya, wahai ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya masih bisa diterima tobatnya? Masih bisa diampuni? Maka ahli ibadah ini, dia berfatwa tanpa ilmu. Dia berfatwa pakai perasaan dia. Ini orang sudah kejam dan sadis, 99 orang sudah dia bunuh. Kata dia tidak bakalan diterima. Akhirnya orang ini jengkel, dibunuhlah ahli ibadah tadi. Sekalian 100 itu. Berarti menunjukkan dia temperamental. Gara-gara dengar fatwa salah dia jengkel, dia bunuh sekalian. 100 orang dia bunuh. Maka dia cari lagi orang yang alim. Ketemulah orang alim. Maka ditanya sama orang alim tersebut, apakah saya masih bisa terima taubatnya setelah bunuh 100 nyawa? Kata orang alim tersebut, masih bisa. Tapi pergilah engkau ke negeri yang lain. Beribadahlah kepada Allah dengan penduduk negeri di situ. Ini orang alim, berfatwa dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Dan dia kasih solusi, kalau kau ingin bertaubat, tinggalkanlah masa lalumu. Tinggalkanlah kampungmu yang bisa membuat engkau mengingat kembali dosa-dosamu. Pergilah cari komunitas baru. Beribadahlah kepada Allah dengan mereka di sana. Maka orang ini pun berjalan menuju kampung yang lain. Di tengah perjalanan dia meninggal. Dia belum sempat beribadah kepada Allah. Tapi dia sudah berjalan menuju kampung tersebut. Ternyata dia meninggal di tengah jalan. Ternyata dia masuk apa? Surga. Jadi jangan putus-putus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di jalan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka anta tawwabur rahim. Kalau kita habis wudu kita berdoa, Allah maj'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah termasuk orang-orang yang suka bertobat. Allah berfirman, Inna Allaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang suka bertaubat. Di antara nama-nama Allah, At-Tawwab, yaitu zat yang maha menerima taubat seorang hamba. Maka seringlah bertaubat. Kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak orang mau bertaubat dia tunda-tunda. Sebelum dia bertaubat ternyata dia meninggal dunia. Sebenarnya mengatakan kapan bertaubat? Nantilah kalau sudah umur 60 baru saya bertaubat. Baru umur 25 sudah tewas. Jadwalnya masih jauh.
Kapan kamu bertobat? Nanti kalau sudah pensiun. Sebelum pensiun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan Allah Maha menerima taubat. Di antaranya Allah berfirman, "Alam ya'lamu anna Allahu yaqbalut taubata 'an ibadihi?" Tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Dalam ayat yang lain, "Wa huwal ladzi yaqbalut taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan maafkan kesalahan-kesalahan. Dan ayat-ayat seperti ini sangat sangat banyak. Ya. Baik. Ini sebab pertama mau dibahas tentang masalah taubat, tentunya sangat panjang, tapi ini bukan poin kita, ya. Kita ingin bahas 10 sebab. Sebab pertamalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua adalah istighfar. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar dalam bahasa Arab adalah dari istaghfara, artinya talabul maghfirah. Istaf'ala, wazan istaf'ala dalam bahasa Arab artinya talabu syai', meminta sesuatu. Istaghfara, yastaghfiru istighfaran, artinya talabul maghfirah, meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar adalah penutup kepala yang digunakan oleh orang yang sedang berperang, semacam helm yang digunakan di kepala, dan fungsinya adalah untuk menutup kepala, fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk mencegah kalau ada pedang yang menghantam kepalanya. Itu disebut dengan mikfar. Oleh karenanya tidak semua penutup kepala disebut mikfar. Contoh sorban tidak disebut dengan mikfar, meskipun dia menutupi tapi dia tidak melindungi. Contoh songkok tidak disebut dengan mikfar, meskipun dia menutupi tapi dia tidak melindungi. Yang disebut dengan mikfar semacam helm yang dipakai oleh prajurit, itu yang disebut dengan mikfar. Dan Nabi SAW waktu berperang dia menggunakan mikfar. Jadi itulah makna maghfirah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, maksudnya ya Allah aku mohon kepada engkau maghfirah. Itu dua yang aku minta. Ya Allah tutuplah aku dan lindungilah aku. Apa maksudnya tutuplah aku? Tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosa aku. Jangan kau bongkar aib-aibku di hadapan manusia. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Jangan kau bongkar aibku di hadapan khalayak. Betapa banyak orang di dunia Allah bongkar aib-aibnya. Dan betapa banyak orang di akhirat Allah bongkar aib-aibnya. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat Allah bongkar aibnya. Sebagian orang di dunia aibnya dibongkar, di akhirat lebih lagi dibongkar. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat juga tertutup. Makanya di antara doa yang kita baca pagi dan petang, Allahumma stur aurati wa amin rawati. Ya Allah tutuplah auratku, tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku. Ya Sittir, wahai zat yang maha menutup dosa-dosa. Minta kepada Allah. Di antara makna astaghfirullah artinya ya Allah tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku. Kita ini melakukan dosa. Kalau Allah bongkar dosa-dosa kita, enggak ada yang duduk sama kita, enggak ada yang mau bergaul sama kita, enggak ada yang mau ketawa ketiwi sama kita. Kalau dosa-dosa kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Muhammad bin Wasi' berkata rahimahullahu taala, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, bisa tercium, seorang pun tidak akan mau duduk dengan saya. Tetapi kita menjadi mulia, kita dihormati oleh orang lain, disegani oleh orang lain, bukan karena kita yang mulia, tetapi karena dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lekarnya seorang banyak mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian saya minta kepada engkau yang kedua, yaitu perlindungan. Artinya ya Allah, janganlah kau jadikan dosa yang aku lakukan ini berdampak buruk kepada aku. Karena dosa itu pasti ada dampak buruknya. Pasti. Pasti ada dampak buruknya. Maka tatkala seorang perbanyak istighfar, maka dampak buruk tadi tidak jadi. Bahkan sebagian salaf mengatakan, demi Allah saya mengetahui dampak dari maksiatku pada kendaraanku dan pada pembantuku. Dia tahu, oh ini tadi saya maksiat, makanya terjadi seperti ini. Seorang bisa jadi gara-gara dia maksiat, kelakuan suaminya berubah. Mulai tidak cinta sama dia, mulai kasar sama dia. Jadi seorang laki bermaksiat, akhirnya kelakuan istrinya berubah atau kelakuan anak-anaknya berubah. Dampak maksiat. Oleh karenanya makna istighfar, ya Allah aku mohon kepada engkau tutup aib-aibku. Yang kedua,
jauhkan aku dari dampak maksiat tersebut. Maka sungguh beruntung orang yang banyak istighfar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Sekarang ini ibu-ibu, ya, banyak waktu kita terbuang, bapak-bapak sekalian. Saya kalau di Arab Saudi saya sering lihat ada tulisan imla awqatak bil istighfar. Kita lagi ngantri ada tulisan isi detik-detikmu dengan istighfar. Kita kalau di Saudi kita jalan dari Mekah ke Madinah, di tengah-tengah ada tulisan subhanallah. Di tengah-tengah tulisan alhamdulillah. Kenapa orang yang bersafar agar ingat kepada Allah kemudian dia berzikir di tengah-tengah jalan. Betapa sering saya lihat orang ngantri, mereka sambil berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang mulai berubah dengan adanya medsos. Sekarang orang ngantri langsung buka Facebook, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang lihat macam-macam, malah bikin dosa sambil nunggu bikin dosa. Kenapa lihat macam-macam sambil nunggu isi waktumu, menunggumu, antrianmu dengan dosa. Seakan-akan begitu. Lihat berita macam-macam, lihat berita hoax, lihat komentar-komentar, cari-cari kesalahan orang, ikut nge-share keburukan, ikut komentar keburukan, ikut nyakitin hati orang lain, nuduh yang tidak-tidak, ikut sebar berita bohong, ikut mendengar berita-berita ghibah, ikut baca berita-berita ngerumpi, melihat aurat orang lain, isi waktumu dengan dosa. Seakan-akan demikian. Nah, kita ini banyak dosa. Maka kalau kita lagi di mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi nyetir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak usah malu-malu. Kadang kita duduk bareng, mau astagfirullah nggak enak. Kayak soalim, model kayak begini nanti. Cuek aja, kerasin suara, astagfirullah, astagfirullah. Tumben bu, astagfirullah, astagfirullah, sudah cuek. Sudah istighfar aja, cuekin. Kalau kita terbiasa, nanti jadi biasa. Ustaz saya takut riak. Kenapa anti takut riak? Karena anti tidak terbiasa. Orang itu terkadang takut riak. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kalau terbiasa cuek. Orang bertamu di rumahnya, sebentar saya mau sholat duha dulu ya. Cuek aja. Tapi kalau, wah itu berarti karena dia tidak biasa sholat duha, makanya dia apa? Takut riak. Tapi kalau dia biasa cuek, dia gak peduli dengan manusia, gelar saja dia Allahu Akbar. Tamu-tamunya ngobrol, biarin aja. Harus biasakan diri seperti itu. Ya. Di bandara buka Quran takut riak. Kenapa? Karena jarang baca Quran. Kalau sering baca Quran di mana-mana, enggak ada takut riak. Insya Allah, maksudnya Allah jaga diri. Ya. Maka maksud saya banyak waktu kita terbuang. Isi dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang kalau sudah istighfar manfaatnya banyak. Allah berikan dunia dan juga Allah berikan akhirat. Yang sini saya sampaikan. Siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertobat, kalau orang beristighfar, Allah bukan cuma ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus dunia dan akhirat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentang perkataan Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ij'al lakum jannatin wa ij'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan turunkan hujan, yaitu hujan apa? Hujan rahmat, bukan hujan bikin musibah. Ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun tatkala kaum Nabi Nuh tidak beriman, Allah tetap turunkan hujan, tapi hujan apa? Azab. Seandainya mereka beristighfar, hujan yang turun bukan hujan azab, tapi hujan apa? Hujan rahmat. Kata Allah, yursil sama'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak anak-anak kalian, Allah akan perbanyak harta-harta kalian. Wa ij'alakum jannatin wa ij'alakum anhara. Allah akan tumbuhkan taman-taman bagi kalian, dan Allah akan alirkan sungai-sungai bagi kalian. Dunia Allah berikan, akhirat Allah juga berikan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mulai di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia,
kalau kita berbuat salah kepadanya, kita minta maaf, dia cuma maafkan, tidak kasih bonus. Apa ada orang kita maki-maki dia, setelah itu kita datang, maaf mbak, saya kemarin maki-maki mbak, saya minta maaf. Oh begitu, ini nih, saya terima permohonan maaf engkau, dan ini mobil saya kasih buat kamu. Apa ada orang seperti itu? Mustahil. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita dosa kepada Allah, kita maksiat, kita bangkang perintahnya, kita melanggar larangannya terang-terangan, kemudian kita kembali kepada Allah, ternyata Allah kasih dunia, turunkan hujan, Allah berikan rezeki, berikan anak-anak, Allah bukakan taman-taman, Allah alirkan sungai-sungai, di akhirat Allah masukkan surga. Terus lantas apa yang buat kita enggan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, apa bedanya istighfar dengan taubat? Karena Syekhul Islam Taimiyah menjadikan dua sebab. Sebab pertama taubat, sebab kedua apa? Istighfar. Bedanya istighfar itu bisa saja muncul dari diri seseorang tanpa dia bertaubat. Dia masih ingin bermaksiat, tapi dia, Allah maksiat kemarin, ampunilah aku. Tapi dia masih terus bermaksiat. Itu namanya istighfar. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, "Idza adnaba 'abdun dzamban faqal," jika ada seorang hamba berbuat dosa kemudian dia berkata, "Rabbi adnabtu dzamban faghfirli," ya Allah sungguhnya aku telah melakukan dosa, ampunilah aku. "Faqala 'alima 'abdi annalahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam," maka Allah berkata, "Hambaku itu tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Ghafartu li 'abdi," saya ampuni hambaku tersebut. "Summa makatha masyaallah," kemudian dia berhenti dari dosa. "Summa adnaba dzamban akhar," kemudian dia dosa lagi. Orang kadang gitu kan, bertobat, istighfar, berhenti dulu. Minggu depan ulangi lagi. Bulan depan ulangi lagi. Waktu dia berdosa lagi, dia berkata lagi, "Rabbi gfirli," ya Allah ampunilah aku. Allah berkata lagi, "Alima 'abdi annalahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam," hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa, makanya dia minta ampun. Dan dia tahu bahwasanya Tuhannya akan mengazabnya kalau dia tidak bertobat, tidak istighfar. Kata Allah, "Qad ghafartu li 'abdi," aku telah ampuni hambaku ini. "Summa makatha masyaallah," kemudian dia beberapa waktu tidak maksiat. "Summa adnaba dzamban akhar," kemudian maksiat lagi. Dia bilang lagi, "Rabbi ghfirli," ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, "Sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa dengan dosa. Aku ampuni dosa-dosanya." Kemudian dia maksiat lagi, beristighfar lagi. Kata Allah, "Falyaf'al 'abdi ma syaa," silakan hambaku melakukan yang dia kehendaki. Artinya apa? Selama dia berdosa dia bertobat, selama dia berdosa dia kembali kepada Allah, maka Allah akan terus mengampuninya. Allah akan terus mengampuninya. Ini bisa jadi seorang dia istighfar tapi dia tidak meninggalkan dosanya, dia tidak meninggalkan maksiatnya. Oleh karenanya taubat, ya, pintu penggugur dosa sendiri, istighfar pintu penggugur dosa sendiri. Istighfar itu taubat, doa sebenarnya. "Ya Allah ampuni dosaku yang kemarin." Tapi dia belum bertobat, dia masih mau melakukannya lagi. Tentunya istighfar yang sempurna, istighfar disertai dengan apa? Taubat. Istighfar disertai dengan taubat. Kenapa tatkala seorang istighfar, tatkala istighfar, maka akan timbul dalam hatinya takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, inabah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan hati yang luar biasa ini merupakan sebab dosa-dosanya digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Nabi sering menggabungkan keduanya. "Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Rabbi ufirli wa tubu alaiya." Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku. Yang terbaik adalah menggabungkan istighfar dengan apa? Taubat. Tapi terkadang seorang hanya istighfar, dia tahu dia belum bisa bertobat, masih tenggelam dalam maksiat. Makanya di antara doa zikir pagi petang, "Abu'u binikmatika alayya wa abu'u bidzambi." Dalam zikir doa pagi petang, seorang berdoa, "Ya Allah, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa yang aku pikul, ya Allah." Artinya dosa ini mau saya lepaskan, saya belum bisa, ya Allah. Ada orang seperti itu. Dia tahu dia dosa dan dia istighfar, namun dia belum bisa meninggalkan dosa itu. Maka dia minta kepada Allah, "Ya Allah, aku akui dosaku ini, aku belum bisa meninggalkannya, ampunilah dosa-dosaku." Seorang berusaha meninggalkan dosa-dosa, tapi ada kondisi-kondisi dia tidak bisa, dia masih terus melakukannya. Tetap dia
tatkala melakukan dosa tetap dia mohon ampunan. Tetap dia mohon apa? Ampunan. Maka saya katakan istighfar yang terbaik adalah istighfar yang digabungkan dengan apa? Taubat. Ya. Ada orang yang dia kerja di riba dan dia tahu itu dosa. Tetap dia istighfar. Sampai suatu hari, suatu saat mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk kuat meninggalkan dosa tersebut. Ada orang tidak bisa menjaga pandangannya. Selalu dia melihat hal-hal yang haram. Dia sudah minta kepada Allah untuk temu tidak mampu. Tapi tidak, jangan tinggalkan istighfar. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wanita selalu bentak-bentak suaminya. Dia mau tidak bentak-bentak, mulutnya enggak bisa diam. Maka hendaknya dia istighfar dan berdoa kepada Allah semoga suatu hari dia tidak begitu lagi. Ya, seperti itu. Jadi seorang jangan lupa untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Makanya ibu-ibu jangan lupa bangun malam. Meskipun hanya 15 menit, meskipun hanya setengah jam, saya katakan meskipun cuma 10 menit, solat witir 3 rakaat, kemudian istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat yang lain, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Sebab yang ketiga, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebab yang sangat penting agar dosa-dosa kita menjadi gugur adalah al-hasanatul mahiyah. Kebaikan-kebaikan amal soleh yang akan menggugurkan dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan atau amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antara dalil akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Dirikanlah salat di penghujung hari dan juga sebagian malam. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ayat ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ada seorang sahabat, dia melakukan maksiat. Dia menyentuh seorang wanita yang bukan, yang tidak halal baginya. Maka dia pun gelisah, dia pun datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, Rasulullah, sungguhnya saya berada di ujung kota Madinah dan saya begini-begini terhadap seorang wanita. Dia mengakui dosa-dosanya. Fa'akim alaihi haddan. Ya Rasulullah, tegakkan hukum had kepadaku. Ya, kalau dia zina, ditegakkan hukum had. Tapi dia tidak berzina, dia cuma mungkin mencium. Cuma menyentuh. Ya. Tapi tidak sampai berzina. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Rasulullah SAW tidak menjawab. Kemudian diikomatkan solat, kemudian dia solat berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia datang lagi kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, sungguhnya dosa-dosamu telah diampuni dengan solat, solatmu. Turun Nabi bacakan firman Allah ini, wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan minal lail. Ya. Dirikanlah solat. Ya. Innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan dosa-dosa. Sholat dia berjamaah itu ternyata menggugurkan dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham ya. Nggak apa-apa, cium orang nanti sholat jamaah selesai. Oh enggak. Orang ini datang dengan hati ketakutan. Dengan inabah kembali kepada Allah. Takut kepada siksa Allah. Ya, bukan malah menggampangkan hal tersebut. Ya, karena sebagian orang salah paham. Ya. Seperti contoh hadis seorang wanita yang berzina. Kemudian ada anjing yang kehausan, kemudian dia ambil air, dia kasih minum anjing tersebut. Kata Nabi SAW, faghafarallahu laha biha bihi. Maka Allah ampuni wanita ini gara-gara dia minumkan seekor anjing. Sebagian orang salah paham, ini terjadi. Waktu saya pernah ceramah tentang bahayanya zina, kata dia, ustaz, jangan nakut-nakutin. Itu ada pezina, diampuni Allah, kasih minum apa? Anjing, selesai. Jangan sampai disalahpahami. Ya udah kita zina aja, waliyadzubillah. Nanti kalau bertobat tinggal cari anjing, kasih minum. Kalau anjing enggak ada, kucing lah, apa kucing cing cing sini cing. Diterima tobatnya. Zina lagi, cari kucing lagi. Bukan begitu. Orang ini lain. Waktu dia memberikan minum kepada anjing, kata para ulama, keikhlasannya luar biasa, rasa takutnya luar biasa, inabahnya luar biasa. Makanya setelah itu dia tidak berzina lagi. Jadi di antara hal-hal yang akan menghilangkan
dosa-dosa adalah amal-amal soleh yang banyak. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dan hadis seperti ini banyak, dalil akan amal kebajikan mengurangkan dosa itu banyak sekali. Contoh, kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza junibatil kaba'ir. Kata Nabi, salat lima waktu antara satu dengan yang lainnya menggugurkan dosa di antara keduanya. Antara Jumat dengan Jumat, salat Jumat yang satu dengan salat Jumat yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Antara Ramadan dengan Ramadan yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil semuanya akan digugurkan dengan amal soleh tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan penuh keimanan, yakin, ihtisaban berharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kata Nabi SAW, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma." Sungguhnya umrah yang satu dengan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Contoh Nabi berbicara tentang haji mabrur. Kata Nabi SAW, "Man hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubika yawmin waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah, tidak melakukan kemaksiatan, tidak mengucapkan kata-kata kotor, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Berarti haji menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kata Nabi SAW, "Fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa waladihi tukaffiruha salatu wa siyamu wa sadaqatul amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar." Fitnah seorang berkaitan dengan istrinya, berkaitan dengan anak-anaknya, berkaitan dengan hartanya bisa diampuni, bahkan dalam sebagian riwayat berkaitan dengan tetangganya bisa diampuni dengan salatnya, puasanya, sedekahnya, amar ma'ruf nahi munkar. Apa maksudnya fitnah seorang dengan istrinya? Maksudnya dia dosa, melakukan dosa-dosa berkaitan dengan istrinya. Contoh, dia tidak menunaikan hak istrinya. Contoh, kalau dia punya istri lebih dari satu, dia lebih condong kepada salah satunya. Ini dosa-dosa berkaitan dengan apa? Istri. Contoh, dia suka menyakiti hati istrinya, dia menzalimi apa? Istrinya. Maka itu bisa digugurkan dengan sholat, puasa, sedekah. Fitnah terhadap anaknya, contohnya saking cinta kepada anaknya, maka dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saking cinta kepada anaknya, anaknya minta apa saja dia kasih, padahal dia tahu itu dilarang, tapi dia berikan kepada anaknya. Saking cinta kepada anaknya, dia tidak menyuruh anaknya untuk sholat ke masjid, takut anaknya marah-marah. Ini dosa, semuanya dosa. Dia tidak menunaikan hak anak. Contoh fitnah seorang terhadap hartanya, artinya hartanya telah memfitnahnya. Gara-gara dia punya harta, sehingga dia lupa untuk beribadah, lupa untuk belajar ngaji, lupa untuk tahsin, lupa untuk sholat. Kerjanya jalan ke sana, jalan ke sini, keluaran sana, keluaran sini, berjalan-jalan ke sana ke sini, ngabisin duit, beli ini, beli anu, ngumpulin harta, sehingga dia melakukan dosa-dosa. Fitnahnya terhadap tetangganya, artinya apa? Dia melakukan dosa berkaitan dengan tetangganya, nyakiti tetangganya, atau kemudian dia bangga-bangga dengan tetangganya, saing-saingan dengan tetangganya, maka ini semua bisa digugurkan dengan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dalil bahwasanya amal soleh bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Dalam hadis juga kata Nabi SAW, "Man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqa Allahu bikulli udhwin minha udhwan minhu minan nar." Barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah akan bebaskan dia dari neraka jahannam. Setiap bagian anggota tubuh dari budak tersebut yang dia bebaskan akan membebaskan anggota tubuhnya dari neraka jahannam. Nabi SAW juga bersabda, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nar." Sungguhnya sedekah itu akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana api menggugurkan atau menghilangkan air, menghilangkan api. Sebagaimana air menghilangkan api. Baik. Ini dalil bahwasanya kita berusaha untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai ibu dirahmatilah subhanahu wa ta'ala, bapak sekalian. Kalau ternyata seorang punya amal soleh yang luar biasa, amal solehnya sangat banyak, maka kalau dia melakukan dosa-dosa, maka Allah tidak akan anggap dosa-dosa tersebut.
rajin sholat, dia berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, rajin sedekah, sholat malam, banyak amal solehnya, maka dosa-dosanya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena Nabi bersabda dalam satu hadis tentang masalah taharah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai dua kullah itu kira-kira 200 liter, maka tidak akan mengandung najis. Artinya apa? Kalau ada najis jatuh kecil-kecil, tidak akan terlihat, tidak akan teranggap. Kenapa? Karena airnya terlalu banyak. Nah, kata para ulama bahwasanya amal soleh seperti air yang bersih, dosa-dosa itu seperti najis. Lihatlah kisah seorang Arab Badui yang dia datang ke masjid, kemudian dia kencing di masjid. Maka Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil air seember, fa'uhriko alih. Kemudian Nabi tumpahkan air seember kepada najis tersebut. Najis tersebut kotor, tetapi hilang karena air di ember apa? Banyak. Maka seorang kalau pahalanya banyak, amal solehnya banyak, ada dosa-dosa tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari yang paling kuat akan hal ini kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang dari sahabat Al-Badri yang dia ikut dalam perang Badar. Dan dia bukan panglimanya perang Badar, bukan pemimpinnya perang Badar, cuma salah satu anggota dari pasukan perang Badar. Sehingga kalau kita baca cerita tentang perang Badar, tidak disebutkan tentang kepahlawanan dia, karena dia bukan yang masyhur tatkala dalam perang Badar. Tapi dia salah satu dari 315 orang yang ikut dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tahun berapa ibu-ibu? 2 Hijriah. Setelah itu berjalan dengan waktu, tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 sampai 8 Hijriah. Pada waktu 8 Hijriah, ternyata dia melakukan dosa, dosa besar. Waktu Nabi akan menaklukkan kota Mekah, Nabi akan menyerang kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat kepada sebagian kerabatnya di kota Mekah, mengabarkan bahwasanya Nabi akan menyerang mereka. Dan ini bahaya dalam peperangan, karena musuh akan mengetahui penyerangan Nabi, khawatir mereka akan melakukan persiapan, mereka bisa mengumpulkan pasukan untuk melawan Nabi SAW, padahal Nabi ingin melakukan serangan tiba-tiba. Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat, kemudian dikirim lewat seseorang. Ya. Orang tersebut berjalan menuju Mekah. Maka Nabi dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mengatakan, kejar wanita tersebut. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib dengan seorang sahabat, kalau tidak salah, mendatangi wanita tersebut. Kata dia, mana surat dari Hatib? Kata wanita tersebut, tidak ada. Kata Ali, kalau kau tidak mengaku, saya akan telanjangi kamu. Akhirnya dia keluarkan surat tersebut. Ternyata Hatib tulis surat, dan ini dosa. Maka kemudian datanglah Ali memberitahu kepada Nabi SAW. Maka Umar pun marah. Umar marah. Kata Umar, da'ni adrib unuka hadar rajul. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Ini pengkhianat ini. Bagaimana dia mengabarkan tentang rencana kita kepada musuh? Padahal Hatib tidak mengabarkan kepada musuh, tapi dia punya kerabat, dia sayang kepada mereka. Maka kata Nabi, ma hadha ya Hatib, apa yang kau lakukan wahai Hatib? Maka Hatib menjelaskan, ya Rasulullah, itu ada keluarga saya ingin punya, mereka punya hutang budi sama saya. Bukan maksud saya untuk memberitahu kepada orang-orang kafir yang lain, tidak, kepada mereka saja. Waktu Umar mengatakan, biarkan saya penggal dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, ya, innahu min ahli badar. Wahai Umar, ini Hatib pernah ikut perang badar. وَمَا يُدْرِكْ لَأَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Bisa jadi Allah telah melihat para penghuni, para peserta perang Badar. Allah berkata kepada mereka, lakukan yang kalian kehendaki, aku telah ampuni kalian. Maka Umar pun menangis. Kenapa? Karena Umar juga ikut perang Badar. Yang jadi perhatian kita di sini, Hatib ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. 6 tahun kemudian dia bermaksiat, ternyata maksiat tersebut dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia pernah ikut perang Badar. Kenapa? Dia pernah melakukan amal soleh yang luar biasa, sebanyak kalau kita katakan air di sungai atau air di lautan. Dosa yang dia lakukan tadi waktu dimasukkan ke dalam lautan kebaikannya lebur, tidak ada nilainya. Maka seorang berusaha melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, mumpung masih muda, mumpung masih bisa baca Quran, mumpung masih kuat sholat. Kalau masih bisa sholat, segera sholat banyak-banyak. Nanti ada waktu enggak bisa sholat lagi, ruku saja setengah mati, sudah enggak bisa 90 derajat, sudah miring begini. Ada yang sudah tidak bisa, sudah sholatnya di tempat duduk, enggak bisa. Sekarang masih giat sholat terus.
masih giat baca Quran, masih giat sedekah, masih punya duit sedekah, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kumpulkan lautan kebaikan. Karena kalau kita punya lautan kebaikan, ada maksiat terlarang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kata Nabi dalam satu hadis, la yadkhulun nara ahadun baya'a tahta hadhihi syajarah. Seorang yang tidak akan masuk neraka, seorang pun yang membaiat aku di bawah pohon ini, di bawah pohon ini, itu syajaratul ridwan, pohon ridwan. Ini Nabi ucapkan tatkala tahun 6 Hijriah, tatkala Nabi ingin umrah bersama sekitar 1400 orang atau 1500 orang sahabat. Kemudian mereka membaiat Nabi, siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Maka Nabi berkata, tidak akan masuk neraka seorang pun yang membaiat aku di bawah pohon ini. Artinya apa? Amalan mereka sangat luar biasa. Kalau mereka melakukan dosa-dosa, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang melakukan dosa, segera lakukan kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Kalau kau melakukan keburukan, segera tutup dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosamu. Jadi ibu-ibu dirahmati Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, kalau kita melakukan dosa, segera kita lakukan banyak kebajikan-kebajikan. Kebajikan-kebajikan besar diantaranya berbakti sama orang tua. Ibu-ibu, kebajikan paling besar adalah berbakti kepada suami, urus anak-anak. Saya ulangi, ibu-ibu, kebajikan paling besar apa? Berbakti sama siapa? Masya Allah, ibu sudah pinter-pinter semuanya. Tinggal dipraktekan ya, tinggal dipraktekan. Bukan cuma teori doang ya. Ini pahala-pahala yang sangat besar. Sabar ya, berjuang ya, dan yang lainnya. Oleh karena dalam hadis juga disebutkan, kalau orang banyak melakukan sholat sunnah, kebaikan-kebaikan, akan menutup kekurangannya dalam sholat fardu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, awwala inna awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu min amali yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisap oleh seorang hamba dari amal solehnya adalah solat. Fa in akmalaha, kalau dia sempurnakan solatnya, maka sungguh indah amalannya. Wa illa, kalau tidak, ternyata solatnya ada kurang-kurangnya, tidak sempurna. Qila, maka dikatakan, unduru hallahu min tatawwin, lihatlah apakah ada solat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwun ukmilat bihil faridah. Kalau dia ternyata punya pahala sholat sunnah, maka untuk menambal kekurangan sholat fardunya. Dia terkadang sholat fardu tidak khusyuk, terkadang pikiran kemana-mana, terkadang cepat-cepatan, terkadang sambil tahan buang angin, ya macam-macam. Terkadang imamnya baca apa, pikirannya kemana. Ya. Nah ini kekurangan-kekurangan dalam sholat ini, kalau kita banyak sholat sunnah akan nambalin kekurangan dalam sholat fardu. Makanya ibu-ibu jangan malas sholat sunnah ibu-ibu. Sholat rawatib jangan ditinggalkan, sholat duha jangan. Ibu-ibu kerjaan apa sih? Kalau bapak-bapak mungkin banyak kerjaan lupa sholat wajar. Ibu-ibu apa kerjaannya? Coba. Saya tanya kerjaannya apa, jangan marah. Kerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Bapak jelas kerjanya, keluar pagi, pergi kantor, sampai di sana urusan banyak, diomelin sama bos. Ibu-ibu apa kerjanya? Banyak ya, alhamdulillah. Ya. Ibu-ibu baper banget ya, santai aja ya. Jadi mumpung kita ada umur, mumpung kita ada tenaga, mumpung ada waktu, jangan lupa sholat sunnah ya, sholat sunnah, jangan malas, sholat rawatib ya, sebelum sholat, sesudah sholat, jangan malas. Taib. Sebab berikutnya, ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Di antara sebab yang menjadikan dosa-dosa seorang tergugurkan adalah
doanya kaum mukminin kepadanya. Contoh yang nyata akan hal ini adalah doanya kaum mukminin dalam solat jenazah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, amma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan seterusnya. Oleh karena disyariatkan solat jenazah. Solat jenazah itu intinya apa? Intinya doa. Makanya enggak ada ruku, makanya enggak ada sujud. Dibuka cuma Al-Fatihah, salawat kepada Nabi, kemudian berdoa. Sebagaimana kalau kita berdoa, dianjurkan memuji Allah, terus bersalawat, baru kita minta. Nah, salat jenazah demikian. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat kepada Nabi, takbir ketiga berdoa kepada mayat, takbir keempat dan seterusnya berdoa. Nah, kalau orang berdoa untuk mayat, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una illa shufi'u fihi." Tidaklah seorang mayat meninggal kemudian disolatkan oleh 100 orang-orang Islam, kaum muslimin. Ada jumlah mereka sampai 100. Ya. Semuanya berdoa kecuali mereka akan diberi syafaat untuk mayat tersebut. Jadi mayat ini akan digugurkan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain, Ani Ibn Abbasin, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu," tidaklah seorang muslim meninggal dunia, "fayakumu ala janazatihi 40 rajulan," maka kemudian menyolatkannya 40 orang lelaki, "la yusyrikuna billahi syai'an," dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali, "illa syafa'ahumullahu fi," kecuali Allah akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat kepada mayat tersebut. Jadi kalau ibu meninggal dunia, kalau bisa orang-orang yang bertauhid yang menyolatkan. Kalau ada 40 orang yang menyolatkan kita meninggal dunia, maka insya Allah diberikan izin oleh Allah agar mereka beri syafaat untuk kita. Artinya doanya akan dikabulkan. Syaratnya tidak berbuat syirik sama sekali. Cari orang-orang yang suka ikut pengajian, yang menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripada kesyirikan, tidak pakai jimat, tidak percaya kepada tatoyur, tidak percaya dengan angka-angka sial, tidak percaya dengan hal-hal yang tidak benar. Cari orang-orang seperti itu. Minta agar mereka, kalau saya meninggal, solatkan saya. Karena kalau ada 40 orang ahli tauhid yang menyolatkan, maka itu akan menguburkan dosa mayat tersebut. Tapi ini sebab yang keempat. Dosa-dosa bisa berguguran dengan doa orang lain. Makanya jangan lupa untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Orang tua sekarang sudah tidak bisa kita berbuat baik lagi secara duniawi. Kalau mereka masih hidup, kita bisa ajak makan, kita bisa jalan-jalan, kita bisa mijit-mijit, kita bisa buat lihat mereka tertawa. Mereka sudah meninggal, apa yang mereka butuhkan adalah doa kita. Doa kita. Maka di antara ciri-ciri anak soleh, waladun solihun yadu'ulahu. Anak soleh itu ciri-cirinya suka mendoakan orang tuanya. Kalau ternyata ibu-ibu, bapak-bapak tidak pernah mendoakan orang tua, maka ini kesolehannya dipertanyakan. Kesolehannya dipertanyakan. Apakah dia lupa dengan jasa kedua orang tuanya? Baik. Sebab yang kelima yang membantu dosa-dosa seorang mayat digugurkan adalah kalau dia sudah meninggal dunia, ada orang yang melakukan amal kebajikan untuknya. Bisa jadi, saya ulangi, di antara sebab-sebab dosa-dosanya digugurkan adalah orang lain berbuat amal soleh diberikan untuk dirinya. Seorang mayat kalau sudah meninggal dunia, dia bisa mengambil manfaat dari beberapa sisi. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yalhaqul mayyit salas. Ada tiga perkara yang bermanfaat bagi mayat. Yang pertama adalah doa, ini dari sisi orang lain. Doa orang lain buat dia. Yang kedua, orang menghajikan atau mengumrohkan dia. Yang ketiga, orang bersedekah atas nama dia. Ini ijma ulama, bahwasanya sampai.
Adapun kalau itu adalah akibat perbuatan dia sendiri, maka tidak ada yang khilaf. Seperti kata Nabi SAW, idza matal insan inqata amalu ila min thalas. Kalau seorang meninggal dunia, terputus amalannya, dia sudah tidak bisa lagi ngaji, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi itikaf, tidak bisa lagi senyum, tidak bisa apa-apa, tidak bisa dapat amal soleh. Kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Yang pertama, ya, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Dia bangun masjid, orang masih terus sholat di masjid tersebut. Dia cetak buku-buku agama, masih dibaca oleh orang-orang. Dia cetak Quran, Qurannya masih dibaca oleh orang-orang. Dia gali sumur, sumurnya masih dimanfaat oleh orang banyak. Dia bikin program, dia bagi, akhirnya program tersebut dimanfaat oleh banyak orang gratisan. Ini sedekah jariyah. Dia tulis buku, banyak orang yang baca. Dia ceramah di YouTube, ternyata dia sudah meninggal, ceramahnya masih didengar oleh banyak orang dapat hidayah. Ini semua adalah amal jariyah. Di antaranya ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat tadi saya sebutkan tadi. Ilmu bermanfaat tadi, ceramahnya atau bukunya. Ya, kalau sedekah jariyah tadi, dia bangun masjid, dia gali apa namanya? Gali sumur ya, dan akhirnya terus dimanfaatkan. Ini amal dia. Nah, apakah amal orang lain bisa bermanfaat bagi dia? Kalau amal dia jelas itu hasil usaha dia. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakan. Namun ada amal orang lain bermanfaat bagi dia. Tadi kata Al-Imam Syafi'i tiga perkara. Apanya? Doanya orang lain. Kemudian apa? Haji dan umrohkan dia dan sedekah untuk dia. Jadi kalau ternyata kita punya anak-anak soleh, ternyata anak-anak kita kemudian di kemudian hari memiliki uang, mereka ingin hajikan kita, masya Allah, kita sudah meninggal dapat pahala haji. Mereka umrohkan kita, kita sudah meninggal dapat pahala umrah. Kemudian mereka bikin masjid, pahalanya untuk bapaknya, sedekah, maka lari kepada bapaknya. Mereka bagi makanan kepada fakir miskin, niatnya untuk bapaknya, untuk ibunya, pahalanya ngalir. Jadi ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya penting kita untuk mendidik anak-anak yang soleh, ya, agar mereka tatkala kita sudah meninggal dunia masih ingat dengan kita. Baik. Tadi sebab yang keberapa? Sekarang sebab yang keenam. Dosa-dosa bisa digugurkan adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan Nabi memberi syafaat kepada umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Namun ada syaratnya, seorang pelaku dosa besar bisa mendapatkan syafaat Nabi. Dia tidak boleh berlakukan kesyirikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka seorang semakin tidak ingin dipuji oleh orang lain. Seorang yang semakin menyembunyikan amalannya. Seorang yang tidak suka men-share amal solehnya. Seorang yang suka menutupi amal solehnya. Seorang semakin jauh dari harapan untuk disanjung oleh orang lain. Maka dia paling bahagia untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Tapi kalau ternyata dia melakukan kesyirikan, dia riya, dia ujub, pamer amal solehnya. Cerita ke sana sini. Setiap apa yang dilakukan dia share di media sosial agar semua orang tahu, maka ini dia kurang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Aku menyisakan doaku yang pasti dikabulkan sebagai syafaat bagi umatku. Niscaya syafaatku ini akan mengenai seluruh orang yang meninggal dari umatku yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anti kalau ingin dapat syafaat, bapak-bapak ingin dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan melakukan apa? Kesyirikan. Nah, kalau Nabi sudah beri syafaat, dosa-dosa bisa gugur. Makanya Nabi berkata, "Syafaati
li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Berarti dosa-dosanya bisa gugur gara-gara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fina. Amin ya rabbal alamin. Taib. Sebab yang ketujuh. Musibah-musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba untuk menghapuskan dosa-dosanya. Dan ini terlalu banyak dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum ya min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau seandainya setiap dosa dikasih musibah, kita binasa. Tapi Allah hanya memberikan musibah kepada sebagian dosa, sebagian lagi Allah ampuni. Kalau setiap dosa kita lakukan ada musibahnya, kita binasa. Allah mengatakan, "Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja yang menimpamu dari keburukan itu dari dirimu sendiri. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin wasab, penyakit, dia sakit. Kalau dia sabar menghadapinya, mengugurkan dosa. Wala nasabin, dia lelah, letih, capek, maka itu juga akan menghapuskan dosa-dosanya. Wala hazanin wala hammin, sesuatu yang dia khawatirkan di depan nanti bagaimana. Perasaan khawatiran tersebut, kalau dia sabar menghadapinya, akan menghapuskan dosa-dosa. Wala hazanin, dia ditimpa dengan apa? Kesedihan masa lalu, susah untuk dia lupakan. Wala ghammin, kegelisahan dalam dirinya. Wala adhan, suatu apapun yang mengganggunya, sampai duri yang menusuknya, kecuali akan menguburkan dosa-dosanya. Jadi semua yang perkara yang tidak kita sukai, kalau menimpa kita, kemudian kita menghadapinya dengan baik, maka akan menguburkan seluruh dosa-dosa kita. Sampai masalah sedih, seorang sedih. Bahkan seorang terkadang dia bingung, saya kenapa ini, kok saya gelisah, kok saya sedih, perasaan saya tidak melakukan dosa. Dia pasti melakukan dosa, cuma dia lupa mungkin. Terkadang Allah cuma kasih musibah apa? Kegelisahan, kesedihan, untuk mengukur dosa-dosanya. Allah tidak berikan dia musibah besar, meninggal anaknya, suaminya ketabrak mobil, enggak. Cuma apa? Kesedihan, kegelisahan. Maka hadapi dengan tenang, itu mengukurkan apa? Dosa-dosa. Allah kasih sakit, sakit yang tidak parah-parah, sakit Allah kasih sakit, untuk mengukurkan dosa-dosanya. Ya. Dalam satu hadis kata Nabi SAW mengatakan, "La tasubbil humma," hadis sahih riwayat Imam Muslim, "La tasubbil humma," janganlah engkau mencela demam, "fa innaha tuzhibu khotaya bani Adam kama tuzhibul kir khotaya kama yuzhibul kir khobatal hadith." Kata Nabi SAW, jangan kalian mencela demam, karena demam itu akan menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Makanya kita juga tidak, kalau kita sakit sudah hadapi dengan baik. Demam menggugurkan dosa-dosa, sakit gigi menggugurkan dosa-dosa, apalagi sakit hati. Dosa-dosa. Bukankah disunahkan kalau kita menjenguk orang sakit, kita ucapkan apa? Tohurun insyaallah. Artinya semoga penyakitmu ini menggugurkan dosa-dosa. Jadi semua yang kita rasakan itu, kesedihan itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya. Bahkan dalam satu hadis, senantiasa seseorang diberi musibah, sampai dia berjalan tanpa ada dosa sama sekali dalam dirinya. Kata Nabi SAW, "Idza arada bi abdil khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Kalau Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. "Wa idza arada bi abdi syarra amsaka anhu yaumal qiyamah." Amsaka anhu hatta yuafiya biha yaumal qiyamah. Kalau Allah mengendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tunda, nanti Allah balas pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya kalau Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan beri ujian kepada mereka. Jadi musibah yang menimpa kita apapun, kita harus
hadapi dengan baik. Kalau kita hadapi dengan baik, maka musibah tersebut akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat sekaligus. Tapi kalau ternyata kita terkena musibah, ternyata kita jazak, kita marah-marah, kita ngamuk, kita tidak hadapi dengan kesabaran, maka musibah tersebut tidak menggugurkan dosa-dosa, bahkan menurunkan derajat seorang hamba. Jadi ibu-ibu hadapi permasalahan dengan tenang. Ibu-ibu sakit, tenang. Jangan menunjukkan bentuk protes kepada Allah seperti, aduh ini sakit kok gak sembuh-sembuh. Ini seakan-akan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadapi dengan baik ya. Hadapi dengan baik. Jangan sampai kita menghadapi musibah ternyata kita marah-marah kepada Allah, maka itu tidak akan mengugurkan dosa-dosa seorang hamba.

kita sabar menghadapinya. Lebih baik Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan istighfar daripada dikasih musibah. Itu tidak. Namun terkadang kita ini istighfarnya enggak beres, terkadang tobatnya enggak beres. Maka Allah ini masih punya ada dosa-dosa, untuk mencuci dosa-dosa ini Allah kasih musibah. Kenapa? Karena istighfar kita tidak beres, tobat kita tidak beres. Kita sudah bertobat, kita sudah istighfar, ada dosa-dosa kita yang sudah gugur, tapi belum semuanya. Nah ini untuk menggugurkan sisa dosa-dosa yang belum gugur ini, maka Allah kasih apa? Musibah. Jadi ibu, sabar kalau menghadapi apa? Musibah. Tapi itu sebab yang keberapa tadi? Ketujuh. Sebab yang kedelapan, ma yahsulu fil qabri minal fitnati wadh-dhaqta war-ra'ah. Apa yang dialami oleh seorang muslim dalam kuburannya tatkala difitnah, itu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dalam kondisi menakutkan, al-aswadani al-azraqani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat mungkar dan nakir dalam kondisi berwarna biru dan dalam kondisi berwarna hitam, mengerikan dilihat, membuat orang lupa dengan jawaban, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian terjadi dhaqta, itu dhamma, dia seperti dihimpit oleh kuburan. Setiap orang akan mengalami tersebut dalam kuburannya. Dalam satu hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaqdatan, walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Kata Nabi, sungguhnya dalam kuburan itu ada tekanan. Tidak ada seorang pun yang selamat. Seandainya ada orang yang selamat, maka yang akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabat yang meninggal karena terkena panah dalam perang Khandaq. Akhirnya dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya dia orang yang sangat soleh, tetapi dia pun tidak lolos dari dhaqtah, dari tekanan dalam kuburan. Tekanan-tekanan seperti ini dalam kuburan itu bukanlah siksa kubur, tapi suatu yang dialami oleh seorang mukmin tatkala dalam kuburan. Seperti kelaziman orang masuk dalam kuburan, seperti seorang tatkala di dunia dia sedih, dia merasakan sakaratul maut, bukan berarti karena dosa-dosanya, tidak. Tapi hal itu adalah kelaziman dari kehidupan. Tatkala kehidupan akan meninggalkannya, dia akan merasakan sakaratul maut. Dan itu akan mengurangi dosa-dosa. Sama tatkala seorang masuk dalam kuburan, dia langsung mengalami dhamma, dhaqta dari dalam kuburan. Itu akan mengugurkan dosa-dosanya. Baru nanti kalau sudah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, baru dia akan kalau bisa jawab mendapatkan nikmat kubur, kalau enggak bisa jawab dapat azab kubur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini adalah sebab di antara dosa-dosa digugurkan tatkala dalam kuburan seorang mengalami penghimpitan dari kuburan. Sebab yang kesembilan, ahwal yaumil qiyamah wa karbuha wa syada'iduha, yaitu kondisi-kondisi yang berat pada hari kiamat. Karena seorang tatkala dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sangat berat, dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak ada harta yang dia bawa, dibawa terik matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran, kondisi sangat mengerikan. Kemudian tatkala dia disidang, dia menghadapi kondisi sangat mengerikan. Dia menyidang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dihisab, sama juga dia mengalami perkara yang sangat berat. Dibongkar aib-aibnya, disebutkan kesalahan-kesalahannya yang selama ini tersembunyikan. Kemudian dimizan tatkala ditimbang. Kemudian tatkala suruh lewat sirat. Bayangkan lewat sirat yang sangat tipis dan sangat tajam, sementara di samping-sampingnya ada kalalib, khototif, besi-besi yang siap mencabik-cabik orang yang melewatnya. Semua kondisi hari kiamat sangat mengerikan. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, seluruh kondisi-kondisi ini akan mengurangi dosa-dosa seorang hamba. Oleh karenanya di antara orang yang lewat di atas sirat, ada sebagian kaum muslimin yang waktu dia lihat sirat maka tercabik-cabik badannya. Sampai-sampai dia tidak bisa berjalan di atas sirat kecuali dengan perutnya. Tatkala dicabik-cabik oleh besi-besi tersebut di samping sirat, ya, tidak membuat dia masuk neraka, tidak. Dia tetap selamat ke surga, tapi itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Akhirnya dia selamat, akhirnya dia masuk surga. Tapi itu sebab yang ke-9. Sebab yang ke-10, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, rahmatullahi wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababin minal ibad, yaitu Allah merahmati

Allah mengampuni, Allah memaafkan tanpa sebab dari hamba, tetapi karena kasih sayang Allah yang sangat luas, tiba-tiba Allah ampuni begitu saja. Bisa saja Allah melakukan demikian. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Setiap musibah yang menimpa kalian tidak lain kecuali akibat ulah perbuatan kalian. "Wa ya'fu an katsir." Dan banyak Allah ampuni dosa-dosa kalian. Tanpa ada sebab, tapi Allah ampuni begitu, begitu saja. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian saja. Hadirin hadirat rahmatillah Subhanahu wa taala. Di antara 10 sebab penggugur dosa-dosa, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, saya pernah dengar salah satu tanda orang yang dimaafkan dosa-dosanya adalah dilembutkan hatinya. Bagaimana kita tahu lembutnya hatinya dan seperti apa contohnya? Saya tidak tahu dalil akan hal ini. Ya. Kalau kita sudah bertobat, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat. Saya katakan tadi, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap apa? Anaknya. Kalau kita melakukan dosa kesalahan sama ibu, kita minta maaf ibu, saya pasti maafkan. Ya. Kalau ibu saja maafkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda khusus, maka ini perkara yang gaib. Kita enggak tahu apa tanda-tandanya. Ya, penting kita memenuhi persyaratan taubat. Apa persyaratan taubat? Yang pertama, al-ikla anidzam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, an-nadam, menyesali dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, al-azam ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau seorang dalam hatinya sudah terpenuhi tiga perkara ini, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti. Ya, sudah pasti. Bagaimana cara bertobat? Apakah dilakukan dengan salat taubat? Salat taubat hukumnya sunnah. Tidak harus dilakukan. Dan salat taubat bukanlah salat rutinitas. Disebutkan di sini, dan setiap sebelum tahajud dan duha melakukan, mendahulukan dengan solat taubat 2 rakaat. Tidak, solat taubat bukanlah solat rutinitas, tapi dia dilakukan kalau kita merasa berdosa, kita bertaubat. Terkadang kita melakukan dosa tertentu, kita bertaubat. Namun dia tidak wajib. Seorang bertaubat dengan hatinya, dengan mulutnya, dengan lisannya, istighfar, maka itu yang wajib. Adapun jika disertai dengan solat taubat, maka itu baik, namun tidak wajib. Ada orang tua yang anaknya meninggal dengan bunuh diri. Adakah jalan atau amalan yang bisa dilakukan orang tua agar anaknya yang bunuh diri tersebut bisa diampuni atau dikurangi dosanya? Iya, kita mohon ampun baginya. Orang yang bunuh diri itu bukan kafir, tapi dia melakukan dosa besar, terancam dengan neraka jahanam. Sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya. Seorang berzina tahu-tahu meninggal dunia. Seorang ingin membunuh orang lain, tahu-tahu dia meninggal terlebih dahulu, dibunuh. Seorang merampok, tahu-tahu mati, ya. Di antaranya bunuh diri. Dosa yang besar. Ya, tapi tidak mengeluarkan seorang dari apa? Islam. Maka kalau anak kita ada yang meninggal bunuh diri, maka di antara kasih sayang kita kepadanya, kita sering mendoakannya agar Allah mengampuni apa? Dosa-dosanya. Ini banyak pertanyaan tentang menghajikan atau mengumrohkan. Ada namanya haji badal, demikian juga umroh badal. Akan tetapi orang yang ingin menghajikan orang lain, dan ini ijma ulama tentang bolehnya, syaratnya dia sudah harus haji terlebih dahulu, baru dia boleh menghajikan orang lain. Doa agar Allah merahmati dan mengampuni dosa kita. Ya, banyak kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, tubuh ilaih, astaghfirullah, tubuh ilaih, Rabbi gufirli wa tubu alayya. Banyak ya, astaghfirullah, perbanyak istighfar. Kita bertobat, ya, bertobat kepada Allah. Ya. Sering kita dalam di jalan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, tubuh ilaih. Ya. Allah maghfirli, astaghfirullah, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa juga. Apakah berdosa bila menyembunyikan
atau tidak menceritakan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada suami agar suami tidak stres, tidak ikut memikirkan hal yang tidak menyenangkan. Iya, tidak semua kita ceritakan kepada suami. Tidak semua yang ada di benak kita, kita ceritakan kepada suami. Kalau menurut kita suami tidak perlu tahu, ya gak usah kasih tahu. Tapi kalau menurut kita suami perlu tahu karena ini berkaitan dengan kemaslahatan rumah tangga, maka kasih tahu. Tapi kalau ada tetangga bertengkar kemarin, kita lihat lempar-lemparan sama suami istri, satu lempar piring, satu lempar pisau, gak usah kita cerita, nanti suami stres. Ada perempuan datang ke rumah nangis-nangis macam-macam, kemudian ini suaminya ini. Kalau kita tahu suami pulang kerja capek, enggak usah kita ceritakan. Suami tambah pusing. Bagaimana pendapat Ustaz jika kita pada masa lalu melakukan dosa besar dan telah bertobat serta berhusnudzan kepada Allah bahwa Allah Maha Pengampun, tapi seringkali masih teringat akan dosa tersebut padahal Allah telah menutup aib kita? Nah, apa kalau kita ingat, kita istighfar lagi. Kita ingat, kita istighfar lagi. Mungkin Allah membuat kita ingat agar kita sering beristighfar, agar kita sering bertobat. Tapi kita yakin Allah sudah mengampuni. Tapi tidak mengapa kita sering beristighfar. Saat ini saya wira swasta, dahulu saya kerja di bank riba. Alhamdulillah usaha saya maju. Apakah penghasilan saya saat ini halal? Mengingat modal awal usaha saya berasal dari penjualan rumah yang dahulu didapat dengan cara KPR bank. Mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Barang siapa yang bertobat dari riba, maka hasil riba yang pernah dia dapatkan, ya, falahu ma salaf, kata Allah bagi dia apa yang telah lalu. Maka tidak mengapa, mudah-mudahan, ya. Karena kalau seorang dia dulu pernah praktek riba, kemudian dia bertobat, hasil riba yang dia miliki sekarang ini jadi halal selama dia bertobat kepada Allah dan boleh dia olah untuk pekerjaannya. Dalam aktivitas bagaimana berzikir dalam hati? Berzikir dalam hati boleh, tapi yang afdol adalah dengan apa? Dengan lisan. Dengan lisan. Tidak ada masalah, coba kita sambil nyetir mobil kita bisa istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, la haula wala quwata illa billah. Sambil nyetir. Tapi kalau sambil baca medsos makin susah, ya. Astagfirullah. Tapi kalau sambil nyetir, sambil goreng tempe, ya, sambil mijit suami, astagfirullah, astagfirullah, bisa. Karena tidak butuh konsentrasi. Kalau sambil baca kan susah. Bagaimana istighfar kita sambil baca berita? Tidak bisa. Ustaz, kita sudah bertobat dan sudah meninggalkan dan tidak mau kembali lagi ke masa lalu. Tapi jejak-jejak yang berhubungan dengan dosa-dosa lalu masih tidak bisa dihindari. Tempat tinggal, family, karena tidak bisa dihindari. Bagaimana Ustaz? Tidak mengapa, yang penting kita menjaga diri. Yang penting kita menjaga diri. Apa hukumnya kalau punya usaha rental sound system? Karena alat sound system ini suka disewa untuk acara wedding, untuk musik-musik, acara pameran untuk musik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong kalian dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita tahu ini alat musik digunakan untuk cara joget-joget, untuk dangdutan, ya, maka tidak boleh kita pinjamkan. Jangankan bayar, gratisan pun tidak boleh. Saya tanya, banyak orang yang mengatakan bahwasanya musik itu halal, joget itu halal. Tapi kalau lihat orang joget, kemudian meninggal lagi joget, apa perkataan dia? Su'ul khatimah, subhanallah. Katanya halal. Kenapa ada orang meninggal lagi nyanyi, dibilang apa? Su'ul khatimah. Kenapa orang meninggal lagi joget dibilang apa? Su'ul khatimah. Berarti fitrah dia tahu itu enggak baik. Apakah kita kalau bertobat harus dikatakan apa dosa-dosa kita? Enggak. Ya terserah, kalau kita di hadapan Allah kita bebas, tapi jangan bilang sama orang. Kalau sama Allah terserah, ya Allah saya pernah begini, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Tapi meskipun kita tidak bilang, kita bilang ya Allah aku bertobat kepada-Mu, Allah tahu isi hati kita. Tapi kalau kita ungkapkan enggak ada masalah.
tapi jangan didengar sama orang. Karena namanya dosa itu harus kita tutup, itu aib kita. Jangan kita share, jangan kita bongkar.

0: Ustaz, memajang foto selfie di medsos adalah dosa jariah. Dikategorikan dosa jariah itu untuk yang buka aurat atau sama pula dengan yang berhijab. Karena di medsos banyak sekali foto-foto muslimah berhijab syar'i dan juga bercadar dengan dalih berdakwah atau juga berjualan pakaian syar'i. Tujuan berjilbab itu apa sih? Tujuan berjilbab itu untuk dilihat atau untuk agar auratnya tertutup? Bukan untuk cari perhatian. Makanya di antara syarat jilbab, tidak boleh pakai jilbab yang menarik perhatian. Makanya waktu Nabi SAW menyebutkan sinfani min ahlin nar, dua penghuni neraka jahanam yang aku lihat di antaranya, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna, kata Nabi, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok, menarik perhatian para lelaki. Kepala mereka seperti punuk onta. Kenapa? Waktu mereka berjalan dilihat oleh banyak orang. Ini sebenarnya simbol bahwasanya orang berjilbab tidak boleh yang menarik perhatian orang lain. Kalau dia pakai jilbab dengan model yang buat orang semua ngelirik, apalagi laki-laki melirik, itu berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Saya bilang ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu ini banyak yang cantik-cantik, ya. Maka jangan tempelkan wajah cantiknya tersebut di medsos. Orang lihat akan terpesona. Ya salah yang lihat, ya yang lihat juga salah, anti yang juga majang juga salah. Kalau dilihat tidak sengaja, anti tidak bermaksud memajang, terlihat gak ada masalah. Tapi kalau anti kemudian dengan wajah yang cantik kemudian, ya gak mungkin anti baru bangun tidur kemudian foto masukkan ke medsos, kan gak mungkin. Pas sudah berhias dulu, sudah ini rapi, baru foto, senyum-senyum, baru kemudian masuk di medsos, kemudian bisa dilihat oleh semua orang. Kalau anti grup di antara akhwat enggak ada masalah, tapi harus amanah semuanya. Insya Allah enggak ada masalah, tapi kalau grup terbuka, semua orang bisa lihat, maka ini masalah. Bukankah pusat kecantikan di wajah, ya atau tidak? Di wajah pusat kecantikan. Yang bisa menggoda orang diantaranya wajah, kecantikan wajah. Lihat dengkul ya, mungkin tergoda tapi kurang. Lihat jempol, mungkin tergoda tapi kurang. Tapi kalau lihat wajah itu yang sangat menggoda. Ustaz, saya sering ikut pengajian tapi suami masih senang musik. Ya dinasihati pelan-pelan. Siapa sih tidak suka musik sih? Semua orang juga suka musik. Tapi kita harus lawan, ini tidak boleh, ini tidak benar, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan kepada suami, mas, kita mau cari kebahagiaan bukan dengan musik. Banyak orang menyangka dia mereka dapat kebahagiaan dengan musik, jawabannya tidak. Ya saya dulu juga pemusik ya. Apakah bahagia dengan musik? Jawabannya tidak. Kalau memang musik membawa kebahagiaan, harusnya para pemusik itu orang-orang yang paling bahagia. Ternyata tidak. Mereka juga stres, kemudian rumah tangganya hancur, minum khamar, kasus macam-macam, sampai ada yang bunuh diri. Memang ada kelezatan. Kelezatan bukan kebahagiaan. Jangan salah paham. Orang isap morfin, dia lezat. Ya. Orang berzina, lezat. Tapi dia bahagia? Enggak. Setelah dia berzina, ada kegelapan dalam hatinya. Kalau ingin bahagia, jangan dengar musik. Baca Quran dengan tilawah. Baru itu bahagia. Tapi nasihati suami, baik-baik. Pelan-pelan. Semuanya butuh proses. Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diulang berkali-kali untuk orang tua sudah meninggal. Enggak juga sih, tapi kita berdoa. Tatkala kita akhir berdoa, Rabbi ghufirli wali walidayya. Tatkala kita tasyahud akhir, tatkala kita sujud, kita boleh berdoa. Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tatkala kita sujud, kita baca subhanallahi rabbil a'la wa bihamdihi subhanallahi rabbil a'la wa bihamdihi subhanallahi rabbil a'la wa bihamdihi. Kemudian boleh kita baca doa bebas. Di antaranya Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian tasyahud. Setelah kita bertasyahud, kita boleh berdoa dengan doa bebas. Tapi jangan jadikan zikir Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak. Kita dalam posisi berdoa. Dalam rincian penggugur dosa ketiga, amal soleh atau kebaikan-kebaikan. Apabila memiliki tetangga yang memelihara kucing, dan akhirnya banyak kucing-kucing lain yang berkumpul, termasuk yang tidak dipelihara, dan kotorannya dibiarkan di sembarang tempat, namun pemilik kucing termasuk orang yang rajin melakukan ibadah sunnah dan wajib, apakah ini termasuk perbuatan zalim yang bisa diampuni? masih mengingat hingga kini masih saja hal tersebut berlangsung. Kita tegur karena kita boleh berbuat baik tapi tidak boleh mendolimi apa? Orang. Ya. Jangan sampai kita melihara hewan kemudian hewan itu tidur di rumah kita bersih, beolnya di tetangga. Jangan. Tetangga terganggu. Jangan. Ya, kita jangan mendolimi orang. Nasihati baik-baik sampaikan. Ya. Bilang kayaknya kucingmu ini pandai bergaul. Lihat banyak kucing-kucing kumpul di sini sekarang ya. Sampaikan baik-baik. Saya mau bertanya, apakah seorang makmum baca Al-Fatihah kalau imamnya tidak membaca dengan jahar, bacanya sir seperti salat duhur, salat asar, maka dia baca apa? Al-Fatihah. Demikian juga imam pada rakaat ketiga, rakaat keempat. Maka makmum baca Al-Fatihah. Jadi makmum baca Al-Fatihah tatkala salat duhur, salat asar, demikian juga salat maghrib dan isya pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Adapun kalau imam ternyata bacanya dengan jahar, dengan suara yang keras, maka makmum tugasnya mendengarkan. Tidak perlu dijaharkan. Karena fungsi imam baca itu untuk didengar oleh makmum. Imam baca buat siapa? Buat kita dengar. Kalau Allah Maha mendengar, kita dengar. Nah, kalau kita Allah tatkala imam baca Quran, kita ternyata baca sendiri, kemudian dia baca buat siapa? Akhirnya apa? Kalau imam baca, kita baca juga di belakang, akhirnya kita tidak konsentrasi. Akhirnya kita baca cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, ya kan? Kita enggak tahu kenapa suara kita kalah dengan suara imam pakai mikrofonnya besar. Akhirnya apa? Kita tidak konsentrasi. Jadi yang benar bahwasanya ini ada khilaf, tapi yang benar bahwasanya kalau imam sudah baca dengan suara keras, kita tidak perlu baca lagi. Ustaz, apakah dosa pernah berbuat zina termasuk dosa yang bisa diampuni? Iya. Ini dosa besar, tapi kalau orang bertobat kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu cerita ke orang lain. Tidak perlu cerita kepada orang lain. Apapun dosa yang dia lakukan, dia pernah berzina, pernah ini, jangan dia cerita sama orang lain. Itu aib, dia sembunyikan. Jangan dia ceritakan kepada suaminya, jangan dia ceritakan kepada istrinya. Itu aib, dia sembunyikan. Ada orang datang kepada seorang ustaz, ustaznya cerita sama saya. Dia bilang, "Ustaz, saya mau cerita dosa, ustaz." Kata ustaz itu, "Jangan kau cerita, enggak boleh." "Ustaz, saya enggak tenang, saya harus cerita sama antum." "Jangan kau cerita." "Enggak, ustaz, saya harus cerita." "Ya udah cerita, apa dosamu?" "Saya berzina." "Ya sudah, kamu jangan cerita lagi." "Ustaz, saya mau cerita dulu, saya berzina sama siapa." "Jangan cerita." "Saya harus cerita, ustaz." "Enggak, kamu udah cerita. Allah Maha Pengampun." "Enggak, saya enggak serak, ustaz, saya harus cerita." Ustaznya akhirnya bilang, "Udah, cerita." Kata dia, "Ustaz, saya cerita sama si saya zina sama si fulana." Ustaznya ngamuk, "Sama si fulana? Kurang ajar kamu ya. Allah ampuni tapi saya tidak." Jadi kalau punya dosa, enggak usah cerita-cerita. Mungkin dulu pernah gini, pernah apa kayak, pernah berzina, pernah morfin, pernah apa, udah sembunyikan aja, enggak usah cerita sama orang lain. Ustaz, jika hasil ditimbang ternyata kita di neraka, waliyatubillah. Setelah divonis, dihisap, ternyata kita di neraka, apakah ada kebaikan amalan yang bisa mengantar kita ke surga? Ya sudah enggak bisa, kalau kita sudah di neraka enggak bisa beramal soleh lagi. Tetapi bisa jadi kita dikeluarkan dari neraka karena syafaat. Karena syafaat. Syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dari kerabat-kerabat kita. Syafaat dari teman-teman kita yang soleh dan soleha. Bisa mengeluarkan seorang dari neraka jahannam. Dan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertanya Ustaz mengenai bagaimana jika kita sudah meminta maaf kepada seorang yang telah kita sakiti, tapi dia tidak mau lagi berhubungan silaturahmi dengan kita, tapi dia mengatakan bahwa dia sudah ikhlas memaafkan. Ikhlas beneran apa ikhlas terpaksa? Apakah maaf kita diterima Ustaz? Ya mudah-mudahan, tetap kita berbuat baik. Belum tentu dia mau bergaul lagi dengan kita, dia khawatir terulang lagi kedua kali. Tidak wajib kemudian kita dia mau dekat lagi dengan kita. Yang penting kita sudah minta maaf, kita berbuat baik kepada dia. Zohirnya dia sudah bilang saya sudah ikhlaskan. Ya sudah, kita baik saja. Kalau dia mau bergaul lagi dengan kita, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting kita jangan dendam dan jangan menambah lagi kesalahan kita. Ya. Tapi demikian saja. Ya. Banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu saya. Ya. Sampai di sini saja kajian kita ya. Ya, demikian saja. Semoga ibu-ibu semua menjadi ibu-ibu yang solehah, ya, dimasukkan ke surga bersama suami dan anak-anak, ya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, nastami'u al-an ila tilawati al-juz' al-thalith min al-Qur'an al-Karim bi sawt al-qari' al-Sheikh Mshari bin Rashid al-Afasi. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
5: Tilka ar-rusulu fadhdhal

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dari cukup banyak para ulama yang berpegang dengannya, ada yang mengatakan bahwa sholat-sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang paling utama setelah sholat yang wajib. Ya, karena dia mengiringi sholat-sholat yang wajib. Ya, meskipun kita tahu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim yang sudah kita juga pernah bacakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan afdholus sholati ba'dal faridhah qiyamul lail, seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib adalah sholat malam. Ya, tapi karena pendapat yang mengatakan pendapat yang pertama tadi, dikarenakan sholat-sholat ini mengiringi sholat yang wajib, maka sebagian ulama mengatakan lebih utama sholat-sholat rawatib ini dibandingkan sholat-sholat sunnah yang lain. Ala kulli hal, ini adalah perbedaan pendapat, tapi tentu saja yang disebutkan di dalam hadis tadi itu tegas sekali menyebutkan keutamaan sholat malam, ya, qiyamul lail setelah sholat fardhu, sholat wajib lima waktu. Baik. Kemudian sholat sunnah rawatib juga adalah sholat yang merupakan sholat sunnah yang menambal kekurangan sholat-sholat yang wajib. Sudah pernah kita sebutkan, ya, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sempurna sholatnya, amal-amal yang baik juga insya Allah akan sempurna. Sebaliknya kalau kurang, yang lain juga akan kurang. Kemudian ketika ada kekurangannya, Allah Azza wa Jalla berfirman, unturu halil abdi min nawafil, lihatlah apakah hambaku ini punya sholat-sholat sunnah. Ya, maka itu dijadikan sebagai penyempurna kekurangan-kekurangan dalam sholat wajibnya. Setelah itu diberlakukan yang sama untuk amal-amal yang lain. Ya, makanya di antara semua sholat sunnah, tentu yang paling dekat dengan sholat wajib adalah sholat sunnah rawatib. Maka ini yang paling diharapkan untuk menambal kekurangan sholat-sholat kita yang wajib. Oleh karena itu kita motivasi diri kita agar berpegang teguh dengan sholat-sholat sunnah rawatib ini. Apalagi nanti kita akan sebutkan keutamaannya. Dan dalam sebagian riwayat ada yang menyebutkan rincian dari sholat-sholat sunnah rawatib tersebut. Ya, makanya ini kita berusaha untuk menetapinya, berpegang teguh dengannya. Jangan sampai kita meninggalkannya, kecuali kalau ada udzur yang benar-benar ya, tidak bisa ditinggalkan. Itu pun di dalam beberapa riwayat yang sahih menyebutkan bahwa sholat-sholat yang sudah kita biasa lakukan ini, kalau kita tinggalkan karena ada udzur, maka bisa diqadha meskipun sudah keluar waktunya. Sebagaimana yang dicontohkan dalam beberapa hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula amal-amal yang lain tentu saja. Ya, kayak zakat misalnya, zakat yang wajib, kalau ada kekurangannya yang menambalnya adalah sedekah-sedekah yang sunnah. Ya, demikian pula amal-amal yang lain seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan penambal atau yang menyempurnakan kekurangan-kekurangannya adalah amalan-amalan sunnah dari jenis ibadah itu sendiri. Barakallahu fikum. Tapi kita akan baca di sini beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan keutamaan sholat-sholat sunnah rawatib ini. Hadis yang pertama dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, atau hadis 1097 dari awal kitab. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, an ummil mu'minina ummi habibata ramlata binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu anhuma qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin sintai ashrata raka'atan tatawwa'an ghairal faridati illa banallahu lahu baitan fil jannati au illa buniya lahu baitun fil jannah. Rawahu Muslim. dari Ummul Mukminin, yakni istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah, yang namanya adalah Ramlah bintu Abi Sufyan. Jadi dia adalah putri dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin, tidak ada seorang hamba muslim pun yang melaksanakan salat karena Allah setiap hari 12 rakaat sebagai salat sunnah, bukan yang wajib, kecuali Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga." Dalam riwayat lain, akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Sama saja, karena tanpa disebutkan pelakunya pun sudah jelas maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membangunkan untuknya rumah, yakni istana di surga, karena rumah di surga itu kan indah semua. Ya, jadi Allah bangunkan untuknya istana di surga. Nah, ini keutamaan bagi orang yang menetapi sholat sunnah, ya, 12 rakaat yang merupakan sholat sunnah rawatib. Dan yang 12 rakaat ini maksudnya sholat-sholat sunnah yang mu'akkadah, yang dikuatkan. Karena ada sebagian dari sholat-sholat sunnah yang lain tidak termasuk dalam 12 rakaat ini, tapi dia juga termasuk sholat sunnah rawatib, cuman tidak sekuat keutamaan sholat sunnah yang 12 rakaat ini, ya, yang selalu ditetapi atau dikuatkan dan selalu ditetapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena riwayat dari Ummu Habibah ini semakna dengan apa yang disebutkan di dalam hadis sahih lainnya dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabara ala itsnatai asyrata raka'atan fil yaumi wal lailati dakhala al jannah." Barang siapa yang menetapi salat sunnah rawatib 12 rakaat di setiap hari dan malam, yakni sehari dalam sehari dan semalam, maka dia akan masuk surga. Nah, di riwayat ini ada tambahan penjelasan apa yang 12 rakaat itu. Ada tambahan dalam riwayat ini, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyebutkan rincian yang 12 rakaat itu. Disebutkan dalam kelanjutan hadis ini, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi rawatibnya sebelum zuhur 4 rakaat. Ini yang dikuatkan. Ya. Meskipun orang laksanakan 2 rakaat juga boleh, cuman keutamaannya kan tidak seperti ini. 4 rakaat maksudnya menurut pendapat yang terkuat boleh 2 rakaat itu yang paling utama. Kemudian sebagian ulama membolehkan juga kalau kita langsung lakukan 4 rakaat. 6. Tapi lebih utama 2 rakaat. Baik. Wa raka'ataini ba'daha. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat sesudah maghrib. Jadi untuk sholat asar, dia ada sholat sunnah rawatibnya, tapi tidak sekuat ini, tidak yang termasuk ditekankan. 2 rakaat setelah maghrib, warok ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, warok ataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi di zuhur saja sudah 6. Ya, yang disebutkan dalam 12 rakaat ini. Di zuhur saya sudah 6. 4 sebelumnya, 2 sesudahnya. Kemudian maghrib 2 rakaat sesudahnya, isya 2 rakaat sesudahnya, dan hanya subuh yang subuh 2 rakaat sebelumnya. Ya, subuh 2 rakaat sebelumnya. Ya, dan tentu kita ketahui 2 rakaat sebelum subuh ini nanti akan kita sebutkan keutamaannya yang lebih rinci lagi disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain. Jadi hadis Aisyah ini sebagian ulama menjadikannya sebagai penjelas dari hadis Ummu Habibah yang kita sedang baca ini, bahwa maksudnya 12 rakaat adalah itu. Ya, nanti kita akan baca hadis-hadis yang lain. Nabi SAW juga ya kadang melakukan atau disebutkan dalam riwayat-riwayat lain menyebutkan ada yang lebih daripada itu, cuma kita katakan tadi yang 12 rakaat inilah yang dikuatkan, yang lebih diutamakan untuk kita jaga. Kalau kita ingin tambah, misalnya seperti kita pernah sebutkan, ada beberapa riwayat yang sahih yang menyebutkan orang yang melaksanakan sholat sunnah setelah isya 4 rakaat seolah-olah dia sholat di malam Lailatul Qadar, itu juga riwayatnya sahih, itu juga boleh kita tambah lagi 2 rakaat. Ada juga riwayat Nabi SAW melakukan sholat setelah duhur juga 4 rakaat, jadi 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat. Nanti kita baca juga hadis tentang sebelum sholat asar, ya, rahimallahu imra'an sholla qabla al-asri arba'an, itu dalam sahih Muslim juga. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat, kemudian sholat sunnah sebelum maghrib juga diperbolehkan setelah adzan maghrib, ya, sebelum qomat, itu juga boleh kita lakukan meskipun tidak sekuat yang 12 rakaat tadi. Maksudnya ini diperbolehkan, yang ada contohnya ini kita lakukan, ada dalilnya. Tapi yang paling utama untuk sholat sunnah rawatib adalah yang 12 rakaat ini, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Barakallahu fikum. Taib, kita lihat faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, itsbatu fadaili salatin nafilah, menetapkan keutamaan salat-salat nafilah. Ya, ini salat-salat sunnah. Ya, dan tentu saja karena salat itu adalah qurratu ainil mu'minin atau qurratu uyunil mu'minin, penyejuk hati orang-orang yang beriman, maka mestinya mereka tidak akan merasa bosan mengamalkan salat. Bahkan mereka selalu merindukan dan menginginkannya. Kenapa Allah Azza wa Jalla mensyariatkan bagi kita banyak salat-salat sunnah dalam sehari? Karena Allah Maha mengetahui hamba-hamba yang beriman akan selalu merindukan saat-saat bermunajat dengannya. Apalagi ini adalah amal yang paling utama, yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang seperti ini Allah sebutkan keutamaannya, di samping secara asal orang yang beriman benar-benar merindukan selalu melaksanakan sholat, karena sholat merupakan qurratul ain al-mu'min, ya, kesejukan hati dan penghibur jiwa orang-orang yang beriman. Atsaniyatu, yang kedua, faedah yang kedua, Allah Ta'ala yuhasibul ibadi ala a'malihim, Allah Azza wa Jalla akan menghisab hamba-hambanya berdasarkan amal-amal yang mereka kerjakan. Jadi Allah Azza wa Jalla akan memperhitungkan seorang hamba berdasarkan amal-amalnya. Setelah dia melaksanakan yang wajib, dia memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Kita ingat hadis kursi yang tentang wali Allah, ya. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai melebihi amal-amal yang aku wajibkan. Lalu senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi memperbanyak amalan-amalan sunnah ini yang akan menyempurnakan amal-amal wajib kita, yang dengan itu, dengan izin Allah, kita akan dimudahkan untuk meraih kecintaannya, ya. Allah mencintai seorang hamba yang ini merupakan kedudukan puncak tertinggi dalam agama ini. Barakallahu fikum. Atsalitsatu, yang ketiga, isdarul ahkami fi syari'ati mutawaqqifun ala tabi'atil amal. Ya, mengeluarkan hukum-hukum dalam syariat itu tergantung dari keadaan amal itu sendiri. Ya, salat sunnah rawatib keutamaannya tinggi karena dia memang menyertai amalan-amalan yang wajib, dalam hal ini salat yang wajib. Maka demikian pula amal-amal yang lain, ketika dia bergandengan dengan amal-amal yang wajib, tentu dia memiliki keutamaan yang besar. Nah, ar-rabi'atu, yang keempat, al-jannatu, tu'ammaru li ahliha ala qadri a'malihim. Surga itu akan dimakmurkan, yakni diisi dengan kebaikan untuk para penghuninya sesuai dengan kadar amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Sesuai dengan kadar amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Jadi jamaah sekalian hafidhakumullah, selalu kita ingatkan, ya, seseorang yang telah belajar akidah, belajar iman, belajar tauhid, apalagi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, nama-namanya yang maha indah, maka setelah itu hatinya mesti akan merindukan saat-saat beribadah kepada Allah azza wa jal. Sehingga amalan-amalan seperti ini pasti kita akan berusaha untuk memiliki bagian besar dalam mengerjakannya. Ya, kita tahu amalan-amalan sunnah dalam Islam, apalagi yang berhubungan atau berkaitan dari jenis sholat, itu banyak. Ada amalan sholat malam yang mungkin ini kita anggap paling berat, setelah paling berat karena waktunya bertepatan dengan waktu orang yang sedang tidur. Padahal Nabi SAW menyebutkan sholat malam, sudah pernah kita sebutkan juga hadisnya sahih. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abu salihina qablakum. Hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelummu. Ya, apalagi yang hadis tadi kita bawakan, sholat yang paling utama setelah sholat yang wajib adalah sholat malam. Kita ingin mengerjakannya. Mungkin, Masya Allah, ada sebagian kita diberi taufik untuk bisa mengerjakan sholat malam ini rutin. Mungkin 11 rakaat. Dia termasuk orang yang selalu bangun di malam hari, yang tentu ini keutamaannya besar. Ya, dia bangun jam 3 mungkin, atau bahkan setengah 3 dia laksanakan sholat sampai menjelang subuh. Masya Allah, ada sebagian orang yang Allah berikan kemudahan seperti ini. Tapi ada juga sebagian kita yang mungkin tidak mampu untuk seperti ini. Tapi tetap saja ada solusi dalam Islam untuk kita bisa mengambil bagian dari amal-amal kebaikan untuk meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah, mendapatkan kecintaan Allah. Siapa yang tidak ingin mendapatkan kecintaan Allah? Orang yang benar-benar mencintai Allah pasti ingin dibalas cintanya. Apalagi ini kedudukan yang paling tinggi dalam Islam. Kalau sudah pernah kita sebut

Nya mungkin terbatas, tidak mampu bangun di akhir malam, entah karena mungkin dia bekerja banyak di awal malam atau memang kebiasaannya begitu. Ada solusi baginya agar tidak ketinggalan keutamaan ini. Dia witir sebelum tidur. Kalaupun nanti dia bangun, dia tinggal lanjutkan saja salat dua rakaat, witirnya cukup dengan di awal malam. Dia juga tidak mampu, ada salat-salat sunnah, salat-salat rawatib, ada salat sunnah duha. Apalagi yang paling utama dilaksanakan ketika anak-anak unta mulai kepanasan yang disebut dengan salatul awabina hina tarmadul fisal dalam Sahih Muslim. Salatnya orang yang selalu kembali kepada Allah adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Ini salat duha yang paling utama. Masya Allah, ada salat-salat sunnah yang lain yang bisa kita kerjakan. Allah Azza wa Jalla dengan sifatnya yang maha pemurah, limpahan kebaikannya yang maha sempurna, menurunkan dalam agama Islam yang agung ini syariat yang benar-benar memberikan kelapangan bagi kita. Tidak mampu kita lakukan yang satu, maka masih ada amal-amal sunnah yang lain. Tentu kalau kewajiban ya kita harus kerjakan, ya sesuai dengan kemampuan kita, tapi untuk kita menambahnya agar mendapatkan keutamaan yang lebih atau menjadi sebab yang menambal kekurangan amal-amal yang wajib, kita banyak sholat-sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Apalagi sholat sunnah seperti sholat rawatib tidaklah berat. Kalau kita mau datang ke masjid lebih cepat, ketika adzan dikumandangkan ada kesempatan. Ya, di masjid-masjid kita alhamdulillah memberikan waktu antara adzan dan iqamah. Setelah selesai sholat juga, kalau kita tidak buru-buru, kita bisa melaksanakan ya sholat dua rakaat sebagai sholat sunnah rawatib ba'diyah. Masya Allah, kita akan dapatkan keutamaan tersebut dan tidak menjadi orang yang melalaikan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ini. Barakallahu fikum. Nah, tapi kita melangkah di hadis yang berikutnya. Hadis nomor 1094. 1098. 1098. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang mulia, satu dari tujuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, dan juga satu dari empat sahabat yang digelari dengan al-abadilah, al-abadilah al-arba'ah, Abdullah yang empat. Ya. Jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal jum'ati wa raq'ataini ba'dal maghribi wa raq'ataini ba'dal isya, muttafaqun alaih. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, yakni salat yang dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan ketika melaksanakan salat rawatib, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah salat Jumat, dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah salat isya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini juga contoh yang disebutkan oleh Ibnu Umar, bahwa dia pernah melihat Nabi SAW melakukan ini dan beliau juga mempraktekannya. Tapi di sini tidak semua beliau sebutkan. Ya, ada dua rakaat sebelum subuh yang beliau tidak sebutkan. Kemudian yang disebutkan sebelum duhur hanya dua rakaat, padahal tadi penjelasan di hadis yang tadi kita bacakan empat rakaat sebelum duhur. Yang jelas boleh kita laksanakan seperti ini, tidak mengapa. Ya, dan ini termasuk salat rawatib yang bisa kita kerjakan dan mendapatkan keutamaannya. Cuma yang tadi kita katakan, yang lebih ditekankan adalah yang 12 rakaat tadi. Barakallahu fikum. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, istihbabul muhafadati ala nawafilir ratibati. Ya, istihbabul muhafadati ala nawafilir ratibati li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallaha. Anjuran untuk

muhafadhah, menetapi, menjaga pelaksanaan salat-salat nawafil ratibah, salat-salat sunnah rawatib, karena Nabi SAW melakukannya. Jadi bukan hanya dilakukan sekali, ditinggalkan lagi, tidak. Kita berusaha menjaganya. Lafaz hadis yang tadi kita sebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha kan, man sabara ala itsnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailah. Barang siapa yang sabara, yakni menetapi, menjaga, continue melakukan ya 12 rakaat di sehari semalam ini. Nah, atsaniyatu, faedah yang kedua, salatun nawafil fil baiti afdalu minal masjid. Salat nafilah yang dilaksanakan di rumah lebih utama dibandingkan dilaksanakan di masjid. Ya, karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan praktek dari beliau seperti itu. Dalam hadis yang sahih yang juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa inna afdhala salatil mar'i salatuhu fi baitihi illa al-maktubah. Karena sesungguhnya seutama-utama salat yang dilakukan oleh seseorang hamba adalah salat di rumahnya kecuali yang wajib. Wajib ya, jelas kita laksanakan berjamaah di masjid. Adapun salat nawafil itu lebih utama kita lakukan di rumah. Ini juga sebab yang menjadikan rumah kita akan bercahaya, dilimpahkan keberkahan karena kita lakukan sholat di dalamnya, sholat-sholat sunnah. Dan sudah pernah kita jelaskan, ini tentu kita akan lihat kondisi dari masjid yang ada di sekitar rumah kita. Ya, di kadang-kadang ada masjid yang ketika adzan dikumandangkan, jarak antara adzan dan iqamah terlalu dekat, sehingga kalau kita melaksanakan sholat sunnah di rumah, kita akan terlambat mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, takbir pertama bersama imam. Jelas ada keutamaan kita mendapatkan sholat dari awal bersama imam. Kalau kondisinya seperti ini, ya, maka ya harusnya tadi idealnya kita katakan, sebagaimana sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada waktu antara adzan dan iqamah. Orang pasti sempat, habis adzan dikumandangkan, dia berwudu, bahkan mungkin dia sempat mandi dulu kalau dia butuh untuk mandi, baru kemudian dia laksanakan sholat, misalnya duhur dua rakaat, baru dia ke masjid, masih dapatkan dia. Tapi ada sebagian masjid yang tidak mempraktikkan seperti itu. Kita katakan kalau seperti ini, ya, maka lebih utama kita bersegera ke masjid ketika adzan dikumandangkan, nanti kita laksanakan sholat sunnah di masjid, ya, dan tetap kita dapatkan keutamaan karena niat kita adalah untuk bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, kita berjamaah dari awal. Ini lebih utama daripada kita mengejar keutamaan sholat sunnah di rumah yang kemudian menjadikan kita terlambat akhirnya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, ini tentu di sini kalau kita bisa menasihati pengurus masjid agar tidak terlalu cepat jarak antara adzan dan iqamah karena ada sholat sunnah rawatib yang dianjurkan untuk dilakukan, tentu ini lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka di antara dua pilihan ini kita utamakan bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, yakni dengan bersegera ke masjid kita laksanakan sholat sunnah rawatib di masjid saja. Ya, agar kita bisa dapatkan keutamaan yang lebih besar. Barakallahu fikum. Nah, taib, kita melangkah di hadis yang berikutnya. Hadis nomor 1099.

Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa an Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mughaffal, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, qala fi tsalitsati liman syaa'a, muttafaqun alaih. Al muradu bil adhanaini al adhanu wal iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, antara di antara setiap dua adzan ada salat, maksudnya di antara dua adzan, adzan dan iqamah, maksudnya di antara setiap adzan dan iqamah itu ada salat sunnah. Berarti ini berlaku untuk semua, cuman ada yang ditekankan, ada yang tidak. Yang ditekankan tadi kan jelas sebelum subuh dan sebelum zuhur. Adapun sebelum asar ada juga salat sunnah, nanti kita akan baca lebih rincinya. Sebelum maghrib juga ada salat sunnahnya, sebelum isya juga seperti itu. Ya, tapi tidak termasuk yang 12 rakaat tadi yang sangat ditekankan atau dikuatkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 kali, antara adzan dan iqamah ada salat sunnah, antara adzan dan iqamah ada salat sunnah, antara adzan dan iqamah ada salat sunnah bagi siapa yang menginginkan untuk melakukannya. Berarti ini bukan kewajiban, bukan juga perkara yang ditekankan dengan kuat, tapi boleh orang melakukannya dan tentu mendapatkan pahala keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Imam Nawawi, ditambahkan penjelasan di sini, maksudnya dua adzan itu adalah adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qomah iqamah sudah dikumandangkan, tidak ada lagi salat sunnah. Ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah." Ketika qomah sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat lagi kecuali yang wajib. Kalau qomah sudah dikumandangkan, yang ada hanya salat yang wajib. Meskipun kita sedang melaksanakan sholat, di tengah-tengah kita putuskan sholat kita, segera bergabung bersama jamaah. Kecuali, kata sebagian dari para ulama, kecuali kalau sudah hampir selesai sholat kita. Misalnya kita tinggal sujud terakhir, kita masih dapat takbiratul ihram bersama imam, apalagi tinggal tahiyat akhir, tinggal mau salam, lanjutkan, ya, dipersingkat, kemudian salam, kemudian segera berdiri untuk bergabung bersama jamaah agar mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dari awal takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau masih panjang sholat kita, masih rakaat pertama, baru berdiri rakaat kedua, segera putuskan untuk melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa tidak ada sholat lagi ketika itu kecuali sholat yang wajib saja. Nah, baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, jawazu itlaqil adhani alal iqamah, bolehnya menggunakan kata-kata adhan untuk maksud itu adalah iqamah. Karena Nabi SAW mengatakannya. Ya. Athaniyat yang kedua, jawazul ishtighali bighairil fardhi akibal adhani malam yusallal fardu, bolehnya orang yang menyibukkan diri dengan selain salat wajib setelah adhan, selama salat wajib belum ditunaikan, yakni belum ada iqamah. Dan kita tahu disebutkan di hadis ini ada salat sunnah di antara adhan dan iqamah. Kemudian di hadis yang lain juga kita tahu keutamaan berdoa antara adhan dan iqamah. Ya, la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah, itu hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan tertolak doa antara adzan dan iqamah. Berarti ini waktu termasuk dikabulkannya doa. Ya.
Maka diperbolehkan seseorang itu memperbanyak doa antara adzan dan iqamah. Nah, tapi lebih utama lagi kalau dia juga laksanakan sholat sunnah dua rakaat. Ya, makanya yang paling utama kalau kita ingin dapatkan dua-duanya, kita laksanakan sholat rawatib, kemudian kita berdoa dalam sholat rawatib kita di waktu sujud kita, kemudian sebelum kita salam. Ya, masya Allah, kita dapatkan dua-duanya, keutamaan berdoa dan keutamaan melaksanakan sholat. Ya, jadi ini juga menunjukkan kepada kita bahwa karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang luas kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita bisa lebih memperbanyak lagi amal kebaikan, kita laksanakan sholat sunnah rawatib, kita berdoa di dalamnya, masya Allah, keutamaan-keutamaan tersebut kita akan dapatkan dengan amal-amal yang kita kerjakan, yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita. Taib. Al-thalithatu, yang ketiga, dalilun ala annal amro lil wujubi ma lam ya'ti qarinatun tusrifuhu an dhalik. Di hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu asalnya menunjukkan makna wajib selama tidak ada qarinah, indikasi yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Di sini Nabi SAW menambahkan di kalimat terakhir, ya, antara adzan dan iqamah ada solat bagi siapa yang menginginkan. Berarti menunjukkan tidak wajibnya hal ini, karena dikembalikan kepada kehendak kita. Ya, dan nanti dalam masalah hal-hal yang di situ ada perintah dari Nabi SAW, ketika dikaitkan dengan hal-hal yang seperti ini merupakan karina atau indikasi yang menunjukkan tidak wajibnya hal tersebut. Ya, misalnya Nabi SAW pernah menyebutkan satu perintah, ya, dalam ibadah misalnya. Tapi kemudian di riwayat lain ada yang menyebutkan misalnya lafaz seperti ini bagi siapa yang melakukannya. Kemudian Nabi SAW misalnya pernah tidak mengerjakan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya perintah tadi bukanlah kewajiban. Ya, ini yang disebut dengan qarina atau indikasi yang memalingkan perintah itu dari asalnya yang menunjukkan kewajiban menjadi sesuatu yang tidak wajib karena ada dalil yang memalingkannya. Kalau tidak ada dalil yang memalingkannya, maka hukum asalnya kembali kepada permasalahan tadi, al aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya perintah itu untuk wajib, ya, sama dengan larangan, hukum asalnya itu adalah untuk memberikan makna haramnya perbuatan tersebut. Barakallahu fikum. Baik, selesai pembahasan tentang keutamaan sunnah-sunnah sholat rawatib. Ya, ada tiga hal.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Cuman yang lebih utama adalah ini, karena ini ada jaminan keutamaannya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, dan inilah yang ditetapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya disebutkan sebagai salah-salah sunnah yang dikuatkan. Barakallahu fiik. Nah, baik, masih ada yang lain, silakan.
1: Kita bacakan kembali, ada pertanyaan WhatsApp Ustaz. Ustaz, apakah sama pahala sholat di musholah dan sholat di masjid Ustaz?
0: Iya, barakallahu fikum. Tentu saja kalau dikatakan sama secara keutamaannya, kan yang mempengaruhi keutamaan sholat itu seperti jamaahnya lebih banyak. Ya, pasti berbeda antara masjid dengan musholah, kecuali kalau musholahnya misalnya lebih banyak jamaahnya. Ya, jadi begini, istilah musholah itu kan sebenarnya dia sama dengan masjid. Jadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya, di setiap kabilah itu mereka punya masjid kecil yang mungkin kita katakan sekarang bisa kita katakan musola, atau mungkin ada bahasanya surau atau langgar dan seterusnya, ya. Itu mereka punya sholat, punya tempat sholat masjid di kabilah sendiri-sendiri. Kemudian tentu saja di Masjid Nabawi Nabi SAW melaksanakan sholat di situ. Ketika Jumat mereka akan datang ke Masjid Nabawi semuanya, ya, yang mereka laksanakan sholat di Masjid Nabawi, termasuk ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, mereka melaksanakan sholat di tanah lapang di samping Masjid Nabawi yang sekarang kurang lebih tempatnya di sekitar Masjid Gomamah. Ya, kalau kita di Masjid Nabawi itu kan sebelah selatan, berarti dia di sekitar agak antara selatan dan barat, gitu ya, tempat tanah lapang, tempat pelaksanaan sholat Id tersebut. Nah, ketika mereka melaksanakan sholat lima waktu sehari-hari, itu mereka kebanyakan melaksanakan sholat di masjid yang ada di perkampungan masing-masing. Tentu sahabat-sahabat yang semangat, mereka akan datang meskipun jauh dari masjid Nabi, mereka akan datang, mereka melaksanakan sholat di situ, seperti Mu'adz bin Jabal yang disebutkan beliau melaksanakan sholat isya bersama Nabi SAW. Kemudian dia pulang jadi imam dengan isya yang diakhirkan di kampungnya karena mereka sepakat. Dan inilah yang paling paham tentang Al-Quran di antara mereka. Ini diperbolehkan. Nah, sehingga kalau kita katakan ini musholla, berarti ya sama dengan masjid sebenarnya. Berlaku hukum-hukum masjid. Kita masuk juga tahiyatul masjid. Dan juga termasuk diperbolehkan iktikaf di situ. Cuman tentu lebih utama masjid yang besar sifatnya. Ya, di kalau zaman itu adalah Masjid Nabi SAW. Jadi kembali keutamaannya kepada hal yang tadi. Kalau dari segi jamaahnya, tentu biasanya masjid lebih luas, berarti lebih banyak jamaahnya. Ya, kalau misalnya berhubungan dengan iktikaf misalnya, ya lebih utama kita laksanakan di masjid yang ada sholat Jumatnya. Karena kalau di masjid yang musholla tadi, kita harus keluar lagi ketika Jumatan. Meskipun tetap ini boleh, tapi lebih utama kalau kita lakukan misalnya iktikaf di masjid yang sekaligus ada pelaksanaan sholat Jumat di situ. Nah, barakallahu fikum.

0: Itu yang tidak boleh kalau setiap hari. Diperbolehkan menjamak menurut pendapat sebagian dari para ulama, seperti diterangkan juga di dalam kitab Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar ketika menjelaskan makna ketika Nabi SAW pernah menjamak antara duhur dan asar, min ghairi khaufin wala matar, bukan karena takut, bukan juga karena hujan. Jadi boleh orang lakukan ketika ada hajat, kebutuhan, tapi meskipun ringan kebutuhannya, tapi tidak terus-menerus. Ya, karena apa? Apa gunanya salat? Disebutkan dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang ditentukan, ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan para ulama lain menjelaskan hukum asalnya salat dilaksanakan pada waktunya, karena sudah ada ketentuan waktunya. Tapi diberikan keringanan ketika ada hajat atau masyakoh atau kesusahan. Kayak hujan atau orang sakit misalnya atau yang lainnya, dia boleh menjamak sholat, jamak takdim atau jamak takhir. Ya, terbukti Nabi SAW ketika safar saja di hari-hari Mina, di hari-hari tasyrik, ketika beliau mabit di Mina, bermalam di Mina, itu beliau melaksanakan sholat lima waktu ya, dengan dikosor untuk yang empat rakaat, tapi semua tepat pada waktunya. Ya, ini ketika sholat duhur adzan dikumandangkan, kemudian qomat, beliau laksanakan dua rakaat. Ini berjamaah. Dan sampai sekarang dilaksanakan seperti itu di Mina. Ketika di hari-hari tasyrik. Ya, di masjid ya, ada masjid Khaif sama masjid Hujjajul Bir. Masjid yang dekat kemahnya orang Indonesia itu. Dilaksanakan yang sama. Dua rakaat duhur. Nanti asar lagi adzan. Dua rakaat lagi. Kemudian maghrib seperti biasa tetap tiga rakaat. Nanti isya dua rakaat. Kemudian subuh dua rakaat. Semua pada waktunya. Padahal mereka sedang safar. Karena tidak mesti orang safar itu harus dijamaah. Kalau tidak ada hajat dan kebutuhannya, maka yang seperti tadi tidak benar. Bagaimana mungkin dia tidak ada waktu? Kenapa dia bisa bekerja? Ya, apakah kerja lebih penting dibandingkan sholatnya? Ya, kenapa dia bisa punya waktu untuk bekerja, tidak punya waktu untuk beribadah kepada Rabb-nya? Ini tidak benar yang seperti ini. Pekerjaan yang seperti ini bukanlah pekerjaan yang dibenarkan dan diberkahi dalam Islam kalau sampai menghalangi orang melaksanakan sholat, apalagi setiap hari seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sekali-sekali tadi kita katakan dia capek misalnya, ada kondisi tertentu dia sedang pusing atau dia sekali-sekali menjamak, boleh-boleh saja. Tapi kalau tiap hari, wah ini tidak benar yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nah,
1: satu pertanyaan penutup Ustaz.
0: Ya.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz, mengapa tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar Ustaz?
0: Siapa yang bilang tidak? Ini kita belum sampai nanti pembahasannya. Tadi sudah kita katakan salat sunnah setelah salat asar itu tetap ada, cuman ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada hadis yang umum yang menyebutkan la salata ba'dal asri hatta tatlu asyams. Tidak ada salat setelah salat asar sampai hatta taghrub asyams, sampai matahari terbenam. Tapi beberapa riwayat yang sahih dan dibawakan oleh Syarh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Silsilatul Ahadisi Sahihah bahwa Nabi SAW menetapi sholat setelah sholat asar. Dan riwayatnya sahih. Sampai ada salah seorang ustad, yaitu Ustad Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala, menulis tentang masalah ini. Dia ambil kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Syalal Bani, bahwasanya ini termasuk sholat yang juga dilaksanakan oleh Nabi SAW dan besar keutamaannya. Ada sholat yang dilakukan setelah selesai melaksanakan sholat asar. Tentu saja setelah selesai di sini, ya setelah selesai langsung, karena menurut pendapat yang terkuat berdasarkan dalil yang sahih, larangan melaksanakan sholat asar itu adalah ketika matahari sudah hampir terbenam atau sudah tidak terang lagi. Ada riwayat yang sahih yang juga dibawakan oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala dalam silsilatul hadis sahih, hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, la sholata ba'dal asri illa wa syamsu nakiyah, wa fi riwayatin illa wa syamsu murtafi'ah. Tidak ada sholat setelah selesai sholat asar kecuali kalau matahari masih terang. Dalam riwayat lain masih tinggi. Nah, hadis yang tadi harusnya ditafsirkan dengan hadis ini bahwa larangan itu berlaku ketika ya matahari sudah tidak lagi terang atau sudah mulai menjelang terbenamnya, itu baru dilarang. Adapun kalau masih tinggi, masih terang, itu masih diperbolehkan, karena sebaik-baik yang menafsirkan hadis Nabi SAW adalah hadis sahih yang lainnya. supaya ini semua bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Baik, cukup ya sampai di sini kita akhiri. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampai orang-orang saleh pun merasakan dahsyatnya hari tersebut. Sampai para nabi pun merasakan dahsyatnya hari tersebut. Oleh karena ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam minta syafaat, Nabi Adam berkata, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la ba'dahu." Sungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan hari yang sangat dahsyat. Allah tidak pernah murka sebelum ini seperti ini, dan Allah tidak akan murka seperti ini setelah ini. Jadi dia mengatakan, nafsi-nafsi, saya juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergi pada yang lainnya. Dan sungguhnya saya pernah melanggar larangannya. Saya telah pernah makan buah yang dilarang. Nabi Adam takut, Nabi Nuh takut. Nabi dia juga rasa takut. Maksudnya malapetaka yang meliputi segalanya. Baik ketika proses terjadi, tiupan sangkakala pertama atau sangkakala kedua, ketika langit terbelah, tidak ada yang selamat ketika itu. Semua langit terbelah, bintang berjatuhan. Kemudian juga ketika proses kebangkitan, malapetaka yang meliputi semuanya. Makanya hari kiamat sangat dahsyat. Kata Allah, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim." Katakanlah wahai Muhammad, "Inni akhafu, sungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, kalau aku tak bermaksiat kepada Rabbku, adzaba yaumin adzim, azab di hari yang sangat dahsyat." Hari kiamat disebut dengan hari yang dahsyat. Dan kedahsyatannya meliputi semua orang. Meliputi semua orang. Oleh karenanya, kalau sekarang ada kejadian peristiwa, mungkin terjadi suatu daerah, kita aman-aman saja, terjadi peperangan daerah sebelah sana, ada gempa sebelah sana, itu hanya parsial, tidak meliputi semuanya. Hari kiamat tidak meliputi semuanya. Maka disebut dengan tamah. Kemudian yang 18 disebut al-ghasyiyah. Allah berfirman, "Hal ataka hadithul ghasyiyah?" Bukankah telah datang kepada kalian berita tentang hari kiamat? Ya. Sama mirip dengan tamah. Kalau ghasyiyah maknanya meliputi, ya, meliputi, menutupi. Yaksya itu maksudnya menutupi. Kalau tamah meliputi, yaksya menutupi, menutupi. Kata An-Nasafi, "Ya'nil qiyamah summiyat ghasyiyatan li'annaha taghsha kulla shay'in bi ahwaliha." Disebut ghasyiyah karena hari kiamat menutupi semua orang dengan kedahsyatannya. Tidak ada yang lolos dari kedahsyatannya, maka disebut ghasyiyah. Taib 19 disebut dengan yaumul fasli, yaitu hari keputusan. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguhnya hari keputusan ada waktunya. Apa maknanya hari keputusan? Yafsilullahu fi baina khalqihi fayakhudhu fihi min ba'dihim li ba'din. Ya. Maka hari tersebut Allah akan memutuskan persidangan antara makhluknya. Maka Allah akan mengambil satu untuk diberikan kepada yang lain. Maka ini disebut dengan apa? Yaumul, hari persidangan. Maka saya sering bilang, kalau di dunia persidangan belum selesai, akan disidangkan lagi. Kalau di dunia persidangan dengan cara yang curang, semua bisa disogok. Ya. Jaksa bisa disogok, pengacara disogok. Kalaupun sampai di penjara, sipirnya disogok. Semua disogok. Hari kiamat enggak. Akan diulang persidangan tersebut. Semua persidangan yang tidak beres akan diulang. Semua perkara yang belum disidangkan akan disidangkan. Allah berfirman, "Ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayati dunya. Wa ma yujadilullaha anhum yawmal qiyamah." Kalian sekarang bisa membela dia. Di dunia kalian bela dengan kata-kata yang manis, dengan ahli undang-undang, dengan saksi-saksi yang palsu, dengan data-data yang dipelintir, bisa. "Ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayati dunya." Di dunia bisa. "Wa may yujadilullah anhum yawmal qiyamah." Siapa yang bisa mendebat Allah pada hari kiamat? Bisa debat Allah hari kiamat? Enggak bisa. Oleh karena semua sidang yang tidak beres akan diulang lagi. Sekarang bisa menang. Hari kiamat hancur-hancuran. Dan di antara nama hari kiamat yaumul fasli, ya, hari keputusan dengan adanya persidangan. Di antara nama hari kiamat yaumul fathi. Yaumul fathi sama, dia mirip dengan hari keputusan. Makanya dia ditafsirkan dengan fasl, mirip, ya, cuma dinamakan dengan al-fath. Yaitu tadinya tertutup jadi terbuka, tadinya tidak ketahuan jadi al-fath, artinya membuka. Membuka yaitu bukalah mana yang benar dan mana yang salah, yang tadinya tertutup jadi ketahuan, terbuka. Namanya yaumul fathi. Dari sisi tadi tertutup akhirnya ketahuan. Kalau fasl dari sisi keputusannya, mirip maknanya dengan yaumul fasli. Di antara nama hari kiamat al-qari'ah. Al-qari'ah mal qari'ah. Al-qari'ah disebut dengan al-qari'ah li'annaha taqra'un nas wa tuz'ijuhum, yaitu menakutkan manusia. Yaqra'ul qalb, yaitu menakutkan hati ketika mendengar hari tersebut, membuat orang gelisah dengan dahsyatnya hari kiamat.
Makanya Allah mengatakan Al-Qari'ah, yaitu Al-Qari'ah yang mengetuk ketakutan dalam hati manusia, disebut Al-Qari'ah. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, yang artinya pasti terjadi. Laisa liwaqa'atiha kadhiba, tidak ada yang bisa mendustakan kejadiannya, tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Makanya Allah mengatakan telah terjadi hari kiamat. Bahkan Allah gunakan dengan past tense, dengan fi'il madhi, telah terjadi hari kiamat, belum terjadi. Dan ini metode orang Arab, ketika menyampaikan sesuatu yang pasti terjadi, mereka menggunakan past tense, telah terjadi hari kiamat. Sudah terjadi belum? Belum. Tapi Allah mengatakan telah, idza waqa'atil waqi'ah, jika telah terjadi hari kiamat, sudah pasti terjadi. Tapi yang mungkin yang terakhir, sebenarnya masih banyak, ada 80 ya, tapi sudah cukup sih. Yang terakhir, yaumul wa'id. Yaumul wa'id yaitu hari ancaman. Kata Allah, wa nufikha fis-sur, dalam surat Qaf 20, wa nufikha fis-sur, dhalika yaumul wa'id. Hari ditiupkan sangkakala dan itu hari ancaman. Sebenarnya hari kiamat ada al-wa'd, ada al-wa'id, ada janji, ada ancaman. Tapi Allah mendominasi dengan nama al-wa'id, karena kita harus takut dengan hari tersebut. Janji yang paling mengerikan adalah ancaman pada hari itu. Makanya mengatakan dzalika yaumul wa'id, itulah hari ancaman, di mana ancaman Allah mengancam dengan siksaan, dengan azab kepada orang bermaksiat, dan Allah wujudkan ancaman tersebut pada hari kiamat dengan berbagai macam model azab. Kalau surga kenikmatan di luar nalar, demikian juga ancaman kenikmatan di luar nalar. Kalau surga, kata Allah dalam diskusi, a'adatu li ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la udhun samiat wa la khatar al qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku kenikmatan yang soleh, kenikmatan. Aku siapkan bagi hamba-hamba-ku yang soleh, kenikmatan yang tidak pernah oleh mata mereka, tidak pernah terdengar oleh telinga mereka, tidak pernah terbetik oleh hati mereka. Itu di luar nalar. Demikian juga azab. Ya. Fayawma idhin la yu'adzibu azabahu ahad. Pada hari tersebut tidak ada yang bisa mengazab seperti azabnya Allah. Wala yuthiku wathaqahu ahad, tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah. Sebagaimana nikmat di luar nalar, azab juga di luar nalar. Oleh karenanya hari tersebut disebut yaumul wa'id, hari ancaman. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara 23 nama-nama hari kiamat, masing-masing maknanya secara spesifik, hendaknya kita menyiapkan diri kita untuk bertemu dengan hari tersebut, karena sifat-sifat ini semua akan kita lewati. Semua sifat-sifat ini akan kita lewati. Maka berhentilah nonton Korea, berhentilah. Ibu-ibu drakor, drain, drakul, tinggal semua. Ibu-ibu kurang-kurangi ngomel suami, kurang-kurangi. Kalau bisa berhenti, jangan ngomel ya. Kurang-kurangi belanja yang tidak benar ya. Yang barang-barang terlalu mahal enggak usah beli. Beli aja yang murah-murah. Yang Shopee 200.000 murah. Mahal-mahal nanti hisapnya panjang. Kurang-kurangi, semua dikurang-kurangi. Yang tidak perlu kurang-kurangi. Ya. Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu kurangi ya. Terutama yang sudah 40 tahun ke atas ya. Yang 40 tahun ke bawah juga siap-siap, karena banyak juga yang mati sebelum 40 ya. Tapi ya, kita ini tidaklah kita sampaikan ini kecuali agar kita lebih apa? Persiapan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya, sampai sini aja. Ada yang bertanya?

0: puasa sunnah, puasa syawal, puasa 3 hari setiap bulan boleh digabung jadi satu. Ustaz yang lain bilang nggak bisa digabung masing-masing. Pertanyaannya, cara kita menggunakan akal kita untuk memilih pendapat yang benar, yang roji itu gimana? Bagus nih pertanyaannya. Jawabannya begini Bu, Ibu cari data dulu di antara dua ustaz.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد سمع

0: Ibnu Abbas, ya, sewaktu dia sedang berada di majelis beliau menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang salah seorang yang bernama Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi berkunjung ke tempat beliau. Bushair Ibnu Ka'ab ini kalau kita lihat dalam biografinya, seorang ahlu sunnah, tidak ada masalah sama sekali. Cuman dia tidak dikenal oleh Ibnu Abbas. Itu saja masalahnya waktu itu. Dia perawi hadis yang terkenal. Dia ini, Bushair Ibnu Ka'ab ini, kalau antum lihat dalam biografinya, disebut dengan Muhadram. Muhadram itu tabi'in, tapi usianya sudah sangat senior. Mereka pernah bertemu dengan masanya Nabi SAW, cuma tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW karena mungkin jarak yang jauh. Ini tabi'in yang paling senior mereka ini, Muhadramun. Taib, dia termasuk dari golongan ini. Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi dari penduduk Basra datang berkunjung ke tempatnya Ibnu Abbas di Mekah. Sampai di majelisnya Ibnu Abbas, beberapa muridnya Ibnu Abbas mengenal dia datang kepada Bushair Ibnu Ka'ab. Waktu itu Bushair Ibnu Ka'ab pun menyampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW yang dia riwayatkan dari sahabat lain selain Ibnu Abbas. Dia menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Ibnu Abbas yang ada di majelis tersebut langsung menoleh, tidak melihat kepadanya. Bahkan seolah-olah tidak mendengar ucapannya. Nah, Bushair bin Ka'ab ini tersinggung. Masa saya menyampaikan hadis dia tidak mau dengar? Dia merasa mungkin karena dia ini merasa dirinya sahabat, dianggap saya tidak tahu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia marah. Dia menegur, "Ya Ibnu Abbas, mali ra'aitauka la tasma'u la ta'dhanu li wa la tasma'u li hadithi." Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu tidak mau menoleh kepadaku dan kamu tidak mau mendengarkan ucapan hadisku? "Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'." Aku menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak mau dengar, kamu malah berpaling. Ketika itulah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini dalam Sahih Muslim ya, berkata, "Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dulunya di zaman-zaman masih banyak para sahabat, belum banyak fitnah, belum muncul khawarij fitnahnya dengan terang-terangan. Dulunya kami kalau mendengar seseorang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ibtadarathu ayununa, kami akan memandang dia dengan perhatian tinggi. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami akan langsung arahkan pendengaran kami karena ingin mendengarkan apa yang disampaikannya. Itu dulu orangnya masih selamat semua dari fitnah. Tapi falamma raqiban nasu sa'ba wa dzalul, ketika keadaan manusia sudah berubah, ada yang jujur, ada yang dusta, ada yang terpengaruh fitnah, ada yang tidak, lam na'khudz minhum illa ma na'rifu, sejak saat itulah kami tidak akan mengambil dari manusia kecuali yang telah kami kenali saja. Lihat, yang kami kenal saja itu yang kami ambil. Apa yang disampaikan oleh Bushair Ibnu Ka'ab adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas tidak mendengarkan, takut nanti ada yang dirubah pemahamannya yang keliru, yang kemudian disebarkan kepada manusia. Metode ini yang menjadikan para ulama terdahulu selamat dalam menuntut ilmu. Ingat, dalam hal ini saya katakan berkali-kali di pengajian-pengajian di beberapa tempat juga saya sampaikan, tidak mesti orang itu kita harus curigai semua. Tidak, bukan berarti kita diajarkan suudzon sama orang, tidak. Anda harus bedakan. Ketika ada orang yang datang mengatakan, "Saya ingin menjadi muslim yang baik," masya Allah, kita berteman dengan dia, kita terima dia ahlan wa sahlan, bahkan hukum asalnya muslim kita perlakukan.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perhatikan baik-baik, jika seorang suami ingin menikah lagi, yang pertama yang harus dipahami oleh seorang istri berarti dia ingin mengerjakan syariat Allah. Yang kedua, sang istri meminta adil kepada sang suami tersebut. jangan lantas langsung berprasangka buruk kepada seorang suami, ya. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan nasihat. Kalau seandainya sang suami kurang dalam masalah ini, maka saya nasihatkan, ya, memang tidak ada syariatnya sang suami harus minta izin dengan istri untuk saya mau menikah lagi, karena memang tidak akan diizinkan, ya. Kalau seandainya sang laki-laki membawa madu asli ke dalam rumah, maka pasti akan ditolak, ya. Sedangkan madu-madu yang diminum itu hanya madu-madu minuman. Adapun madu asli pasti akan ditolak oleh istri yang pertama, karena tidak mungkin dimintai izin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tetapi lebih baik dia berkata kepada istrinya bahwasanya saya bagaimana kalau ingin menikah lagi. Nanti mungkin istri akan memberikan nasihat bahwasanya, mas, kalau menikah lagi mas harus memperbaiki ini, kita saja belum ini. Nah, terjadilah nanti komunikasi, ya, dan saling menasihati, mengintrospeksi satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Adapun sedikit-sedikit langsung menggapai target operasi iblis, yaitu cerai, khulu, ya sudah, kalau berani ceraikan saya saja, ya. Kalau begitu, pulangkan saya saja ke rumah orang tua saya. Ini tidak benar, ya. Jadi jangan sampai niat yang mulia itu, yang mengerjakan syariat Allah, kemudian mendatangkan musibah dan malapetaka bagi rumah tangga. Dan ingat, cerai adalah target operasinya iblis. Makanya titisan-titisan iblis, yaitu dukun pun, ilmu yang paling wajib mereka pelajari adalah agar bisa mencerai-beraikan suami istri yang sah. Salah satu rahasia kenapa cerai adalah merupakan target operasinya iblis, karena iblis tidak ingin para suami ketika berhubungan dengan seorang perempuan yang itu istrinya yang sah, dia mendapatkan pahala sedekah. Bayangkan, suap-suapan saja sedekah. Ada orang lagi mesra-mesraan, ya, sebentar ya istriku, saya sedang ingin beribadah, saya ingin menyuapi engkau, kan gak ada. Akan tetapi itu dianggap sedekah. Lagi mesra-mesraan, lagi indah-indahnya, ya, lagi benar-benar melihat dunia dengan seisinya, itu dianggap sedekah. Nah, itu tidak ingin iblis. Iblis tidak ingin itu terjadi. Makanya dia harus pisahkan itu. Dan salah satu sebab juga yang menjadikan cerai adalah target operasinya iblis, agar tersebar perzinahan. Makanya Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan salah satu langkah syaitan adalah perzinahan, yang dimulai dengan perceraian. Karena terjadi perceraian, rusak rumah tangga, ya, suami entah kemana, istri entah dengan siapa, terjadilah perzinahan. Itu yang diinginkan oleh iblis. Maka saya nasihatkan kepada para suami, jika ingin berpoligami, maka lihat kemampuan diri kita. Jika kita ingin, dan juga para istri, jika suami ingin berpoligami, maka berbicaralah dengan baik-baik kepada suami, dan saling menasihatilah satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Naam.

ولهم أعمال من

0: Seorang syekh cerita dia punya sahib di PHK. Akhirnya dia berusaha untuk cari teman yang bisa ngelobi. Dia mau kerja di mana, di situ mungkin ada teman yang bisa membantu. Dia punya kenalan. Kenalannya ini udah 3 bulan dimintain tolong, ya masih belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Suatu hari orang ini datang berjumpa syekh itu dalam kondisi murung seperti itu. Tanya sama syekh, gimana kondisimu, kata dia. Iya, belum dapat kerjaan, si syekh, kata dia. Ekonomi semakin sulit, kata dia. Ana sudah hubungin fulan, sampai sekarang masih belum ada jawaban. Apa kata syekh? Antum sudah hubungin Allah belum? Subhanallah. Kita tuh kadangkala lebih ingat dengan fulan karena dia punya jabatan di sini. Sudah banyak orang-orang yang dibantu sama fulan, tapi kita lupa sama Allah. Coba kata syekh. Antum malam hari sepertiga malam akhir, coba antum minta sama Allah. Terus daripada antum datang ke rumahnya fulan 3 bulan antum datang bolak-balik dan sabar antum. Sebagian orang kalau minta tolong sama manusia sabar dia jemaah. Dijanjiin besok datang lagi, datang pekan depan datang lagi, terus ada harapan di diri kita. Tapi kenapa kita tidak mengetuk pintu Allah Jalla Jalal? Akhirnya orang ini masya Allah. Setelah 3 hari dia berjumpa lagi dengan syekh. Dengan wajah tidak seperti 3 hari yang lalu. Wajahnya sudah berseri-seri. Masya Allah, kata syekh. Kau datang ini tidak dengan wajah 3 hari yang lalu. Iya syekh. Subhanallah. Setelah kau kasih nasihat aku bangun malam. Minta sama Allah. Keesokan harinya, aku jalan naik mobil. Biasa sudah mau cari kerjaan sana, kerjaan sini. Subhanallah, ada sebuah kantor yang kok hari itu aku kepingin mampir. Cobalah anak mampir ke sini. Siapakah tahu ada kerjaan di sini. Anak masuk, mampir. Tanya-tanya, informasi, suruh ketemu sama atasan. Subhanallah, anak ketemu sama atasan, atasan itu ngomong, subhanallah, kita ada 2 kerjaan. Antum tinggal pilih. Katanya enggak kebayang, 3 bulan dia kesulitan. Dia cari sana, cari sini. Ini datang langsung ditawarin 2 pekerjaan, suruh milih. Dikasih nomornya. Coba kau pilih mana yang lebih cocok buat engkau. Kita kadang-kadang lupa sama Allah, jemaah. Tinggalkan dosa. Kadang-kadang dosa kita itu memang bukan kemaksiatan syahwat kita. Tapi kita tidak bergantung kepada Allah, bergantung kepada makhluk. Antum lebih yakin sama makhluk daripada sama Allah Jalla Jalal. Padahal kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS ketika dilemparkan kepada api. Apa yang dibaca Nabi Ibrahim AS?
1: Hasbunallah
0: wa ni'mal wakil. Sudah Allah. Enggak ingat sama fulan. Mungkin fulan bisa bantu. Kemana Allah? Kemana? Maka ketika antum mendapati kesulitan, cepat istighfar, tobat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
2: Pertanyaan yang pertama, Ustaz, setelah berikhtiar dan bertawakal dan kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apakah yang harus kita lakukan? Jazakallah khairan.
3: Masya Allah. Setelah berusaha dan bertawakal, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Para jamaah, yang akan terjadi itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita tahu bahwasanya Allah itu Allamul Ghuyub. Allah itu mengetahui yang gaib. Allah tahu mana yang baik buat kita dan mana yang buruk buat kita. Banyak kejadian atau peristiwa yang menimpa kita yang kita tidak sukai. Maka ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan kepada kalian berjihad di jalan Allah, berperang, dan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh kalian. Kali kita enggak suka. Nyawa melayang, harta habis, tapi apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Maka di sini tatkala kita berusaha, hasilnya tidak sesuai dengan kita inginkan, kita katakan insyaallah ini yang terbaik. Ini yang saya yakin. Karena Allah itu mengetahui, kita enggak mengetahui. Berapa banyak hal-hal yang kita inginkan menurut kita baik, tapi ternyata berbahaya buat kita. Pernah ada kejadian, ini masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dari Mekah ke Madinah naik taksi. Di sana tuh ada taksi gelap, jemaah. Jadi orang yang datang duluan duduk di muka. Taksinya mobil-mobil mewah. Ini orang Indonesia duduk di kursi depan, di sebelahnya supir sedan mobilnya. Lalu dia mau ke toilet. Pulang dari toilet ternyata sudah ada orang lain yang duduk di depan. Sakit hati nih orang. Anak datang duluan, dia duduk di depan. Akhirnya dia duduk di belakang. Sepanjang perjalanan dari Mekah ke Madinah dia menggerutu. Enggak nyaman dia duduk di belakang. Karena merasa haknya dia di depan. Dalam perjalanan ada truk muat kerikil. Subhanallah. Itu truk terbuka pintu belakangnya. Kerikil itu berjatuhan menimpa kaca depan mobil ini dan terkena kepada yang duduk di depan itu, jemaah. Mati itu orang. Apa kata orang di belakang? Alhamdulillah, alhamdulillah, anda enggak duduk di depan. Alhamdulillah. Ketika kita tahu dengan indahnya takdir Allah, kita akan menerima aja. Dan ingat, dunia ini tempat ujian, bukan tempat bersenang-senang. Maka kalau ada kenikmatan-kenikmatan di dunia yang tidak antum dapatkan, tenang, ada hari akhir nanti yang insya Allah antum akan ridha dengan hari akhir itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dua informasi tentang hukum jual beli domain. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa yang disebut dengan domain itu biasanya yang ada di bagian akhir dari sebuah alamat website ya. Misalnya kalau di institusi pendidikan biasanya diakhiri dengan .ac.id. Atau misalnya untuk perusahaan kalau yang di Indonesia misalnya .co.id. Atau misalnya yang lebih umum lagi misalnya .com ya. Hanya seperti itu. Taruhlah misalnya kalau kita punya usaha misalnya www.kebunorganik.com misalnya. Ini ada yang apa ini yang disebut dengan domain ya, domain. Nah, bagaimana hukum jual beli domain dalam dalam Islam? Pada prinsipnya, pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat ya, manfaat yang mubah, maka bisa dijadikan sebagai objek transaksi. Sebab terdapat kaidah yang menyatakan bahwa semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan kecuali jika ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan segala isinya untuk kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Hanya saja pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, perlu untuk kita ketahui bahwa banyak benda di alam ini yang itu berada di bawah kekuasaan orang lain, menjadi hak milik orang lain. Sehingga satu-satunya cara bagi kita untuk bisa mendapatkan barang tersebut adalah dengan melakukan transaksi dengan pemiliknya, baik itu transaksi yang sifatnya komersial maupun yang sifatnya non-komersial. Nah, dalam kaidah seperti ini, maka objek yang boleh diperjualbelikan adalah objek yang boleh dimanfaatkan. Ada dua syarat agar objek itu boleh dimanfaatkan. Yang pertama adalah benda ini ada manfaatnya. Jadi benda yang sama sekali tidak ada manfaatnya tidak boleh kita perjualbelikan. Misalnya serangga-serangga kecil, kutu atau semut yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Ini terlarang bagi kita untuk menjadikannya sebagai objek dalam jual beli. Yang kedua adalah manfaat benda ini hukumnya mubah, sehingga benda yang tidak bermanfaat kecuali untuk sesuatu yang haram tidak boleh juga diperjualbelikan. Seperti misalnya patung, alat musik, rokok, dan benda-benda fasilitas maksiat lainnya. Kemudian di dunia online, kita kembali ke persoalan domain tadi. Nah, domain ini termasuk sesuatu yang besar manfaatnya. Ya, saya rasa kita semua sudah tahu manfaatnya seperti apa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Anda pikir tidak perlu bagi Anda untuk menyebutkan manfaat daripada domain satu demi satu, karena kembali tadi bahwa ini adalah merupakan pengetahuan umum yang sudah banyak sekali kita ketahui. Namun pada intinya adalah domain ini bisa kita jadikan sebagai objek transaksi. Kita mengenal tentunya ada istilah dengan sewa domain ya. Jadi akad jual beli sebetulnya, kalau dikatakan akad jual beli domain, mungkin yang lebih tepat dalam hal ini adalah akad sewa menyewa. Karena dengan kita menyewa domain, ini tidak terjadi perpindahan hak kepemilikan untuk objek yang ditransaksikan, dalam hal ini domain tersebut. Nah, bukti bahwa di sana tidak terjadi perpindahan hak milik adalah penggunaannya, pengguna domain ini kan dibatasi oleh waktu. Jadi sehingga domain yang ditransaksikan pada hakikatnya adalah objek sewa dan bukan objek jual beli. Namun apapun itu, selama dia memiliki manfaat yang mubah, sekali lagi, maka boleh dijadikan sebagai objek akad, baik itu akadnya jual beli maupun akad sewa menyewa. Demikianlah pendengar setia Radio Roja Kendari untuk segmentasi kita yang pertama ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah Anda akan kembali hadir ke ruang dengar Anda setelah yang berikut ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, al mar'u ala dini khalili wal yandur ahadukum may yukhalilu. Sesungguhnya seorang itu berada di atas agama temannya, teman dekatnya, teman jalannya. Maka hendaklah seorang itu melihat siapa yang diangkat menjadi teman dekatnya. Kita harus selalu nazar, melihat, memeriksa teman-teman dekat kita. Janganlah sampai teman-teman dekat itu justru menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi diri kita. Menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi diri kita. Menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi diri kita.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada, bagi antum yang baru bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini, antum sekarang bersama Ana Abu Tihya Amar Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim untuk segmentasi yang kedua, yaitu tentang muamalah, ya, muamalah maliyah lebih spesifiknya. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, mungkin di antara antum ada yang pernah mendengar tentang utang yang berpindah, atau istilahnya itu suftajah, ya. Nah, menurut salah seorang guru kita, Al Ustaz Amin Nurbaid Sabidullah Ta'ala, beliau untuk kata suftajah ini tidak menemukan kata dasarnya, ya. Hanya saja beberapa referensi mendefinisikan suftajah sebagai transaksi memberikan utang kepada orang lain di kota A agar nanti utang itu bisa ditunaikan di kota B di waktu yang lain dengan nilai yang sama. Ya, mungkin kalau kita mendengar definisi seperti ini agak-agak membingungkan, ya, sehingga untuk memahaminya mungkin kita perlu ilustrasi. Jadi bayangkan kejadian ini ada di masa silam, ketika belum ada bank. Jadi Akhi Faiz misalnya, orang Jogja, suatu ketika Akhi Faiz mau ke Surabaya untuk belanja dengan membawa uang 10 juta. Setelah dipertimbangkan ancaman di perjalanan darat, maka jelas perjalanan seperti ini bisa dikategorikan sebagai perjalanan yang sangat berisiko. Akhirnya Akif Faiz mencari orang Jogja yang punya keluarga di Surabaya. Ketemulah Akif Faiz dengan Akinain, ya, Akinain, ya, pedagang asli Surabaya. Lalu Akif Faiz menyerahkan uang 10 juta ke Akinain dengan kesepakatan, setelah Akinain tiba di Surabaya, dia akan menagih uang itu ke Sufyan, kakaknya Akinain, dengan membawa surat bukti yang diberikan oleh Akinain. Nah, setibanya di Surabaya, Aki Faiz menemui Aki Sufyan untuk menagih uang 10 juta dengan surat bukti dari Akinain. Manfaat dari adanya akad suftajah adalah masalah keamanan ketika seseorang ingin memindahkan uang dari satu kota ke kota lainnya. Sehingga dari ilustrasi yang tadi sudah Anda sampaikan ke antum, Akhi Faiz dalam hal ini bisa melakukan perjalanan darat ke Surabaya tanpa khawatir terhadap keselamatan uangnya. Nah, terkait dengan hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai pendekatan fikih untuk kasus suftajah. Dengan melihat ilustrasi yang tadi Anda sudah sampaikan, maka ada dua pendekatan fikih untuk suftajah ini. Yang pertama adalah akad yang terjadi adalah utang piutang yang murni. Ya. Jadi Aki Faiz dalam hal ini mengutangkan uang 10 juta kepada Akinain, dan Aki Faiz akan mengagihnya di Surabaya ke saudaranya Akinain, dalam hal ini Sufyan, sebagai wakil daripada Akinain. Yang kedua, pendekatan kedua adalah akad yang terjadi adalah memindahkan utang, jadi hawalah. Jadi Akinain dalam hal ini utang ke Aki Faiz 10 juta, dan nantinya bisa ditagih

0: Aki Sufyan, saudara daripada Aki Na'in. Lalu bagaimana dengan hukum suftaja? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum suftaja. Yang pertama adalah suftaja ini hukumnya dilarang karena termasuk mengambil keuntungan dari akad utang. Dalam suftaja dipersyaratkan pelunasan itu pelunasan akan dilakukan di daerah yang lain, kecuali jika tidak ada ketentuan utang itu akan diambil di kota lain sehingga hukumnya diperbolehkan. Karena manfaat dari pihak yang menerima utang kepada pihak kreditor hukumnya boleh dan termasuk menjaga adab dalam melunasi utang. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Zahiriyah. Yang kedua adalah suftaja dilarang kecuali dalam kondisi darurat. Dalam artian si Aki Faiz hanya akan menghadapi dua pilihan, melakukan akad suftaja atau uangnya kemungkinan besar akan beresiko hilang. Dalam hal ini suftaja dibolehkan. Dalam hal ini pertimbangan untuk maslahat terjaganya harta daripada Aki Faiz tadi ya, yang lebih didahulukan daripada ketentuan utang yang mendatangkan manfaat. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Yang ketiga adalah suftaja dilarang jika disyaratkan pembayarannya harus di daerah lain, sementara harus ada biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan harta tersebut. Namun jika tidak disyaratkan harus dibayar di daerah yang lain atau ketika memindahkan harta itu tidak harus mengeluarkan biaya, maka suftaja dibolehkan atau diperbolehkan. Dan ini merupakan pendapat Hambali. Yang keempat, suftaja hukumnya sah dan dibolehkan secara syariat meskipun disyaratkan pembayarannya di daerah yang lain, karena di sana tidak ada penambahan kuantitas maupun kualitas untuk objek suftaja. Sementara di sana ada kemaslahatan bagi kedua pelaku akad, sehingga hukumnya dibolehkan sebagaimana adanya syarat gadai. Nah, ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Qudamah, Abu Ya'la, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Abdul Hakam dari mazhab Malikiyah. Nah, pendengar setia Radio Roja dimanapun anda yang dimanapun anda berada, ada pun beberapa dalil yang melarang suftaja. Jadi ulama yang melarang pemindahan hutang seperti ini suftaja yang mendasari pendapatnya dengan dua alasan. Yang pertama, hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda suftaja itu haram. Ini bisa kita lihat dalam Al-Fawaid Al-Majmu Asy-Syaukani yang menyatakan dalam sanadnya terdapat perawi bernama Umar bin Musa dan sayangnya dia adalah merupakan tukang pemalsu hadis ya. Adapun untuk hadis ini ternyata para ulama menghukumi hadis ini sebagai dhaif. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis ini maudhu atau palsu. Hadis ini al-maudhu. Hadis ini dimasukkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya daftar hadis palsu. Kemudian yang kedua, dalil yang melarang suftaja, hakikat transaksinya adalah utang, di mana pihak yang memberi utang mendapatkan manfaat dalam bentuk tidak menanggung resiko bahaya di perjalanan. Dan ini termasuk manfaat yang didapatkan karena utang. Dan semua utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Pendengar setia Radio Roja, ada pun dalil yang memperbolehkan suftaja. Yang pertama adalah terdapat riwayat dari beberapa sahabat yang melakukan praktik suftaja. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bahwa mereka melakukan suftaja. Kemudian yang kedua, bahwa suftaja bermanfaat bagi yang utang dan yang memberi utang dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang memberi utang mendapatkan manfaat keamanan dananya, sementara yang menerima utang mendapatkan manfaat dari dana utangnya yang dia dapatkan. Selama itu bermanfaat bagi semua dan tidak ada yang dirugikan, maka tidak dilarang dalam Islam. Syaikhul Islam ketika mengomentari tentang suftaja, beliau mengatakan, yang benar terkait suftaja hukumnya boleh, karena yang menyerahkan uang melihat adanya manfaat berupa keamanan dari bahaya di jalan ketika dia memindahkan uangnya ke daerah lain. Sementara yang menerima uang juga mendapatkan manfaat dalam bentuk pelunasan utang di daerah itu dan keamanan dari resiko di jalan, sehingga keduanya mendapatkan manfaat dengan transaksi utang piutang ini. Sementara syariat tidak melarang sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan mendatangkan maslahat bagi mereka, namun yang dilarang adalah yang membahayakan mereka. Kemudian Dalil terakhir yang membolehkan sufthaja adalah tidak ada dalil yang sahih yang melarang sufthaja, sehingga kembali kepada hukum asal muamalah, yaitu mubah, terlebih jika di sana ada kebutuhan yang mendesak. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk segmentasi muamalah. InsyaAllah setelah yang berikut ini Anda akan kembali hadir di ruang dengar antum untuk segmen pembukuan dan administrasi, insyaAllah.
1: Dan mereka pun terheran
2: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tungkahul marmatul arba'in, sesungguhnya wanita itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama adalah lima lihat karena hartanya, atau yang kedua lihasabiha karena nasab dan kehormatannya, atau yang ketiga lijamaliha karena kecantikannya. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah bukanlah ketiga-tiganya, tapi yang dikatakan oleh Rasulullah adalah fatfar bidhatid din, carilah wanita yang mempunyai agama, wanita yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, wanita yang mentaati suaminya, wanita yang bisa mendidik anak-anaknya, wanita yang menutup auratnya, wanita yang membuat tenteram hati sang suami, sang suami tidak dibikin cemburu, sang suami merasa bahwa istrinya adalah hanya miliknya, sang suami tidak merasa disaingi oleh lelaki yang manapun. Itulah wanita soleha, wanita soleha yang diharapkan oleh semua kaum laki-laki. Fatfar bidhatid din taribat yada, fatfar bidhatid din taribat yada, fatfar bidhatid din taribat yada. Pilihlah yang mempunyai agama, maka engkau akan beruntung, Anda akan beruntung, Anda akan beruntung.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yang kamu maksudkan? Lalu dia uji itu mengatakan,
0: dengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini kita berada di segmen nasi yang ketiga dalam program pengusaha muslim, yaitu tentang pembukuan dan administrasi. Menentu yang kepada kesempatan berbahagia ini Anda ingin berbagi dengan antum tentang beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang akuntansi. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh banyak pengusaha kecil dalam bisnisnya adalah tidak cukup mengetahui seni dan ilmu akuntansi. Kecuali Anda memiliki dana yang cukup untuk menyewa akuntan dari awal, setidaknya Anda mengetahui dasar-dasarnya sebelum memulai usaha Anda. Waktu dan sekali lagi kegagalan bisnis baru bukan hanya disebabkan karena produk, layanan, atau operasi yang tidak tertata dengan baik, tapi karena pemilik tidak tahu hal terpenting di dalam pembukuan dan akuntansi yang benar. Tanpa keterampilan yang penting ini, Anda tidak akan tahu apakah perusahaan Anda berjalan dengan baik atau berjalan dengan buruk, perubahan apa saja yang harus dilakukan dari sisi finansial, atau apa yang harus dilakukan saat membayar pajak. Dengan pengetahuan dasar akunting tidak hanya membantu, tapi juga sangat diperlukan. Nah, pendengar setia Radio Roja dari dimanapun Anda berada, apakah kemudian ini berarti Anda harus memiliki ijazah akuntansi sebelum memulai sebuah usaha? Kalau ini masih ada dalam pemikiran antum semua, maka yang pertama adalah hilangkan pemikiran seperti itu. Meskipun gelar tidak berpengaruh, namun tanpa training akuntansi, ya, antum bisa jadi akan mengalami kebingungan dengan istilah dan bahasa yang digunakan dalam dunia akuntansi. Dengan kesabaran dan kemauan untuk belajar, tidak memerlukan waktu yang lama sebetulnya bagi antum untuk beradaptasi dengan bidang-bidang yang baru. Antum cuma perlu untuk sedikit meluangkan waktu untuk bisa membaca artikel dari internet, ya, membaca buku dasar-dasar akuntansi, atau juga membiasakan antum, diri antum menggunakan software, ya, software akuntansi. Dengan cara seperti ini, maka antum akan terbiasa dengan istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi, dan antum berada di jalur yang tepat untuk menjadi seorang akuntan yang kompeten, insya Allah, ya. Nah, ingatlah bahwa hal terpenting dalam akunting sebetulnya adalah pencatatan payroll. Software akuntansi yang baik biasanya mampu mencatat setiap area dari rekaman finansial. Jadi misalnya antum harus memperhatikan uang yang antum pinjamkan, kemudian tren penjualan usaha antum, tren salesnya, tren overheadnya, ya, kemudian dan banyak hal lain yang mungkin tidak terpikirkan. Memang betul bahwa lebih mudah menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Mungkin anda, namun ya itu dia masalahnya juga kadang-kadang kita tidak memiliki cukup dana ya untuk hal tersebut di awal usaha-usaha kita. Nah meskipun tapi pada kondisi di mana kita mampu menyewa ya, walaupun kita kemudian mampu untuk menyewa seseorang, bukan berarti sama sekali kita tidak perlu tahu hal yang seperti ini ya. Ya karena kenapa tidak semua orang yang berkompeten itu seperti yang kita harapkan.
1: Kita perlu datang ke
0: sana. Jika antum tidak tahu apapun mengenai program akuntansi, maka sebetulnya
1: ada Injil asli
0: secara atau tidak langsung asli. Antum sudah menciptakan sebab untuk bisa gagal ya pada usaha antum. Nah pada akhirnya antum akan menyalahkan diri sendiri karena tidak mempelajari dasar-dasar akuntansi sejak awal usaha antum. Nah sebagai langkah awal untuk menjadi seorang akuntan amatir yang kompeten, antum dapat meminta informasi kursus di tempat kita. Kalau saya tidak salah di Kendari juga sebetulnya ada beberapa yang bisa dijadikan rujukan. Tidak hanya sebatas kursus sebetulnya, antum juga bisa meminjam beberapa buku di perpustakaan dengan topi-topi tentang pemasaran, penjualan, pengelolaan keuangan, atau mungkin di internet. Saat ini juga booming berbagai kursus-kursus online. Anda bisa mencari kursus-kursus online yang materinya itu tentang akuntansi. Ini tentunya sangat efektif sekali ya, terutama kalau misalnya antum tidak memiliki cukup waktu untuk bisa hadir di dalam kelas. Nah terakhir yang bisa antum lakukan adalah bertukar pikiran dengan orang-orang yang memiliki keahlian akuntansi dan lihat menurut mereka keterampilan penting apa yang perlu untuk antum pelajari. Baiklah, pendengar setia Radio Roja Kendari, insya Allah selepas yang satu ini kembali anda akan hadir di ruang anda dalam segmen tentang pemasaran.
1: Itu nikmat.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menerangkan hati dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua dari yang hidup di muka bumi ini,
1: haram ini riba,
5: yang pernah mendapatkan

0: kepada Allah.
1: Satu-satunya cara ibadah yang untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian adalah dengan mengingat Sang Pencipta. Dikala dzikrillah tatma'innul qulub, dan antum rasakan
0: ada ibadah
1: kenikmatan

0: yang sang pencipta. Ucapkan subhanallah walhamdulillah karena wa la ilaha illallah.
1: Terbukti
0: Allahu Akbar.
1: Sehingga kalau ada orang yang rajin salat, rajin puasa,
2: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Salah satu teman cerita,
3: pendengar setia Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita berada di segmen tentang pemasaran, di mana untuk kesempatan yang berbahagia ini Anda akan berbagi tentang cara publikasi produk, ya, cara publikasi produk usaha kita tentunya. Nah, Sobat Roja, publikasi merupakan aspek yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam memasarkan produk kita, karena dengan publikasi memungkinkan kita untuk memperluas pangsa pasar dari produk yang kita miliki. Nah, masalahnya untuk melakukan publikasi seringkali kita beranggapan bahwa kita harus melakukannya secara sangat massal dan menggunakan materi cetakan yang cukup mahal seperti brosur dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, publikasi yang ideal sebaiknya disesuaikan dengan besarnya skala usaha kita. Dalam besaran budget untuk publikasi memang belum ada rumusan yang sifatnya paten. Tetapi biasanya pengusaha membuat budget untuk kegiatan marketing dan publikasi atau iklan sebesar 10% dari omset usaha mereka. Mengenai besaran 10% ini dapat bisa dibahas di lain waktu. Nah, yang menarik, sebetulnya ada alternatif cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan publikasi. Ya, ada beberapa yang alternatifnya yang bisa kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah cara penyebaran dari mulut ke mulut. Ya. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan publikasi adalah harus dipastikan dulu tuh bahwa produk kita memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan hal ini perlu dipertegas agar pelanggan yang sudah mengenal produk kita tidak menjadi kapok dan tetap melakukan repeat buying atau pembelian kembali. Apalagi jika kita mengandalkan misalnya metode dari mulut ke mulut atau dalam istilah marketing dikenal sebagai metode word of mouth. Nah, kualitas produk itu sangat menentukan citra produk yang akan disebarluaskan oleh para pelanggan dan relasi kita. Apabila citra produk kita yang disebarkan itu positif, maka efeknya tentu akan meningkatkan permintaan. Namun bila citranya negatif, maka hal itu sama dengan membunuh produk kita cepat atau lambat. Tips yang lain agar publikasi usaha kita juga bisa menjadi lebih efektif, ya, kita dapat mengarahkan sebetulnya publikasi kepada komunitas-komunitas, seperti misalnya komunitas arisan keluarga, ya, kamu atau misalnya komunitas alumni sekolah misalnya, atau komunitas grup WhatsApp, grup Facebook, dan beberapa platform media sosial yang lain. Nah, efek word of mouth ini akan menjadi lebih dahsyat, nah, tentunya dengan dukungan kelompok-kelompok yang berupa komunitas tersebut. Yang terakhir adalah metode memasarkan melalui internet sebetulnya juga merupakan alternatif yang menarik, mengingat semakin banyaknya orang yang mengandalkan internet untuk mencari produk-produk tertentu. Mengenai cara memasarkan produk kita melalui internet, ya, ini kayaknya perlu pembahasan secara terpisah, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Ana untuk bisa menyajikannya, ya, pada pertemuan berikutnya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, dan kembali lagi setelah yang berikut ini insyaallah Ana akan hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan segmen tentang kisah sukses seorang pengusaha muslim.
1: Yang mungkin ini Bapak
2: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ada bismillahirrahmanirrahim.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مظلوم فيهما كثير من الناس.
2: Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu.
1: As-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
3: Waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
2: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
4: Jangan biarkan waktu kita hilang.
2: Karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga yang kita, seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya.
2: Tujuannya
1: apa? Jangan biarkan waktu kita hilang, hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Orang komentar.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Yang sedang memperjuangkan taat aturan.
4: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa kita sudah sampai pada segmen tentang kisah sukses, di mana untuk kesempatan yang berbahagia ini Anda menceritakan tentang seorang pengusaha muslim, masya Allah, dengan keterbatasan fisiknya ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahannya dalam melakukan usaha. Jadi saudara kita ini bernama Sultan bin Muhammad Al-Izzal, usianya 50 tahun. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya dengan penyakit syaraf yang melumpuhkan seluruh anggota badannya, dengan sisa indera pendengaran dan penglihatan, dia bertekad kuat untuk bangkit menjadi seorang pengusaha yang sukses. Yang sekarang masya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia mampu menjalankan beberapa perusahaan sekaligus yang membawahi ribuan karyawan. Bahkan dia menjadi penulis buku setebal 2000 halaman yang mengisahkan tentang Raja Abdul Aziz Hafizullah Ta'ala dengan rahimahullah, afwan, dengan kata pengantar dari Raja Salman bin Abdul Aziz Hafizullah Ta'ala yang waktu itu masih berstatus pangeran. Sultan Al-Idil mengidap penyakit ALS, ini penyakit dengan singkatan Amyotrophic Lateral Sclerosis, semacam penyakit neurologis serius yang menyebabkan kelemahan otot, kecacatan, hingga kematian. Penyakit ini juga menimpa seorang ilmuwan terkenal ya. Nah, kehidupan Sultan Al-Idil sebelumnya itu normal. Dia menghabiskan masa mudanya di ibu kota Riyadh hingga kuliah di sebuah institut setempat. Kemudian di tahun 1980 dia melanjutkan studinya di salah satu universitas yang ada di luar Arab Saudi, mengambil jurusan teknik listrik. Dia pernah mendapatkan penghargaan dalam bidang pengembangan keterampilan kepemimpinan dari Coffee Leadership Center, dan pernah juga mendapatkan penghargaan bergengsi dari Franklin Coffee. Kemudian setelah kuliahnya selesai, ia kembali ke negara asalnya, Kerajaan Arab Saudi, untuk membangun ekonomi. Dia mengawali perjuangan yang sulit, apalagi dia baru pertama terjun dalam dunia bisnis. Karena adanya bantuan relasi dan pihak kerajaan Saudi, maka karirnya dalam bisnis mulai melejit. Namun pada tahun 1997, dia mendapat ujian dari Allah berupa sakit syaraf. Puncaknya pada tahun 2002, tubuhnya lumpuh total, kecuali mata dan bibir yang bisa ia gerakkan. Indranya juga mengalami nasib yang sama, kecuali penglihatan, pendengaran, dan rasa. Bahkan dia harus bernafas dengan tabung bantuan respirator yang langsung terhubung dengan perutnya. Dengan kondisi yang serba kekurangan, dia pernah mengungkapkan isi hatinya pada wawancara khusus yang diliput oleh salah satu majalah, Rojul. Dia mengatakan,
2: "Ibu seperti ini.
4: Saya menasihatkan, segala penyakit itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pantang menyerah, dan selalu bersabarlah dengan musibah yang menimpa kita. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan tidaklah bertambahnya sakit agar kita semakin dekat dengan Allah." Kemudian ia mengatakan, "Mari kita meneladani hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidaklah musibah terus menimpa terhadap seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan pada dirinya, pada anaknya, pada harta bendanya, hingga nanti bertemu Allah tidak tersisa kesalahan sama sekali.'"
2: Kenapa enggak boleh?
4: Dan menurutnya seharusnya sakit tidak menjadi penghalang daripada hidup kita.
2: Badan kamu bukan terserah kamu.
4: Masya Allah ya.
2: Badan kamu.
4: Pada tahun 1994, Sultan Al-Idil mendirikan SMSA Express, bekerja sama dengan FedEx International. Semenjak saat itu perusahaannya berkembang terus sangat pesat. Jaringannya sangat luas yang menghubungkan 200 kota di seluruh Saudi Arabia. Ia mempunyai 1000 armada besar yang tersebar di seluruh dunia, dan saat ini perusahaannya sudah melayani hingga 200 negara. Masya Allah. Suatu hari dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, dia melihat toko donat yang dikemas indah dengan aneka rasa. Merek donat tersebut bernama Dunkin Donuts. Setelah melihat merek seperti itu, ide bisnisnya semula jalan. Lalu pada tahun 1996, secara eksklusif dia memegang brand Dunkin' Donuts untuk dipasarkan di Riyadh, dan kini cabangnya sudah menyebar di berbagai pelosok Saudi. Dan saat ini dia juga mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang security dan safety dengan merek usaha Plamenco, dan menjadi salah satu anggota dewan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Jadi pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, ya, keadaan Al-Akh Sultan Al-Idel Hafizullah Ta'ala, ya, yang tidak memiliki kemampuan berbicara dan mengangkat pena, ya, ternyata ia bisa habiskan, ia bisa atasi dan banyak melakukan aktivitas tersebut di hadapan komputer. Dia memperbanyak membaca, dia memperbanyak meneliti berbagai ilmu, bahkan dia mampu menulis dengan isyarat matanya sebuah buku biografi mendiang Raja Abdul Aziz rahimahullah setebal 2000 halaman agama yang terbagi menjadi dua jilid insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saudara kita ini seorang pengusaha muslim yang sukses walaupun dengan kemampuan indera yang sangat terbatas, ternyata mampu menghasilkan karya berupa karya tulis ilmiah hanya dengan mengandalkan isyarat matanya.
2: Sehingga insyaallah dalam urusan,
4: tentunya dengan kisah dunia, seperti ini
2: dalam urusan
4: dunia, bisa memberikan kita motivasi, tentunya bisa menginspirasi kita bahwa sebetulnya tidaklah kemudian karena keterbatasan fisik yang kita alami lantas kemudian harus menghambat daripada jalan-jalan dakwah kita terhadap agama kita, salah satunya dalam bidang ekonomi. Baiklah pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, selepas yang berikut ini insyaallah Anda akan kembali hadir ke ruangan dengan Anda untuk segmentasi kita yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini pada edisi Kamis 15 November 2018, yaitu tentang nasihat yang semoga dengannya kita bisa mengambil hikmah.
2: Kemudian turun, nanti naik ke kurma betina.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takuna mithla fulan kana yakumul laila fataraka fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bukti cinta.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan kepada
3: pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita telah memasuki segmentasi yang terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu pada segmen nasihat ya, segmen nasihat yang baru, semoga dengannya kita semua terutama Anda pribadi dapat mengambil hikmah di dalamnya.
1: Diberi kelonggaran
3: dan Sobat Roja, tatkala ada anak kecil dalam kondisi kotor ya, dan sang ibu berusaha memandikannya, kemudian tiba-tiba terdengar kadang-kadang suara tangisan kencang hingga suaranya itu kadang-kadang terdengar ke tetangga sebelah. Maka seseorang bertanya, mengapa anak itu menangis, di mana ibunya? Yang lain juga kemudian bisa menjawab, ibunya itu sedang bersamanya. Lantas orang pertama bertanya kembali, kenapa ibunya tidak berusaha mendiamkannya? Orang kedua pun menjawab, ibunya lah yang menyebabkannya menangis. Kemudian orang pertama menyela, seorang ibu tidak mungkin membuat anaknya menangis. Lalu muncul orang ketiga yang mengetahui kondisi ibu dan anak itu. Dan kemudian ini berkata, orang ketiga ini berkata, sebenarnya anaknya itu dalam kondisi kotor. Lalu ibunya memandikannya. Begitulah sang ibu yang begitu sayang kepada anaknya. Dia ingin anaknya bersih agar ia bisa memeluknya dan menggendongnya kembali. Begitulah kasih sayang manusia, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Namun pendengar setia Radio Roja Kendari, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih indah dan lebih dahsyat kepada hamba-hambanya. Sifat Allah Al-Ghafur, Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
1: Karena intinya dia dapat berita,
3: Allah Zawajalla melihat hamba-hambanya yang dikasihi dalam keadaan kotor dan penuh dosa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika mengomentari ayat ini, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa musibah yang menimpa kalian tidak lain

0: adalah disebabkan karena dosa yang kalian dahulu perbuat. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian tersebut.
1: Resiko besar.
0: Dia bukan Allah bukan sehingga hanya Allah tidak menyiksa kalian. Haram, namun Allah Subhanahu wa taala langsung memaafkan dosa yang kalian perbuat. Inilah pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, karena waktu yang juga pada akhirnya harus membuat kita berpisah untuk sementara, maka Anda yang bertugas pada kesempatan yang berbahagia ini, Abu Tihi Amar Ma'ruf, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. InsyaAllah kita akan kembali bertemu dengan program yang sama Kamis pekan depan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal tersebut, dan saya akhiri perjumpaan kita dengan tentu dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, para pendengar Roja Kendari 95.1 FM, demikianlah seluruh rangkaian dari rubrik dan pembahagian atau pembahasan di kesempatan sore hari ini dalam rubrik acara kita, program Pengusaha Muslim bersama Al-Akh Abu Dihya Amar Ma'ruf Hablahullah Ta'ala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama, tentunya di frekuensi kita yang tercinta 95.1 FM. Kita akhiri saja pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Al-Akh Abu Dihya Amar Ma'ruf dan juga kepada pemerhati Roja yang telah mendengarkan siaran kita dari awal hingga akhir. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sifatnya tidak terbatas dan selalu.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Sepakat? Apa yang membatas?
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari.
5: Nah, muncul pertanyaan. Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا
7: الضالين.
8: Dengan beliau yang bisa mendapatkan pengaruhnya, begitu kan Pak? Sehingga kalau yang berstatus sebagai
6: Allah sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an ta'hbata a'malukum.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mungkin ada kemacetan di jalan, tapi insya Allah beliau tidak lama lagi membersamai kita. Untuk dijaga agar tidak sampai memiliki pemahaman seperti ini. Oh, ini bulan lalu ya. Ini tulisan saya lagi nih. Berarti saya pelakunya. Tapi bukan saya yang punya spidolnya. Diputer. Waalaikumsalam. Karena Ustaz Ali sudah datang, jadi kita dengar Ustaz Ali dulu membuka.
2: Salah, fatah.
1: Fatah tu. Fatah tu tetap tak. Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis hal kata Ustaz murattaban.
3: Naam.
1: Ma'i.
3: Taib.
1: Yalah. Zain. Ya.
3: Alhamdulillah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan maghrib sampai kapan Ustaz?
1: Sampai jam 10 kan.
3: Melihat pemateri yang ghali, jazakallahu khair, yang jarang-jarang kita mendapatkan faedah ilmu dari beliau, dan materi yang akan disampaikan pun bukan materi yang ringkas, yang ringan, yang mudah. Sebetulnya anda sempat kepikir di jalan, apa tidak sebaiknya waktu malam ini untuk antum Ustaz, barakallahu fi.
1: Jawabannya tidak.
3: Selanjutnya anda akan tambahkan pada kajian berikutnya. Alhamdulillah antum sudah memulai Ustaz untuk menjelaskan beberapa mustalahat tentang hal ini. Tafadhol Ustaz Mufrih, antum mulai untuk menjelaskan tentang beberapa istilah-istilah yang sebagaimana antum sampaikan, supaya tidak salah kita di dalam memahami apa yang menjadi materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu fikum. Sambil menunggu beliau-beliau, jangan lihat sini aja ya, enggak usah diperhatikan.
3: Masyaallah, masyaallah, masyaallah.
1: Enggak usah berpikir itu cairan apa tuh ya. Enggak usah. Sudah. Pada suatu hari di beberapa bulan yang lalu, saya ngisi pengajian di Jakarta Selatan. Saya diminta untuk datang lebih awal karena kajian seharusnya jam 9, tapi jam 8 sudah diminta datang. Karena memang waktunya untuk keluar cari sarapan, ya dah sekalian.
3: Masya Allah.
1: Ternyata satu jam itu diminta agar bisa mendampingi ibu-ibu yang memiliki anak yang mengaku sekarang sudah agnostik. Saya ketemu dengan anaknya, cowok, pakai baju pink. Meskipun pink di orf kita biasanya itu pakaian cewek, dengan penampilan yang masih cowok, nggak seperti yang kemarin saya temukan di Blok M, pakai rok tapi berkumis. Ya, dan ada rasa pengen nonjok juga. Anak ini masih terlihat lugu, tapi menyatakan diri saya agnostik. Dan yang saya apresiasi itu ibunya mendampingi dia dengan tetap tidak marah gitu. Mencoba untuk sabar menghadapi anak yang sekarang.
3: Masya Allah.
1: Saya tanya, agnostik itu apa sih Mas? Dia bilang, agnostik itu saya percaya Tuhan, tapi saya enggak sholat, jadi saya enggak menjalankan perintah Tuhan. Tapi kalau percaya, saya percaya. Setelah saya gali lagi, kayaknya mereka ini korban definisi, Ustaz.
3: Gitu ya.
1: Ada sebagian dari public figure dengan follower Instagram yang cukup besar, seperti let's say kita sebut nama Coki Pardede dengan hampir 900 ribu pengikut dan sering diundang di podcast-podcast yang podcast ini disenangi oleh anak-anak muda. dia memaparkan pemahamannya tentang agnostisisme. Yang saya rasa dia pun sama, ngaku-ngaku aja dan mencatut istilah-istilah kekinian supaya dianggap ilmiah. Lalu anak-anak Gen Z itu mengikutinya.
3: Latah sudah.
1: Ya. Sudah. Setelah izin disuruh tulis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ada perbedaan antara ateisme dengan agnostisisme. Atau kita bilang ini pahamnya agnostisisme. Kalau orangnya mereka mengatakan agnostik. Sedangkan yang di sini orangnya mengaku dirinya adalah ateis. Keduanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu a yang artinya tidak atau tanpa. Tidak atau tanpa. Teis itu dari theos,
3: Tuhan,
1: yang artinya Tuhan atau dewa. Sedangkan agnostisisme ini dari gnosis, yang artinya pengetahuan. Sehingga orang yang ateis cenderung mengatakan saya tidak bertuhan atau tidak percaya Tuhan. Sedangkan agnostik itu sebenarnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah Tuhan itu ada ataukah tidak ada. Jadi dua ini tidak bertentangan. Karena sebagian orang mengklaim dirinya saya itu agnostik, yaitu tidak beragama. Salah, yang benar kamu itu ateis. Karena kalau kamu mengaku dirimu agnostik, itu seharusnya kamu berkata saya tidak tahu apakah Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak. Sehingga agnostik ini pun dibagi dua. Ternyata ada yang namanya agnostik ateis dan ada agnostik yang teis. Jadi ada agnostik ateis, yaitu saya tidak tahu Tuhan itu ada apa tidak ada, sehingga buat apa saya bertuhan kalau memang tidak jelas ada atau enggak adanya. Sedangkan agnostik yang teis itu dia mengatakan saya tidak tahu apakah Tuhan atau tidak itu ada atau tidak ada, tapi saya juga tidak bisa membuktikan Tuhan itu enggak ada. Sehingga saya percaya Tuhan itu ada, tapi saya tidak tahu secara pasti sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak ada. Ada pun yang kita sering dengar dari podcast-podcast seperti yang tadi saya bilang, Coki, siapa-siapa itu. Sebenarnya mereka itu bukan agnostik, tapi lebih ke antara ateis, memang enggak percaya Tuhan, atau seperti anak bujang yang tadi saya bilang, kamu ini apa? Dia bilang agnostik. Saya percaya Tuhan, tapi saya enggak menjalankan perintah Allah. Berarti itu namanya mau agamanya apa dulu? Muslim, tapi tidak sholat. Tidak sholat ini karena apa? Meyakini sholat tidak wajib, berarti kufur, kafir, keluar dari Islam. Tidak sholat dan meyakini sholat itu masih wajib, ini ada ikhtilaf. Sebagian ulama bilang kafir, sebagian ulama bilang muslim tapi dosa besar. Jadi berangkat dari definisi, kita bisa lihat ternyata sebagian orang itu ada yang mungkin salah mendefinisikan dirinya. Yang benar, gak usah pakai istilah-istilah asing yang seolah-olah kita itu jadi kelihatan kayak keren.
3: Masya Allah.
1: Padahal kita juga salah pakai.
3: Yeah.
1: Ya. Nanti kayak orang yang sok-sok bahasa Inggris, ternyata cara membahasa Inggrisnya pun salah-salah. Nanti diketawain sama yang ngerti bahasa Inggris. Dari definisi mungkin sudah salah. Nanti kita akan bahas tambahnya di Ustaz Ali.
3: Lanjut Ustaz. Apa yang menyebabkan seorang jadi ateis?
1: Ini kok jenis Ustaz?
3: Dan tugas anda untuk mancing beliau supaya keluar ilmunya. Barakallahu fiksan.
1: Tadi sambil nunggu Ustaz Ali di asar tadi anda datang duluan.
3: Barakallahu fiksan.
1: Anda coba-coba cari apa saja sebab-sebab orang bisa jadi ateis atau agnostik.
3: Nah.
1: Tapi Ustaz ini jangan kayak jadi host dan pembicara Ustaz.
3: Enggak masalah Ustaz. Sudah biasa nah jadi host Ustaz.
1: Iya, tapi enggak sesuai akad ya. Al-muslimuna ala syurutihim ya.
3: Nudhif lakum ya si wa'adhal kalimat insyaAllah.
1: Beberapa sebab orang jadi ateis atau agnostik.
3: Masya Allah.
1: Dan sebab ini satu orang dengan orang lainnya tidak sama. Pertama ada yang bilang jadi agnostik itu karena suka bertanya-tanya di dalam kepala pertanyaan filosofis yang tidak ditemukan jawabannya. Seperti bertanya, kalau Tuhan mau kita masuk surga, kenapa dia ciptakan setan? Ini bergelayut di kepala yang tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskannya. Sehingga lama-kelamaan dia mulai mengingkari sebagian dari akidah dalam agama, bahwa syaitan itu musuh kita, bahwa neraka itu memang ada. Tapi di kepala ini selalu bertentangan, kalau memang tidak boleh masuk neraka, kenapa juga Tuhan ciptakan setan? Jawabannya ada, bukan enggak ada, cuman sebagian dari mereka tak menemukan jawabannya. Bisa jadi karena ada pertanyaan, kalau agama selain agama Islam itu dianggap kafir, kenapa Tuhan ciptakan Nasrani dan Yahudi? Ini pertanyaan sepupu Anna sekian tahun yang lalu.
3: Masya Allah.
1: Dan waktu itu Anna juga belum bisa jawab, Ustaz.
3: Begitu.
1: Waktu awal ngaji, tahun 2006, ketemu sepupu, sepupu nanya, Ta itu Muflisah Fitrah. Kalau kita harus jadi Muslim, kenapa Tuhan ciptakan Nasrani dan Yahudi? Berarti bukan salahnya orang Nasrani Yahudi jadi Nasrani Yahudi.
3: Karena Allah yang ciptakan.
1: Karena Allah yang ciptakan. Gimana ya?
3: Setelah antum jawab,
1: Anda baru ngaji jadi belum tahu juga saat waktu itu. Nanti ya Kak, aku pikirkan dulu.
3: Masya Allah.
1: Aku cari jawabannya. Karena kita yang tidak selama ini kan tahunya ngaji Al-Quran, Sunnah, kita harus berakidah gini-gini. Tapi kan pertanyaan pertamanya filosofi seperti itu belum pernah dapat dari guru-guru kita.
3: Nah.
1: Jadi butuh tanya juga sama ustadz-ustadz bagaimana cara menjawabnya. Dan bukan tak ada jawabannya jamaah. Jangan sampai nanti pulang dari sini bergelayut di kepala.
3: Bawa syubhat.
1: Ya, bawa syubhat nanti pulang dari sini. Iya ya. Siapa suruh juga Allah yang ciptakan mereka? Kenapa juga ada setan?
3: Masya Allah.
1: Itu sebab pertama. Sebab kedua adalah karena latar belakang pendidikan atau cara berpikir yang selalu mau ada bukti baru percaya. Biasanya kadang terjadi pada orang-orang yang di bidang eksakta atau bahkan non eksakta juga kadang seperti itu, terutama yang kuliahnya filsafat atau dapat mata kuliah filsafat yang mengukur suatu kebenaran dalam bentuk yang bukan, tidak ada yang absolut, semua relatif, tergantung siapa yang berpikir. Ketika sebagian orang itu berpikirnya modelnya namanya berbasis bukti. Kalau enggak ada bukti, tak terbukti, maka enggak percaya. Maka mereka mulai bertanya-tanya, mana bukti ada Tuhan? Karena kita tidak pernah melihat Tuhan, kenapa kita harus percaya dengan sesuatu yang bahkan tak terbukti ada tidak ada? Di kepalanya mulai bergelayut. Qadarullah enggak pernah ngaji, jadi enggak dapat jawaban.
3: Allah musta'an. Allah musta'an. Jawab syubhatnya dulu, Ustaz.
1: Jawab syubhatnya?
3: Iya, Ustaz.
1: Nanti, Ustaz. Nanti insya Allah akan ada. Tapi jangan bawa pulang syubhatnya. Karena kalau kita tanya sama guru-guru kita, insya Allah ada jawabannya.
3: Allah ya, enak, Ustaz. Ana utalik ba'd kalimat, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Hal mendasar yang perlu dipahami ketika kita membahas suatu fitnah atau syubhat yang ada, yang kita hadapi di setiap zaman dan waktu, antum harus yakin satu hal, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab semua syubhat itu dalam hujjah Quran dan Sunnah. Bahwa ketika Nabi SAW menyebutkan, aku tinggalkan kalian dua perkara dan kalian tidak akan tersesat selama berpegang dengan dua perkara itu, kitab Allah dan sunnahku, ini adalah hak. Tidak ada satu syubhat pun, satu pemikiran yang nyeleneh dan menyimpang pun, kecuali sudah ada jawabannya dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Nah, ketika kita membahas tentang tema ini, tentang wabah ateisme dan agnostisisme yang menjangkiti generasi Gen Z ini, kalau kita membahas tentang apa yang menjadi sebab, subhanallah ini saya kebetulan sedang membaca sebuah buku cukup bagus masya Allah, yang ditulis Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ujairi. Ya, beliau dikenal sebagai orang yang menghabiskan atau menghatamkan hampir semua kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan cukup mendalami dalam risalah-risalahnya. Beliau menulis banyak buku dan ana hampir membaca hampir semua risalah-risalahnya. Di antaranya beliau menulis buku Yanbu'ul Ghiwayatil Fikriyah, sumber penyimpangan pemikiran. Karena memang beliau sangat konsen di bidang ini. Bahkan antum pernah tahu ada satu akademi, Sina'atul Mahawir namanya, Ustaz. Pernah dengar, Ustaz? Sina'atul Mahawir ini ada di Saudi Arabia, alhamdulillah sudah sekian tahun ini. Sina'atul Mahawir itu kaderisasi untuk para da'i untuk menanggapi sejumlah syubhat. Mereka punya kurikulum yang mustawa awal, mustawa thani, mustawa thalith, ya alhamdulillah, mustawa rabi', empat mustawayat, arba' mustawayat. Dan alhamdulillah ana hatam semua kurikulumnya mereka, Ustaz, dan mengajarkan sejumlahnya. Yang kalau kita melihat inti dari apa yang beliau sampaikan, saya coba meringkas ya, dari sumber apa yang menyebabkan penyimpangan pemikiran atau akidah yang ada pada generasi muda ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau di buku ini Syekh Abdullah Al-Ujairi hafizahullah, beliau menyebutkan sebagian besar itu bukan karena berdasarkan hasil pola pikir, bukan karena dia mikir, bukan karena dia ini mencoba untuk, karena sebagian besar penyimpangan, dan kebetulan juga ana juga adalah ketua pembina Mu'alaf Center Indonesia dan sering menangani orang-orang yang murtad, cerita yang diceritakan oleh Ustaz Mufli Hafizahullah terkait dengan orang tua yang datang curhat dalam bulan ini aja tidak kurang dari dua orang yang ana tangani seperti ini, Ustaz. Ya, dua orang yang seperti itu. Ada yang mengaku ateis, ada yang mengaku, ada salah seorang dai juga dari Jawa Timur, Ustaz, dari Sidayu, dari linknya Ustaz Abdul Rafiq rahimahullah Al-Furqan, menanyakan, karena beliau menanyakan ke ana karena salah seorang kadernya atau muridnya murtad jadi Nasrani. Ya, jadi Nasrani. Dan ini sangat sering kita hadapi seperti itu. Ana dalam beberapa waktu yang lalu, kurang lebih setahunan, ada, mungkin ada pernah cerita di salah satu kajian, waktu jam 10, kurang lebih 10 malam, waktu yang gak biasa terima telepon, salah satu ibu panitia kajian nelfon ana, dan nelfon ana, ana terima dengan meraung, ustaz itu. Ana pikir, waduh ini muskilah dengan zauj ini. Ya, ini baru ketahuan suaminya nikah lagi nih.
1: Biasanya.
3: Bisa begitu, Ustaz. Tengah malam jam 10 ini bukan enggak ya, bisa, tidak biasanya. Tapi di situ ternyata lebih dahsyat dari itu. Yaitu ibu itu mengatakan bahwa anaknya menyatakan dirinya menjadi ateis. Ya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dari buku Yanbu'ul Ghiwayatil Fikriyah ini, penulis hafizahullah, beliau menyampaikan bahwa jarang anak-anak muda Gen Z ini menjadi agnostik atau ateis itu bukan karena dorongan ilmiah, ya, dari proses argumentatif yang dia mencoba berargumen, berhujah, dan kemudian mencari kebenaran yang hakiki dalam hal ini. Sebagian besarnya bukan karena itu, bahkan banyak faktor non ilmiah yang menjadi pendorong sesungguhnya dari pilihan dia itu. Yang faktor non ilmiah itu diantaranya adalah kesombongan intelektual, Ustaz. Jadi dampaknya digital yang luar biasa ini, ya, akses digital yang dahsyat seperti di zaman sekarang ini, membuat

semua ilmu pengetahuan yang ada, yang sudah ada di muka bumi ini. Sudah tidak lagi membaca buku, tidak lagi memiliki literasi, literatur, apapun di dalam banyak hal. Karena pun ketika misalnya, jangankan bicara tentang agnostik dan ateis, banyak teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita yang misalnya yang termakan dengan syubhatnya khawarij misalnya, dan yang semisalnya, hanya dari karena konten-konten di internet gitu, Seth. Bukan dari literatur, kitab dan sebagainya. Maka biasanya ketika mereka coba ketemu dengan ana, ngajak dialog, ayo kita diskusi, apakah waliul amr ini kafir atau tidak? Wah, ini berat banget ngajak di sana. Tanya kepada yang bersangkutan, buku apa yang sudah antum baca tentang tema ini, tentang doa bitut takfir dan yang semisalnya, apa yang sudah antum baca? Sebelum ana buka dialog, ana tanya seperti itu. Dan biasanya dia tidak memiliki literatur kecuali sejumlah website, ya, sejumlah terjemahan dan yang sebagainya. Ana bilang, afwan akhi, untuk tema doa bitut takfir dan yang semisalnya, ana tidak kurang dari membaca 10 buku tentang tema ini yang ditulis oleh sejumlah ulama. Dan kemudian antum mengajak ana dialog dan rujukan antum cuman cuplikan-cuplikan postingan-postingan di internet, afwan, ana tidak, bukan untuk menyombongkan diri, tapi sebaiknya kita belajar. Ya, sebaiknya antum kalau mau berkenan, ana akan bacakan sejumlah buku tentang hal ini, kita ngaji tentang tema ini. Kesombongan intelektual itu yang muncul di kalangan Gen Z yang ada ini. Dan kemudian di antara faktor yang lainnya adalah iri terhadap peradaban lain. Melihat peradaban barat, melihat peradaban timur, Korea dan lain sebagainya. Ini mereka kok asik banget gaya hidup mereka ini. Kayaknya senang juga seperti itu. Maka memunculkan iri. Mereka iri ingin menjadi seperti itu. Ya, iri terhadap capaian peradaban lain. Kemudian fanatisme terhadap kelompok. Ya, atau cuman sekedar ngikutin tren yang dianggap keren dan berpemikiran terbuka. Cuman ikut tren saja. Tapi kalau misalnya pernah diajak dialog, diajak diskusi dengan lebih ilmiah, bahwa pilihan Anda ini emosional atau pilihan yang berdasarkan hasil pemikiran yang mendalam. Sebagian besar, ya saya hasil pemikiran yang mendalam, baik, kenapa memilih itu? Ya, pengalaman diskusi dengan teman, dengan mereka-mereka yang latar belakangnya agnostik atau ateis, bahkan ketika Anda dengan agnostik, dengan definisi yang mereka katakan percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, ana sampaikan kepada mereka bahwa ateis itu lebih baik daripada ente. Kenapa ateis lebih baik? Ateis itu sekaligus gak percaya Tuhan, tapi ente mengatakan Tuhan itu ada tapi do nothing, gak ngapa-ngapain. Tuhan ada tapi gak ngapa-ngapain, tidak memberikan petunjuk, tidak memberi ini dan sebagainya. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengkaji sejumlah risalahnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, contoh dalam kitab Madarijus Salikin misalnya, Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan begini, jika seseorang memahami nikmat Allah itu berupa apa yang secara fisik dirasakan oleh kita, makanan, minuman, syahwat, fasilitas hidup yang zahir, maka kita tidak jauh beda daripada binatang ternak. Karena binatang ternak taunya nikmat itu cuma itu, tanpa mengetahui nikmat batin yaitu nubuah, risalah. Antum bisa bayangkan, ana bertanya kepada orang yang mengklaim dirinya agnostik atau ateis. Ana tanya sebuah statement begini, kalau ana membuat sebuah pernyataan bahwa hidup itu untuk makan, ente setuju gak? Hidup untuk makan. Pasti gak setuju. Ya, orang ateis, agnostik gak percaya, enggak lah, hidup bukan untuk makan. Taib, untuk apa? Apa tujuan hidup? Alhamdulillah antum sebagai muslimin gak bingung untuk menjawab pertanyaan ini. Apa tujuan hidup kita? Ibadah, jelas. Ini hidayah besar. Allah menunjukkan kepada kita apa tujuan hidup kita. Buat dia, apa tujuan hidup? Maka kemudian dia akan mendefinisikan sejumlah hal. Mungkin menemukan jati dirinya, mungkin menjadi seorang yang bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Apapun definisi dia. Baik, kita tanya lagi, ana nanya lagi ke dia, kalau tujuan manusia di, bahwa tujuan hidup itu adalah itu, fasilitas untuk mengejar itu ada enggak? Fasilitas untuk mengejar tujuan hidup yang ada di benak dia, mau jadi manusia yang terbaik dan yang sebagainya, ada enggak fasilitas

0: itu. Pasti jawabannya ada sarana fasilitas untuk mengejar apa yang dicari. Makan bukan tujuan, minum bukan tujuan, syahwat bukan tujuan. Tapi untuk kebutuhan yang bukan tujuan, fasilitas ini dicukupi untuk kita. Apakah masuk akal orang yang percaya Tuhan, untuk konteks agnostik, percaya Tuhan, yang dia meyakini Tuhan itu ada, memberikan fasilitas hidup, makan, minum, semua untuk kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup dicukupi, padahal itu bukan untuk, bukanlah tujuan hidup, tapi yang menjadi tujuan utama kenapa kita diciptakan, tidak dicukupi? Ini sesuatu yang mustahil. Paham atau ya? Gak mungkin yang bukan tujuan kita dicukupi, yang tujuan kita malah gak difasilitasin. Ini mustahil. Ini sekedar contoh saja, pengalaman singkat ketika bertanya diskusi dengan mereka. Kalau makan minum Allah memberikan kecukupan yang berlimpah, maka otomatis untuk hidayah pun Allah akan beri secara berlimpah. Cuman mereka menutup potensi hidayah yang Allah SWT berikan kepada mereka. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat, ana sedikit tambahkan sebelum insyaallah Ustaz Muflih hafizahullah menambahkan banyak hal sesudah itu, cukup ini saja taklik dari ana Ustaz ya, nanti selanjutnya antum sampai selesai Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Jadi bahwa di kalangan Gen Z, ya di kalangan Gen Z ini dominasi paradigma budaya asing itu mereka dapatkan 100% pure dari digital. Algoritma media sosial ini mengarahkan remaja pada konten yang skeptis, ya, ateis ala barat, ya. Dan terus mereka ini diulang-ulang yang seperti ini ditujukan kepada mereka. Konten meme, podcast, ya, sebagaimana yang tadi Ustaz Mufli sampaikan, debat daring gaya sains populer yang menyederhakan sejumlah permasalahan, persoalan teologi, ya. Kemudian pengaruh tokoh publik atau influencer yang menormalisasi agnostisisme sebagai simbol kecerdasan, kedewasaan berpikir. Ini yang banyak dialami oleh Gen Z, oleh generasi muda. Kemudian juga beliau penulis buku ini, Yanbu'ul Ghiwayatil Fikriyah, beliau menjelaskan tentang lemahnya taslim, lemahnya berserah diri secara utuh kepada Al-Quran dan Sunnah, yang ini berbeda dengan generasi awal dari Islam, para sahabat radhiyallahu anhum, yang memiliki taslim yang sangat utuh, karena mereka melihat turunnya wahyu dan bagaimana wahyu itu turun, bagaimana wahyu itu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, yang terjadi ikhwatal iman, kenapa lemahnya taslim pada Gen Z ini? Sebagian besar kajian, alhamdulillah kita yang ngaji sunnah, kajian kita selalu diawali dengan kajian-kajian akidah dan tauhid. Tapi secara umum orang yang ingin belajar Islam, apa yang mereka dapatkan? Langsung pertama dia belajar misalnya seperti kitab Safinatun Najah, misalnya gitu, setiap kitab dasar fiqih yang mengajarkan tentang taharah, tentang wudhu, tentang sholat, tentang ini dan seterusnya, diajarkan tentang fiqih amaliyah dan lupa akan akidah. Orang sebagian besar kaum muslimin tumbuh dengan cara seperti ini. Mereka tidak mengerti akidah. Minimnya penanaman pondasi akidah yang argumentatif. Kita alhamdulillah, antum yang ngaji dan menyelesaikan kitab Al-Usulus Salasah misalnya, ya, antum belajar ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil Islam. Apa lanjutannya? Bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Jadi kita bukan telan mentah pengenalan kita tentang Allah, tentang Rasul. Kita punya argumen, punya pemahaman untuk hal mendasar ini. Kemudian pendekatan agama yang banyak terjadi di kajian-kajian secara umum, khutbah-khutbah Jumat secara umum, adalah pendekatan yang sifatnya cuma normatif, mengajarkan hal-hal yang mengajarkan norma-norma tanpa mengajarkan nalar keislaman, keimanan. Jadi kenapa kita beriman kepada Allah? Apa hujahnya? Antum kalau ngaji kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullah, Nubdha fil Aqidah, Beliau mengajarkan tentang bagaimana iman kepada Allah itu dibangun atas empat hal yang dasar yang harus dipahami. Iman akan wujudnya Allah, iman akan rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma'us sifat. Ketika bicara tentang iman akan wujudnya Allah, itu pun ada empat argumen yang bisa dipakai untuk menunjukkan Allah itu ada. Dalil fitrah, dalil akal, dalil panca indera, dan dalil syariat. Masya Allah, ini disampaikan oleh para ulama kita. Dan itu cukup. Kalau antum mengaji kitab kecil itu Nubdha fil Aqidah untuk memahami akan hal ini, itu sudah cukup untuk menegakkan hujjah dan argumen kepada orang-orang ateis, agnostik dan yang semisalnya. Pemahaman terhadap rukun iman dengan argumentatif, yang paham hujjahnya, yang paham dalilnya. Namun kapan terakhir kita misalnya memahami Islam itu dengan memahami argumen hujjahnya dengan sederhana? Kemarin, benar-benar kemarin kajian, ana ditanya oleh salah satu jamaah kajian, Ustaz, kalau ana ditanya, atau antum ditanya, apa dalil logisnya bahwa surga dan neraka itu ada? Buat saya yakin surga dan neraka itu ada. Bagaimana antum jawab kalau ditanya begitu? Pakai dalil logika, bukan dalil Quran Sunnah. Kalau Allah, kalau Rasul ditolak. Ana tanya ke yang bersangkutan, ana tanya, menurut antum, kehidupan kita di dunia ini adil atau enggak? Maksudnya adil atau tidak, apakah semua orang baik nasibnya baik? Apakah semua orang jahat nasibnya buruk di dunia ini? Jawabannya enggak. Banyak ketidakadilan, banyak kezaliman. Terus, make sense tidak? Masuk akal tidak? Kalau ajarannya mengatakan oleh karena itu ada suatu hari yang disebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan, di mana orang baik akan merasakan nikmat dari kebaikan yang telah dia perbuat walaupun di dunia dia tidak laki, tidak beruntung dengan itu, dan orang jahat akan menanggung konsekuensi dari kejahatannya. Bisa diterima ini? Ya, masuk akal. Bisa diterima. Ana sampaikan ini logikanya Amr Ibn al-As radhiyallahu an ketika masuk Islam. Ya, dalam kitab sirahnya Abul Hasan An-Nadawi rahimahullah, beliau menceritakan itu bahwa ketika Amr Ibn al-As dihadang oleh teman-temannya, ya Amr, anda ini cerdas, pintar dan seterusnya, kenapa sekarang jadi orang goblok dan bodoh dengan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Amr Ibn al-As menanya balik kepada teman-temannya, menurut kalian gaya hidup kita sebagai Quraisy dengan orang Persia Romawi lebih baik mana? Quraisy itu sejahiliah-jahiliahnya masih menjaga silsilah dan nasab. Itu diantara kebaikan mereka. Maka bin Fulan semua sahabat terjaga nasabnya sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail alaihissalam. Terjaga nasabnya. Mereka tidak lahir dari keturunan zina. Tapi Persia Romawi bisa berzina sama orang tuanya, putra-putrinya, saudaranya. Kemudian Amr bertanya, mana gaya hidupnya yang lebih baik, mereka atau kita? Gaya hidupnya mereka lebih mewah, padahal kita lebih benar dari mereka. Kita lebih teratur hidupnya. Dan ini gak adil, gak fair. Harusnya kalau lebih baik, nasibnya lebih baik. Kalau lebih buruk, nasibnya buruk. Dan Muhammad mengajarkan ada hari pembalasan. Ini masuk akal, ini bisa diterima. Itu salah satu contohnya. Kemudian ikhwatal iman, di antara sebab yang lainnya adalah krisis kepercayaan pada otoritas keilmuan. Banyak orang kecewa dengan guru agama. Guru agama zina, guru agama LGBT. Ya, kekecewaan-kekecewaan yang muncul, yang tidak sedikit mungkin dari pesantren dia mengalami kondisi ini dari gurunya, musyrifnya, walayahudzubillah. Maka mereka keluar dari pesantren itu dengan membawa dendam, kekesalan karena sikap sebagian orang yang dipanggil ustaz, ustazah, ternyata tidak mengamalkan Islam secara zahir dan batin di dalam kehidupannya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dampaknya mereka menjadikan ini. Syekh Shalih Sindi hafizahullah memiliki sebuah risalah yang luar biasa tentang hal ini, Ustaz. Beliau menjelaskan alarm apa nih? Allahu Akbar. Ana tambahkan sedikit ya khafillah. Setelah azan
1: mesti sampai nanti, jam 10.
0: Ustaz Muflih yang memang ana sengaja untuk ana habiskan supaya ana menikmati apa yang beliau ajarkan sebentar lagi. Ya. Dampaknya adalah mereka menjadikan agama itu adalah produk histori, produk sejarah. Karena agama itu produk sejarah, bahwa agama itu adalah produk budaya di masanya, maka tidak lagi relevan di hari ini. Syaikh Shalih Sindi hafizahullah menjelaskan secara detail tentang hal ini. Di antaranya mereka sampai mempermasalahkan tentang otoritas wahyu. Jadi mereka berusaha menempatkan wahyu Al-Quran itu hanya sesuai dan relevan di ketika diturunkan atau ketika ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kaidah yang paling mereka musuhi, kaidah yang paling mereka benci adalah al-ibratu bi'umumil lafaz la bikhususis sabab. Bahwa pelajaran yang diambil dari Al-Quran itu dari keumuman lafaznya, bukan dari spesifikasi sebab turunnya. Tapi mereka membalik, enggak, setiap ayat Quran hanya spesifik terkait dengan sebab turunnya itu saja, sudah enggak berlaku sekarang. Mereka berusaha memerangi kaidah ini dengan sangat luar biasa. Mereka melakukan itu. Kemudian mereka lebih mendahulukan akal perasaan ketimbang wahyu. Ya, kalau logikaku tidak menerima, berarti itu tidak benar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, kita kaum muslimin sudah sangat diperkaya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita berargumentasi dengan mereka. Jadi salah satu pembelajaran yang dipakai oleh para filsuf ini adalah mereka ini mendalami tentang ilmu filsafat, salah satu cabang ilmu filsafat namanya epistemologi. Ya, epistemologi itu ilmu tentang dasar ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan. Epistemologi ini memiliki sejumlah aliran yang sebagaimana sebagian contohnya disebutkan oleh Ustaz Muflih tadi, ya, terkait dengan ada yang misalnya positivisme, bahwa positivisme itu kalau ada wujudnya baru percaya, kalau enggak percaya. Ya, materialisme juga seperti itu. Skeptisisme beda lagi konsepnya. Mereka berangkatnya dengan ketidakpercayaan, ya, menolak semuanya. Penolakan dulu, penerimaan ketika ada lagi yang hanya berdasarkan logika. Kalau masuk akal diterima, walaupun secara panca indera enggak bisa. Dan banyak alirannya. Namun kita kaum muslimin, kita telah diperkaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak terpeta-petakan seperti itu. Allah telah memberikan kepada kita sumber ilmu pengetahuan yang sangat luas. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani akan ditanya oleh Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa pendengaran, penglihatan dan hati adalah sumber kita mengetahui suatu informasi. Tidak selalu yang logis, tapi kadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, walaupun kadang tidak logis, walaupun secara realita kita belum tahu, tapi informasi yang layak diterima, berita yang mutawatir, contoh di antara contoh yang sering Anda sampaikan dalam momen sekarang-sekarang ini adalah perang Ukraina dan Rusia. Ada yang pernah ke Ukraina aja? Ya. Artinya secara fisik, indera kita gak pernah lihat. Gak pernah lihat Ukraina. Gak pernah kesana. Tapi kita percaya bahwa ada negara namanya Ukraina yang sekarang lagi perang dengan Rusia. Penolakan realita ini, kita katakan ini orang jahil, bodoh kalau tidak ada masalah tertentu dalam cara berpikirnya. Bagaimana dia menolak suatu informasi yang mutawatir, yang mustahil, semua sumber informasi ini menolaknya. Ini sekedar contoh saja. Dan di sini menunjukkan bahwa kabar, informasi yang sampai kepada kita, jika sumbernya valid, wajib diterima. Nah, ketika itu misalnya kita ngomong wahyu, kita tarik Quran, maka kita bahas bagaimana Al-Quran adalah argumen atau hujah yang tidak terbantahkan semua tantangan Allah dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini. Atas dasar apa kemudian seseorang menolak otoritas wahyu tersebut? Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disampaikan oleh Ustaz Muflih tadi, yaitu relativisme kebenaran. Mereka meyakini semua keyakinan sama-sama valid, tidak ada yang mutlak benar. Relatif, kebenaran itu relatif, tergantung dari sudut pandangnya siapa. Kenapa ini muncul? Karena mereka menganggap agama itu produk budaya buatan manusia. Karena produk budaya buatan manusia, maka terserah kepada siapa yang menafsirkannya. Dari cara berpikir yang salah, maka turunannya semua jadi salah. Kemudian yang terakhir adalah problem of evil dan penderitaan. Banyaknya kerusakan, penderitaan, bencana, masalah, musibah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu gak ada. Kalau ada harusnya teratur dong. Kalau ada harusnya kehidupan ini rapi, teratur dengan baik dan sebagainya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Padahal jawaban tentang ini semuanya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Satu ilmu yang insyaallah antum sudah pelajari, memahami tentang iradah Allah, kauniyah dan syar'iyah. Sudah ngajikan tentang hal ini? Insyaallah antum semua sudah memahami tentang ini, bahwa Allah memiliki dua jenis kehendak. Kehendak kauniyah, di mana Allah menciptakan apa yang Allah ciptakan, dan apa yang apapun yang terjadi itu diciptakan oleh Allah, baik maupun buruk, yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak dicintai oleh Allah, karena Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Iradah syar'iyah, Allah menghendaki hikmah tertentu, menghendaki hambanya untuk melakukan suatu sebagai sebuah ujian terhadap mereka. Ketika mereka melakukannya, Allah mencintainya, tapi hal itu belum tentu terjadi. Ada iradah syar'iyah yang dicintai oleh Allah tapi belum tentu terjadi, ada iradah kauniyah belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti terjadi. Paham kaidah satu ini saja bisa menjawab sejumlah syubhat termasuk yang disinggung oleh Ustaz Muflih hafizahullah. Fadhol Ustaz. Alhamdulillah materinya sudah habis, kita nikmati apa yang disampaikan oleh Ustaz Muflih hafizahullah.
1: Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kemudian kita Fadol. Kalau biasanya ini saat azan langsung sholat, setelah sholat langsung lanjut. Oh,
0: Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Jadi azan, sholat, selesai sholat kita nikmati ilmunya Ustaz Muflih hafizahullah. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan.
1: Ini jebakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dua, karena kesombongan intelektual tadi, kata Ustaz Ali. Mungkin mentang-mentang latar belakang pendidikan tinggi, jadi merasa segala sesuatu itu sudah masuk dalam pemikiran dan pengetahuannya. Dan salah satu cabangnya tadi, pokoknya kalau nggak ada buktinya, saya belum mau beriman. Yang ketiga, karena pengalaman hidup. Seperti ada orang berkata, saya sudah sering berdoa, tapi sesering itu saya berdoa, Tuhan tak kunjung mengabulkan. Sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak ada? Saya sudah sering minta, minta, minta, ternyata enggak ada. Enggak ada jawaban, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jangan-jangan Tuhan itu memang enggak ada. Yang keempat, karena pengaruh lingkungan. Baik dari teman, budaya, tontonan, bacaan. Karena ada sebagian orang itu senang baca-baca buku-buku barat dan ternyata punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang di dalamnya. Yang kelima, iri terhadap pencapaian peradaban lain. Tadi Ustaz Ali sebutkan. Jadi pengen juga kayak orang-orang barat yang bebas berpikir, bebas dengan apa yang mereka mau tanpa terkekang oleh agama. Yang keenam, ikut tren. Yang ketujuh, kekecewaan terhadap institusi atau tokoh agama. Tadi Ustaz Ali ada gambarkan, misalnya keluar dari pesantren, mungkin pernah mengalami sesuatu yang mengecewakan di pesantren, ya, lalu kecewa terhadap agama. Yang kedelapan, itu kayak kekecewaan terhadap sunnah juga ada, Ustaz. Karena kecewa sama Ustaz sunnah, kecewa dengan ikhwah sunnah, akhirnya enggak sunnah. Ada kan? Kayak mirip-mirip kayak gitu. Akhirnya enggak mau lagi beragama Islam karena kecewa sama tokoh Islamnya. Kedelapan, karena bingung dengan banyaknya agama. Yang kesembilan, karena paham bahwa agama itu produk sejarah. Jadi sejarah di masa Islam ya sudah, letakkan di masa lampau, sekarang sudah tidak relevan. Kesepuluh, memahami agama itu produk budaya. Jadi relatif, tergantung siapa yang membicarakannya, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Tidak ada kebenaran yang absolut, kata mereka. Yang kedua belas, saya menunggu ada yang bilang sebelas. Berapa? Ya, saya sengaja memang. Siapa tahu tadi pura-pura nyata. Ke-11, mendahulukan akal daripada wahyu. Ke-12, karena keterbatasan akal. Dan memang ini salah satu dari inti, bahwa akal kita terbatas, sebagaimana kata Ustaz Ali tadi. Lalu dengan keterbatasan akal ini, ingin menghakimi sesuatu kebenaran menurut akal yang terbatas. Ya. Dan balik kepada hidayah ilmu. Akhirnya Allah cabut dari seseorang hidayah yang pernah Allah kasih. Dulu ada orang namanya Abdullah Al-Qasimi di Jeddah. Dia itu salah satu dari da'i di bidang ateisme. Mungkin dulu sering berdialog dengan orang-orang ateis, dan ada masanya di mana dia selalu memenangkan dialognya karena dia pintar. Ternyata orang ateis tak semuanya bodoh. Ada yang bisa menemukan celah dari argumentasinya, bertemu dengan dia, lalu kemudian mengalahkan argumentasinya, dan dia mati dalam kondisi ateis. Ini bagian dari hati-hati dengan kesombongan terhadap diri sendiri. Ya. Salah satu bentuk kesombongan terhadap diri sendiri itu hobi nantang-menantang untuk debat. Seperti ikhwah-ikhwah juga sebagian yang sunnah-sunnah. Kalau memang sunnahnya juga belum terlalu kuat, baru belajar, gak usah terjebak dalam perdebatan-perdebatan. Khawatirnya nanti antum kena syubhat, lalu syubhat itu melekat di kepala, tidak menemukan jawabannya, antum lari dari sunnah itu sendiri. Yang ke-13, ini yang terakhir dari saya. Sebabnya adalah karena pengaruh dan kekecewaan terhadap orang tua dan keluarga. Seperti karena keras dan salahnya pendidikan orang tua,
membuat sebagian dari teman-teman itu jadi lari dan keras hati dari orang tuanya. Seperti memaksakan anak itu harus sesuai maunya orang tua. Jadi anak disekolahkan dengan cara dipaksa, kamu harus masuk pesantren, suka nggak suka masuk pesantren. Padahal mungkin tak semua anak cocok. Pesantren harus kamu hafal Quran, suka nggak suka mama mau kamu jadi ustadz. Ini pemahaman saya yang mungkin bisa berbeda saja. Yang saya pikirkan, yang saya pahami, memasukkan anak ke pesantren itu bukan supaya dia jadi ustadz, tapi supaya dia belajar agama sehingga apapun nanti profesinya di masa dia dewasa, mau jadi ustadz atau jadi pengusaha, dia paham agama. Kadang karena sebagian orang tua memahami dan melihat kehidupan ustadz, atau mungkin khususnya lagi Ustadz Jabodetabek, nggak ada yang naik sepeda ontel, banyak yang naik mobil listrik, diantar jemput naik Alphard, melihat kehidupan bolak-balik haji umroh, rumahnya masya Allah masya Allah, sehingga sebagian orang merasa enaknya jadi ustadz. Kalau gitu anak gua juga harus jadi ustadz. Lalu memaksakan anaknya untuk sesuai dengan orang tuanya. Padahal kemampuan anak, minat, bakat, dan kemampuan mungkin bisa berbeda-beda. Ketika dipaksakan dia jalani agama ini dengan terpaksa, tanpa kenyamanan, walhasil kadang-kadang akhirnya dia lari dari agama. Kadang-kadang. Apalagi untuk keluarga yang memang tidak membesarkan anak di lingkungan yang beragama. Orang tua awam, ayah ibu awam, anak dibiarkan untuk bergaul sembarangan, masuk dalam kampus-kampus terserah kamu, bapak mama uang banyak terserah kamu mau kuliah apa, mau kos di mana, duniamu seperti apa, yang penting kami kasih uang. Tapi tidak diperhatikan, sudah anaknya bekal agamanya kurang, kemudian dipasrahkan dia kepada dirinya yang dia tidak paham, ya tanpa ada arahan sama sekali. Wallahu a'lam. Ustaz masih ada tempat? Ini tadi 13 sebab. Dan di bab yang terakhir dari saya, bagaimana cara kita menjaga anak kita? Alhamdulillah bapak-bapak duduk di sini berarti bapak-bapak enggak ateis dan tidak agnostik, alhamdulillah. Semoga Allah mematikan kita semua dalam husnul khatimah dan mematikan kita dalam beragama Islam. Sekarang bagaimana cara jaganya? Bapak-bapak mungkin sibuk kerja. Anak ini enggak tahu mungkin usianya 3, 4. Tapi kita mungkin punya anak yang usia 12 tahun yang sudah bisa mencerna internet. Bapak di rumah sejak COVID sudah langganan IndiHome. Dulu kalau mau cari internet harus ke warnet atau harus minta hotspot tetangga, sehingga kadang tetangga suka mengganti password karena kita numpang di situ. Sekarang sejak COVID dengan alasan daring, dengan alasan semua orang sudah punya kebutuhan internet dan berkelanjutan, akhirnya punya langganan 300 ribu sebulan. Akhirnya anak kita di rumah pun bisa mengakses internet, terlebih lagi kita kasih HP-nya. Dia mengakses apapun dengan satu buku jarinya, dia berselancar di dunia maya. Kadang kita gak tahu dia buka apa, muncul podcast Coki Pardede, nonton. Kebetulan algoritmanya menyediakan kalau kita nontonnya itu, nanti pas scroll nanti gak lama itu lagi, habis itu lagi, dan itu lagi. Nanti lama-lama akan tercekoki karena pesan mungkin 20-30 kalau nyampe di otak lama-lama melekat. Kita kan gak pernah tahu. Ya. Nah berikut ini, di antara mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara menjaga anak-anak kita dari paham seperti ini dan paham-paham sesat yang lainnya. Yang pertama, bapak harus belajar. Bapak ibu harus ngaji. Supaya bapak ibu bisa mengetahui dengan ilmu bagaimana nanti suatu saat berargumentasi dengan anak. Anak seusia dia, kadang-kadang di kepalanya dia bertanya, Tuhan itu bentuknya kayak apa, Pak? Ada riwayat ini kan,
sahabat bilang, ya Rasulullah, kadang-kadang terlintas di kepala kami sesuatu yang ingin kami rasanya pengen bunuh diri. Ya. Nah, seperti itu. Ditanya Rasul, mamanya kenapa? Kadang di kepala kami bertanya, siapa yang ciptakan kamu? Siapa yang ciptakan orang tuamu? Siapa yang ciptakan Muhammad? Nanti ada siapa ciptakan Tuhan? Siapa yang ciptakan Allah? Ya. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan bisa bentengi diri kita dan anak kita. Kasihan nanti ketika anak-anak bertanya dengan itu kepolosannya mereka. Tuhan itu bentuknya kayak apa, Pak? Kadang dia membayangkan kayak Ultraman, kadang dia membayangkannya kayak yang ini, yang itu. Sementara kita nggak tahu jawabannya. Maka butuh yang namanya belajar. Tadi Ustaz Ali ada ngasih beberapa spill cara menjawab tentang kenapa harus ada surga dan neraka. Apakah kamu percaya? Tadi kalau yang bilang, wah, kata temanku, Tuhan itu emang ada. Kan kita gak pernah lihat dia. Mana buktinya Tuhan ada? Itu gak apa cara jawabnya. Mungkin pakai sedikit logika sederhana. Kita bilang, tidak semua yang belum kita lihat, kita tidak percaya. Di dalam dunia kehidupan kita ini, ada banyak yang kita belum lihat dengan mata, tapi kita percaya. Buktinya, kalau kita beli telur, satu piring telur, itu kita gak perlu bawa panci untuk memecahkan di tempat. Kita beli dulu dan kita yakin, percaya bahwa di dalamnya isinya telur, bukan anak ayam. Itu pun setelah sampai di rumah gak langsung kita pecahkan. Kita pecahkan sebatas kalau kita mau ceplok atau kita dadar saja. Padahal kita belum tahu isinya apa. Itu menunjukkan dalam cara kita berpikir sehari-hari, banyak yang kita belum tahu, belum melihat, tapi kita percaya dulu. Ada dialog yang katanya ini adalah dialog dengan Ahmad Didat. Ketika dia ditanya oleh orang ateis, bagaimana kalau Anda sudah beragama dengan agama Anda, ternyata nanti setelah mati gak ada apa-apa. Buat apa juga akhirnya Anda sholat dan seterusnya? Kalau ternyata setelah nanti datang kematian, semua orang sudah mati, dan ternyata di ujung sana gak ada apa-apa. Ternyata gak ada yang namanya akhirat dan surga neraka. Maka dia berkata, kalaupun seandainya ternyata tidak ada yang namanya hari pembalasan surga dan neraka, maka minimal ada ruang aman buat saya. Karena yang penting saya sudah persiapan. Daripada kamu, nanti kamu jauh lebih menyesal kalau ternyata di ujung sana ada akhirat, surga, dan neraka. Saya membayangkannya, kalau kita kecil dulu, kita berdebat sama teman, sebenarnya besok itu ada PR atau enggak? Pernah enggak? Ada PR? Enggak ada. Ah, kamu enggak dengar? Ada PR. Enggak ada PR. Terserah lu dah. Pokoknya gue mau ngerjain PR. Siapa tahu ternyata besok ada PR. Mendingan orang ini ternyata besok ada PR daripada gak ngerjakan ternyata benar-benar ada PR. Mendingan ternyata, oh gak ada PR ya bu? Enggak, ibu gak, kemarin gak bilang PR. Oh ya gak apa-apa, yang penting sudah belajar, bahkan ada tambahan. Daripada yang ada PR kan bu? Nah kan ada. Yang kedua, harus ada di ruang, di dalam keluarga, terutama di orang tua, ruang yang aman buat anak bertanya tanpa merasa dirinya itu salah untuk bertanya. Kalau di kajian saja kadang kita itu, kadang di sebagian ikhwah itu ada yang takut bertanya. Kenapa gak pernah nanya? Dia bilang takutnya takut salah. Gak tahu alasannya apa, tapi sebenarnya bertanya itu toh tidak salah, malah bagus untuk cari ilmu. Nah, kadang anak-anak itu takut untuk bertanya, mungkin karena orang tuanya sering mengabaikannya. Kadang dia mau bicara, Pak, adik ada pertanyaan, nanti dulu ya. Kamu gak lihat abah lagi sibuk? Nanti aja tanya mama.
besok kita lakukan 2 kali, 3 kali, lama-lama di kepala itu ada image papa, gak akan bisa ditanya. Bahkan kalau kita nanya, nanti dia akan marah. Akhirnya mungkin suatu saat dia mau bertanya, "Pa, bagaimana sih agama Islam itu yang sesungguhnya lebih benar, dikatakan lebih benar daripada Nasrani misalnya gitu? Apa sih buktinya? Sudah kita jarang ngaji, anak mau tanya juga takut. Suatu saat khawatirnya dia cari sendiri di internet jawabannya dan dapat jawabannya, jawabannya Coki Fardede." Ketiga, ajarkan dia untuk membedakan mana agama dengan oknum. Karena tadi berangkat dari kekecewaan sebagian orang terhadap tokoh agama, ada yang tidak bisa bedakan mana oknum, mana agama. Sebagaimana orang meninggalkan sunnah gara-gara kecewa sama ustadz sunnah, dia tidak bisa bedakan mana sunnah, mana ustadz yang dia membawa sunnah tapi dia juga memiliki kepribadiannya, mungkin ada kekurangan. Yang keempat, memberikan argumentasi yang didukung juga dengan logika, meskipun kadang logika itu tidak langsung menjawab. Ini sebagaimana yang saya lakukan waktu ketemu sama yang pemuda agnostik itu. Saya tidak bilang ini benar dan salah, tapi waktu itu sepertinya dia setengah menerima. Waktu itu saya bilang gini, "Apa yang bikin kamu menjadi agnostik?" Nah, dengan segala kekecewaan dia terhadap keluarganya, dengan pergaulan dia, dia bilang, "Saya kuliah di Australia, Ustaz, dan teman-teman saya rata-rata gitu, jadi saya kayaknya terpengaruh." Gitu. Dalam obrolan kami, saya ada sebutkan begini, "Menurutmu, hebat atau tidak, kalau ada orang berbicara sesuatu, dan setelah ribuan tahun berikutnya, sesuatu ini baru ditemukan setelahnya? Kira-kira hebat atau enggak?" Dia masih agak mikir, sebagaimana sebagian bapak-bapak kayaknya masih mikir, apa maksudnya? Bapak pernah bayangkan enggak, tahun 2000, ada orang sudah memperagakan seolah-olah video call. Pernah lihat videonya? Waktu itu rekaman handycam biasa tahun 2000. Atau 2000 sekian. Dia bilang, "Suatu saat akan ada kita kayak gini. Woi, di mana? Nih, enggak ada nih. Enggak ada kah?" Tapi itu tahun 2000. Yang kita baru mempraktekannya tahun berapa ya? Kita video call 2000. Sudah bisa video call? Video call pakai Android ini? Kayaknya WA baru-baru aja. Dunia kita dipenuhi dengan video call sepertinya baru-baru saja. Yang pasti tahun 2000 itu enggak ada. Tapi ada orang berpikir, dia bilang, "Suatu saat kita akan kayak gini." Sementara di masa itu kita berpikir, "Masa iya? Menurut kamu hebat gak? Menurut bapak-bapak hebat gak orang itu? Cara berpikirnya?" Dia berbicara sesuatu yang bahkan tidak ada buktinya, yang bahkan mungkin tidak belum terpikir kalau manusia. Kebetulan ada laki-laki namanya Muhammad. Ya, ini bukan kebetulan juga, ini adalah memang seorang yang Allah utus namanya Muhammad. Dia bicara tentang biologi di masa belum dikenal biologi. Dia bicara tentang ilmu rahim di masa belum ditemukan tentang kedokteran spesialis objin. Kok bisa? Bahkan dia berbicara tentang otak di masa belum ada namanya spesialis otak. Muhammad ini diberitahukan oleh Allah yang merupakan Tuhan kita yang menciptakan kita, bahwa kalau seseorang ibu menyusukan anaknya selama 2 tahun,
itu bisa menjadi nutrisi terbaik buat otaknya. Dan itu akhirnya dibuktikan secara biologi oleh orang-orang yang ahli di bidang otak. Kata Allah Ta'ala yang disampaikan lewat seorang laki-laki bernama Muhammad, yang dia manusia seperti kita sehingga kita bisa mendengar firman Allah lewat dia. Dia berkata, Allah berkata, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman adraiyati marradha'. Bagi wanita mana saja yang mau menyusukan anaknya dengan penyusuan yang sempurna, maka dia susukan sebanyak 2 tahun. Dan kita kalau tanya kepada ahli pendidikan, maka mereka sangat menyarankan yang namanya ASI eksklusif, karena ASI ini mengandung nutrisi yang terbaik buat otak di golden age, yaitu 0-2 tahun. Ada masa di mana Muhammad ini mengajarkan 2 ayat. Ayat yang tadi yang barusan dengan ayat yang lain. Wa fisalu wa hamduhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibu itu mengandung sampai menyapi selama 30 bulan.

0: yang namanya Ali Ustaz ya, misalnya. Kalau ada kesamaan nama sengaja. Ali, kamu ini kemana aja tuh Ali? Mama itu pusing ngeliat kamu Ali. Dan anaknya selalu pulang jam 11, jam 11, jam 11 malam, jam 11 malam. Nanti kalau dia pulang jam 11 malam, masih begadang. Dampaknya tidur jam 1, jam 2. Dampaknya sholat subuh mesti ketinggalan. Jadi kemarin akan datang beruntung. Kemana aja sih kamu? Kenapa sih kamu bergadang? Kenapa sih kamu terlambat sholat subuh? Kenapa sih kamu tidur lagi habis sholat subuh? Itu berputar-putar di kepalanya. Dan lama-kelamaan membuat dia semakin gak suka pulang. Lalu kemudian suatu saat, intinya saya yang bilang, bagaimana Bu kalau seandainya, kalau dia pulang jangan dulu ditanya kemana aja sih kamu. Bagaimana kalau diganti, sudah makan nak? Mungkin pertanyaan itu bikin kita punya koneksi. Mungkin di rumah itu yang gak ada koneksinya. Intinya singkat kata ibunya mulai bertanya, sudah makan nak? Sudah makan nak? Jam 11 maju ke jam 10. Pulang mulai jam 9, mulai pulang jam 8. Karena merasa dia punya koneksi dengan rumah, ada tempat kembali. Itu yang namanya pulang. Ustaz, kalau pulang kampung kemana Ustaz? Kenapa Ustaz pulang ke Surabaya? Karena ada cinta di sana. Kalau gak ada koneksi dengan orang di dalam rumah, anak gak mungkin pulang. Anak akan cari teman di luar, dan dia akan koneksinya keluar, karena di sana dia dapatkan cinta dari temannya yang LGBT, temannya yang agnostik, temannya yang ateis, yang gak tahu. Di rumah gak punya koneksi untuk pulang. Mungkin ini yang butuh koreksi dulu diri sebagai orang tua, sebelum kita koreksi anak-anak kita. Khawatirnya gak ada koneksi, tapi terlalu terbiasa mengoreksi. Ya, singkat kata, ada kelanjutannya tadi Ustaz. Dia mulai pulang. Belum jadi Ustaz Ali ya. Ali ini sering pulang. Pulang. Tapi bicaranya sering ketus masih. Sampai suatu hari ditanya, kamu kenapa ya kalau bicara sama orang tua itu selalu ketus? Coba bicara jujur. Sampai ada satu mediasi di mana dia bicara jujur sama orang tuanya. Dia bilang, saya merasa punya dendam sama bapak saya. Karena suatu hari saya dipukul habis-habisan oleh bapak. Karena mendapati ada puntung rokok di asbak dalam kamar saya. Dan bapak menuduh saya merokok. Karena bapak saya gak merokok dan gak suka anaknya merokok. Saya sudah bilang, bukan saya, itu Kak Fulan, yang Fulan itu sepupunya. Dia masuk ke kamar merokok, tapi karena dia lebih tua, saya gak enak menegurnya. Tapi bapak saya gak mau dengar, saya ditunjuk habis-habisan. Sejak saat itu tertanam kebencian sama bapak saya. Itu yang bikin saya jadi malas pulang. Hari itu juga bapaknya nangis dan meminta maaf kepada si Ali. Dan sejak saat itu kekerasan hati Ali menghancur. Maka Ali kemudian selalu pulang, lalu kemudian mulai dekat sama orang tuanya, dan hilang rasa dendam dia dari air mata si bapak waktu di malam hari itu. Mungkin koneksi yang putus membuat anak kita selalu mencari pelarian, yang pelarian itu khawatirnya dari di hal-hal ini. Di antara, sedikit lagi, di antara cara membangun benteng supaya anak-anak kita terhindar dari yang seperti ini, bukan cuma seperti ini juga, tapi juga LGBT di luar sana, merajalela di Blok M dan yang sekitarnya. Saya ketemu dengan laki-laki pakai rok, pakai topi cewek, tapi berkumis. Ya. Dan di Balikpapan saya belum pernah lihat yang seperti itu, makanya saya kemarin kaget. Ya, karena ketika sebelahan, yo, astagfirullah.
1: Tunjuk.
0: Bikin kaget.
1: Jorokin sama.
0: Di antaranya coba bangun komunitas pemuda yang bagus. Kalau dulu kita menamakannya Irma. atau DKM yang di situ ada kepemudaannya. Dan itu digrab oleh teman-teman di tempat yang lain. Mereka menggrab bagaimana menciptakan masjid yang ramah dengan pemuda, supaya pemuda suka ke masjid. Dan itu digrab oleh sebagian teman-teman yang lain. Sementara mungkin sebagian pemuda itu pengen ke masjid tapi takut. Seandainya di masjid ini punya, atau di semua masjid-masjid terutama yang mengemban dakwah sunnah, punya kepemudaan yang bagus, yang ramah sama anak-anak, insya Allah mereka akan senang untuk mendekat kepada agama. Yang kesekian, manfaatkan keberadaan tokoh untuk bisa mendekatkan anak-anak kepada tokoh agama yang baik. Makanya meskipun ada kritikan-kritikan tentang kajian kok di kafe, kajian kok di, tapi saya melihat ada sebagian teman-teman yang kalau dibawa ke masjid gak mau, terutama genzi-genzi yang memang belum mau sholat. Muncul ustadz-ustadz yang muda atau yang bisa menyesuaikan dengan kaula muda seperti Ustadz Ali. Kita bisa bicara dengan bahasa mereka, apalagi genzi-genzi yang senang bercampur dengan bahasa-bahasa Inggris. Kemudian ada ustadz yang masya Allah dia bagus gitu, bahasa Inggrisnya nyambung, terus kosakata ya nyambung. Akhirnya enak ya gaul sama ustadz. Mereka akan dapat tempat bertanya, tidak perlu lagi dengan podcast-podcast orang-orang menyesatkan. Berikutnya, bentuk keluarga yang di keluarga itu satu dengan yang lainnya saling menyayangi. Karena saling menyayangi itu, insya Allah akan menjadi tempat di mana anak-anak akan senantiasa pulang dan bertanya bukan di tempat yang sembarangan. Salah satu caranya adalah dengan punya family time. Bila bapak-bapak punya pedal time, punya soccer time, punya mini soccer time, punya goes time, maka teman-teman juga harus punya yang namanya family time. Jangan hanya bersosialisasi sama teman saja. Anak-anak kita mungkin juga butuh ditemani. Berteman dengan dia, insya Allah akan lebih menjaga dia. Berikutnya, jangan lupa pada fokus pada moral juga. Ini yang mungkin jadi kritikan buat kita bersama, terutama ustadz-ustadz dan para pengemban lembaga-lembaga pendidikan. Ada yang fokusnya hanya hafalan saja, tapi ke moral pendidikan akhlaknya kurang. Bahkan kalau tidak hafal dengan ini terus main pukul, main gaplok, main tampar, main bentak. Kalau orang bilang, kita kan zaman dulu kayak gitu sama guru-guru kita, kalau gak bisa ngaji dipukul. Kita bilang, bapak hidup zaman Belanda kali. Ini zaman, bapak zaman kapan, kita zaman kapan. Bapak dulu mungkin hidup di zaman TV-TV tabung, bahkan yang punya kotak kayu dan ada kakinya. Yang kalau gambarnya goyang-goyang, bapak apa? Bapak gaplok itu si TV, lurus gambarnya. Sekarang kita hidup di TV-TV flat TV. Semakin dia gambarnya gak lurus, semakin ditabok, semakin gak jelas gambarnya. Kehidupan kita berbeda. Anak kita pengaruhnya banyak. Semakin kita keras, khawatirnya anak semakin lari. Larinya ke yang gini-gini. Sebenarnya ada lebih 20, tapi sekarang sudah jam lebih 8 lebih 10. Ke Ustaz Ali dulu.
2: Cukup, insya Allah. Cukup, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz Muflih Jazakallah Khair sudah menyampaikan materinya. Tugas sana bacain pertanyaan untuk beliau gitu ya.
0: Waduh.
2: Masya Allah, tabarakallah.
0: Ustaz baca yang mudah, kasih ke saya.
2: Yang mudah,
0: susah, yang susah Ustaz.
2: Kayak yang mudah.
0: Yang mudah kasih ke anak.
2: Kasih antum. Ya. Semuanya mudah kayaknya Ustaz. Apa yang sulit buat beliau gitu ya. Nah, betul Ustaz. Masya Allah. Nah, ini pas nih, antum jawab dulu nih, Ustaz.
0: Nah, ini pas buat Ustaz, Ustaz jawab dulu.
2: Fadal, Ustaz. Fadal, Ustaz.
0: Bismillah, semoga dimudahkan untuk Ustaz oleh Allah untuk istiqomah di jalan yang lurus. Semoga kita semua juga demikian. Bagaimana cara memilih jurusan kuliah yang sesuai sementara minat dan bakat dapat kemungkinan melenceng keluar dari syariat? Dan bagaimana cara menjaga diri agar istiqomah di lingkungan kuliah yang terdapat berbagai macam orang di sana? Kalau pengalaman saya, ini kita bicaranya based on experience, berdasarkan pengalaman, karena gak ada dalil khusus tentang cara pilih jurusan kuliah.
2: Insyaallah.
0: Berdasarkan pengalaman, seharusnya kita milih kuliah di mana itu sesuai dengan minat, bakat, kemampuan. Jangan paksakan ke sesuatu yang mungkin kita ada kemampuan tapi kita tidak punya minat di situ. Saya bicara seperti ini karena saya mengalaminya. Saya ingat suatu hari di waktu saya kelas 3 SD, mama saya bertanya, "Kalau kamu besar, kamu mau jadi apa?" Kebetulan paginya itu ada pelajaran mengarang cita-citaku, kelas 3 SD. Saya perlihatkan, ini cita-citanya adik. Cita-citanya adik adalah jadi guru. Kenapa jadi guru? Karena bapak guru, mamak guru.
2: Masya Allah.
0: Dan dunia keguruan mengajar sudah melekat sepertinya sejak anak dari kelas 3 SD. Karena bukan maksud apa-apa, tapi kami tinggal di sebuah kampung yang rata-rata jawara-jawara kelas di sekolah masing-masing hanya anaknya bapak.
2: Masya Allah.
0: Anak jo ranking 1 di sekolah anak, adik ranking 1 di kelasnya, kakak ranking 1 di tempatnya. Sehingga apalagi ke bapak guru kadang suka beri kami buku. Jadi kami punya perpustakaan sejak kecil. Jadi kalau sudah mau libur, mau ulangan cawu,
2: caturulang.
0: Ketua ya, berarti tua ya. Yang cawu berarti tua. Ustaz apa tuh?
2: Sama Ustaz. Tua memang.
0: Waktu mau ulangan cawu rata-rata anak tetangga datang masuk ke rumah
2: untuk pinjam buku.
0: Bukan, untuk diajari.
2: Masya Allah.
0: Jadi Anda mengajar anak-anak tetangga dari kelas 3 SD.
2: Masya Allah.
0: Waktu Anda kuliah S1, Anda punya cara belajar. Dan cara belajar Anda itu ada yang bikin ya setelah taufik dan kemudahan dari Allah. Kemudian ada cara belajar. Cara belajar Anda itu harus di bagian keempatnya harus ngajarin teman. Ini yang bikin Anda lulus IPK tertinggi lulusan pertama.
2: Masya Allah.
0: Karena seangkatan itu justru Anda gak mau kalau belajar sendiri. Ada part sebelum ujian semester harus ngajarin teman. Karena dosen bilang, kamu belajar, kamu tahu. Kamu ngajarin, kamu akan kuasai. Maka setiap ujian H-1 biasanya Anda sudah pakai zaman dulu SMS IM3, SMS 10 gratis 100. Ustaz pakai yang gitu. Kalau pakai tua juga berarti. Anak SMS 10 mahasiswa gratis 100-nya SMS yang lain. Saya tunggu, saya yang mau saya ajari dari jam 8 sampai jam 12.
2: Luar biasa.
0: Itu banyak teman-teman datang. Anak punya papan tulis sendiri di kos. Anak ajarin caranya gini. Tujuan anak bukan cuma sekedar sharing buat mereka tahu, tapi anak akan menguasai
2: materi.
0: Iya, materi. Makanya kalau misalnya pas ujian kemudian Muflih keluar duluan, orang enggak heran. Karena menguasai apa yang, dan part itu harus ada, ngajarin teman. Kok jadi ke situ ya? Intinya memang dunia mengajar sudah melekat, senang dengan ngajarin orang. Maka Anda harusnya jadi guru sedari awal.
2: Masya Allah.
0: Qadarullah, waktu SMA 1 ada teman yang ngajakin Anda untuk kuliah di teknik geologi supaya kita jadi pegawai migas. Kata teman, kalau kita jadi pegawai migas, duit kita banyak. Mobil 2, rumah besar, istri 1. Kalau istri 2, ustaz. Maka lulus kami di UGM, teknik geologi. Tapi hanya jalan 1 semester, Anda rasa tidak sesuai dengan minat, bakat, kemampuan.
2: Masya Allah.
0: Anda enggak punya kemampuan. Enggak punya minat. Karena Anda lebih suka dunia mengajar. Ujung-ujungnya ngajar.
2: Masya Allah, bukan karena berharap istri dua, satu kan?
0: Bukan. Jadi sesuaikan saja dengan minat, bakat dan kemampuan. Jangan terpengaruh teman. Kalau teman-teman yakin kuliah saya di sini yang insya Allah saya mau jalankan dengan amanah, tanggung jawab karena orang tua yang membiayai, maka sebaiknya kuliah diadakan di situ. Allahu a'lam.
2: Allah ibarik fi. Ada pertanyaan, bagaimana cara menasihati orang yang sulit dinasihati, meyakini Allah tapi tidak beribadah, namun orang tersebut selalu berbuat baik? Apakah hanya hidayah yang bisa ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara pemahaman yang timpang yang ada di sebagian kita, kalau mereka percaya Allah, terus dia seorang muslim, kita melihat di antara manusia ada yang berkeyakinan, dan ini orang-orang Buddha ya, orang Buddha itu berkeyakinan yang penting baik dengan sesama manusia, nggak perlu percaya Tuhan ya, Buddha itu

ajaran ini akhirnya belok ke sana, umat Islam. Dan beberapa tokoh pun, tokoh-tokoh umat Islam yang bahkan salah satunya mantan menteri di era Pak SBY pun menyatakan dirinya seperti itu. Ya, salah seorang dia mengatakan bahwa dia menganut ajaran padahal latar belakangnya Muslim. Hanya dan bahkan dia beranggapan bahwa agama itu sumber konflik dan masalah. Ketika beragama menyebabkan banyak konflik, masalah dengan eksternal. Ketika dia meyakini yang seperti ini, tidak ada konflik dengan siapapun. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahmakumullah, kita umat Islam, seorang yang meyakini, bukan jangan bicara secara spesifik kaum muslimin, orang yang meyakini bahwa dia berketuhanan, dia meyakini adalah yang menciptakan dia, adalah kita tanya kepada orang tersebut, apakah adil kamu berbuat baik kepada siapapun tapi kamu tidak berbuat baik kepada yang menciptakanmu, yang memberi kamu fasilitas hidup, yang membuat kamu memberi potensi untuk kamu bisa berbuat baik kepada orang lain. Maka di Islam seseorang itu tidak dikatakan dia muslim yang baik kecuali dia baik kepada Allah, dia baik kepada sesama. Salah satu contohnya surat di antara surat yang paling pendek, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Ayat-ayat ini menggabungkan bahwa seseorang yang dikatakan pendusta agama, mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, adalah orang yang tidak baik kepada manusia dan tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya seimbang. Itulah muslim yang kita, di antara yang sering diulang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah di dalam tafsir Karim Rahman, dalam tafsirnya tentang kenapa Allah selalu mengaitkan aqimish shalah wa atuz zakah. Aqimish shalah wa atuz zakah, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Kenapa dua hal ini selalu diiring-iringkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an. Beliau menjelaskan bahwa tegakkan salat itu adalah hukum dasar bagaimana seorang hamba berbuat baik kepada Allah Rabbul Alamin. Dan menunaikan zakat dasar agar kita berbuat baik kepada sesama. Ini keseimbangan, ini kesempurnaan, apalagi dia percaya Tuhan. Pancing dari apa yang dia pahami, yang dia yakini, dan ajak dia untuk lebih memahami, untuk bisa lebih menerima kebenaran. Kebiasaan yang biasa Anda lakukan di dalam diskusi dan sebagainya adalah bukan berargumentasi untuk soal, untuk menjawab argumen dia, tapi Anda lebih cenderung untuk memberikan pertanyaan. Anda ajukan pertanyaan, pertanyaan itu untuk mencerahkan dia, menggiring dia, membuat dia lebih paham tentang agama ini. Jadi seperti contoh misalnya agnostik, yang Anda tanyakan kepada agnostik itu, kenapa, apa yang Anda pahami ketika dia mengatakan bahwa dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama? Maka yang Anda tanya lebih spesifik lagi, kenapa yang dipercaya Tuhan? Kenapa kamu percaya Tuhan? Apa alasannya? Untuk mengetahui apakah dia ini pada hakikatnya agnostik tapi banci, ya, agnostik banci gitu ya, setengah hati dia gak berani ngucap. Maka coba, kenapa antum percaya Tuhan, masih percaya Tuhan? Pertanyaan ini akan mengarahkan dia, kalau dia punya alasan yang logis, argumentatif, bahwa dia percaya Tuhan karena begini, karena oke, Anda meyakini bahwa Tuhan itu ada dengan sangat logis dan bisa diterima. Tapi sekarang Anda yakin setelah dia mencipta, terus dia, kemudian dia tidak ngapa-ngapain, tidak memberi petunjuk, tidak memberi hidayah, tidak mengarahkan. Sedangkan banyak hal yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, ini juga menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita. Saya memiliki teman muslim tapi dia mendukung LGBT dan sering mengajak saya berdebat mengenai hal tersebut. Ada orang tersebut juga kerap mempermasalahkan amalan atau ajaran yang memang tidak sesuai Al-Quran dan hadis dan cenderung seperti agnostik. Ketika saya mencoba menyampaikan apa yang saya ketahui, orang itu cenderung tidak mau mendengarkan dan perdebatan sering terulang. Nah, ini diantara bentuk kesombongan yang tadi Anda sampaikan. Kesombongan intelektual. Sok ngerti, tapi ketika kita klarifikasi apa yang dia paham, dia tidak betul-betul paham terhadap apa yang dia sampaikan. Jadi, orang-orang yang sok sombong dengan intelektual dan kepandaiannya, Anda biasanya memposisikan diri.

0: dirinya sebagai orang yang sok enggak ngerti. Ya, sok enggak paham. Dan anak cuma nanya saja ke dia. Anak cuma bertanya, apa yang kamu yakini tentang LGBT? Kapan munculnya LGBT? Ya, terus hal-hal seperti itu, apa maslahatnya? Apa bangsa mana yang mereka itu sukses dengan itu, bahagia dengan itu? Dan apa mungkin LGBT itu berkembang kalau dia tidak memakan korban eksternal mereka? Orang-orang penganut LGBT, kalau mereka enggak promosi, enggak keluar-keluar ke sana kemari, kita diemin aja punah. Betul ya? Antum diemin saja, enggak usah diperangin, mereka bakal punah. Kenapa? Bagaimana punya kelanjutan? Bagaimana mereka punya keturunan? Laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, mereka enggak bakalan berketurunan. Kalau oleh karena itulah mereka sadar bahwa mereka punya cacat di sini. Mereka tidak bisa mengembangkan pemikiran nyeleneh mereka ini yang tidak waras dan tidak wajar ini kecuali dengan cara menyuarakan, mempropagandakan supaya narik anak orang lain bergabung ke mereka. Itu cara mereka ngajak orang lain. Kalau mereka enggak ngajak, selama ini enggak ngajak-ngajak, ya sudah, anak enggak perangin kamu. Begitu saja mereka akan gerah. Kenapa? Mereka akan punah dengan sendirinya. Ada salah satu presiden di Afrika gitu, saya lupa negara mana, yang sampai memberikan hukuman, dia memenjara pasangan LGBT, ditaruh di satu penjara dan boleh keluar kalau sudah punya anak. Iya, akan keluar dari penjara itu kalau sudah punya anak. Ini bukan lagi bicara tentang kerusakan akal, tapi kerusakan fitrah. Ya, fitrahnya yang rusak. Sampai sebagian ulama sampai mengatakan bahwa perseteruan kita dengan mereka bukan lagi Islam versus kufur, tapi manusia versus seperti manusia. Ya, manusia lawan wujud-wujudnya kayak manusia, tapi pada hakikatnya adalah bukan. Jadi, ikhwatal iman, kalau misalnya antum menghadapi orang-orang yang sombong secara intelektual, cara menghadapi orang sombong itu hanya berlindung kepada Allah dari mereka, bukan dilayani. Ya, kalau mereka sok berani, kemudian antum mencoba mengklarifikasi, menanyakan sesuatu 2, 3, 4 hal, kemudian dia gerah dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka stop, jangan dilanjutkan diskusi dengan mereka. Kecuali kalau dia memang punya minat untuk mendapatkan hidayah. Ana ini belajar kristologi dari SMA kelas 1, Ustaz.
1: Masya Allah, Ustaz.
0: Ana paham Alkitab luar biasa, Ustaz. Ana punya maktabah khasah untuk itu. Ya, alhamdulillah punya perpustakaan khusus. Sampai ada ketika ana pernah mencari salah satu versi Alkitab berbahasa Inggris yang revised standard version, versi standar yang telah direvisi. Ya, itu yang edisi tahun 52, tahun 71. Ana titip kepada seorang teman jamaah juga, kebetulan Ustaz Bawazir juga, yang dia ana suruh nyari ketika dia masih kuliah di Australia. Tapi isengnya ketika dia dapatkan buku itu, dia tulis Tu Uskup Ali Bawazir. Allah yahdi. Nah, sampai dia heran karena anak mendalami Alkitab. Anak punya banyak versinya. Banyak versi Alkitab anak. Dari SMA kelas 1 anak mendalami itu. Dan itu terdorong karena ada salah seorang teman sebangku anak waktu SMA, di SMA Negeri 7 Surabaya, hampir murtad gara-gara syubhat yang dia terima dari teman sekelas pada waktu itu yang Nasrani. Akhirnya mendorong ana belajar kepada sejumlah asatidah yang ana kenal beliau. Dulu di zaman dulu di Surabaya ada seorang pakar yang luar biasa namanya Kiai Haji Abdullah Wasian rahimahullah. Ana belajar langsung kepada beliau dan beberapa guru yang lainnya. Akhirnya ana punya kemampuan yang cukup signifikan dalam hal ini. Alhamdulillah teman sebangku ana sekarang salah satu dai sunnah di Surabaya, Ustaz. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Nah,
1: Ustaz Cina,
0: kenapa?
1: Ustaz Cina.
0: Abdullah Suwarno namanya. Sini. Abdullah Suwarno, lulusan Stay Ali bin Abu Thalib. Alhamdulillah. Nah, ini dari situ ana punya pengalaman debat sangat banyak. Ratusan kali ana berdebat ini. Ratusan dalam banyak aliran macam-macam. Dulu semangat debat ana yang masih seusia segitu adalah untuk menang kalah. Tapi kemudian setelah terus ana perbaiki, akhirnya ana paham bahwa itu melelahkan buat ana. Dan tidak menang debat bukan berarti lawan debat kita tiba-tiba masuk Islam. Itu tersadarkan ketika anak kuliah di informatika komputer, Ustaz. Ya. Dan dikatakan ketika kuliah itu pun demikian, ketika hari libur kuliah nih ada tanggal merah. Tanggal merahnya apa ini? Misalnya tanggal merah kenaikan Isa Al-Masih atau wafatnya Isa Al-Masih, ada hari tanggal merah itu. Ana sampaikan ke teman-teman UK3, Unit Kegiatan Kerohanian Kristen, ayo kita diskusi tentang benarkah Yesus wafat. Ya. Dalilnya pakai Alkitab, enggak pakai Quran. Kalau Quran clear, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tapi saya bisa buktikan pakai Alkitab Anda bahwa Yesus enggak mati di salib. Anda bisa seperti itu. Dan banyak sering ahli debat. Dan yang membuat Anda terkejut, yang masuk Islam malah teman yang tidak pernah debat sama Anda. Dia cuma mustami' setia. Pendengar setia. Kaget tiba-tiba dia datang ke Anda, Ali, saya pengen masuk Islam. Wah, ini gak pernah jadi lawan debat Ana nih. Dia cuma dengerin dari belakang aja. Lawan-lawan Ana di depan. Tapi malah dia yang datang, saya pengen masuk Islam. Ya Allah. Di situ Ana sadar loh. Untuk menang kalah ini, yang muncul adalah ego, sombong, kibir. Dan itu tidak memberikan maslahat apapun. Namun, ketika misi kita adalah dakwah li'ilai kalimatillah, maka kita tidak sembarangan untuk membuka sesi debat itu dengan siapapun. Kalau ketiga orang itu memang terlihat secara tulus mau mencari kebenaran, maka Anda buka potensi ini. Bismillah, ayo kita dialog. Tapi kalau antum untuk membuktikan bahwa antum benar, Anda salah, ya afwan, innama ana ana baliyat ala bayyinatin min rabbi, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ketika diajak dialog oleh kaum Jahmiyah. Kita tidak perlu membuka opsi peran untuk berdialog dengan orang-orang yang memang sudah memiliki kesombongan intelektual pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlul mungkin antum tambahkan, Ustaz. Barakallahu fikum.
1: Dari ana satu, ada dua poin supaya tadi enggak bawa pulang syubhat.
0: Zain.
1: Ketika tadi ada pertanyaan, kalau memang Allah maunya kita masuk surga, terus kenapa dia ciptakan neraka? Kalau memang dia maunya semua orang masuk Islam, kenapa diciptakan sendiri Kristen dan Yahudi? Begitu juga syaitan. Ada satu argumentasi yang teringat di kepala, yaitu ketika ana dulu sempat tanya kepada Ustaz Ja'far Umar Tarif rahimahullah.
0: Insyaallah.
1: Ana tanyakan pertanyaan itu, yang dari sepupu itu.
0: Nah.
1: Maka dibantu jawab, kata beliau, nanti di hari kiamat Allah itu tidak dimintai pengadilan. Tidak ada pengadilan atas Allah, atas apapun yang dia lakukan. Yang ada pengadilannya itu kita. Maka Allah mau bikin apapun di dunia ini yang terhadap kita, itu tersandar kehendak Allah. Dan Allah tidak punya pengadilan untuk dirinya di hari kiamat. Kata Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Kita yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Jadi kamu gugat Allah mau bikin apa, tetap tidak akan bisa menyelamatkan kamu nanti dari kiamat bila kamu tidak beramal atau melanggar ketentuan Allah. Itu yang kedua. Di antara argumentasinya orang LGBT itu adalah selalu bersandar kepada takdir. Ini adalah kan takdir, ini kan sudah takdirnya. Saya juga kalau seandainya disuruh milih takdir, saya maunya jadi perempuan, kata warianya. Saya juga pengen jadi laki-laki, kata transwomannya. Trans. Nah, kalau lagi jadi laki-laki itu namanya apa? Ya transwom. Itulah ya, itu. Maaf. Anda pernah baca satu artikel unik, itu dialog, sebenarnya cuma dialog maya. Menjawab tiga syubhat dengan satu cubitan.
0: Masya Allah.
1: Ya. Satu kali cubitan itu bisa menjawab tiga pertanyaan. Pertanyaan, bila ada yang gugat kita dengan tiga pertanyaan. Kalau seandainya syaitan itu nanti masuk neraka, bagaimana dia dibakar dalam neraka pada dia sendiri di api? Yang kedua, bagaimana saya bisa percaya Tuhan sementara Tuhan tak kelihatan? Yang ketiga, orang jadi LGBT, jadi waria, itu adalah takdir Tuhan. Bagaimana kita bisa menyalahkan kalau memang itu sudah takdir Tuhan? Tiga pertanyaan ini bisa dijawab dengan satu cubitan.
0: Masya Allah.
1: Kalau dia bertanya, kenapa saya dicubit? Maka kita jawab, tanganku kulit. Tanganmu kulit. Kulit dengan kulit ternyata bisa menyakiti. Kenapa api dan api tak bisa menyakiti? Yang kedua,
0: saya kok cuma dicubit itu, Ustaz.
1: Tempeleng. Taunya harus dijab gini, Ustaz. Ya. Tadi mau bilang tempeleng, Ustaz. Sebenarnya di artikel itu tempeleng. Cuman kan kita enggak boleh pukul wajah, masalahnya. Nanti dia semakin enggak berakal nanti.
0: Masyaallah.
1: Yang kedua, kalau dia bilang Allah tak kelihatan, kita bilang saya kalau saya cubit, kamu tadi bilang saya
0: sakit.
1: Sakit. Mana sakitnya? Saya tak kelihatan. Kalau tak kelihatan bagaimana saya bisa percaya? Kamu merasakan sakit, sakitnya enggak kelihatan. Yang ketiga, kalau dia bilang ini kan takdir. Nah, itu juga takdir. Kamu enggak boleh salahkan saya cubit kamu karena itu takdir.
0: Hukuman itu takdir juga.
1: Ya, ini mungkin dialog-dialog kecil yang mungkin kadang sebenarnya kita berhadapan dengan orang seperti itu, mungkin kadang enggak terlalu panjang lebar. Ya, sampai itu tadi kan terulang lagi, terulang. Mungkin argumentasi kita juga mungkin yang kurang mematikan.
0: Allah barik fi.
1: Insyaallah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan
0: Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz Mufid.
1: Sebenarnya ini, oh ya, mungkin jamaah banyak yang belum tahu. Jadi Ana dan Ustaz Ali ada kesepakatan. Nah. Jadi kalau Ana datang misalnya di Sabtu pertama, nanti Ustaz Ana juga kedua. Lagi ada kegiatan di Sabtu kedua.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Ikhwata iman, pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkannya azan sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya di kesempatan hari ini. Mari bersama-sama melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, terkhusus bagi laki-laki, melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dosa yang lebih besar dari riba. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Subhanallah, ternyata dosa riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang lari dari riba. Ini adalah kebaikan dan menunjukkan ketakwaan hati dan keimanan. Namun terkadang kita masih jatuh kepada dosa yang lebih berat dari riba. Tahukah Anda apa yang lebih berat dari riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, riba memiliki 72 pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandung, dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudara. Perhatikanlah ini wahai saudaraku. Berapa banyak orang yang asik membicarakan aib saudaranya baik di majelis ataupun di media-media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Karena perbuatan tersebut bisa merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya. Karena perbuatan tersebut merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, salat dan sedekah?" Para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama." Rusaknya hubungan di antara sesama adalah mengikis, dan bukanlah yang aku maksudkan mengikis habis rambut, akan tetapi mengikis habis agama. Ingatlah wahai saudaraku, kehormatan seorang muslim mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita bangkrut di hari kiamat kelak akibat lisan yang tidak terjaga. muslim.or.id. Sikap kepada pemimpin. Tidak ada satupun perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadith melainkan akan mendatangkan kebaikan, termasuk perintah untuk menunaikan hak-hak penguasa atau pemerintah di negeri-negeri kaum muslimin. Hak-hak penguasa tersebut adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua orang yang berada di bawah pemerintahannya agar tercapai kebaikan yang dikehendaki. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah, pertama, mentaati pemimpin kecuali jika ia memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian." Dan ulil amri di sini adalah para ulama dan para pemimpin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah, dan siapa yang menyelisihiku, dia telah menyelisihi Allah, dan siapa yang taat kepada pemimpin, dia telah taat kepadaku, dan siapa yang menyelisihi pemimpin, dia telah menyelisihi aku." Kedua, menasihati pemimpin jika terjatuh pada hal yang tidak diridhai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridhai tiga hal dari kalian. Salah satunya adalah, kalian senantiasa menasehati pemimpin yang Allah berikan kekuasaan untuknya atas urusan kalian. Dan hendaknya nasihat tersebut tidak dilakukan terang-terangan di depan umum, namun dilakukan tersembunyi. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, siapa yang ingin menasehati pemerintah, hendaknya ia jangan menampakkannya terang-terangan, akan tetapi hendaknya ia memegang tangannya dan berdua dengannya. Apabila nasihatnya diterima, maka itulah yang diinginkan. Dan jika tidak, dia telah melakukan kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, seandainya aku memiliki doa yang pasti terkabul, aku akan gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah diminta menjelaskan mengapa jika ia memiliki satu doa yang pasti terkabul, ia akan memperuntukkannya buat pemerintah. Beliau menjawab, jika aku memperuntukkannya untuk diriku, yang akan mendapatkan manfaatnya hanya diriku. Dan jika aku memperuntukkannya untuk pemerintah, mereka akan baik, dan dengan baiknya mereka, rakyat dan negeri akan ikut baik. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk pemerintah, dan tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan untuk mereka, meskipun mereka berbuat zalim. Karena kezaliman dan kejahatan mereka, hanya mereka yang akan merasakan balasannya. Sedangkan kebaikan mereka adalah untuk mereka dan juga kaum muslimin. Keempat, bersabar atas keburukan yang mereka lakukan. Nabi SAW bersabda, yang artinya, akan ada setelahku para pemimpin yang tidak mengamalkan petunjuk dan sunnahku. Dan di antara mereka, ada orang-orang yang hati mereka ibarat hati syaitan yang berada dalam jasad manusia. Aku, Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah SAW jika aku mendapati keadaan tersebut? Beliau menjawab, engkau harus mendengar dan mentaati pemimpin. Meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, engkau tetap harus mendengar dan mentaati. Hadis riwayat Muslim. Beliau SAW juga bersabda yang artinya, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku sikap egois, mementingkan diri sendiri dan perkara-perkara lain yang kalian ingkari. Mereka berkata, apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah SAW? Beliau bersabda, tunaikanlah hak mereka para pemimpin itu dan mintalah apa yang menjadi hak kalian kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesimpulannya, satu-satunya zat yang bisa mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan untuk kehidupan kita adalah Allah, Sang Pencipta, yang maha tahu segala sesuatu lagi maha bijaksana. Kebaikan dan kebahagiaan tersebut tidak akan diberikan, melainkan dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Di antara perintah Allah adalah taat kepada pemerintah dalam kebaikan semata, mendoakan kebaikan untuk mereka, senantiasa menasihati mereka agar tidak terjatuh ke jurang kezaliman. Dan kita harus bersabar dan meminta hak kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhujjah.com.
4: Azkarul Masa'. Azkarul Masa'. أذكار المساء أذكار المساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Para pendengar rahimakumullah, kita hadirkan di kesempatan sore hari ini alhamdulillah kajian Islam berbahasa daerah Muna, pembahasan kitab Aqidah Tahawiyah bersama Ustaz Abu Mujahid hafizahullah. Kepada beliau kami persilakan, falyatafadhal mashkura.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati

0: أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kau muslimin mendengar kini radio Rojak Kendari ini, alhamdulillah aku tak akan pendengar itu indah semukurni Allah Subhanahu wa taala. Dan semukur saku Tuhanu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala nufwa kakosan nufwa ku waktu sudah mendengar kini ku bayi barang agama tu ini agama Islam ulo kitab akidah At-Tahawiyah kabrino Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kaku tak penerbangan itu ini 200.206. Poin 206 ini Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala nuberi belok kita binunya bana wa nu'minu bi asyaratis sa'ah min khurujid dajjal. Kami juga beriman dengan tanda-tanda hari kiamat seperti akan keluarnya Dajjal. Jadi norma tu nakumia kau dunia ni kaku tanya nalimbamu Dajjal ini. Nalimbamu Dajjal. Jadi intai ini bianua o Dajjal ini manusia sampuhan dua Nabi Adam. Tam kabu nufusang nu folimbe o Allah Subhanahu wa taala so kau jino manusia saku so kau jino mihi ko imanino so kau jino ko muslimin. Jadi tabeun kakuta kutu-kutu damar saya ya rampahano anya akidano Ahlus Sunnah wal Jamaah kisino berita mai gono ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala nubri velo nufikantalahi kabrino Imam At-Tahawi ini yang mana asyarat gulhanu tanda-tanda bentuk jamak dari kata tunggal syartun yang bermakna tanda al-alamah. Ayat himam mana bahasa Arabnu polisi yang mana syurutiyun rampahano o polisi ini dikenal dengan tanda-tanda yang ada pada dirinya, pakaiannya, tanda pangkatnya, atribut, maka item dikenal dengan atribut pada dirinya, maka disebut dinamakan syurutiyun. Ambon si Shalih Al Fauzan tanda-tanda kiamat nak kiamat dunia adalah rambu-rambunya yang menunjukkan akan segera terjadi. Jadi sana limba dajjal tanda-tanda no nak kiamat dunianya gulhanunya nomahum sipalha na kumiema junia. Dadi ampe itu kakuta mihona lumi mbo da jalinia. Dadi o da jalini kakuta pet turunan Nabi Adam, umi. Bukan kekuatan tirani. Atau bukan kekuatan suatu bangsa yang menguasai dunia. Bukan. Akan tetapi dia adalah manusia. Bahita dusfala dusal duhal dufahami intai dinya. Rampahanu durati si palihenya intai di muka muslimin derabu-rabu pugawa yang menyelisih al-haq. Puhalanu bekabanara maigunni Allah subhanahu wa ta'ala maigunni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanu limba tanda-tandanu, tanda-tanda kumiamu dunia berarti ulahanu itu na rumatum na kumiamu dunia itu, na kumiamam. Sanu limba dajal, nak berarti muham na kumiamu sipalihan, na muham sipalihan na kumiamu dunia. Nupun tulum-tulum itu kata dia sigahanu. Sanu limba dajal, kan suruh nu langsung beruntun semua terjadinya. Saling susul-menyusul dengan tanda-tanda yang lain. Ampun Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Muhammad ayat 18 fa hal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa asyratuha, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Tanu sikara Tuhan. Nah, numandua, jadi numandu hano nupegoni Rasulullah SAW lu limba dajal. Sana limba dajal itu berarti numahum. Ratu nukata dia itu akutu-kutu tanu sikara Tuhan nanai fibirita. Tidak akan tiba-tiba dia, kita akan kedatang dia kecuali secara tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Fukadija asyaratuha. Rampahano, sekutuhan ratum tanda-tandanu nakumiyama dunia. Jadi, nando kau tanda-tandanu itu tanu sikaratuhamu. Amban non Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala firman Allah yang zuruna, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu, maksudnya yang mereka nanti-nanti, yang yantaziruna, dan firmannya bagatatan tiba-tiba, maksudnya tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi luburat tanda-tandanu, maka da mo tantu baku tuanu inte dinya pa nanati pandihawa. Empam kabu oleh nu Juma yang ditentukan hari Jumat. Tam kabu Juma nefi minasi palihan nati pandihawa. Tapi anu empam kabu Allah Subhanahu wa taala mandihannya Juma nefi sukada janu. Jadi pidana lah. Kum tanjuk do kira-kira ya. Jadi kumaruhan minan do dua berita. Mayone nabi-nabi palsu. Lia Eden. Pasina. Parurung daing tabu. Nabi palsu dari Makassar. Di berita yang banyak. Nak memang dunia pada futantian doa. Dan ini kisino pogau kakuhi. Jadi sakutu hanuk manti bahanu kakutainya dan mandu amandihannya. Jumanai fiya. Ane tanda-tanda untuk berai. Maka ane sukata jianu. Walino jumanai fiya nasi palihan tipandihan. Nasi palihan amandihan. Panar matoi jana kumiyama dunia tabi ananu sikaratuha tiba-tiba. Tanu sikaratuham. Nan mando sambana golno jumana ibini ana akmata jamin mina madgan jipina ngani pada isu tahun tanggal 9 bulan 9 1999. Umiyahi prasil dotehimui. Dotehimu laku memang dunia malaku memang. Prasil gara. Nah, fani pada ain him kaku tadu peguru agama tu minyak bahi tadu fufulofolol. Pahanu intik nyarat-rata du fufulofolol yang depan di agama. Mahingga lasimukola sampai istiga kaku tak ane pada pandu agama dofu follow follow lu, nufu follow follow lu bisa, nufu follow follow lu hal-hal gaib, mahingga nabi palsu berbicara buka ku masalah gaib berpara saya tora, dafain ane pandu hamina nama dia hamina keislam nu, ini mukihan do pegur nak intai ni kaku tak pernah nak ini. Bahita do fufolofololu. Pidam dua bersula surah Al-A'raf ayat 187 kakuta ambana Allah Subhanahu wa taala berfirman Saqulat fis samawati wal ard la ta'atikum illa baghtah. Kiamat itu amat berat hurharanya bagi makhluk di langit maupun di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada melainkan dengan tiba-tiba. Surah Al-A'raf ayat 187. Jadi ini selalu Allah tekankan, beritakan bahwa itu tidak akan terjadi kecuali dengan tiba-tiba. Tuan sikara Tuhan, o manusia dalam keadaan lalai. Nusikara Tuhan. Jadi anak gaib naga suka dagahan to mintai dim ko muslimin. Uhai bara nekeradan to mintai dimunya sobaku nagum rumah to kolem rumah ini nar rumah to nak mimat dunia ini. Dahi baku hai. Dahi baku fahala do fempuni Allah Subhanahu wa taala. Do sumba Allah Subhanahu wa taala do ko imani do parasiani Allah Subhanahu wa taala. Anak kaya banyak pun ada baku. Minya daya baku kadnu paya. Daya baku kadnu doya. O baku amalamu kesa. Amalamu kesa do bay. Amalamu daya do bay. Jadi. Waku tunam da posya kondo intai dini kakuta. Rampah intai dini. Luhan. Luh. Lalai kansur. Lalai terus. Minyadau tehini Allah Subhanahu wa ta'ala. Minyadau tehini kata dia hari hari kiamat ini nak kiamat dunia. Minyadau tehia. Itu hem Allah Subhanahu wa ta'ala kakuta saku Tuhan. Nufratulin tedim. Kotu-kotu aneku imanino. Tabian do tehini Allah Subhanahu wa taala da mangkafi ukurani kafu sampun Allah Subhanahu wa taala alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Nah narmatu bahim ban waktu nu itu bahi orang-orang yang beriman. Nah narmatu bahi waktu nu itu ambana amban Allah Subhanahu wa taala untuk takut berzikir kepada Allah dan mengikuti kebenaran yang telah diturunkan kepada yang kepada kalian yang telah diturunkan kepada kalian. Nah, normal itu aku tunu itu supaya kalian taat kepada Al-Quran, supaya kalian takut kepada Allah. Nuratum waktu tunu nikakuta, nuratum sudah tiba itu waktu itu. Panen beleda membasalannya waktu tunu nikakuta. Dah aku mundufani. Ini perintah kawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kakuduh ini kawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dulu kisah Nabi Jibril alaihi salam. Nupagawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambana Jibril alaihi salam. Akhbirni ani sya'ah. Nupalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambana ma mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ambanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambanu Jibril alaihi salam kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Nubalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ambana yang ditanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Ulhanu taman di homdo aja malah sedangkan intinya adalah mandihannya. Kalau seandainya ada yang tahu, ya Jibril sudah tahu duluan ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tiada yang tahu, maka itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Kapan terjadinya hari Jumat, kapan, kita tidak tahu. Akan tetapi yang pasti adalah tanda-tandanya dan datangnya itu secara tiba-tiba. Itu yang pasti. Kalau begitu, amin-amin dan lainnya, manu malaikat Jibril kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya saja. Atim Rasulullah SAW menjawab, budak perempuan yang melahirkan tuannya. Dan Anda akan menyaksikan orang-orang yang tadinya telanjang kaki, telanjang baju, tidak berbaju dan hanya sebagai penggembala kambing yang berlomba-lomba dalam membuat bangunan tinggi. Itu juga nanti, itu juga tanda-tandanya. Jadi para ulama Mbansi Salat Al-Fawzan memberi penjelasan para ulama beliau buku nunya mbana para ulama menyebutkan bahwa tanda-tanda kiamat itu ada tiga. Ada tiga bagian. Tanda-tanda kiamat yang kecil dan itu sudah terjadi dan telah selesai. Tanda-tanda kiamat yang pertengahan ini masih berlangsung terus terjadi. Sebagaimana yang terjadi di zaman kita ini seperti pesatnya kemajuan teknologi, telekomunikasi, tambang hasil bumi, semakin dekatnya jarak antara negeri-negeri, sehingga alam ini baikkan satu desa saja. Demikian pula bercokolnya kaum Yahudi menunggu Dajjal di tanah Palestina dan peperangan hebat yang akan terjadi di sana. Dari tanda-tanda yang ketiga, tanda-tanda yang besar, kiamat yang besar yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudiannya keluarnya binatang melata berbicara kepada manusia, lalu terbitnya matahari dari sebelah barat. Semuanya ini apabila terjadi salah satunya, maka yang lain akan silih berganti datang susul menyusul. Ya, sanu limba Dajjal kakuta nupuangkan kafimu itu. Nupuangkan katulumu itu no si no sampum Nabi Isa, nupungko Dajjal. Jadi kalau itu kekuatan trennya atau kekuatan suatu negara dikuasa, maka ini Nabi Isa yang dia bunuh adalah manusia dan ada darahnya. Tidak mungkin yang dia bunuh negara atau tirani, kekuatan tirani. Jadi tidak benar. Yang benar adalah Dajjal itu adalah keturunan Nabi Adam, manusia. Jadi sanurato o Dajjal nompono sampun Nabi Isa alaihi salam pasinat nulimba Ya'juj dan Ma'juj, suku Ya'juj dan Ma'juj, pasina nulimba mutra hewan melata yang bisa berbicara dengan manusia, pasina itu bete goleo kansopa. Goleo no bete kansopa. Sanu kada dia nulimba tanda-tanda yang kiamat yang besar ini, kakuta minam nakukulhala tubat. Keimanan sudah tidak berlaku lagi. Sudah tertutup pintu tobat. Jadi alhamdulillah kakuta ibu berantung ke pendukung itu ini penumpunannya. Di insyaallah ampam kabul kini kakuta madahut radu InsyaAllah susium waktu di situ dah mukan sore-sore berantuminya. Susium Allah Subhanahu wa taala kuta nafwa kawasan nafwa ko pakutu nafwa ko imani nafwa ko Islam nam kasada ada iman tu ini nam kamoh rezeki nam ka kudu hubala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar Mukumullah telah kita ikuti bersama dari lanjutan kajian Islam berbahasa daerah Muna bersama Ustaz Abu Mujahid Hafizullah. Kami ucapkan baik terima kasih atas ilmu yang disampaikan kepada kita. Semoga Allah memberkahi beliau sekeluarga. Allahumma amin. Dan kepada anda telah menyimak, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita dunia akhirat. Semoga pekan depan kita bisa melanjutkan majelis ilmu ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saya bacakan perkataan Ibnul Mulaqqin, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam kitabnya Tawdih. Saya bacakan, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna hijabahunna aw hajbahunna khairun min ghairihi." Sungguhnya Nabi tahu bahwasanya menghijab istri-istrinya itu lebih baik daripada tidak menghijabnya. "Lakinnahu kana yataraqqabul wahyu." Akan tapi Nabi tidak berani memerintahkan, beliau tunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih girah terhadap istrinya daripada Umar. Tetapi beliau harus melakukan sesuai dengan wahyu dari Allah. Belum turun wahyu, maka diperbolehkan keluar tanpa jilbab, tanpa hijab. Nabi tahu istrinya lebih baik berhijab, tetapi Nabi tidak memerintahkan. Kenapa? Karena Nabi menunggu wahyu turun. Bidalil annahu lam yuwafiq Umar hina asyara bidzalik. Buktinya meskipun Umar sudah mengisyaratkan, "Ya Rasulullah, uhjub nisa'ak, ya Rasulullah, hijablah istri-istrimu," Nabi tidak sepakat. Nabi belum menyetujui. Kenapa? Belum ada wahyu yang turun. Wa kana adamuhu min adatil Arab. Perhatikan sini. Dan tidak berhijab itu kebiasaan orang-orang Arab. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya jilbab itu hanyalah adat orang-orang Arab, tidak benar. Justru adat orang Arab itu tidak pakai jilbab. Dan ini pernyataan para ulama. Ayat hijab turun pada tahun 3 Hijriah atau 4 Hijriah atau 5 Hijriah berdasarkan penjelasan para ulama. Berarti sejak awal 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, kemudian 3 tahun Nabi di kota Madinah, belum turun ayat hijab. Dulu mereka saling melihat, saling mengenal, saling mengetahui, dan kebiasaan orang-orang Arab tidak pakai hijab. Maka jangan sampai lagi ada yang nyeletuk bahwasanya hijab adalah adatnya orang Arab. Kita orang Indonesia enggak usah pakai hijab, enggak usah pakai jilbab. Yang penting pakaian kesopanan sudah cukup, ya. Kelihatan leher sedikit, kelihatan konde, ya. Kemudian pakai baju batik, pakai sanggul di kepala, sudah cukup. Sesuai dengan tradisi kita, ya. Apalagi banyak ibu pakai jilbab, pakai baju batik dalam kondisi baju yang sangat ketat, terlihat lengkukan-lengkukan tubuhnya, stalaktit dan stalagmit, ya. Kelihatan seluruhnya. Ini sudah cukup, ya. Tidak usah pakai jilbab. Rok naik sedikit tidak ada masalah. Ini pakaian kesopanan. Ini enggak benar. Jilbab itu bukan kebiasaan orang Arab, bukan tradisi orang Arab. Justru datang syariat merubah tradisi orang Arab dari tidak berjilbab menjadi pakai jilbab.
1: Apa ada hadis yang membolehkan seseorang minum sambil berdiri? Ada. Makanya kan terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah minum sambil berdiri hukumnya haram atau makruh? Ya, jumhur ulama mengatakan makruh. Karena ada dua hadis yang melarang. Hadis yang melarang adalah hadis buat Muslim. Rasulullah sabda, "Man syariba qa'iman falyastaqi." Ya. Kata Rasulullah, "Yashrabanna ahadukum qa'iman wa man syariba qa'iman falyastaqi." Jangan sekali-kali seseorang minum sambil berdiri. Siapa yang minum sambil berdiri hendaklah ia muntahkan lagi. Sementara dalam riwayat Muslim juga, Abu Daud, Tirmidzi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum air Zamzam sambil berdiri. Rasulullah juga pernah mengambil tempat minum yang tergantung di dinding, beliau pun minum sambil berdiri. Sehingga menjadi ikhtilaf para ulama. Ini ada dua hadis saling bertabrakan ini nih. Gimana ini? Bagaimana mengkompromikannya? Jumhur mengatakan hadis yang mengatakan larangan dibawa larangan itu kepada hukum makruh. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Namun yang mereka mengatakan haram, jawabannya apa? Ya, hadis yang melarang lebih dahulukan daripada yang membolehkan. Karena usul fikih mengatakan apabila bertabrakan antara larangan dan pembolehan, maka lebih dahulukan pelarangan. Adapun perbuatan Nabi itu lil hajat, di saat ketika ada kebutuhan saja. Kalau tidak dibutuhkan, jangan. Jadi selama masih ada tempat duduk untuk duduk, lakukanlah dengan duduk. Tapi kalau memang enggak ada tempat duduk dan itu dibutuhkan, silakan. Kata mereka. dan kepada pendapat ini saya condong. Iya. Maka kalau kita masih bisa Pak untuk bisa duduk, duduk aja. Tapi kalau memang sulit untuk duduk, apalagi Rasulullah kan minum air zam-zam itu di saat haji. Di saat haji kan rame. Mau duduk juga agak sulit dan itu sangat dibutuhkan, enggak masalah. Iya. Lalu bagaimana dengan hadis itu juga dibutuhkan? Yang jelas kata Syekh Salim bin Id bahwa selama itu dibutuhkan silahkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan dan kita bisa untuk duduk, apa sih susahnya untuk duduk, Pak? Apa susahnya untuk duduk?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Tanya jawab seputar ilmu Islam.

0: Ketika kita dipuji, pujian itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dipuji di hadapan kita langsung. Maka kita segera hentikan orang tersebut, jangan dia memuji kita di depan kita. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, apabila kamu dipuji di depan kamu, maka ambil debu kemudian taburkan ke wajahnya. Iya. Kenapa? Karena hal seperti ini bisa merusak keikhlasan kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya ada seseorang memuji di hadapan orang yang sedang sholat, dan dia memuji-muji orang yang sedang sholat tersebut. Apa kata Rasulullah? Qata'ta 'unuqa sahibik. Kamu sudah memotong leher dia. Artinya memotong keikhlasan dia. Maka kalau kita dipuji di depan kita, segera kita hentikan orang tersebut. Iya. Adapun kalau kita dipuji di belakang kita, artinya ada orang yang memuji sampai ke telinga kita bahwa orang-orang memuji kita. Maka, ya, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah berkata, "Hai Rasulullah, ada orang yang dia beramal saleh dan tidak mengharap pujian manusia. Kemudian rupanya orang-orang memuji dia setelah itu." Apa kata Rasulullah SAW? Dzaka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan di dunia bagi seorang mukmin. Tentunya tidak mengurangi pahalanya di akhirat nanti. Maka ketika ia dipuji di belakangnya, maka pada waktu itu secara apakah ada doa dari Rasulullah SAW secara khusus? Tidak ada. Namun Abu Bakar pernah mengatakan, "Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka terhadap diriku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun." Ya, "Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun." Ya Allah, jangan engkau berikan aku siksa sebabkan ucapan-ucapan mereka itu. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka terhadap diriku. Ini Abu Bakar pernah mengucapkan demikian. Wallahu'alam.
1: Sketsa Tanya Jawab seputar ilmu Islam.
2: Bagaimana tata cara berdoa yang sahih? Berkaitan dengan materi gak ini? Berkaitan. Baik. Tata cara berdoa dengan cara yang sahih, berdoa yang sahih. Di antaranya yang pertama, dan ini adalah adab di dalam berdoa, ya, kita mendahulukan pujian kepada Allah. Mendahulukan pujian kepada Allah sebelum kita berdoa. Dan merendahkan diri kita kepada Allah. Dan di antara pujian tersebut adalah dengan menyebutkan Asma'ul Husna. Karena Asma'ul Husna isinya adalah pujian kepada Allah. Ar-Rahman yang maha penyayang, ya, Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Pujian atau bukan? Pujian. Dan Allah adalah Zat yang senang dipuji. Dan dia memang berhak untuk dipuji. Maka kita sebelum meminta kepada Allah, sebelum berdoa, dahulukan dengan pujian kepada Allah. Ya, dengan menyebutkan namanya, Walillahil Asmaul Husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Fad'uhu biha, maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Oleh karena itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menyebutkan nama Allah terlebih dahulu sebelum berdoa. Mengatakan Allahumma. Allahumma artinya adalah ya Allah. Dan Allah lafzul jalalah adalah nama Allah yang paling agung. Sebagaimana ini pendapat sebagian ulama. Dan nama Allah yang paling agung disebutkan dalam hadis, alladzi idza du'iya bihi ajab. Apabila Allah diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan. Maka banyak doa diawali dengan Allahumma, Allahumma ya Allah maksudnya. Dan ini adalah termasuk tawassul dengan nama Allah. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah afuun, Engkau adalah Maha Pemaaf. Menyebutkan nama Allah, kemudian baru setelah itu di akhir mengatakan fa'fu anni, maafkanlah saya, setelah menyebutkan nama Allah. Maka ini adalah termasuk adab, ya, seseorang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama. Dan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa jala huzni. Ya, setelah sebelumnya bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah SWT, maka biasakan sebelum meminta kepada Allah, pujilah Allah dengan nama-namanya, ya, atau dengan menyebutkan kerendahan diri kita di hadapan Allah, mengatakan, ya Allah, aku adalah hambamu, ya, aku sangat memerlukan dirimu, Engkau adalah Rabbku, sebagaimana dalam hadis, ya, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik. Dan beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdik. Ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jal, maka Allah senang yang demikian. Berarti kita butuh dengan, kita sangat memerlukan Allah dan sangat berhajat kepada Allah SWT. Kemudian setelah itu kita bersolawat. Ya, kita mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, atau mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bisa membaca salawat Ibrahimiyah, maka itu lebih baik, dan ini adalah salawat yang paling afdal. Mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini termasuk adab. Ya, termasuk adab. Baru setelah itu kita berdoa. Ya, baru setelah itu kita berdoa. Ya, maka diharapkan dengan cara seperti itu kita sudah melakukan adab di dalam berdoa. Dan termasuk berdoa, termasuk adabnya adalah kita mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Demikian pula memilih waktu yang mustajab untuk berdoa, dan diutamakan seseorang dalam keadaan suci, dalam keadaan dia berwudu. Ya. Nah, kemudian juga diutamakan seseorang mengulang-ulang doanya. Ya, mengulang-ulang doanya sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah sebagian dari tata cara berdoa yang sahih. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kami menyimpan uang kami tidak di bank sebab takut riba. Tapi uang kami selalu hilang selembar demi selembar. Pernah jika ditotal sampai 2 juta hilangnya. Kami curiga ada yang piara tuyul, Ustaz. Ana mau tanyakan apakah percaya dengan adanya tuyul termasuk syirik? Apakah tuyul benar adanya, Ustaz? Boleh jadi ada orang yang bekerja sama dengan jin dan jin itu mengambil uang orang untuk dia. Boleh jadi ada. Karena jin bisa mengambil barang manusia. Jangankan barang, singgasana besar Ratu Balkis bisa dipindahkan jin, apalagi duit. Iya. Jadi jin itu bisa memindah-mindahkan barang, begitu bisa. Makanya kalau ada rekaman CCTV barang bergerak tanpa ada yang, ya boleh jadi, tidak ada masalah. Suatu hal yang biasa gitu. Jadi kalau antum lagi duduk, ternyata ada kursi di sebelahnya jalan sendiri, jangan kaget. Oh, ada kawan saya di sini. Gitu aja, udah selesai. Ya karena biasa jin. Bedanya adalah kita duduk, dia duduk dan tidak dia goyang-goyang barangnya. Sementara dia ada di sekitar kita, jin itu. Yang satunya kita duduk, dia duduk, kemudian dia geser sehingga bangkunya pun bergeser. Wajar-wajar aja. Suatu hari kami merukiah di SMU 6 karena banyak kasus kesurupan sekian tahun yang lalu, dan malam-malam kita isi dengan pengajian, kita isi dengan baca Al-Quran. Ada sekian hari, suatu saat ketika kita pergi mendekati waktu maghrib atau setelah maghrib, begitu kita masuk, sudah ada yang memutarkan murattal Al-Quran dari musholanya dan dengan suara dilantangkan. Terdengar suara pekikan wanita histeris di belakang, di bagian belakang. Terdengar, tapi sayup-sayup antara iya dan tidak gitu. Oleh karena itu selalu setan-setan itu antara ada dan tiada posisinya. Ada bertiga kami waktu itu. Saya katakan, antum dengar gak suara wanita teriak? Iya Ustaz, dengar. Saya bilang kepada salah seorang murid, bilang sama teman itu, kecilkan suaranya. Suaranya lantang gitu, suara Al-Qurannya lantang, kecilkan. Ketika yang utusan kita ini suruh mengecilkan tadi sampai di musola, ternyata perintahnya dia salah tangkap, suruh matikan. Begitu suara Al-Quran dimatikan, hilang suara teriakan tadi. Saya punya maksud kecilkan supaya terdengar semakin jelas suara wanita itu. Kita cari di mana sumbernya. Kalau nampak wanita sedang menangis, kan tinggal kita pegang, ada apa mbak gitu. Tinggal kita sapa gitu, ada apa mbak menangis gitu, ada yang bisa dibantu gitu. Gak ada yang aneh, ada wanita menangis, apa yang aneh? Gak ada yang aneh. Cuman kitanya ketakutan. Sebelumnya, sebelum di SMU 6, kita juga merukyah di SMU Handayani. Ini sekitar 2005 atau 2006 lebih kurang. Dan banyak sekali siswa kesurupan di sana. Dan waktu itu saya tinggal di Marpoyan di Jalan Ampi. Saya tinggal di kelas. Rumah saya waktu itu adalah kelas, dan ada musola 10x10 di jaraknya sekian meter dari kelas itu. Bagi orang siapa yang sekarang ke Marpoyan Jalan Ampi, ada kelas 2 lantai. Saya tinggal di bagian bawah, di depannya ada ruang majelis guru sekarang, karena masjid ada di depannya sudah dibangun. Dulu ruang majelis guru itu adalah musola. Subuh ketika kita keluar dari halaman, dari rumah, dari kelas itu berjalan ke musola, itu mendengar suara harimau mengaum. Jelas. Gak jauh dari kita jaraknya. Karena dulu di samping itu masih pohon-pohon akasia tinggi. Masih semak belukar. Bukan seperti yang sekarang sudah bersih. Namun aneh, di Marpoyan ada seekor harimau. Kita yakin ini jin yang, saya yakinnya saya, wallahu alam, tapi saya yakin bahwa ini jin yang coba untuk gangguin kita gitu supaya takut. Karena dia menakut-nakuti. Jin itu menakut-nakuti. Ya sambil subuh itu keluar dari musola, dari rumah mau masuk musola subuh, terdengar jelas suara hauman harimau. Mana ada harimau di Marpoyan? Ya, kita tatap ke arah suara itu, kita lambaikan tangan, halo men. Gitu. Dan itu saya lakukan, bukan saya karang-karang. Saya melambai ke arah suara harimau itu, lalu saya katakan, halo men. Masuk musola. Dia hanya menakut-nakuti. Gitu. Entah iya entah tidak, Anda juga enggak tahu apakah dia ada jin itu, tapi ada suara auman harimau yang terdengar jelas. Dan rasanya enggak mungkin harimau benar-benar harimau. Feeling Anda waktu itu prasangka Anda jin yang menangin menakut-nakuti. Wallahu a'lam. Jadi jangan takut. Intinya berhadapan dengan jin itu jangan takut. Kalau memang ada jin yang memindahkan duit kita, ya sudah, berarti gak aman lagi di rumah. Cari tempat yang aman untuk menyimpan dana. Ada, masya Allah, di BMT Al-Hijrah ada, BMT lain yang syariah ada. Kalau ada, silahkan di simpan dana kita di sana. Dan baca surat Al-Baqarah, rajin-rajin baca surat Al-Baqarah di rumah. Karena surat Al-Baqarah salah satu fadilahnya adalah membuat setan-setan lari dari rumah kita.
1: Nah, ini boleh enggak ngeritik ngerokok ini, Pak? Boleh, alhamdulillah, setuju kayaknya. Walaupun belum setuju meninggalkan enggak ada masalah. Hadirin sekalian, tolong dicamkan. Rokok ini satu benda berbahaya. Lebih bahaya dari seluruh benda apapun yang bahaya di dunia. Karena satu batang rokok mengandung bahan kimia berbahaya 4000. Kalau sekarang khamer mengandung 17 racun diharamkan, satu batang rokok mengandung 4000 racun, enaknya diapakan? Ya ikhwan, antum lihat.

spesies, ada apa mas? Kalau enggak satu spesies, itu kan? Ada apa? Bahkan orang itu kalau sudah habis makan pedes langsung masuk ke WC, dicantolin di sini itu Tuhan 9 senti berkepala api, yaitu rokok. Itu 9 senti panjangnya, itu sudah menjadi tua. Terus lipin lantai di situ langsung lipak limbok licoy, itikaf di situ enggak keluar-keluar. Dan hadirin sekalian, saya tanya, kalau perokok satu hari menghabiskan satu bungkus isinya 12 batang, satu batangnya 9 senti, disambung berapa pak? Lebih 1 meter, masya Allah. Per hari makan 1 meter api. Antum kalikan kalau seandainya antum rokok, umur ngerokoknya 30 tahun. Insya Allah panjangnya Sragen sampai Cirebon. Itu iya. Makan api 300 kilometer coba mas. Kalau dulu antum belajar di SMP apa SMU, ada makhluk pemakan rumput apa namanya? Makhluk pemakan daging. Nah ini satu belum, makhluk pemakan api. Nah ini tolong mungkin nanti barangkali ada yang usul ke Diknas. Tolong pak, pelajaran ini kurang satu, makhluk pemakan api siapa? Manusia. Nah itu. Masya Allah, kadang apalagi mental perokok pak. Saya itu di Jerman sebulan gak pernah sekalipun kena asap rokok, sekalipun mau di bis, di tram, di kereta, di mana aja, nggak ada orang berani ngerokok sambil jalan itu, nggak ada. Di sini subhanallah, Indonesia itu menjadi surga nirwana buat kaum perokok pak. Jannatun Na'im, bebas sekali, saking bebasnya subhanallah, sudah diangkotnya seksumpek dengan seenaknya mencuek ngerokok. Nggak ada orang rokok budi ambilin apa asapnya dikantongin, kan nggak ada. Nggak ada. Dengan cueknya itu subhanallah, kanan kiri satu angkot penuh. Coba sekarang kalau ada orang setiap pagi membakar apa namanya duit 5.000, yakin dikatakan orang gila. Ini orang tiap hari bakar duit dengan rokok, coba enaknya dikatakan apa? Makanya di Indonesia ini bukan banyak ahlul hisab war ru'yah, tapi ahlul hisab war ro'yah rokok payah. Makanya bapak kiai yang sedang sibuk melakukan bahsul masail, membahas penentuan awal akhir Ramadan, bukan ahlul hisab falak, tapi ahlul hisab rokok. Iya, ahlul hisab rokok. Dengan gagahnya menenteng tasbih di sebelah kiri 99 butir, sebelah kanannya terselip Tuhan 9 senti berkepala api. Dengan serupat-seruput dengan tangan kanan mas, barangkali inilah yang terbanyak ashabul yamin. Ashabul yamin. Nah saya hanya pesan pak, coba bayangkan betapa sedihnya seorang istri yang hidup di ruangan sempit rumah sepetak dengan suami perokok. Mulutnya seperti asbak rokok, dicium kanan kiri seperti ditempelin asbak rokok. Coba, bajunya bau rokok, kopiahnya bau rokok, masya Allah, sampai katoknya bau rokok. Subhanallah, abang enggak kasihan istri anaknya jadi korban semuanya karena gara-gara rokok. Anehnya kalau bayar TPA anaknya selalu ditunda-tunda dengan alasan enggak punya duit, tapi rokok enggak pernah berhenti. Itu sehingga ya mari kita hentikan ya. Sekarang antum lihat di jalan-jalan orang merokok, di kantor orang merokok, kantor kelurahan orang merokok, orang beli obat antrian di apotek pun merokok, kabarnya pak dokternya pun merokok. Memang Indonesia ini menjadi surga nirwana buat kaum merokok, dan siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok. Itu. Sampai Pak Kusir yang sedang mengandari andong di Jogja pun merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari ngerokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan menanyakan buku tuntunan tata cara merokok, bukan tuntunan sifat sholat Nabi yang di

Tanyakan tuntunan tata cara merokok. Ya, ini sudah. Jadi tolong ya, mudah-mudahan antum bisa berhenti, bisa bertobat. Dan kalau tidak, ya wes akhirnya masuk rokok sendiri-sendiri, oh mas. Yes. Ya enggak bareng-bareng loh. Ya udah aja itu. Nah, kita lanjutkan.

0: Ustadz menjelaskan bahwa sunnah itu pekerjaan, perbuatan atau takrir Nabi. Sunnah itu setiap perkataan. Penanya catat nih, sunnah Nabi SAW dari satu sisi artinya setiap perkataan. Ingat nih penanya khususnya catat. Setiap perkataan Nabi SAW pertama, yang kedua setiap perbuatan beliau, yang ketiga setiap takrir persetujuan beliau atas apa? Atas perkataan dan perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Itu sunnah. Kita lanjutkan. Namun apakah boleh nama sunnah itu dipakai dengan hobi manusia? Wah, enggak benar ini. Seperti hobi motor dan lain-lain itu apa ini? Biker sunnah. Enggak ada. Ini pedagang motor aja nak pakai nama sunnah, enggak ada. Ini sunnah besar. Enggak boleh dipakai-pakai nama. Ada laundry sunnah. Ada apa ini? Baker sunnah. Baker sunnah apa maksud? Enggak ada motor yang motor gede aja, moge aja namain. Gitu. Ya enggak ada. Gitu. Enggak ada sunnah-sunnah rumah perumahan sunnah. Nanti orang yang enggak di situ nih perumahan bid'ah sebelahnya. Marah, ini motor-motor biker sunnah. Ini bid'ah gitu. La ilaha illallah. Jahil. Gak boleh. Gak ada sahabat buat seperti ini. Gak ada. Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Seluruh kehidupan kaum muslimin harus disesuaikan dengan sunnah. Perumahan aja. Jangan bilang perumahan sunnah. Ada apalagi nih? Apalagi banyak lagi itu? Apalagi kedai sunnah. Emang yang lain enggak sunnah makannya haram? Ini menjual nama sunnah untuk perdagangan, mencari keuntungan duniawiya. Khawatir masuk ke sana.
1: Saat lagi azan akan kumandangkan kepada para jamaah untuk bersiap-siap melaksanakan salat.
0: Oh iya. Barangkali sampai di sini. Mohon maaf apabila belum sempat dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang cukup banyak, dan permasalahan biker-biker sunnah ini masih panjang gitu. Biker-biker sunnah ya sudah, lain kali jangan pakai nama-nama sunnah kecuali yang diizinkan oleh syariat. Dan kehidupan kita harus kehidupan sunnah. Dan kita berada di negeri kaum muslimin. Semuanya kaum muslimin. Al-muslim, akhul muslim. Kita ajak saudara kita ke dalam sunnah. Sampai di sini.
2: Apakah manhaj salaf ini menafikan politik, Ustaz? Mengingat banyak di medsos cenderung menyudutkan. Pak, yang antum maksud politik apa? Kalau politik sekarang memang kita tidak...
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: menghadiri daurah pada malam hari ini. Semoga setiap langkah antum dicatat sebagai amal soleh dan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan juga segenap umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Sebelum kita mulai, marilah kita semua agar dapat meluruskan niat dan hati kita hanya berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita, Al-Fadil Ustadz Abdullah Taslim, LCMA Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu, marilah kita dengarkan dan perhatikan secara seksama pemaparan dari Ustadz kita kepada Ustadz Tafaddol Maskuro.
1: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din hafizakumullah. Para ikhwan dan akhwat mahasantri HSI Akademi, kemudian juga para santri HSI yang dibina oleh ustaz kita yang mulia Al-Ustadzul Fadil Ustaz Abdullah Rai hafizahullah taala, serta juga para ikhwah santri dari Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang hadir di studio Radio Rojak Kendari. Ya, yang hadir di studio kami di Kendari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjungnya atas semua limpahan taufik kebaikan yang dimudahkan bagi kita untuk selalu bersemangat menuntut ilmu agamanya, yang dengan sebab itu kita bisa memperbaiki keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, membenarkan dan meluruskan keimanan kita, sehingga dalam kehidupan dunia ini yang kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini sebelum nanti kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang waktu itu cuma ada pertanggungjawaban dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Baik. Jamaah sekalian hafizakumullah, tema kajian kita atau daurah umum kita di kesempatan malam hari ini adalah tentang hati kita yang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Mengapa hati kita tidak bisa lagi merasakan nikmatnya ibadah? Mungkin kalau ada di antara kita yang bertanya, kenapa tema seperti ini perlu dibahas? Atau apa pentingnya, apa urgensinya kita membahas tema ini? Maka jawabannya, ya, tema ini adalah inti kebaikan dalam agama kita. Bahkan tema ini merupakan bukti benar atau tidaknya keimanan seseorang. Jamaah sekalian hafizakumullah, ketika kita sudah pernah mendengar pembahasan tentang hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menggambarkan tentang iman yang ada di hati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gambaran tentang benarnya iman tersebut yang harusnya dirasakan manisnya atau nikmatnya, sudah kita jelaskan juga beberapa kali waktu kita menyampaikan materi tazkiyatun nafs, ya, di terhadap para mahasantri HSI Academy, hafidhahumullah. Ya, dan secara umum antum semua hafidhakumullah wa azzakum. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Barang siapa yang memilikinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Al-hadis, ya, ini hadisnya panjang tentu saja kita tahu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis lagi yang lain di dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, sebagai sembahan satu-satunya, tidak akan menyekutukannya. Kemudian ridha kepada Islam sebagai agamanya, dia tidak akan memilih agama selain Islam, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, hanya menjadikan imam panutan satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akan merasakan apa? Ta'mal iman, kelezatan atau kenikmatan iman. Berarti ini contoh di antara dua dalil, dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan makna seperti ini. Ya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu hakikatnya manis dan nikmat. Yang berarti orang yang merasakan manisnya iman atau nikmatnya iman tadi, otomatis dalam hal-hal yang berhubungan dengan amal-amal perbuatan yang mendukung iman, yang menambah iman, menguatkan iman, dia akan merasakan apa? Dia akan merasakan lezat. Beribadah kepada Allah, dia akan merasakan nikmat. Bahkan segala kegalauan, kegundahannya dengan dia beribadah kepada Allah hilang, berganti dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam jiwanya. Tidak asing bagi kita firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, jiwa mereka menjadi tentram ketika berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, beribadah kepada Allah, hanya dengan itulah hati manusia menjadi tentram. Sekarang ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini kan bukan sekedar teori yang kita baca atau yang kita ulang-ulang dengan lisan kita, tapi pada praktiknya banyak di antara kita yang tidak merasakan. Ya. Sehingga kalau judulnya tadi disebutkan, kenapa, mengapa hati kita tidak lagi merasakan? Ini kan terkesan seolah-olah kita pernah merasakan dulu. Ya. Padahal mungkin juga kita belum pernah merasakannya. Selama perjalanan kita menjadi seorang muslim, belajar agama, bahkan sudah ngaji tauhid, apalagi yang belum pernah melakukan sebab-sebab kebaikan seperti ini, yakni mungkin dia belum pernah merasakan hakikat manisnya iman yang sesungguhnya, nikmatnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Padahal kan saya sudah pernah ingatkan, ya, dan juga saya nukilkan di makalah yang menjadi rujukan kita dalam materi Tazkiyatun Nafs, ya, buku yang ana tulis, penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan makna hadis riwayat Imam Muslim yang tadi kita sebutkan di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, ya. Beliau menjelaskan, ya, "Wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu faqad khulusat halawatul imanu fi qalbihi fayajidu ladzatahu." Tidak ragu lagi, barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, maka kemanisan iman itu benar-benar merasuk ke dalam hatinya, sehingga dia akan merasakan nikmatnya iman itu secara nyata. Ya, ini bukan teori. Ini bukan hanya sekedar wawasan, tapi ini dirasakan secara nyata. Inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sesuatu yang dirasakan nikmatnya, apalagi itu kenikmatan tertinggi melebihi semua kenikmatan yang ada di dunia. Bagaimana mungkin orang tidak bersemangat mengerjakannya? Bagaimana mungkin orang tidak berlomba-lomba untuk selalu melakukannya? Untuk selalu ya menghiasi diri dengannya? Jadi, yang berhubungan dengan pembahasan kita di kesempatan malam hari ini adalah kenapa hati kita tidak bisa merasakan atau menikmati ibadah? Mungkin pertanyaan ini saya katakan tadi, ada yang bertanya, kenapa kita harus bahas pertanyaan ini? Karena sebagian orang salah menganggap, ya, sehubungan dengan tema pembahasan kita, ada yang menganggap bahwa merasakan manisnya iman atau merasakan nikmatnya ibadah, merasakan ketenangan ketika berzikir kepada Allah, atau merasakan apa ini taman-taman surga dalam majelis ilmu, sebagian orang menganggap ini adalah standar tinggi. Ini kan kelasnya para sahabat yang merasakan demikian radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, karena contoh di dalam Al-Qur'an yang dicontohkan para sahabat, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu. Berarti mereka merasakan keindahannya, kenikmatannya, kemanisannya. Dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan petunjuk Allah. Ya, sebagian orang menganggap ini kan para sahabat, orang-orang yang standar imannya paling tinggi. Ya, jadi maksudnya, ya kita tidak usahlah membahas yang seperti itu karena kita tingkatan kita tidak seperti mereka. Kita cukup dengan keimanan yang standar-standar saja. Yang penting kita selamat dan masuk surga, terhindar dari ancaman azab neraka. Ini persangkaan sebagian orang. Ini anggapan yang kita katakan anggapan keliru dari sebagian orang. Ya. Sehingga mereka ketika menghalai pembahasan seperti ini mengatakan, ya sudah, ini tingkatan nanti saja. Kita sekarang belum sampai ke situ. Wah, ini kekeliruan yang salah. Ya. Kesalahan yang fatal. Siapa yang mengatakan bahwa merasakan lezatnya ibadah, manisnya iman atau nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tingkatan tinggi yang berarti kalau orang tidak merasakannya ya berarti imannya aman-aman saja, cuman belum mencapai tingkatan yang tertinggi. Mungkin dia masih tangga yang di tengah-tengah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Itu permasalahannya. Ya. Bagaimana kalau ternyata manisnya iman, kelezatan iman, nikmatnya beribadah kepada Allah itu adalah standar yang menjadi ukuran benar tidaknya iman seseorang, yang berarti kalau itu dia tidak rasakan, imannya tidak benar. Berarti amalnya bermasalah. Berarti hatinya berpenyakit. Bagaimana dia akan diterima ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika hatinya berpenyakit? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, kita kenal di surat Ibrahim alaihi salatu wasalam, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang ketika itu tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari penyakit. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam. Yaitu seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan datang menghadapnya dengan hati yang munib, hati yang selalu kembali kepada Allah. Mereka inilah yang dikatakan kepada mereka udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dengan salam, dengan selamat. Nah, bagaimana kalau ternyata ini adalah standar iman yang benar? yang berarti kalau orang tidak merasakannya, tidak mendapatinya, keimanannya sedang bermasalah, hatinya berpenyakit, berarti merupakan bahaya besar bagi dirinya kalau dia membiarkan penyakit hati ini terus ada pada dirinya, kemudian dia tidak berusaha menyembuhkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kan ini kenyataan yang membuat sebagian orang itu merasa tenang dan merasa menganggap keadaan imannya baik-baik saja. Padahal ciri keimanan ini dia tidak rasakan. Ya. Coba kita dengarkan penjelasan yang juga sebenarnya pernah kita nukilkan waktu kita membahas ya materi mata kuliah Tazkiyatun Nafs di HSI Academy. Ya. Kita dengarkan pernyataan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini pernyataan dibawakan oleh guru kita, Syekh kita, Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr hafizahumullah taala dalam kitab Fikul Asmaul Husna ketika menyebutkan makna nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Di antara nama Allah yang maha indah adalah Asy-Syakur, yang maha bersyukur, maha berterima kasih. Yakni Allah itu membalas perbuatan seorang hamba dengan balasan yang lebih. Balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Itu namanya Asy-Syakur. Taib. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang ini berhubungan dengan pembahasan kita. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين فَحَيْثُ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَأَمَلُهُ مَدْخُول. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, jika kamu ketika beramal tidak merasakan manis di hatimu, yakni amal kamu tidak rasakan nikmatnya, amal hambar-hambar saja atau bahkan biasa-biasa saja, atau bahkan tadi lebih parah lagi, hambar-hambar saja dirasakan, tidak ada nikmatnya, apalagi orang malas melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kamu tidak rasakan kenikmatan atau kemanisan di hatimu ketika beramal, juga tidak merasakan kelapangan dadamu ketika berzikir, ketika membaca Al-Qur'an, ketika menuntut ilmu, apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? Fattahimhu, maka curigailah amalmu. Berarti ada yang rusak. Ada yang tidak beres. Apa alasannya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fa inna rabba ta'ala syakurun, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah syakur. Maha berterima kasih, maha mensyukuri. Maha membalas kebaikan hamba-hambanya dengan balasan yang lebih baik. Yakni kalau orang beramal dengan benar, ikhlas sesuai dengan sunnah, amalnya sesuai dengan yang diperintahkan dalam syariat, pasti balasan dari Allah lebih besar lagi. Jadi, kata beliau dalilnya adalah karena Allah itu adalah syakur. Yakni yang maknanya adalah ya, annahu la budda an yuthibal amila amali ala amalihi, yaitu Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas amalan seorang hamba kalau amalnya itu benar. Ya, pasti Allah akan membalasnya dengan halawah, rasa nikmat, rasa manis yang dirasakan di hatinya. Rasa manis di hatinya, wa kuwatin, ya, keyakinan, insyirah, kelapangan dada, bahkan qurrati ain, kesejukan dalam jiwanya, pasti dia rasakan ini. Rasa manis, kelapangan dada, ketenangan, kesejukan dia akan rasakan. Kata beliau, fahaythu lam yajid dhalika fa'amaluhu madhul. Maka jika hamba ini tidak merasakan hal itu ketika beramal, berarti amalnya itu dimasuki sesuatu yang rusak. Pasti amalnya tidak beres. Ya, berarti ini menunjukkan keimanannya sedang bermasalah hamba ini kalau dia mendapati hal yang seperti itu. Coba antum perhatikan, ya, jamaah sekalian hafizakumullah, para mahasantri HSI Akademi hafizakumullah, juga para santri HSI reguler ya, dan ikhwan yang hadir di studio kami di Kendari. A'azzakumullah. Coba antum perhatikan pernyataan Ibnu Taimiyah ini. Apakah beliau menceritakan sesuatu yang tadi tingkatannya tinggi sehingga orang yang dibawanya ya tetap aman-aman saja, hanya belum sampai saja tingkatan yang tinggi tadi? Atau beliau sedang membahas tentang standar iman yang benar, yang berarti yang di bawah standar tersebut imannya tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam ilmu dan amal. Jelas bahwa ternyata yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tadi adalah standar. Berarti apa yang kita jadikan tema kajian kita di malam hari ini, mengapa hati kita ya tidak bisa menikmati ibadah, ini adalah pertanyaan tentang standar keimanan. Bahwa kalau ini dirasakan banyak orang, berarti banyak orang memang imannya sedang bermasalah. Dan benarlah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin." Dan tidaklah kebanyakan manusia itu benar-benar beriman dengan benar, meskipun engkau sangat menginginkannya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Kebanyakan iman manusia bermasalah kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu pertanyaan ini penting. Ya. Dan inilah sebabnya kenapa hati manusia itu adalah sumber segala kebaikan, yang kebaikannya menentukan semua kebaikan pada anggota tubuh manusia. Karena ketika hati tidak merasakan nikmatnya ibadah, kelapangan, kedamaian ketika berzikir kepada Allah, berarti tanda hatinya rusak, sehingga pasti amalan anggota badannya juga akan rusak. Ya. Dan ini adalah ciri-ciri apa ini, hati yang rusak, amalan yang rusak, ciri-ciri dari seseorang yang mempelajari ilmu, ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya kerusakan seperti ini itu benar-benar kita harus waspadai. Karena kerusakan hati menjadikan seseorang tidak bisa mengambil manfaat apapun dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada agamanya. Allah turunkan dalam agamanya. Ya, kita ingat kerusakan hati yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada diri orang-orang munafik yang menjadi sebab hati mereka tertutup, tidak bisa mengambil kebaikan bahkan dari sumber kebaikan yang paling utama, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Tidak bisa membaca dan merenungkan isinya? Atau memang hati-hati mereka yang telah terkunci mati, tertutup? Dan proses tertutupnya mereka, kita juga tahu. Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, ada penyakit yang kemudian semakin bertambah parah. Mereka tidak berusaha menyembuhkannya, tidak berusaha untuk memperbaiki kerusakan di hatinya, sejak awal-awal kerusakan yang masih mudah diperbaiki, dibiarkan akhirnya penyakitnya terus bertambah parah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik tadi di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka ada penyakit, dan Allah subhanahu wa ta'ala menambah parah penyakit hati mereka. Inilah hati manusia. Yang kenapa syaitan berusaha merusaknya dengan demikian usaha keras? Karena inilah sumber kerusakan yang hakiki bagi manusia. Yang bahkan bisa jadi seseorang yang hatinya rusak, dia tidak sadar. Karena mungkin penyakit hati tidak kelihatan, jelas ya. Dan mungkin dia merasa aman-aman saja dengan melihat anggota badannya seolah-olah melaksanakan ibadah. Tapi ternyata ibadahnya bukan ibadah yang dia rasakan nikmatnya, yang menjadi sebab kelapangan dadanya, ketentraman dalam jiwanya. Ya, kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang hati manusia bagaimana? Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau segumpal daging itu baik, semua anggota badannya akan baik. Kalau segumpal daging ini rusak, maka semua anggota badannya akan rusak. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi syaitan merusak hati dan bisa mengesankan pada orang yang telah rusak hatinya seolah-olah dia aman-aman saja, baik-baik saja. Karena penyakit hati tidak kelihatan. Ya. Maka dari sinilah juga pernah sudah kita jelaskan juga. Kenapa para ulama salaf menyebutkan bahwa rusaknya hati, tertutupnya hati itu adalah musibah terbesar yang Allah timpakan kepada seorang hamba di dunia. Tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan musibah ini. Bahkan melebihi kematian, hilangnya harta, hilangnya orang-orang yang kita cintai. Karena kalau hilangnya harta, ya memang harta akan habis. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang nanti ya dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Harta yang dia tabung di dunia untuk dia dapatkan, dia petik hasilnya di akhirat. Kehilangan orang-orang yang kita cintai, masih bisa kita berjumpa dengan mereka insya Allah. Kalau kita orang-orang yang bertakwa akan bertemu di dalam surga bersama orang-orang yang bertakwa tersebut. Tapi kalau hati yang rusak, celaka dunia dan akhirat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil pernyataan salah seorang ulama salaf, Imam Malik bin Dinar, yang mengatakan, Ma dhuriba abdun bi'uqubatin fid dunya a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba ditimbakan satu musibah di dunia yang lebih besar daripada hati yang tertutup, hati yang membatu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, maka cukuplah kalau seseorang itu ditimpa keadaan tadi, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Tidak bisa merasakan kesejukan hati ketika berzikir kepada Allah, tidak bisa tenang pikirannya ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini jelas sebenarnya merupakan ciri yang nyata dari ibadah yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni ibadah yang bermasalah disebabkan karena hatinya rusak. Dan di sini juga saya ingatkan kembali ya, para jamaah sekalian hafidhakumullah. Sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih, ketika menyebutkan tentang orang yang beriman itu begini, orang yang beriman itu begini, atau ciri orang yang beriman, sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah, asalnya adalah standar iman yang benar. Standar iman yang benar. Yang berarti kalau tidak kita miliki hal itu, berarti iman kita bermasalah. Contoh misalnya ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis yang derajatnya hasan atau sahih, dinyatakan hasan atau sahih oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunan atau jami'nya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira dengan kebaikan yang dilakukannya, senang hatinya ketika berbuat baik, dan merasakan sakit atau sedih ketika berbuat buruk, berarti dia adalah seorang mukmin yang imannya benar. Imannya memenuhi standar. Dikatakan iman yang menyelamatkan. ya. Kemudian masalah seperti misalnya di ayat Al-Quran di surat Al-Mu'minun, ini kan ciri-ciri orang-orang yang beriman dengan benar. Yang tidak memiliki iman seperti ini berarti imannya di bawah standar yang bisa menyelamatkan. Ya, Allah Azza wa Jalla misalnya berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi ini adalah standar keimanan yang benar yang harusnya kalau seseorang tidak merasakan hal ini, dia benar-benar harus merasa khawatir. Karena bagaimana dia akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan keselamatan dalam kondisi keadaan imannya rusak seperti itu. Kemudian dia tidak bersegera berupaya untuk memperbaikinya. Ya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian hafidhakumullah, kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat berbahaya kalau kita tidak segera berusaha untuk memperbaikinya. Ya, ingat. Ya. Merasakan nikmatnya ibadah, merasakan ketenangan ketika berzikir kepada Allah, merasakan manisnya iman. Ini kan sebenarnya salah satu di antara buah termanis dari tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba seorang hamba dalam kehidupan di urusan dunianya, anggota badan kita dalam perkara dunia, kan kita bisa lihat ciri-cirinya. Kalau dia bisa beraktivitas dengan baik, bekerja, ya tidak terasa cepat lelah atau mengantuk, ingin tidur dan seterusnya, berarti kondisinya baik. Dihadapkan pada makanan yang enak, dia merasa nikmat, dia melahapnya. Maka seperti itu harusnya keimanan yang benar di hati kita. Hati kita ketika sehat, dia akan merasakan nikmatnya ibadah, semangat berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dengan semangat. Kita pernah nukilkan pernyataan dari siapa? Sahabat yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan, "Lau tahurat kulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, jauh dari kotoran dan penyakit, mestinya dia tidak akan pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa bosan membaca kalamullah, membaca firman Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi ini yang dirasakan oleh orang-orang yang imannya benar. Jadi perkara ini maksudnya adalah harus segera kita bereskan. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Karena Allah Maha mengetahui tentang kebutuhan hamba-hambanya. Al-Quran adalah sebagai sumber kebaikan, sumber ilmu yang bermanfaat, penuh dengan keberkahan. Yang tentu manfaatnya bukan cuma untuk orang-orang yang sudah benar imannya saja. Tapi yang bermasalah dalam imannya, yang masih banyak kotoran penyakit hatinya, sumber kebaikan untuk perbaikan semua itu juga diambil dari Al-Quran. Makanya kan di antara fungsi terbesar Al-Quran adalah sebagai apa? Syifa'un lima fi sudur, obat bagi penyakit hati. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui banyak hamba-hambanya yang bermasalah. Ya, dalam keimanannya banyak berpenyakit hati, maka Allah turunkan sebaik-baik penyembuh dari sisinya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang ketika kita membaca dan renungkan isinya, itulah sebab dan merupakan sebaik-baik sebab untuk menyembuhkan kotoran penyakit hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa syifa'ul lima fis suduri wa huda wa rahmatul lil mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu. Ya, mau'idhah, nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat-ayatnya yang penuh dengan keberkahan ini. Dan obat bagi penyakit hatimu. Ya, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, karunia Allah itu adalah Al-Quran, rahmat Allah itu adalah iman, maka dengan itu hendaknya mereka orang-orang yang beriman ini merasa bangga, merasa gembira. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia. Jadi pertanyaan tadi, sebenarnya jawabannya sudah ada dalam Islam. Penyakit hati jelas banyak menimpa manusia karena ini adalah upaya syaitan untuk membinasakan manusia. Dan syaitan iblis laknatullah alaih telah bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia. Dan cara yang paling mudah untuk merusak manusia adalah dengan merusak.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
6: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
7: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
8: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita, Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
9: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
8: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
9: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
6: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda. A'udzu billahi

kita yang mau di kotak-kotak. Sehingga Muslim ini tidak sama dengan Muslim itu. Muslim ini lawannya adalah Muslim itu. Yang ini jatuhkan Muslim itu. Muslim ini serang Muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang Muslim itu. Itu bukan kerjaan Anda. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama? Tidak, tidak.

persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini, permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu, ya akal Islam, anzakumullah ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. "Wa ruziqa kafafan," diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya, dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati, yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya, dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridho dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waridho bima qasama Allahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan
adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fid din azzakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan pemahaman agama yang hak yang akan membawa kita kepada kedudukan dan kemuliaan dalam Islam. Ma'asyiral ikhwah fillah rahimakumullah, pada kesempatan kajian kali ini ana akan membawakan pembahasan tentang salah satu sifat yang sangat agung dalam Islam yang merupakan pertanda kebaikan hati seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, yaitu sifat al-haya, sifat malu. Sifat malu yang disebut oleh para ulama sebagai pancaran dari al-hayatul qalbi, kehidupan hati manusia. Sehingga hanya orang-orang yang memiliki sifat, hanya orang-orang yang bersih hatinya, yang benar-benar hatinya itu hidup dengan hidup yang benar, dengan kehidupan yang sempurna, akan memiliki rasa malu yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang merasa malu ini akan mendorongnya untuk selalu berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, istahi minallahi ala qadri qurbika min ala qadri qurbihi minka wa khafillaha ala qadri qudratika alaihi. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, sesuai dengan dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azabnya kepadamu. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat malu yang sebenarnya, yang dengan sesuai dengan kadar ketakwaan seseorang, maka akan semakin besar pula sifat malu yang terdapat dalam dirinya. Ayyuhal ikhwatu fillah, sudah kita ketahui bersama, sifat malu itu memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Banyak hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan sifat ini. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang terkenal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Iman itu terdiri dari 70 cabang lebih. 73 sampai 80 cabang. Cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, mengucapkan dan mengamalkan kandungannya. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, syu'batun min syu'abil iman. Dan sifat malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Maka ini menunjukkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa sifat malu ini adalah sesuatu yang sangat agung kedudukannya dalam Islam. Dengan sifat malu ini, seseorang akan dicegah dari segala macam keburukan, apalagi yang berhubungan dengan keburukan dalam hal keimanan, dalam hal keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sifat malu, kalau kita lihat pengertiannya yang diterangkan oleh para ulama ahli bahasa, itu diterangkan diantaranya oleh Imam Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, bahwa arti daripada al-haya adalah diddul waqaha. Diddul waqaha, kebalikan dari sifat al-waqaha, sifat tebal muka, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mensyukuri kebaikan. Ini pengertian dari sifat malu secara bahasa. Imam Al-Fayrus Abadi dalam Qamus Al-Muhir juga menyebutkan di antara apa yang bisa menjadi definisi daripada sifat malu apalah adalah apa yang dikenal oleh orang Arab sebagai sifat al-hishmah. Al-hishmah adalah sifat yang diperuntukkan kepada orang yang memiliki adab dan sopan santun yang tinggi, yang dengan ini dia tidak ingin menampakkan aib dirinya dan juga tidak ingin menampakkan sedikit pun kekurangan dalam menunaikan hak orang lain. Menjunjung tinggi adab dan kesopanan yang tinggi. Maka ini pengertian sifat malu. Nah, dari sini kita mengetahui bagaimana kelirunya persepsi sebagian orang-orang yang jahil, yang kalau kita mengajaknya untuk melakukan satu kebaikan, dia mengatakan saya malu untuk melakukannya. Saya malu untuk melakukannya. Sementara kalau kita perintahkan untuk meninggalkan satu keburukan, dia juga merasa malu karena sudah terbiasa melakukan keburukan tersebut, katanya. Maka ini jelas bukan merupakan sifat malu yang dipuji dalam agama. Ini jelas bukan merupakan sifat malu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, "Al haya'u la ya'ti illa bi khair." Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kepada kebaikan. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali yang baik. Dalam lafaz lain, dalam hadis yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al haya'u khairun kullu." Al haya' kulluhu khairun, sifat malu itu adalah semuanya kebaikan. Semua akan membawa kepada kebaikan. Maka tidak akan dikatakan sifat malu kalau orang itu malu-malu untuk melakukan perbuatan taat kepada Allah. Misalnya malu untuk mengakui kesalahan, malu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu untuk merubah diri menjadi lebih baik, malu untuk menutup auratnya dengan hijab yang syar'i, malu untuk meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun di tengah-tengah orang yang mungkin belum bisa melaksanakannya, ini adalah bukan sifat malu yang dipuji dan memang bukan malu namanya. Sekali lagi, kata para ulama tadi, malu itu merupakan pancaran dari hidupnya hati manusia, yang sifat malu ini dengan sendirinya akan membawa seseorang untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kita ketahui bersama, mungkin pernah kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi membawakan keterangan dari para ulama tentang hakikat sifat malu. Hakikat sifat malu sehingga sifat ini dikatakan memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Kata beliau, qala al ulama, Para ulama mengatakan hakikatul haya, hakikatul hayai khuluqun yab'athu ala tarkil qabih wa yamna'u minat taksir fi haqqi dzil haq. Hakikat daripada sifat malu, hakikat daripada sifat malu adalah satu akhlak yang mulia, satu perangai, suatu perangai yang memotivasi orang yang memilikinya untuk meninggalkan segala keburukan. Maka menunjukkan orang yang motivasinya untuk selalu berbuat baik, meninggalkan keburukan, berarti sifat malu dalam dirinya besar. Jadi khuluqun yab'athu ala tarkil qabih, perangai yang selalu memotivasi untuk meninggalkan keburukan, wa yamna'u minat taksiri fi haqqi dzil haq, dan mencegah orang yang memilikinya untuk kurang dalam menunaikan hak pihak-pihak yang memiliki hak kepadanya. Ya, jadi dengan sifat ini benar-benar membuat orang yang memilikinya akan selalu termotivasi melakukan kebaikan, termotivasi untuk segera merubah diri, menghilangkan keburukan dalam dirinya, termotivasi untuk selalu kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, termotivasi untuk segera menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam dirinya, kemudian mencegahnya untuk kurang dalam menunaikan hak dari pihak-pihak yang memiliki hak terhadapnya, terutama yang jelas adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti malu yang paling besar adalah malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malu karena kita kurang menunaikan syukur atas nikmatnya dengan sebenarnya. Malu karena kita mengetahui banyaknya limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sementara kita juga membalasnya dengan banyak berbuat maksiat, banyak kurang dalam menunaikan perintahnya dan banyak melakukan perbuatan maksiat kepadanya, waliyadzubillah. Inilah sifat malu yang sebenarnya. Oleh karena itu, sifat yang mulia ini kita ketahui bersama itu merupakan sifat yang dimuliakan dan besar kedudukannya dan diperintahkan dalam semua syariat yang dibawa oleh para nabi alaihi salatu wasalam. Sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita ketahui bersama hadis sahih yang terkenal riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Bagaimana? "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Sesungguhnya termasuk dari perkara-perkara yang diketahui oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama, yang terdahulu, yaitu apa? "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu, berbuatlah semaumu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rasa malulah yang akan mencegah manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, untuk memperturutkan kemauan hawa nafsunya dalam apa ini menyelisih dan menyelisih petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, sesuai dengan rasa malu yang terdapat dalam diri manusia, maka itulah yang menunjukkan kekuatan imannya dan kehidupan dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh para sahabat sebagai orang yang sangat pemalu, sehingga kalau beliau tidak menyukai sesuatu langsung berubah wajahnya karena rasa malu. Jika terjadi perbuatan maksiat, jika terjadi apa ini penyimpangan, pelanggaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai digambarkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang rasa malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra' fi khidriha." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih pemalu, yang sangat pemalu, melebihi malunya seorang gadis perawan yang dipingit dalam kamar pingitannya. Bisa digambarkan orang-orang yang terdahulu, seorang gadis yang dipingit itu rasa malunya sangat, rasa malunya sangat besar. Maka digambarkan oleh sahabat yang mulia ini, rasa malu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW malu karena Allah itu lebih sangat, dan ini diketahui oleh para sahabat. Beliau mengatakan, wa kana idza kariha syai'an arafna dzalika fi wajhi, dan bahwasanya beliau jika tidak menyukai sesuatu, melihat sesuatu yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kami langsung mengenali hal tersebut dari wajah beliau. Maka subhanallah, inilah satu petunjuk yang agung yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Bagaimana mungkin orang yang beriman ketika dia melihat satu perbuatan maksiat tidak tergetar hatinya, tidak berubah wajahnya? Karena konsekuensi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyukai segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah. Dia tidak menyukai segala sesuatu yang perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tanda-tandanya orang yang beriman dengan sempurna seperti yang Allah gambarkan tentang keadaannya para sahabat, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, sekaligus apa? Menjadikan kalian benci, tidak senang secara tabiat, tidak perlu dipaksa-paksa. Benci kepada perbuatan kufur, perbuatan fasik, dan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menasihati, untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan inti kemuliaan agama Islam. Inilah yang memotivasi seseorang untuk dia selalu menghindari hal-hal yang majelis-majelis yang di situ dikhawatirkan akan dilanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa mencegahnya, rasa malu dalam dirinya, dan inilah malu yang sebenarnya. Maka tentu saja ini menggambarkan kepada kita bahwa pengertian daripada malu yang hakiki adalah sekali lagi berbanding lurus dengan keimanan yang ada dalam hati manusia. Kemudian ayolah ikhwatu fillah, khususnya kepada para akhwat, para ummahat yang senantiasa disifati dengan rasa malu, yang sifat malu ini ditunjukkan oleh wanita-wanita yang mulia di zaman mereka. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa dan salah seorang perempuan putrinya Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam, apa Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam, ketika dia ingin datang untuk mengundang Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam sesuai dengan panggilan bapaknya untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas pertolongannya, Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya, maka datanglah salah seorang dari kedua perempuan tersebut kepada Nabi Musa berjalan dengan penuh rasa malu. Yang subhanallah, ternyata sifat malu seperti ini telah ada sejak di ajarannya para nabi yang terdahulu alaihi wassalatu wassalam. Yang ini menunjukkan bahwasanya sifat malu seperti yang saya katakan tadi memang didapati anjurannya dari semua perintahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, dari nabi yang pertama. Oleh karena itu, apa yang kita saksikan saat ini dari kalangan wanita-wanita muslimah yang tidak memiliki rasa malu ketika berbicara dengan laki-laki, tidak memiliki rasa malu ketika membuka aurat mereka di hadapan laki-laki yang tidak halal, ini jelas-jelas bertentangan dengan rasa malu dan bertentangan dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Padahal hijab, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan keutamaannya seperti yang sudah pernah kita bahas, dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Yang demikian itu dengan memakai hijab, mereka lebih mudah untuk dikenali kesuciannya, dikenali kemuliaannya, dikenali kehormatan dirinya. yang dengan itu mereka tidak akan diganggu dan tidak akan disakiti. Subhanallah, sifat malu menjaga diri mereka sendiri untuk tetap memiliki kemuliaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah anehnya orang yang mengatakan malu untuk memakai hijab yang syar'i. Ini jelas bukan rasa malu yang benar. Ini bukan merupakan rasa malu yang terpuji. Rasa malu yang terpuji, yang terbesar adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menunaikan hak-hak Allah, kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah kita kepadanya. Kemudian kita berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala agar mengetahui besarnya anugerah yang dilimpahkannya kepada kita. Kemudian kita malu karena kita berusaha untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang memang diturunkan untuk menjaga kemuliaan manusia, apalagi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak kaum perempuan, amalan-amalan yang Allah khususkan bagi mereka di dalam rumahnya. Oleh karena itu kata para ulama, dan ini saya pernah ulangi dalam kajian kita, hijab yang asalnya seorang perempuan adalah rumahnya. Hijab yang paling pertama dan paling asal bagi seorang perempuan adalah rumahnya. Hijab atau jilbab yang dipakainya ketika keluar itu cuma dibutuhkan ketika ada kebutuhan, karena dia harus keluar rumah. Wa illa hijabnya yang paling utama adalah rumahnya, dan itulah tempat dia semulia-mulianya dan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Wanita itu adalah aurat, maka kalau dia mulai keluar, terlalu sering keluar meninggalkan rumahnya, maka dia akan disesatkan oleh syaitan, dan keadaannya yang paling dekat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya.
2: Sahabat radhiyallahu taala yang baik kebaikan di hari akhir. Contoh teladan di sini semua yang ada pada diri beliau. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, "Firun sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Ayat yang mulia ini merupakan satu dasar yang besar, landasan yang agung untuk selalu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan, perbuatan dan keadaan beliau alaihi salatu wasallam. Baik, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kalau kita sudah sepakati dan kita yakini bahwa manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, yang terwujud secara sempurna pada diri mereka, hadis-hadis yang tadi kita sebutkan tentang keutamaan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya tentu mereka adalah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, karena pastinya setiap kebaikan dalam agama mereka yang terlebih dahulu melakukannya, makanya mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini kita ketahui kemanfaatan yang paling besar yang bisa kita lakukan, yang kita usahakan untuk kita berikan kepada orang lain setelah tentu diri kita sendiri, adalah al-manfaatud diniyah, tentu saja manfaat atau kebaikan dalam urusan agama. Karena kalau cuma urusan dunia, ini kemanfaatannya hanya sebatas umur dunia. Kalau cuma sebatas kemanfaatan kita ajak orang lain untuk urusan dunia, untuk bersenang-senang dalam urusan dunia, untuk mendapatkan harta atau perhiasan duniawi, ini umurnya sama dengan dunia, berakhir setelah berakhirnya dunia ini. Karena Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran kita kenal bersama berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di muka bumi ini adalah fana, akan hancur dan binasa. Dan yang akan kekal adalah wajah Rabbmu, yang memiliki kemahaagungan dan kemahamuliaan. Sama dengan firman Allah Azza wa Jalla di ayat yang lain, kullu syai'in halikun illa wajhahu, kan binasa kecuali wajah Allah Azza wa Jalla. Yakni kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya segala sesuatu yang ditujukan untuk apa saja dari urusan dunia, maka dia akan binasa, dia akan hancur, dia akan fana ketika hari kiamat, semuanya hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kecuali kebaikan yang diharapkan untuk mendapatkan wajah Allah Azza wa Jal, untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti dan memandang wajahnya yang maha mulia. Jadi menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, yang paling penting kita usahakan adalah manfaat agama. Masya Allah, dan manfaat untuk agama ini banyak majal, banyak tempat-tempat yang bisa kita usahakan di masyarakat kita, yang kita semua sudah mengetahui keterasingan sunnah di akhir zaman, keterasingan orang-orang yang mau belajar agama dan mau memahami agama. Ya, kita masing-masing bisa mengambil manfaat dari keutamaan ini sesuai dengan keberadaan kita di masyarakat kita, yakni di rumah kita, kalau orang yang bekerja misalnya di pasar, bahkan dia bisa mempraktikannya, yang bekerja di kantor atau di tempat-tempat yang dia berinteraksi dengan manusia, dia akan bisa mengusahakan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain sebagaimana yang ada pada teladan kita para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antara sebagian dari para ulama ada yang menafsirkan ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku mubarak, diberkahi dimanapun aku berada. Wallahi, ini penuntut ilmu paling pantas memiliki sifat ini. Dimanapun dia berada, dia menjadi sebab keberkahan. Kenapa? Ketika dia berada di tempat kerjanya, dia mudah menasihati orang lain, dia menegur orang lain dengan cara yang baik, dia mudah menyampaikan kata-kata yang baik kepada orang lain sebagai sebab untuk membuka hati mereka, sehingga akhirnya mereka mudah didakwai. Diterangkan oleh sebagian dari ulama salaf tentang makna ucapan Nabi Isa ini, ya, seperti disebutkan dalam tafsir, seperti pernyataan dari Imam Mujahid, Ibnu Jabir Al-Makki, ulama besar dari kalangan tabi'in dan juga ulama ahlul hadis yang terkenal sekaligus ahli tafsir. Beliau mengatakan, mubarakan artinya mu'alliman linnasil khair, selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, mudah menasihati, mudah mengajarkan kebaikan, tentu juga mudah melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka menarik hati manusia. Ya, antum sudah tahu, di antara para ulama kita, ya, yang kita kenal, mereka mempraktikkan kebaikan sampai pun di tempat-tempat, misalnya ketika mereka sedang melakukan perjalanan, mampir di transit di bandara, menunggu pesawat berikutnya, ya, ketika mereka disibukkan dengan membaca Al-Qur'an misalnya atau membaca buku, sebagian di antara mereka ada juga yang menyempatkan untuk membagi-bagi, ada anak-anak dibagi-bagikan permen misalnya, atau orang dewasa dibagi-bagikan kurma, yang mungkin kita pernah dengar dari beberapa masyayikh kita seperti Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Mereka melakukan seperti ini, ini tujuannya untuk bukan sekedar membagi-bagi makanan, tapi lebih daripada itu untuk menarik hati orang agar nanti mudah tertarik dengan kebaikan agama ini. Ya, kata para ulama, ahsin ilan nasin tasta'bit qulubahum, berbuat baiklah kepada manusia supaya kamu mudah menundukkan hati mereka. Ini ta'liful qulub, ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan sehingga mudah untuk menundukkan hati orang-orang yang tadinya belum menyukai Islam kemudian tertarik masuk Islam. Seperti orang-orang kafir Quraisy yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Ya, makanya perbuatan baik seperti ini, manfaat seperti ini kita harus lakukan. Mungkin kita mulai dengan urusan-urusan dunia, membantu, memberikan hadiah, menjenguk orang yang sakit, anak-anak mungkin kita berikan makanan-makanan yang mereka suka yang harganya tidak begitu mahal saja, tapi dengan sebab itu mereka tertarik kepada Islam. Kita harus ingat jamaah sekalian, hafizakumullah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga hadis ini merupakan hadis yang derajatnya hasan, saling menguatkan dari berbagai jalurnya, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadis ini cukup terkenal, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghalika lisyarri wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghalika lil khairi fatuba liman ja'alallahu mafatiha al khairi ala yadayhi wa wailul liman ja'alallahu." Yani keberadaannya di mana saja menjadi sebab terbuka kebaikan. Banyak orang yang akhirnya semangat berbuat kebaikan, banyak orang mendapatkan hidayah dengan taufik dari Allah, dia menjadi sebab terbukanya hati manusia menerima hidayah. Ada yang keberadaannya membuka pintu-pintu kebaikan dan sekaligus penutup pintu-pintu keburukan. Sebagaimana sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, ada orang di antara manusia, ada orang yang merupakan pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Maka beruntunglah orang yang Allah jadikan di tangannya kunci pembuka pintu-pintu kebaikan, dan celakalah orang yang Allah jadikan di tangannya kunci pembuka pintu-pintu keburukan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi ini hadis diriwayatkan tadi oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan derajatnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan dalam sebagian jalur dari periwayatan hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sebagai rawi hadis ini, kan Anas bin Malik ini satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Antum tahu mestinya kalau sahabat itu sekelas yang banyak riwayatnya kan Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, semua ini, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, ini 7 sahabat sama Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. 7 orang sahabat ini pasti muridnya banyak. Iya kan? Karena mereka paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang paling pertama. Maka seperti Anas bin Malik itu banyak muridnya. Di antara yang diterangkan oleh para ulama untuk kita menilai rawi-rawi hadis itu tingkatan-tingkatannya, nanti kita kalau antum membahas kenapa sahih Imam Bukhari, ya, hadis-hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya itu kedudukannya paling tinggi melebihi sahih Muslim, padahal sahih Muslim juga hadisnya sahih. Ya, mereka ini bukan hanya memuat hadis yang sahih, tapi memuat hadis yang paling sahih yang mereka nilai, dan ternyata yang dibandingkan oleh para ulama yang paling sahih adalah Imam Bukhari. Karena ketika beliau memilih hadis yang dikeluarkan dalam kitabnya, itu selalu dipilih rawi yang tingkatannya tingkatan pertama. Tingkatan pertama itu artinya rawi yang dia itu sudah secara orangnya sendiri paling kuat hafalannya, paling cermat, teliti, ya. Kedua, dia mulazamah, menetapi gurunya, belajar dengan gurunya itu waktunya paling lama. Maka dia mengumpulkan dua hal, sehingga misalnya tadi Anas bin Malik, beberapa orang murid-muridnya yang meriwayatkan hadisnya darinya, kan banyak tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Ya, Imam Qatadah, kemudian termasuk Thabit Al-Bunani dan yang lainnya, banyak yang melihatkan dari beliau. Tapi tidak semua memiliki sifat yang menjadikannya sebagai rawi tingkatan pertama. Nah sekarang ada seorang rawi dari penduduk Basrah, namanya Thabit Ibn Aslam Al-Bunani. Dia ini kalau untuk riwayat dari Anas bin Malik urutannya paling pertama. Kalau ada perselisihan maka riwayatnya yang diunggulkan. Dalam sebagian riwayat hadis tadi yang kita bacakan, sesungguhnya di antara manusia ada pembuka pintu-pintu kebaikan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya menyebutkan tentang muridnya ini, kata beliau, Thabit Al-Bunani min mafatihil khair. Rawi yang bernama Thabit Ibn Aslam Al-Bunani Al-Basri, dari penduduk Basrah ya, di Irak berarti, dia adalah termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Ini pujian dari siapa? Pujian dari

Di Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada muridnya. Berarti ini pujian yang luar biasa. Bayangkan Anas bin Malik ini bukan orang biasa. Ya. Beliau mengetahui hamba-hamba Allah yang paling mulia. Beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Beliau bertemu dengan sahabat-sahabat yang utama yang merupakan hamba-hamba Allah yang paling bertakwa setelah para nabi dan para rasul. Yani beliau jelas bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum dan para sahabat yang lain. Dia memuji muridnya. Berarti muridnya ini luar biasa, berilmu dan beramal. Ya, dan di kalangan para tabi'in dulu yang belajar ilmu kepada para sahabat, memang didapati orang-orang yang mereka itu belajar ilmu, menimba ilmu itu bukan cuma sekedar menghafal kuat, tapi dalam praktek, dalam ketekunan beribadah, dalam sifat zuhud, dalam kejujuran, dalam akhlak mulia, mereka adalah orang-orang yang juga nomor satu. Berarti di sini manfaat ilmu mereka dapatkan dari belajar dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, juga dapatkan manfaat semangat dalam beramal. Ya. Contoh ada sahabat yang dari penduduk Kufah yang namanya Ar-Rabi ibn Khuzaim. Ini tabi'in, tabi'in senior. Ya. Ada tabi'in senior itu disilakan dengan nama Mukhadram. Mukhadram ini seorang tabi'in yang pernah mencapai zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah bertemu dengan beliau. Berarti dia sudah sangat senior sekali. Ada yang bahkan mencapai masa jahiliyah. Tapi karena dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dia mungkin masuk Islamnya terakhir sehingga dia menjadi tabi'in bukan sahabat. Ada yang namanya Ar-Rabi ibn Khuzaim. Dia termasuk berguru kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk urutan periwayatannya termasuk yang nomor satu tadi, tingkatan yang pertama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain. Baik. Dia ini sahabat yang tekun menuntut ilmu, rajin, hafalannya kuat, ibadahnya juga luar biasa. Sampai gurunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini sahabat yang senior, memuji muridnya ini dengan mengatakan apa? Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, pasti dia akan mencintaimu. Ya, ini contoh ya jemaah sekalian hafizakumullah. Kalau pujian itu dari seorang guru kepada muridnya, ini kan pujian luar biasa. Karena gurunya adalah orang yang sudah memahami ilmu, sudah bertemu dengan orang-orang yang saleh, berarti ketika dia memuji muridnya luar biasa. Ya. Beda kalau murid memuji gurunya, belum tentu. Ya bisa jadi memang gurunya mulia, tapi murid ini kan belum kenal apa-apa. Biasanya kadang-kadang murid memuji gurunya, di situ terkandung pujian untuk dirinya sendiri, karena kalau gurunya dikatakan mulia, berarti kan wah, muridnya berarti juga hebat kan begitu. Ini belum tentu. Pujian itu adalah pujian yang benar. Tapi kalau guru yang muji muridnya, ya seperti para ulama memberikan rekomendasi tazkiyah, ini berarti sesuatu yang dia telah kenal. Ini umumnya tentu saja bahwa muridnya adalah seorang yang benar-benar berilmu dan beramal. Di sini tadi kita contohkan apa? Pernyataan Anas bin Malik ketika memuji muridnya yang bernama Thabit ibn Aslam al-Bunani, bahwa dia termasuk contoh orang yang disebutkan di dalam hadis ini termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah, di dalam ilmu hadis itu ada istilah kaidah yang disebutkan para ulama, rawil hadis adra bi ma'nal hadis. Seorang perawi hadis itu dia lebih paham tentang makna hadis yang disampaikannya. Kalau ada sahabat yang meriwayatkan hadis kemudian dia menafsirkannya, dia lebih tahu dibandingkan yang lain. Tentu saja ini kaidah secara umum, selama ada dalil yang mendukungnya maka ini kita terima. Nah, yang dicontohkan Anas bin Malik ketika menafsirkan hadis ini, ketika dia menyebut muridnya sebagai orang yang tadi keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan, yang tadi yang bernama Thabit ibn Aslam al-Bunani,
memberikan faedah kepada kita apa? Faedah kepada kita yaitu orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan adalah seorang penuntut ilmu sunnah. Iya kan? Seorang penuntut ilmu sunnah. Karena Thabit Al-Bunani adalah termasuk orang yang selalu mulazamah, selalu menetapi majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kemudian tekun dalam belajar, cermat dalam hafalannya, kuat dalam riwayat hadisnya, sehingga hadisnya selalu menjadi pilihan Imam Bukhari kemudian para ulama yang setelahnya. Ya, di samping itu juga ketekunan dalam mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, ya, dalam beribadah, dalam berzikir, dalam sifat zuhud terhadap urusan dunia dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Berarti kita ambil pelajaran di sini bahwa untuk menjadi orang yang bisa memiliki sifat atau dimudahkan taufik oleh Allah baginya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, dimanapun dia berada, dia akan bisa memberi manfaat, ya, adalah dengan mengusahakan diri kita menjadi penuntut ilmu, belajar ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berusaha semaksimal mungkin menyebarkannya di masyarakat kita. Ingat, ketika ingin menjadi orang seperti ini, kita harus berlatih, kita harus berusaha. Jangan mengatakan ah sudah ada ustaz, oh ada seorang yang sudah belajar. Tapi kalau ini kebaikan, kenapa antum tidak belajar juga? Kenapa antum tidak berusaha? Dalam agama itu kebaikan dan keutamaan kita diperintahkan berlomba-lomba melakukannya, bukan disuruh mengalah sama orang lain. Kalau ada keutamaan dalam agama, iya kan, perintah dalam agama apa? Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kebaikan ini hendaknya manusia ya tanafas, bersaing dan berlomba-lomba menjaganya. Sampai tahu makin kata kita Allah anhu dan riwayat yang baik, maka tidaklah baik tidaklah berusaha mendahului Abu Bakar As-Siddiq dalam satu kebaikan, satu kebaikan pun kecuali pasti dia mendahuluiku. Menunjukkan Umar ibn Khattab juga berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maksudnya kalau ada peluang untuk bermanfaat bagi manusia dengan kemanfaatan yang tinggi seperti ini, kenapa tidak kita usahakan semaksimal yang kita mampu? Kalau kita bisa dengan cara mengirim pesan kebaikan kepada keluarga kita, atau membagi-bagi buku yang bermanfaat, atau penjelasan-penjelasan, rekaman-rekaman ceramah kita bagikan kepada mereka, apalagi orang-orang kita harapkan bisa terbuka hatinya menerima hidayah, masya Allah, maka ini termasuk manfaat kebaikan yang sangat besar yang kita usahakan untuk mereka. Ya, jadilah pembuka pintu-pintu kebaikan. Bisa jadi dengan sebab kita menyampaikan dakwah ini kepada mereka, dengan sebab nasihat yang kita sampaikan terbuka hatinya. Ya, maka apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan kepada kita faedah pertama tadi, orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan itu kita akan dapati dalam majelis ilmu sunnah, karena Anas bin Malik menafsirkannya seperti itu. Berarti apa? Kita pribadi, kita diri kita sendiri, kalau ingin menjadi baik, kalau kita ingin selalu dekat dengan orang-orang yang menjadi sebab terbuka pintu-pintu kebaikan bagi diri kita, hendaknya kita selalu dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan orang-orang yang semangat belajar sunnah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak ragu lagi generasi yang terbaik. Di antara sebab, bahkan sebab yang paling utama mereka menjadi generasi yang terbaik, karena tentu di

maka jadilah mereka sebagai sebaik-baik generasi yang mengambil manfaat dari ilmu petunjuk, sebaik-baik petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran tentang para sahabat, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wahai para sahabat, bagaimana mungkin, yakni sangat jauh kekufuran itu dari kalian, bagaimana mungkin kalian menjadi kufur, kekufuran sangat jauh dari kalian, karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang setelah Rasulullah SAW wafat, yang ada tinggal apa? Sunnah, petunjuk beliau, Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Inilah cara kita membuka pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Hadiri majelis ilmu, dekat dengan orang-orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada kita. Ada dalam biografi salah seorang ulama salaf, atau pernah dengar Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri, ini ulama besar dari kalangan tabi'in yang mulia. Ya, sebagian pendapat menyebutkan bahwa beliau adalah tabi'in yang paling mulia, tapi ini pendapat yang tidak begitu kuat, karena tabi'in yang paling mulia itu dalam segi kezuhudannya, amalannya, yang disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, yang disebut sebagai khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, yaitu Uwais ibn Amr al-Qarani. Uwais al-Qarani kita kenal. Itu hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia sebaik-baik tabi'in dalam Sahih Muslim. Adapun dari segi ilmu, tabi'in yang terbaik yang disebutkan oleh banyak para ulama, dia adalah Imam Sa'id ibn al-Musayyab al-Madani. Ya, imam besar tabi'in dari kalangan penduduk Madinah. Yang jelas Al-Hasan al-Basri ini juga keutamaannya sangat besar. Dikatakan oleh para ulama, beliau meraih keutamaan itu karena ibunya dulu adalah budak perempuan dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Jadi budaknya ini ya, ketika dia hamil kemudian lahirlah Hasan al-Basri. Kadang-kadang dia disuruh oleh Ummu Salamah untuk satu keperluan, lama pulang, anaknya menangis. Ketika itu Ummu Salamah juga sedang menyusui bayinya, maka kadang-kadang dia menyusui Al-Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata para ulama, dari situlah dia mendapatkan keberkahan, dengan sebab manfaat ya susu yang dia minum, yang ini adalah susu dari istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anis sahabati ajma'in. Al-Hasan al-Basri ini disebutkan dalam biografinya, beliau ini seorang yang sangat tekun dalam masalah menuntut ilmu, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam ibadah luar biasa. Disebutkan dalam satu biografinya, ada seorang yang pernah datang ke Madinah dari penduduk Basrah, bertemu dengan salah seorang ulama di Madinah. Intinya ditanya dia, dari mana? Dia mengatakan, saya dari Basrah. Ata'rifu Al-Hasan min Ahli Basrah? Apakah kau mengenal ulama di Ahli Basrah yang bernama Al-Hasan Al-Basri? Maka orang ini mengatakan, jelas, saya mengenalnya. Saya bertetangga dengan dia dan selalu menghadir di majelisnya. Ya, kemudian dia bertanya, coba terangkan bagaimana sifat-sifat yang kamu ketahui tentang dia. Di sifat disebutkan pujian-pujian. Ya, Asbahun nasi sariratan bi'alaniyah. Dia adalah orang yang paling sesuai antara apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan. Yakni orang yang berbuat terang-terangan dan sembunyi sama. Kalau dia merintahkan satu perintah, maka dia yang pertama kali melakukannya. Kalau dia melarang, dia yang pertama kali meninggalkan larangan itu. Ya, orang-orang butuh kepada dia, tapi dia tidak pernah menggantungkan diri kepada manusia. Akhirnya ulama ini mengatakan, hasbuka, cukup penjelasan, tidak perlu dilanjutkan lagi. Kaifa yadhillu qaumun hadza fihim. Ya, kata ulama ini, bagaimana mungkin satu kaum akan tersesat kalau orang seperti ini ada di kalangan mereka. Ini poin pentingnya.

0: khutbah ini mengatakan, tidak mungkin ada satu kaum yang tersesat kalau orang seperti ini ada di kalangan mereka. Jadi keberadaan seseorang yang membimbing kebaikan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah, menjadi sebab jauhnya orang-orang di sekitarnya dari kesesatan. Makanya ini yang kita katakan tadi, kalau kita ingin ambil manfaat untuk diri kita dari orang lain, maka jadikanlah tempat kita selalu berkunjung, yang selalu kita datangi adalah majelis ilmu. Jadikanlah kita dekat dengan orang-orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya tentu orang-orang yang mengajarkan dengan niat ikhlas, mengajarkan kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian jadikanlah diri kita menuntut ilmu, kemudian menyebarkan agama kepada manusia. Karena inilah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga para ulama mengatakan, ya, kedudukan yang paling tinggi setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah kedudukan orang yang belajar agama dan menyebarkan ilmu agama. Makanya mereka dikatakan sebagai apa para ulama? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Termasuk mewarisi kedudukan yang tinggi setelah mereka. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu dari Sa'adah pernah mengatakan, man talabal ilma liyuhyiya bihil islam fahuwa minasiddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwa. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka dia termasuk orang-orang siddiq, dan tingkatan atau kedudukannya adalah setelah tingkatan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Inilah cara kita mengusahakan manfaat untuk diri kita sendiri dan kemudian menjadi manfaat bagi kaum muslimin yang lainnya, atau menjadi manfaat bagi orang lain dengan bentuk manfaat yang paling tinggi. Oleh karena itu jemaah sekalian hafizakumullah, menjadi muslim yang bermanfaat, ya, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijadikan istiqamah di atas petunjuk Islam, di atas petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menuntut ilmu, memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu tentu saja, ya. Setelah itu kita memahami, mengamalkan dan berusaha menyebarkannya kepada orang lain. Baik.
1: Belum ada belum?
0: Hah? Sudah? Iya, silakan. Kita akan teruskan setelah adzan insyaallah.

0: Ustaz, apa batasan seseorang agar tidak termasuk orang yang beramal amalan akhirat untuk mendapatkan dunia? Yang dimana kita mengajarkan ilmu agama, tahsin, bahasa Arab dan lain-lain yang diberi gaji, yang terkadang kita merasa butuh dari gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah hal ini termasuk beramal akhirat untuk dunia, Ustaz? Masalah beramal akhirat untuk dunia itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut kembali kepada niatnya. Apabila niatmu hanyalah mengambil gaji, itu yang kau dapat, tak dapat yang lain. Apabila niatmu adalah untuk beramal ibadah, mencari wajah Allah SWT, mencerdaskan anak-anak kaum muslimin, mau tak mau engkau harus fokus menjadi guru, menyiapkan berbagai macam persiapan, ya. Kau tak bisa waktumu digunakan untuk yang lain. Sudah menjadi profesimu sebagai guru tahsin, guru tajwid, guru matematika dan semacamnya. Ya, selama niatmu mencerdaskan kaum muslimin, mencari wajah Allah SWT, ya, kemudian engkau mencari nafkah, dapat menghidupi anak istrimu, ya, agar engkau tak berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia, maka tak ada masalah. Ya, semuanya kembali kepada niat. Maka setiap orang harus berusaha selalu meluruskan niat dalam semua amalannya, yang kadang-kadang berat godaan niat itu. Berat dapat di sini gaji bagus gajinya, dibisiki yang lain, kau pindah ke kami lebih bagus gajimu. Berapa gajimu di sana? Sekian, ku kasih dua kali lipat. Pindahlah dia. Kenapa dia pindah? Gaji lebih besar. Kerja sesaat, dibisiki yang lain, lebih besar tempat kami loh. Pindahlah dia. Inilah namanya kutu loncat. Beramal karena gaji. Ya, nampaklah motivasinya gaji. Dan itu adalah ujian, setiap orang diuji dengannya, harus memerangi. Ya. Tengok amplop kawan. Ya Allah, semurah lembar. Tak mau aku lagi datang ke masjid itu. Niat, innamal a'malu binniyat. Ya. Andai kata antum tak diberikan gaji, tak bisa antum fokus. Semuanya menjadi profesional, ya. Guru punya kewajiban-kewajiban dan punya hak-hak, wali murid pun demikian. Ya, maka tak mengapa antum ambil ini. Sebagaimana yang terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka datang suatu kaum, mereka minta dijamu, tak dijamu. Tiba-tiba salah seorang kepala suku tersengat, binatang berbisa. Mereka coba terapi tak sembuh-sembuh, sudah hampir mati kepala suku ini. Maka mereka kejar kaum muslimin, ada yang bisa menjampi-jampi? Kata mereka, ada, tapi kena orang kikir, bakhil. Kami harus bersyarat, kalau sembuh berikan kami upah. Siap. Mereka datang, dibacakanlah Fatihah, seketika dia sembuh. Dibagikan untuk mereka macam-macam, kambing-kambing. Mereka pun pulang bawa kambing. Kata pemimpin mereka, jangan kita bagi-bagi dulu lah, tak jelas ini, tanya dulu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Fa inna ahaqqa ma akhadtum alai ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian mengambil sebagai upah dengannya adalah kitab Allah SWT. Tak mengapa, Nabi tak mencelah. Ketika haji, Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa idza laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tak mengapa kalian cari karunia Tuhan kalian dengan berjual beli ketika haji. Haji adalah merupakan sarana untuk berdagang di masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Di sana ada pasar-pasar internasional, ada pasar Ukaz, ya, Dil Majaz, Al Majinnah. Pasar-pasar besar ini hanya ada pada musim haji. Ketika tiba haji kaum muslimin, mereka khawatir jangan-jangan kalau berjualan ini akan membuat haji mereka terkotori dengan niat dunia. Sebagian mereka kesulitan, karena itulah usahanya. Maka Allah turunkan ayat, laisa alaikum junahun, tak mengapa bagi kalian an tabtagu fadlan min rabbikum, mencari karunia Tuhan kalian. Tak mengapa. Ya, antum tak usah, tapi tetap harus setiap hari berperang, memerangi diri daripada ketidakikhlasan. Kadang-kadang datang kejenuhan, datang kemalasan, dengan ikhlaslah akan hilang semua. Malas datang, flu, aku bilang aja lah kepala sekolah, aku sakit, padahal flu aja dia. Ketika dia perbaiki niatnya, tidak, ini aku mengajari kaum muslimin, dapat pahala ini. maka dia tak akan mudah absen. Ya kan? Bahkan dia cari, mana guru yang kosong, aku mau masuk nih. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan dengan akhirat. Kalau hitungan dunia, ada kelas kosong, Pak, ah, capek aku ajar. Subhanallah. Hakikat, inilah dia. Maka tergantung dengan niat. Ya, tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, berapa kira-kira ya Syekh tandanya guru itu ikhlas? Tak hitung-hitungan dengan jam. Ya. Udah jam 4 ada anak yang bertanya, ini udah di luar jam sekolah ini. Kau jangan tanya-tanya lagi, besok ketika sekolah. Nah, itu perhitungan dia itu. Nampak tak ikhlasnya? Ya. Ya. Waktu kita tak banyak. Besok-besok lagi kita jawab insyaAllah. Tabaraka ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala la anta astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana sikap kita agar mampu menikmati sebuah ujian atau cobaan hingga merasakan seperti sebuah kenikmatan, agar kita tidak bersedih secara berlarut-larut? Seseorang bisa menikmati sebuah ujian dan juga musibah, cobaan, apabila dia mengetahui hikmah dari ujian tersebut. Kalau dia mengetahui hikmahnya, insya Allah dia akan merasakan bahwa ini adalah sebuah kenikmatan sebenarnya. Di antara hikmahnya, yang namanya ujian, tanda bahwasanya Allah masih mengendaki baik bagi seseorang. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya," atau kama qala. Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempercepat siksaannya, hukumannya di dunia. Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi kita, Allah akan mempercepat hukuman dari dosa itu di mana? Di dunia. Daripada dihukum dia di akhirat. Karena hukuman di akhirat, hukuman yang pedih. Allah mengatakan, "Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah SWT. Antum di dunia pernah melihat manusia menyiksa manusia? Ada manusia menyiksa manusia yang lain dengan membakar hidup-hidup. Menyiksa manusia yang lain dengan digiling. Ia dimasukkan ke dalam gilingan. Menyiksa manusia lain dengan mencabut kukunya. Pedih atau tidak pedih? Pedih. Maka di akhirat itu lebih pedih daripada siksaan yang paling pedih yang kita lihat di mana? Di dunia. Baik. Kalau diberikan musibah hartanya, diberikan musibah anaknya, diberikan musibah, mana yang lebih ringan? Diberikan musibah di dunia tersebut karena sebab dosanya, atau diakhirkan sama saja sampai di hari kiamat? Di dunia dapat nikmat terus, kemudian dikumpulkan dosanya, diakhirkan sampai hari kiamat dan disiksa di hari kiamat dengan siksaan yang sangat pedih. Mana yang kita pilih? Ya, tentunya didahulukan di mana? Di dunia. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah percepat siksaannya di mana? Di dunia. Ya, maka ini menunjukkan, pertama menunjukkan kehendak Allah yang baik bagi kita semua. Berarti Allah masih menyayangi saya. ya, daripada saat disiksa di akhirat, maka lebih ringan seseorang mau sabar dengan apa ujian-ujian di dunia. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan cinta Allah kepada seorang hamba. Dalam hadis disebutkan, "Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada dirinya. Semakin seseorang dicintai oleh Allah, maka akan diberikan apa? Ujian yang besar. Oleh karena itu para nabi alaihissalam, mereka adalah orang yang paling banyak ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Itu semakin seseorang berpegang teguh dengan ajaran para nabi, maka akan semakin banyak ujiannya. Jadi orang yang mendapatkan musibah, rasakanlah dan sadarilah bahwasanya adalah bentuk cinta Allah kepada diri kita. Ya, dan di dalam sebuah hadis, hikmah bala dan juga ujian adalah diampuni dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu ar-rajulu aw la yazalu al-mu'min yubtala hatta yalqa Allah bighairi khathiyah." Senantiasa seseorang itu diuji, mendapatkan ujian sehingga dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Ya. Senantiasa seseorang diuji di hari kiamat di dunia sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Alhamdulillah. Ya. Maka apabila kita mengingat kembali hikmah-hikmah tadi, terasalah ujian dan juga cobaan musibah yang menimpa kita menjadi sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Orang lain mungkin memandang kita sengsara, ya, celaka dan seterusnya, tapi kita, ya, tidak memandang demikian. Ini adalah nikmat bagi saya. Ya, makanya seorang mukmin dikabarkan oleh Nabi semua keadaannya baik. Ajaban li amri mukmin. Sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh keadaannya adalah baik. In asabathu as-sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia ditimpa oleh kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, syakara, maka dia bersyukur. Maka syukur tadi adalah khairan lahu, itu adalah kebaikan bagi dirinya. Karena orang yang bersyukur, dia mendapat pahala dari Allah dan ditambah kenikmatan oleh Allah. Jadi dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dapat pahala. Bagaimana seandainya dia mendapatkan musibah? Wa inna sabatu Allah, apabila dia ditimpa oleh musibah, sabar, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka yang demikian adalah kebaikan bagi dirinya. Dengan dia bersabar, dia mendapatkan pahala kesabaran. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada dirinya. Ya, mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Karena Allah mengatakan, "Wallahu yuhibbus sabirin." Ya, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi seorang yang beriman, alhamdulillah, dengan keimanan yang dia miliki, dalam setiap keadaan di dalam hidupnya dia akan senantiasa merasakan itu adalah nikmat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran, tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada gak pasar yang anti ikhtilat? Ya? Pasar anti ikhtilat. Ada?
1: Enggak ada.
0: Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram?
1: Halal.
0: Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang gak maksiat, terus gimana? Setiap dia mengendari, merem terus, Pak. Nah, mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram?
1: Halal.
0: Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi kondisi dalam rumah tangga anak tinggal serumah dengan mertua dan ipar? Terkadang ada konflik. Suami anak termasuk tipe yang irit, cenderung pelit, terdekut, korek, medit. Masya Allah, lengkap. Afwan, ditulis sih pelit. Anak lebih itu tambahan dari anak sebetulnya. Tulisannya sih cuma termasuk tipe yang irit, cenderung pelit, titik. Ada tambahnya di koret lapen. Masya Allah. Kenapa tinggal serumah dengan mertua dan ipar? Nggak ideal itu. Pindah. Jangan serumah sama mertua sama ipar. Kenapa? Maaf, konflik itu mudah terjadi. Nggak bebas juga kehidupan di rumah. Gesek-gesekan. Masalah garpu, masalah sendok aja heboh nanti Perang Dunia Ketiga. Pindah, meskipun hanya ngontrak satu kamar, ruang tamu, satu kamar dapur, sudah, Masya Allah bahagia. Gak apa-apa, rumah petak, gak apa-apa. Petakan rumah, gak apa-apa. Rumah petak, petak rumah, gak masalah. Tapi bahagia, bebas itu. Huriyah, bebas itu yang jadi tujuan. Coba bayangkan kalau istri tinggal di rumah mertua, di situ ada ipar laki-laki, keluar kamar jilbab terus. Apa enggak capek itu? Seharian pakai kaos kaki. Betul kan, Ibu? Iya, masuk kamar buka jilbab. Keluar-keluar kamar lagi, karena apa? Keluar ada ipar, ada laki-laki yang lain, pakai jilbab lagi, rapi lagi. Capek tinggal di situ. Coba kalau di rumah sendiri kan dia pakai wisapai daster. Ya, dengan berdua dengan suaminya, bebas, merdeka. Makanya yang ideal itu jangan serumah. Ya, kalau nggak mampu kontrak, kontrak meskipun kecil, tapi kebahagiaan itu akan diraih. Jangan bergabung. Bergabung barangkali sebentar, mungkin awal-awal pernikahan, ya, awal-awal pernikahan barangkali belum siap. Ya, tapi jangan lama-lama. Setelah itu cepat cari rumah yang lain. Dan itu kewajiban suami memberikan tempat tinggal untuk rumah tangga mereka. Kalau bersatu di situ, wah, biasanya konflik. Meskipun bapaknya ya baik sekali, ibunya baik sekali, ipar-iparnya baik sekali, tapi tetap nggak nyaman, nggak bahagia. Kenapa? Kadang-kadang banyak intervensi. Nah, ini ibu mengatakan begini, bapak mengatakan begini, kemauan istri begini, beda. Kemauan suami begini, beda. Intervensi, ya, ya sehingga nggak bebas, nggak nyaman, nggak bahagia. Maka pindah saja, meskipun rumahnya kecil, tapi insya Allah akan mendapatkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasakan
1: kesejukan luar biasa ya. Hawa sejuk itu doanya apa? Bismikallahumma ya. Masyaallah. Ana sampaikan sama antum yang mau tidur sekarang aja. Nanti jam 10 ada pengajian lagi kan? Ya. Jadi kalau mau ngantuk sekarang biar nanti tidak rugi. Ya. Dan memang ana tidak ngerti ya. Yang disuudzonin siapa gitu. Biasanya kalau waktu habis zuhur kantuk. Menjelang zuhur sama, pagi juga sama itu. Ya, tapi ana bilang karena dulu ana suka ngantuk. Ana waktu kuliah mau duduk di soft pertama juga ana ngantuk. Maka sekarang ketika ngajar ada orang yang ngantuk, ana paling paham. Itu faktor takdir aja. Jadi ya sudah, bismillah, mudah-mudahan pahalanya tetap ada, enggak apa-apa. Kalau orang dulu bilang biar tidak ngantuk nulis. Ya, tapi

Sallam pernah keluar dari rumahnya. Ada yang menyatakan malam hari, ada yang mengatakan siang hari. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan aw yawman, ya. Falaqiya Abu Bakr wa Umar. Ketemu dengan dua sahabat sejatinya, Abu Bakar Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua sahabatnya, "Mal ladzi akhrajakuma hadhihi as-sa'ah?" Jam segini ngapain keluar? Maka Abu Bakar dan Umar bilang, akhrajanil ju', kita keluar karena kelaparan. Maka Nabi SAW menyatakan, wa ana walladhi nafsi biyadih la akhrajanil ladhi akhrajakuma. Dan aku demi Allah juga sama, keluar seperti kalian keluar karena lapar. Maka Nabi SAW mengatakan, intaliqu bina, ayo kita jalan. Kemudian tiga orang ini datang ke rumah seorang sahabat Ansor. Dikenal dia paling lumayan lah ekonominya. Sampai sana sahabat gak ada. Ada istrinya aja. Dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam tidak dibalas. Mengucapin salam lagi tidak dijawab. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi mau pergi. Muncul nih perempuan, dibilang, ya Rasulullah, afwan, ana bukannya enggak dengar. Ana pengen antum salamin tiga kali, itu kan doa tuh. Nah, sekarang dibuka. Akhirnya, Rasulullah SAW bertanya, aina fulan, mana suamimu? Dia mengatakan, zahaba yasta'adzibulan alma. Dia keluar untuk ngambilin air kita. Silahkan duduk. Ketika mereka duduk, datang suaminya. Maka suaminya mengatakan, alhamdulillah, ma ahadunil yawma, akrama adyafan minni. Alhamdulillah, hari ini tidak ada orang yang lebih terhormat dari aku. Dapat tiga tamu sekaligus orang pendekar semua ini. Silakan. Fa akhadha jid'an fihi busrun wa tamrun wa rutab. Maka orang tadi ngambil satu tangkai isinya kurma busur yang panjang-panjang itu, kemudian ada kurma biasa, ada kurma muda. Kemudian orang itu mengatakan, "Kulu min hadhihi fa akhadha al-mudiyah." Silahkan dinikmati yang ini dulu, kemudian ambil pisau. Ambil pisau ngapain nih? Ya mau nyembelih, kelihatan. Nabi SAW mengatakan, iyyaka wal halub. Jangan disembelih yang sedang nyusuin. Siap. Cepat sekali itu, nyembelih. Tahu-tahu matang sudah itu. Kalau film itu dipotong, tahu-tahu sudah matang. Gitu. Tapi memang orang dulu kalau masak nggak kebanyakan bumbu. Pada zaman sekarang itu yang bikin lama kan bumbunya itu kan. Ya, cepat selesai. Akhirnya mereka makan, minum dari susunya, makan dari kurma, kenyang. Nabi SAW menyatakan kepada dua sahabatnya, "Latus'alunna an hadzan na'imi yaumal qiyamah." Kalian akan ditanya nikmat Allah ini. Akhrajakum min buyutikumul ju', thumma lam ta'udu hatta yusiba lakum hadzal ta'am. Kata Nabi SAW, kita keluar karena lapar. Sekarang kita enggak pulang sampai kita ngerasa kenyang. Kita bayangin ya, zaman sekarang orang kalau lapar tengah malam, gampang kan tinggal GoFood aja kan. Atau mungkin keluar juga karena bukan gak punya di rumah, mungkin pengen ganti gitu. Artinya orang kelaparan sampai keluar rumah cari makan di tempat lain, di tetangganya, itu kan gak kebayang kita. Ternyata Nabi SAW pernah kayak begitu. Ini dalam Sahih Muslim ada kisah yang hampir sama. Ini disebutkan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra Ibn Sa'ad. Ya, ini Abu Hurairah. Abu Hurairah keluar dari rumah, kemudian ketemu dengan beberapa sahabat. Maka Abu Hurairah bertanya, kalian ngapain di sini? Kita lapar. Oh, sama dong. Akhirnya mereka datang ke rumah Nabi SAW. Nabi SAW itu bukan orang kaya. Rumahnya 9, artinya istrinya 9. Datang ke sini nggak ada masakan, ke sini nggak ada masakan, ke sini nggak ada masakan. Nah itu sudah sering kayak begitu. Baik, tetapi para ulama seperti Al-Qadhi Iyadh rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ini kondisi ideal. Allah pilihkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi seperti ini. Kan beliau pimpinan, kepala negara, kemudian di bawahannya yang kaya ada, pejabat ada, orang terpandang ada, tapi Allah pilihkan kondisi paling ideal Nabi SAW apa adanya seperti ini. Tapi satu saat Abu Hurairah dan para sahabatnya
datang menemui Nabi SAW.

Ya Rasul, kita kelaparan. Qala fa akhrajalana tibaqan fihi tamr. Maka Nabi SAW mengeluarkan satu nampan isinya kurma. Fa a'ta kulla insanin tamratain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih masing-masing dari kita dua kurma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu min hataini tamrataini washrabu alaihima minal ma fa innahuma yajziyanikum yaumakum hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan dua butir kurma ini, habis itu minum air yang banyak, insyaallah ganjil hari ini. Kata Abu Hurairah, akaltu tamratan wa khabbatu tamrah. Aku makan satu butir, yang satu ana simpen. Maka Nabi SAW melihat, malaka rafa'taha, kenapa kamu simpen yang satu? Maka Abu Hurairah mengatakan, rafa'tuha li ummi, aku siapkan untuk ibuku di rumah. Maka Nabi SAW menyatakan, kulha fa inna sanu'tika laha tamratain. Kamu makan, nanti kita kasih dua butir kurma yang lain untuk ibumu. Artinya, dulu para sahabat ada masa-masa dua kurma bisa ganjil sehari. Coba zaman sekarang, bukber itu kan tiga butir kurma itu. Gratisan kadang-kadang kurma juga sampai lebih-lebih itu. Ramadan lewat masih ada berapa kardus, bingung DKM itu. Ya. Maksudnya zaman sekarang gak ada orang sampai segitunya. Baik. Ada kisah lain. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah. Sahabat Jabir ini, beliau ditinggal wafat oleh ayahnya. Wafat di perang Uhud. Malam perang Uhud, ayahnya panggil anaknya. Dia mengatakan, wahai Jabir, setelah agama Islam ini, tidak ada yang lebih mulia dan lebih berharga untukku dari kamu. Aku pesan jaga adik-adikmu. Ana nyangka kayaknya besok ana mati. Ana punya utang dan kita punya adik perempuan banyak. Jaga baik-baik. Setelah itu perang, wafat. Jabir bin Abdullah nikah. Dan nikah dengan seorang perempuan janda. Nabi SAW menyatakan, halla bikron tula'ibuka wa tula'ibuha. Kenapa kamu tidak nikah sama gadis aja biar bisa lebih mesra? Itu hukum asalnya orang nikah itu cari yang gadis kan? Iya. Nabi SAW diberitahu oleh Jabir, ayahku meninggal. Dan aku punya adik perempuan banyak. Kalau aku nikah sama gadis, tanggung jawabku tambah banyak. Ini perempuan semua itu masalah ini. Ana pengen satu perempuan yang dewasa ikut bantu ana ngurusin adik-adik perempuanku. Kemudian Nabi SAW bertanya, attakhadhta anmaton? Kamu manten baru, sudah beli karpet belum? Ya Rasulullah, anna lana anmat. Gak kebayang beli karpet, gak bayang. Kita juga gak kebayang kan di masjid tahu-tahu ada karpetnya. DKM yang mikir itu, kita gak mikir tuh. Ada AC, ada karpet, enak sekali pengajian, Masya Allah. Tahu-tahu ngimpi aja. Baik, dibilang, anna lana anmat, kita gak kebayang mau beli karpet. Nabi SAW menyatakan, ama innaha satakun, nanti akan kalian rasakan. Zaman bergulir, Khaybar dibuka, kaum muslimin mulai agak enak ekonominya, istrinya beli karpet. Jabir mengingkari, ini apa-apaan mewah-mewah kayak gini, ini gak kebiasa kita kayak gini. Tapi istrinya bilang, ama qala Nabi SAW, ama innaha satakun. Kan dulu dalam hadis dikatakan, Nabi SAW mengatakan ini akan terjadi. Jabir diam. Jabir ini satu malam datang menemui Nabi SAW ingin curhat. Ternyata Nabi SAW sedang sholat tahajud. Maka Jabir sholat di sebelahnya. Dan beliau menggunakan satu pakaian yang sudah dipakai selimutan, gak karu-karuan itu. Selesai sholat, Nabi SAW bertanya, Mas Suraya Jabir, kamu mau masalah apa yang disampaikan? Nah, akhirnya diceritakan. Tapi sebelum itu ditanya, Mahadha, ini apa ini? Gaya pakaian kayak gini ini apa? Maka Jabir mengatakan, Thawb, ya'ni dhaq, ini pakaian kesempitan. Ada pakaian kebesaran, ada pakaian kesempitan. Ini masalahnya kesempitan. Akhirnya Nabi SAW menyatakan, in kana wasi'an faltahif bih, wa in kana dayyiqan fattazir bih. Kalau kamu punya kain dan lebar, bisa kamu pakai selimutan.
selimut bisa dibikin ini seret dari sini, kemudian dibikin apa. Tapi kalau enggak, pakai sarung aja. Sudah atasnya kebuka, tapi mending bawahnya tertutup auratnya. Hukum asalnya, sholat dengan pundak terbuka makruh. Makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, la yusalli ahadukum wa laysa ala atiqihi minhu syai. Tidak boleh salah seorang di antara kalian sholat sementara pundaknya kebuka. Zaman sekarang enggak kebayang itu kan. Pundak kebuka itu siapa? Ihram. Itu orang lagi umroh itu. Itu pun ketika umroh, ini kan ditutup. Kalau mau sholat ya ditutup dulu. Gitu. Enggak kebayang. Tapi ternyata ada sebagian sahabat, bajunya enggak cukup-cukupnya. Cuma untuk sarung aja. Dan ini disebutkan juga dalam satu hadis Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid bersama para sahabatnya, seorang wanita datang mengatakan, ya Rasulullah, jitu ahabu nafsi lak. Ya Rasul, aku ingin menghadiahkan diriku kepada engkau. Kalau antum mau nikahin aku pulang sama antum. Gampang sekali kan? Ini tapi khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perempuan menghibahkan diri untuk Nabi SAW ini dulu boleh. Kemudian dalam hadis itu katakan, fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ta'a fiha ra'sahu wa sawwabah. Nabi SAW melihat turun kemudian ke atas. Thumma ta'ta'a Rasulullah sallam, kemudian beliau kayak tidak tertarik. Beliau diam. Karena diam, sebagian sahabat bilang, ya Rasulullah, illam takun laka biha hajatun fazawwijniha. Ya Rasul, kalau antum enggak butuh sama perempuan ini, nikahin aku aja dengan dia. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza asdaqtaha?" Apa yang kamu jadikan mahar untuk menikahi perempuan ini? Maka dia mengatakan, "Anadhara ilai fala waj fala yajidu syai'an." Dia nyari-nyari enggak ketemu apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadid. Cari meskipun cincin dari besi. Gak dapat. Kata orang itu, dia mengatakan, astaqtuha izari. Nanti tak kasih mahar sarungku. Sarung yang dipakai ini. Dalam hadis itu katakan, malahu rida. Dia gak punya selendang. Jadi badannya kebuka di atas, dia hanya pakai sarung. Mau pakai mahar pula ini sarungnya. Kata Nabi SAW, in astaqtaha lam yakun 'alaika minhu syai' wa in labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'. Sarung ini kalau kamu jadikan mahar, kamu pakai apa? Kalau dikasihkan, kalau kamu pakai, dia enggak jadi dapat mahar. Cari enggak dapat. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hal ma'aka min al-Qur'an?" Kamu punya sesuatu dari hafalan? Iya. Qala idhhab faqad zawwajtukaha bima ma'aka min Al-Quran. Kalau gitu silahkan pergi, aku sudah nikahkan kamu dengan hafalanmu. Dalam riwayat lain dikatakan, idhab fa'allimha min Al-Quran. Ajari istri yang baru ini sekarang Al-Quran. Dan mengajari baca Al-Quran bisa dijadikan mahar. Dan garis bawahi, zaman sekarang ada orang yang kayak gitu. Ada orang gak punya apa-apa. Sampai mau bayar mahar aja, baju yang tersisa nyantol di badan yang dikasihkan. Sama sekarang gak kebayang. Orang miskin zaman sekarang itu bajunya paling tidak 3. Ya kan? Laki-laki gak pakai baju misalkan. Paling dia pakai sarung, dalamnya pakai baju dalam. Kemudian pakai jaket, pakai sarung lagi kalau orang ronda itu kan. Itu kan pakai sarung itu. Itu miskin di zaman kita, itu gak bisa dibandingkan dengan miskin zaman dulu. Kalau kita dikasih pilihan, miskin, sabar. Kaya, bersyukur. Milih yang mana? Atau ada khilaf? Ya. Baik. Ini disampaikan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Ini adalah perbedaan pendapat ulama yang kathirul jadwa. Panjang pembahasannya. Ya. Dan memang yang paling hebat adalah yang bertakwa. Orang kaya bertakwa, hebat. Orang miskin bertakwa, itu yang hebat. Ya kan? Tetapi masalahnya, orang kalau disuruh milih memang,
Kaya bersyukur, miskin bersabar. Ya. Kayaknya ya, kita semua gak usah membahas tuh. Jawabannya sepakat kita. Masalahnya, orang bersyukur itu jarang. Allah tegaskan dalam Al-Quran. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Hambaku yang bersyukur sedikit. Yang banyak tidak bersyukur berarti. Sementara orang miskin yang sabar banyak. Karena dia pasrah. Kalau dia tidak bersabar juga, takdirnya tidak berubah. Istilahnya, kalau kata Ali radhiyallahu anhu, in sabarta jara alaika al-qadar wa anta ma'jur, wa in jaza'ta jara alaika al-qadar wa anta ma'zur. Ketika Ali radhiyallahu anhu ingin memberikan nasihat orang yang ditimpa musibah, beliau mengatakan, kalau kamu sabar, takdir itu akan apa adanya, tapi dapat pahala kamu. Tapi kalau kamu tidak sabar, takdir tidak berubah dan kamu dapat dosa. Baik, ala kulli hal, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, anak suka cerita ini ya. Ya, kadang-kadang orang kalau dikasih cerita itu tertarik gitu. Sampai khusyuk banget ya. Yang jelas ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang miskinnya muhajirin datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri biddarajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, enak jadi orang kaya ya, pahalanya banyak. Qala wa madzak, mang ada apa? Qal yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka bisa salat seperti kita salat, mereka bisa puasa seperti kita puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi SAW menyatakan, afala adullukum ala syai'in tasbiquna bihi man ba'dakum wa tudrikuna bihi man sabaqakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Tak kasih trik. Kalian bisa mengejar ketertinggalan orang yang sudah jauh di depan. Bahkan kalian bisa melesat ninggalin orang di belakang kalian. Tidak akan ada orang yang bisa sama dengan kamu kecuali kalau dia melakukan trik ini. Wah, senang mereka. Apa triknya? Gampang. Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar setiap habis sholat 33 kali. Gampang kan? Kita kerjakan ini setiap sholat ini. Kebanyakan kita kerjakan, cuman kita gak ngerti fadilahnya. Baik, ini para sahabat senang banget mereka pulang dengan amalan. Kayak orang kampung itu kalau dikasih amalan Pak Yai senang banget tuh. Ya kan? Penuh banget. Ya. Tapi kata Abu Saleh ini yang ceritakan kejadian ini. Dia mengatakan, faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang lagi, orang miskin ini curhat kepada Nabi SAW lagi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa'alu mithlah. Mereka bilang, ya Rasul, orang kaya dengar kita ngapalin ini, mereka ngerjakan yang sama. Maka Nabi SAW menyatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya sudah, itu memang kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya yang dia kehendaki. Tapi yang digarisbawahi di sini, yang pertama, orang miskin tidak iri dengan kaya karena duitnya, tetapi karena mereka bisa beramal lebih. Kalau hanya sekedar orang kaya, banyak, dan mereka gak pingin. Lambang, maskot kekayaan di dunia ini siapa? Hah? Korun, ya kan? Sampai ada orang kalau nemu di bawah tanah emas kan namanya harta Karun. Padahal di mana Karun tuh? Karun tuh di Mesir. Masa orang nemu di Indonesia juga namanya harta Karun? Ya, tapi kan itu lambang. Dalam Al-Quran dikatakan, ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Allah mengatakan, kita kasih dia kekayaan, kunci gudangnya, gudang duit-duitnya itu sampai enggak kuat diangkat sama orang yang
bodinya gede sekali. Itu kan kayanya gimana itu sudah? Ya, isunya emas aja orang Indonesia itu. Emas 74 aja viral ya. Iya. Ini belum kalau dikasih emas sampai kuncinya aja enggak kuat diangkat sama orang kuli itu. Baik, tetapi ternyata para sahabat enggak iri dengan orang-orang yang kaya, tetapi mereka iri ketika ada orang kaya bisa menggunakan kekayaannya. Kalau dulu kita lihat ada orang Masya Allah, ini orang umroh aja kayak ke Tanah Abang gitu. Ya, ah, baru pulang dari umroh, kenapa tanggung banget, nanti Ramadan ntar lagi, kenapa gak Ramadan sekalian? Ya nanti Ramadan berangkat lagi. Yosh, Masya Allah, kita yang denger aja. Masya Allah, ini umroh setahun sekali aja sudah nunggu orang ngajakin ya. Nah, ini Masya Allah berangkat-berangkat aja. Apalagi hajian itu. Ya, haji mujamalah itu. Ya kan? HM. Datangnya haji mujamalah. Berangkat 500 juta. Padahal pun gak ada jaminan untuk haji mabrur kan. HM itu kan haji mujamalah, bukan haji mabrur. Ya mudah-mudahan sih mabrur gitu. Tapi maksudnya, orang kalau kaya dia mau berangkat-berangkat aja. Ya, tapi orang yang miskin dia irinya di situ. Yang kedua pelajarannya, orang kaya dia masih tidak mau kalah sama orang miskin. Ngerti orang miskin punya amal, kerjain mereka. Ini kehidupan di para sahabat itu seperti itu. Orang kalau mau ngebayangin orang miskin yang sabar dan orang kaya yang bersyukur, itu kayak para sahabat itu. Ya, mereka dengan orang miskin zikir, maka mereka zikir. Nah, zaman sekarang coba, ini contoh aja, enggak semuanya ya. Ini contoh aja. Kalau di satu masjid ada muhsinin. Muhsinin dia bisa membackup pembangunan masjid enggak pakai donasi sama sekali. Pengajian tidak usah pakai kotak misalkan. Enggak apa-apa pakai kotak, enggak apa-apa. Kemudian setelah itu dia backup semua kebutuhan jamaah. Ada makan siang gratis dan jadi enggak di sekolahan aja, itu pengajian juga ada misalkan. Kemudian semua yang ikut pengajian dibagiin 2 gram 2 gram kan enak sekali kan. Ya antum berkhayal sedikit terus sekarang enggak apa-apa. Ya siapa tahu Allah kasih ya. Nah, tapi maksudnya kalau seandainya ada kayak begitu. Terus biasanya enggak sampai segitu sih, enggak sampai begitu. Cuman kalau seandainya ada begitu, biasanya donatur itu sudah tidak datang ke pengajian, biasanya sudah bagi-bagi pahala biar ada yang ngaji, ada yang ngedonasi pengajian, biasanya gitu kan. Biasanya yang hadir itu biasanya orang-orang yang sabar-sabar ya. Ya, tapi antum bersyukurlah, antum termasuk orang yang bersyukur ini kan. Kan kita pengen jadi orang yang bersyukur ya. Jadi biasanya itu begitu. Tapi kalau seandainya ada orang yang kaya tapi dia mau betul-betul belajar dan ngaji terus, itu jarang. Itu jarang. Bahkan tidak jarang ada orang rajin ngaji ketika sukses gak jadi ngaji. Karena kisahnya di sekitaran sini masalahnya. Ya, ada orang suami istri ini lagi miskin-miskinnya bingung, akhirnya dinasihatin, sudah antum ngaji, siapa tahu Allah kasih kemudahan itu setelah antum ngaji gitu. Akhirnya ngaji nih, semangat nih suami istri ini. Mulai relasinya tambah, mulai jualannya mulai laku, mulai apa, mulai ini sukses nih. Mulai ngajinya berkurang. Lama-kelamaan sukses banget, sudah enggak ngaji. Lama-kelamaan sukses banget sampai suami istri cerai karena suami punya usaha sendiri, istri punya usaha sendiri. Kira-kira yang enak yang mana? Yang enak yang sukses tetap ngaji dan tidak usah cerai kan? Maunya kayak gitu. Tapi anak bilang, tidak semua orang siap untuk bersyukur ketika Allah uji. Baik, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita uji kalian dengan nikmat dan kesengsaraan. Kalau kesengsaraan ini orang semua ngerti, ini kayaknya ujian dari Allah. Orang tuh bisa ngomong ini ujian, tapi coba ada orang dapat gaji 13. Baru-baru 13, gaji 1 aja belum tahu kan. Nah, tahu-tahu dia bilang, "Aduh, anak dapat ujian." Jarang kan? Jarang sekali. Ya, maka bersyukur itu berat sekali. Maka kalau Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, orang kalau bisa bersyukur kepada Allah, maka dia tidak akan berhenti bersyukur.
ketika dia mengatakan alhamdulillah ana sehat, artinya dia bersyukur. Subhanallah, antum sehat itu ya. Kalau dulu kita ketemu orang, masya Allah Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu ya gitu. Nah bilang nggak ada doa yang lain. Doa kok sehat-sehat gitu. Artinya itu kita masih muda kan? Masih muda dibilang sehat itu kayak belum pada saatnya gitu. Tapi sekarang coba jamaah ini, mudah-mudahan kita sehat selalu. Aminnya itu paling dalam kayak itu. Orang itu kalau sudah umur ya makan aja kayak susah kan? Kayak gitu-gitu kan? Masya Allah, ana lihat ada beberapa asatidah senior di kampus kita lihat. Saat antum tua Ustaz ya. Ya gimana beliau enggak tua? Ana aja sekarang tua gitu. Berarti yang lebih tua akan semakin senior lagi itu. Ya, tapi memang ini jarang orang syukurin. Kata Ibnu Rajab al-Hambali, orang ketika sehat kemudian bersyukur, dia lalu akan ingat, alhamdulillah ana bisa bersyukur. Berarti ini ibadah yang lain. Lalu dia berusaha untuk mensyukuri syukurnya. Tambah bersyukur lagi, syukur mensyukuri nikmat yang lain, syukur lagi, dan itu kata Ibnu Rajab tidak akan bisa berhenti. Siapa yang bisa ngerjakan itu kalau bukan orang yang nyadar? Dan tidak bakal ada orang bersyukur kecuali kalau dia sadar dia dalam keadaan nikmat. Sayang orang jarang nyadar. Baik. Ada kisah lagi ini dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang orang dulu. Inna thalathatan min Bani Israel. Ada tiga orang Bani Israel. Diuji oleh Allah Azza wa Jal. Abrasa wa aqra'a wa a'ma. Yang pertama, kulitnya putih-putih. Abrasa itu kayak apa? Ana gak ngerti namanya penyakit apa itu ya. Tapi yang jelas orang kalau kulitnya putih, tidak sakit, barangkali tidak sakit. Tetapi orang lihatnya agak gimana. Baik, dan itu bisa jadi selama orangnya sehat, alhamdulillah kan, hanya biasanya nurun. Katanya itu ada keturunan ke anaknya atau ke apa gitu. Dan subhanallah, bersama dengan waktu tambah gede. Tapi ala kulli hal, ini disebutkan namanya penyakit abros. Yang kedua, akra. Rambutnya botak. Gak tumbuh sama sekali. Jadi rambut ini rontok. Dan rontoknya kelihatan orang ini memang sakit kepalanya. Sampai orang tuh lihat jijik. Kemudian yang ketiga, orang yang buta. Kemudian fa'aradallahu an yabtaliyahum, Allah ingin menguji mereka. Qala fa'arsala ilaihimul malak, Allah mengutus malaikat. Fi suratil bashar, dengan bentuk manusia datang ke orang yang pertama. Dikatakan ayyu syai'in ahabbu ilaik, kamu pengen apa? Dia mengatakan, ini yang pertama kan orang yang kulitnya itu. Dia mengatakan, uridu launan hasana wa jildan hasana wa yadhhabu anni alladhi qad qadhirani an-nasu bih. Aku pengin kulit yang putih ini sembuh. Aku pengin kulit yang lembut, warna yang bagus sehingga orang enggak jijik lagi dekat sama aku. Baik, famasahahu. Maka malaikat itu mengusap badannya, sembuh. Kemudian dikatakan ayyu malin ahabbu ilaik, kamu pengin harta apa? Maka dia mengatakan al-ibil, aku pengin punya unta. Fa'utiya naqatan usyara, maka dia dikasih oleh malaikat itu unta yang hamil. Sudah pergi datang ke orang kedua. Datangin dia. Ditanya, kamu pengin apa? Dia mengatakan ana pengin rambut yang bagus sehingga orang tidak jijik lagi melihat aku. Diusap, sembuh. Tumbuh rambutnya, penampilan menawan. Ditanya lagi, kamu pengen apa? Dia bilang pengen sapi. Fa'u'tiya baqaratan hamila. Maka dikasih seekor sapi yang juga masih hamil. Kemudian datang ke orang ketiga, buta. Kamu pengen apa? Ana pengen al-basar ubsiru bihin nas. Aku pengen bisa melihat orang. Dan aku pengen kambing. Kasih kambing. Kambing juga yang masih hamil. Fakana hadha wadin minal ibil wa hadha wadin minal baqar wa hadha wadin minal ghanam. Orang pertama sampai punya gembalaan unta satu lembah. Yang kedua punya sapi satu lembah. Yang berikutnya punya kambing satu lembah. Pernah ngebayangin tuh ada satu lembah kayak gitu itu. Kalau itu punya kita, masya Allah banget kan.
Allahumma barik. Orang punya kambing yang perah itu, kambing perah aja itu yang mati banyak tuh. Ada orang ada punya kenalan, dia punya kambing 30. Subhanallah, sekarang tinggal 3. Ya, ada yang dikorbanin, tapi dikorbanin itu daripada mati gitu. Yang mati berapa, yang hilang berapa, subhanallah. Ini satu lembah nih, berhasil banget. Kemudian Allah mengutus kembali malaikat dengan penampilan seorang yang miskin. Lalu berkata kepada orang yang pertama, rajulun faqir ibnu sabil qad inqata'at bil hibal. Aku orang miskin, modalku atau bekalku habis. Fa as'aluka Allah alladhi a'taka al-jildal hasan wal launal hasan malan atazawwadu bihi fi safari. Aku minta dengan nama Allah yang telah memberikan kamu warna kulit yang bagus. Aku minta satu saja unta untuk bekal aku melanjutkan perjalanan. Maka dia mengatakan, al-huququ kathirah. Ana masih punya banyak rangkaian distribusi ini. Ana enggak bisa kasih ente. Dan memang biasanya orang kalau kaya ya, orang kalau kaya itu lebih pelit untuk ngeluarin. Apalagi biar zakat. Ya. Biar zakat itu kan mahal banget. Zakat itu berapa hitungannya? 2,5%. Ya kan? Orang kalau sudah wajib zakat, berarti hartanya sudah nisab zakat. Berapa nisab zakat? Nah, kalau 74 belum ya? Belum. 85 gram. 85 gram itu kalau nganggur. Kalau 85 gram, tau-tau dipakai untuk bayar sekolah, berkurang jadi 50 gram, gak wajib zakat. Gak wajib zakat. Itu yang wajib zakat. Itu orang yang duitnya sampai 85 gram, nganggur semua 1 tahun. Namanya haul. Sama 1 tahun. Berarti dia kaya bener tuh. Itu duit sampai 300 juta tuh. Orang kalau udah punya duit sebesar 85 gram emas atau 300 juta, berarti dia wajib ngeluarin zakat 2,5%. Ketemunya berapa? 9 juta. Dikit apa banyak tuh. Motor second dapat tuh 9 juta tuh. Iya. Nah, orang kadang mau ngebayar zakat, aduh, sayang banget kan dikasihin. Padahal itu dia punya duit 300 juta yang nganggur tadi itu. Orang mau bayar zakat melihat yang 9 ini banyak sekali gitu. Jadi fakirnya orang kalau punya duit banyak kayak begitu. Baik, tadi malaikat hanya ngetes aja. Dia bilang, "Ana minta satu." Nanti punya satu lembah. Dia bilang, oh banyak yang harus ana penuhin. Lalu malaikat mancing-mancing. Alam a'rifka, ana kayaknya kenal antum ya. Alam takun faqiran, fa'aghnakallah. Dulu kamu miskin kan, Allah bikin kamu kaya. Alam takun jilduka abras, alam takun abras yakdarukan nas. Bukankah kamu dulu yang kulitmu sampai putih-putih orang pada lari dari kamu? Maka dia mengatakan, innama warithu hadza kabiran an kabirin. Aku dapat kekayaan ini karena warisan nenek moyang. Lupa kan? Kebanyakan orang kayak gitu. Akhirnya dia mengatakan, in kunta kadziban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Kalau kamu bohong, mudah-mudahan kamu balik seperti sebelum ini. Orang kedua sama. Plek perkataannya, plek jawabannya. Orang ketiga yang buta, dibilang ana butuh modal untuk melanjutkan perjalanan. Kata dia, qad kuntu faqiran fa aghnanillah. Aku dulu miskin dan Allah sudah kasih aku kekayaan. Khudh ma syi'ta wa kul ma syi'ta fala alumuka syai'an akhadhtahu lillah. Antum mau ambil semua ini juga silahkan, ini semua dari Allah. Makan sesukamu, ambil sesukamu, aku tidak akan nyalahin antum karena ini semua karena Allah Azza wa Jal. Akhirnya malaikat mengatakan, amsik malak fa inna mabtulitum wa qad radiyallahu anka wa saqita an sahibaik. Sudah, ambil harta kekayaanmu, Allah Azza wa Jal hanya ingin menguji kamu dan Allah ridha kepada kamu dan sudah marah kepada dua kawan. Nah, ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Dan Nabi SAW ingin memberikan gambaran banyak orang seperti itu. Orang itu tadinya miskin juga, ketika jadi kaya lupa. Dan lupanya itu sampai sombong. Lupanya itu sampai dia gak ngerti kalau dulunya dia gimana, kemudian Allah sudah kasih. Subhanallah, memang kayak begitu.
Maka di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal, ini kemarin dari ceramahnya Syekh Abdul Malik Ramadhani, masya Allah, luar biasa. Beliau mengatakan di ayat yang banyak Allah menyebutkan bahwa orang sukses itu kalau bisa menggabungkan dua poin. Yang pertama aman, yang kedua rizkinya terpenuhi. Sudah itu di mana-mana seperti itu. Kalau orang punya bisnis banyak tapi banyak premannya, gak enak. Gak enak. Anda punya kawan dari Kenya. Kenya itu katanya negara yang punya penghasilan uranium ya. Dia bilang uranium. Dan uranium ini yang mengelola, kayak Indonesia kan, kita punya Freeport tuh kan, itu yang lola kan tetangga sebelah kan, ya sebelah yang gak jauh ke sana. Nah ini sekarang sama, teman anak Kenya itu, dia cerita, uranium itu lembaga negara yang paling besar, Brazil, yang bikin. Nah, presiden terbaru mengatakan, ana bareng rakyat. Khalas, ana ma'ar ra'iyah. Ana akan berusaha untuk membela hak-hak rakyat. Dan ana tidak lagi akan membiarkan uranium kita dipegang oleh warga asing. Dipilih dia. Dipilih dan betul. Dia umumkan, saya tidak akan lagi mengizinkan tambang uranium untuk Brazil. Potong. Selesai masalah? Tidak. Orang itu bukan bayangin satu tambah satu, dua. Politik itu kan gak cuma satu negara. Gak cuma beli gorengan, kenyang, selesai. Ini yang punya keserakah itu orang banyak gitu. Akhirnya, subhanallah, negara sana bilang, iya, gak apa-apa, kita gak pegang. Dibikin kacau. Sampai perompak itu betul-betul mewarnai daerah itu, sampai setiap orang investor datang gagal. Gak beranilah, gimana chaos. Itu dibikin. Ya kan? Ya antum lebih tahu dari ana lah. Tapi yang jelas itu di mana-mana kayak begitu. Intinya gak jadi. Ujung-ujungnya itu kawan ana hati. Kayaknya negara aku juga gak beda-beda jauh. Tapi maksudnya memang rata-rata kalau orang punya penghasilan besar, kalau tidak diimbangi dengan aman, gak mungkin. Gak mungkin. Dan biasanya orang miskin tidak paling mikir kalau ada chaos. Ya kan? Ada demo, bakar rumah, ngancurin ruko. Yang mikir yang punya ruko. Ya kan? Kalau kita lihat, oh ada kayak gini. Gak mikir kita, santai aja kan? Karena memang ngapain kita mikir itu bukan punya kita. Tapi yang mikir itu, coba kalau ruko ana yang kena gimana? Kan? Dan orang tidak bakal tenang sampai dua-duanya itu. Maka Allah mengatakan dalam surat Quraisy, "Ili ila fi Quraisy ila fihim rihatash syita'i was-shaif." Kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka melakukan dagang sampai ke luar negeri. Musim panas mereka ke daerah Syam karena dingin. Musim dingin mereka ke Yaman karena negara panas. Tapi semuanya dagang. Terkenal sekali orang Arab itu dagangnya, masya Allah, luar biasa. Dan antum kalau lihat orang Yaman itu kalau dagang, Allahu Akbar. Kita di Saudi itu kalau lihat orang Yaman dagang itu, masya Allah, kayaknya tangan ini kayak ada apanya gitu. Dia buka fotokopian, buka toko buku, buka mat'am, resto itu. Masya Allah, kok bisa kayak gitu. Depan Masjid Nabawi itu, rata-rata yang jualan Yaman-Yaman itu. Itu ruko, itu belinya sampai 1 juta real. Gak miliar itu. Ruko kecil gitu. Ruko kecil itu. Tapi ternyata subhanallah ketutup itu. Dan untung juga. Artinya kita masya Allah ini usahanya itu gimana gitu. Kalau dulu zaman sahabat ada seorang namanya Urwah Al-Bariqi. Urwah Al-Bariqi ini didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didoakan. Barakallahu laka fima fi fi tijaratik, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan pada jual beli kamu. Fakana law ishtarat turaba la rabbiha fihi. Sampai para sahabat bilang, ini anak ini kalau seandainya dia beli pasir, untung dia. Karena doakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang kalau kita lihat orang sukses banget tuh, masyaallah, luar biasa. Lalu Allah bilang, falyabudu rabb hadzal bait. Setelah Allah kasih kamu aman dan rezeki yang sukses, kamu sekarang sembah Allah yang ngasih itu. Baik. Dalam Al-Quran dikatakan, innallaha huwar razzaqu
Dzul quwwatil matin. Allah yang memberi rizki dan Allah yang maha kuat. Maksudnya aman itu

bisa dikasih sama Allah Azza wa Jal. Berarti memang Allah mengingatkan ibadah itu memang wajib untuk kita kasihkan ke Allah, karena Allah yang kasih dua itu. Orang kalau sudah aman, tenang, tentram, terus dapat pemasukan, dia sudah di zona aman, gak bakal ngusik-ngusik punya orang. Wah, sekarang naik nih harga Pertamax. Temu tahu gak Pertamax di Jember tuh 8.000 aja. Ya, setengah liter. Antum serius banget ya. Tapi maksudnya, orang itu kan kalau sudah kayak gitu, tapi penghasilannya, kata orang sampai 2 digit, gak mikir dia. Paling mikir beli mobil listrik kan. Ya. Nah, kita di daerah gak mikir beli mobil listrik, sangkut apa nyetrum, berhenti gimana. Tapi maksudnya, ada orang, kalau penghasilannya sudah dijamin, dia gak terlalu ribut. Ya. Negaranya aman, penghasilannya sudah insya Allah tidak ada masalah, sudah dia tenang sekali, tinggal beribadah kepada Allah. Hanya yang ini yang susah. Maka kita katakan, ini anugerah, tapi ini juga ujian. Orang yang bisa untuk tetap istiqomah itu yang maha berat. Kembali kepada perbandingan tadi. Mana yang afdol? Bersyukur dalam keadaan kaya atau sabar dalam keadaan miskin? Jawabannya kalau memiliki ketakwaan. Baik. Kalau dua-duanya ada ketakwaannya bagaimana? Miskin, bertakwa, sabar. Kaya, syukur, bertakwa. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa orang zuhud kaitannya itu bukan sekedar penampilan compang-camping. Orang zuhud itu masalah keyakinan, masalah hati. Beliau ketika menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhud itu dalam bahasa Arab itu artinya tidak butuh. Ya. Ana azhadu. Nabi SAW menyatakan fa'afuhu. Nabi SAW menyatakan lam yakun bi ardi qaumi au lam yakun bi ta'ami qaumi fa'ajiduni a'afuhu. Aku enggak butuh itu karena itu bukan makanan orang kampungku. Baik, itu namanya zuhud. Ana enggak butuh gitu. Baik, Nabi SAW menyatakan agar orang dicintai Allah dan disukai masyarakat, dia perlu zuhud terhadap dunia. Yang kedua, tidak butuh pada duitnya orang. Nah, zuhud itu bagaimana caranya? Tidak butuh bukan berarti kita akhirnya masya Allah gak butuh belas sama sekali. Mustahil. Ada orang tidak butuh sama orang itu mustahil. Hanya yang dimaksudkan zuhud adalah kita tidak bergantung. Ketika orang tidak bergantung, dia bebas. Tapi meskipun dia kaya, hatinya masih bergantung, miskin banget. Yang kalau kita lihat di luar, ada orang kemasjid-kemasjid aja. Ada orang jalan-jalan aja. Di saat ada orang yang mobilnya mewah, pakaiannya necis, tapi dia bawahan. Begitu ada atasannya, silakan Bapak, apa mohon maaf, siap salah, siapa macam-macam. Kok jadi kasihan banget kita melihatnya ya? Benar, anak waktu di Madinah, anak pulang ke Indonesia, anak betul-betul melihat, kok ada orang gaya kayak begini, sampai dia kayak mau jatuh atau begini. Padahal sudah najis gajinya besar. Tapi ternyata dia kan seolah-olah rendah banget. Rendah banget. Mending yang mana? Orang yang gak punya atasan itu, hatta dia mau datang, dia mau galak, dia mau apa, anak gak punya urusan sama dia. Bebaskan. Maka Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah. Tetapi di makhluk ini, orang akan semakin sempurna ketika dia memiliki tiga hal. Ilmu, kemudian harta, kemudian pengalaman. Dan semakin besar dia memiliki tiga hal ini, dia semakin sempurna. Tetapi semakin dia tidak butuh kepada mereka, dia akan semakin bebas. Semakin bebas dia. Baik, kita katakan ketika ada orang zuhud, maka hatinya tertambat pada Allah meskipun kaya. Mungkin atau tidak orang kaya zuhud? Jawabannya mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menukil perkataan sebagian ulama salaf yang mendefinisikan zuhud. Dikatakan, "Laisa az-zahadatu fid dunya
bitarkil halal wala ida'atil mal. Zuhud di dalam dunia itu bukan dia tidak makan yang halal atau menyia-nyiakan uangnya. Wa innamaz zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillah awthaqu minka mimma fi yadik. Yang dikatakan zuhud terhadap dunia itu adalah engkau lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah daripada yang kamu punya. Apa yang kamu punya? Macam-macam. Ada orang punyanya sedikit, ada yang punya banyak. Tapi keyakinan ini tergantung. Kalau imannya kuat, dia betul-betul tawakal kepada Allah. Ada orang bilang, ya gaji anak segini, ya hidup seadanya, pasrah yang cukup, semoga Allah kasih barokah. Bisa doa kayak gitu. Ya sudah mudahan cukup, Allah kasih barokah. Subhanallah, Allah kasih barokah. Cukup untuk bayar sekolah, cukup untuk makan, cukup untuk apa, gak perlu minta-minta. Di saat yang sama, ada orang kaya, tadi itu yang penghasilan sampai 2-3 digit tuh, katanya. Utangnya ternyata banyak, dia masih takut kalau dia gak kerja nanti dapat pemasukan tambahan apa enggak, kemudian dia mau sedekah gak berani. Khawatirnya miskin. Berarti dia kan miskin ini hatinya. Hatinya miskin sekali. Dia bilang, ini duit ini harus anda pertahankan. Bahkan tidak jarang orang kaya kalau dimintain atau dipinjam duitnya. Gak diminta, dipinjam duitnya. Langsung keluar. Saya ini kerja ya. Saya ini juga pernah sengsara. Saya ini pernah apa? Subhanallah, antum kalau gak mau pinjemin ya udah. Tapi sebagian orang ngerasa tuh, ketika akan dipinjam, dia ngerasa seperti mau dizalimi, mau dibegal. Ya. Karena memang ternyata ada sebagian orang hatinya miskin banget. Meskipun rumahnya besar. Maka sampai ada pepatah Arab mengatakan, wallah alam ini hadis atau bukan, anda lupa. Laisal ghina bi'an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan tidak dihitung dengan banyaknya harta yang dia punya, akan tetapi jiwanya kaya apa tidak. Ada orang kaya, Masya Allah, bersyukur terus tuh. Alhamdulillah, makna sekarang sudah bisa ini. Alhamdulillah, ini sudah ada cukup rumahnya. Alhamdulillah, terus bisa bersyukur. Ada orang yang rumahnya kayak gitu, gak bisa bersyukur. Ngedumel aja gitu. Dan ternyata bisa jadi sebabnya karena kekayaan dunianya. Sampai dia menjadi miskin karena kekayaan dunianya. Syaikh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, rumah kita dulu tidak seperti sekarang. Rumah kita dulu sempit, tapi hati kita luas. Tapi sekarang rumah kita luas, hati kita yang sempit. Gampangnya hasad. Gampang sekali hasad. Dulu itu katanya orang Arab, saking rumahnya biasa banget, sampai mereka punya tradisi, kalau ada tamu, maka keluarga perempuan tidak mau makan dan minum banyak. Khawatir butuh kamar mandi. Kalau kamar mandi itu sampai keluar suara airnya, didengar tamu, aib mereka. Tuh bayangkan berarti rumahnya seberapa. Rumahnya sempit banget. Ini gak lama. Ini yang cerita salah seorang masyayikh kami yang sudah sepuh. Dia mengatakan, anak cerita bantum ini belum lama. Belum lama ini. Jadi rumah kami betul-betul sempit. Kalau ada tamu, sampai keluarga perempuan gak mau makan. Karena kedengaran suaranya. Sama sekarang gak kebayang kan. Orang masing-masing ruang tamu ada kamar mandinya. Enak sekali. Tapi maksudnya hati ini menjadi sempit. Hati menjadi sempit. Maka orang kalau kaya, tapi dia kaya beneran, dia bisa zuhud. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, ini anda dengar dari Syekh Ibrahim Amir Rahili. Imam Ahmad ditanya, hal yumkinu an yakuna al-ghaniyu zahidan au an yazhada ar-rajul wa huwa ghani, mungkin apa enggak orang kaya bisa zuhud? Jawabannya iya. Kalau dia la yafrahu bi ziyadatihi wa la yahzanu bi nuqsanihi, kalau dia tidak bangga banget ketika kekayaannya tambah dan tidak sedih banget ketika kekayaannya berkurang. Nah, dulu ada orang yang kayanya sampai enggak hitungan. Tetapi karena dia adalah orang yang zuhud, maka dia betul-betul sampai kayak gak memikirin duitnya. Duit ada, kekayaan banyak, tetapi bukan di hati, di tangan aja. Kalau butuh, sih. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ulama ahli hadis, ahli fikih, orang kaya, pendekar. Jadi beliau meninggal tahun 188 Hijriah.
beliau ini punya tanah yang luas. Setiap ada ulama ahli hadis datang ke daerah Moro, karena beliau Al-Marwazi, daerah Moro. Kalau ada ulama ahli hadis datang ke negaranya, beliau mengatakan, ke rumahku aja, rumahku luas. Mau ngaji juga, halamannya luas. Bahkan beliau pernah menghajikan orang sekampung. Ini dalam Syiar A'lamin Nubala disebutkan, beliau ini kumpulkan semua orang yang mau haji, ayo kita berangkat bareng. Kemudian beliau ambil kotak. Yang punya bekal dan modal, kasih ke ana. Nanti ana yang ngatur. Karena beliau seorang pedagang, maka beliau bilang ke orang-orang yang mau haji sama beliau, yang punya modal silahkan kasih ke ana yang ngatur nanti perjalanannya. Dikasih masing-masing pakai surah, pakai kantong uang itu. Diambil, masukin ke kotaknya itu. Semuanya. Sudah, ana yang ngatur nanti. Taruh, mereka berangkat hajian. Lewat Madinah. Dikasih tempat yang paling enak, makanan yang enak, kemudian dicarikan oleh-oleh Abdullah bin Al-Mubarak Al-Marwazi. Dikatakan, ada enggak pesan-pesan khusus dari keluarga? Ini, dicatat, beliin. Mekah. Hajian, rampung, dicarikan oleh-oleh juga. Kemudian mereka balik ke Moro. Sampai sana, ngadakan pesta. Alhamdulillah, kita sudah selesai hajian dan semua lancar. Kemudian beliau ambil kotaknya, dikembalikan semuanya. Karena itu semua dari duit beliau. Kaya banget. Ditambah lagi, beliau pendekar. Beliau ini pendekar, pernah dalam, di Syiar A'lamin Nubala diceritakan, orang kafir bertemu dengan orang muslimin. Biasanya dalam pertempuran itu, ada perang tanding sebelum perang yang rame itu. Satu lawan satu. Ketika satu orang ilij itu wakil untuk orang-orang kafir, maju, berhadapan dengan orang muslim dibunuh. Kemudian satu orang muslim lagi maju, dibunuh lagi. Satu lagi orang muslim maju, terbunuh lagi, sampai enam. Akhirnya Abdullah bin Mubarak ambil imamahnya, ditutup mukanya, kemudian beliau maju, ketemu sama orang kafir ini, dibunuh sama Abdullah bin Mubarak. Kemudian datang orang kafir lagi satu, dibunuh lagi, sampai enam, dibalas nih. Setelah itu pertempuran terjadi. Selesai perang, mereka kan penasaran, ini orang yang pakai sorban ini siapa? Ternyata Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak yang sudah kaya, ahli hadis, ahli fikih, pendekar. Sampai dalam biografi di Taqribut Tahdzib dikatakan, jumi'at fihi jami'u khisalil khair. Abdullah bin Mubarak ini mengumpulkan semua sifat kebaikan. Dalam Syiar A'lamin Nubala sampai murid-muridnya kumpul. Murid-muridnya Abdullah bin Mubarak kumpul, kemudian bilang, ayo kita absen. Watak, karakter, akhlak yang bagus apa? Ada enggak Abdullah bin Mubarak? Maka mereka nyebutin, jujur, berani, dermawan, apa semua disebutin, dan ternyata Abdullah bin Mubarak kayak gitu terus. Ada semua. Dan beliau adalah orang yang zuhud. Beliau punya kitab namanya Az-Zuhdu War-Raqa'iq. Pakai sanad, isinya hadis semua. Isinya hadis semua, ada sanadnya. Karena ahli hadis. Catatannya, orang kaya, tapi berani, kemudian zuhud. Gimana gabungkannya itu? Semuanya dapat diperoleh kalau orang punya iman. Berarti kuncinya dalam keimanan dan ketakwaan. Intinya ikhwah sekalian, sekarang ini kan kita diuji oleh Allah ya. Di akhir-akhir berita yang kita ikuti, politik kenapa naik turun, ekonomi kayak tidak stabil, harga sampai mencolot, kalau sudah naik katanya gak bisa turun katanya. Katanya wallahu a'lam. Nah, ini sebenarnya sudah pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir. Beliau mengatakan, "Mal faqra akhsha 'alaikum." Aku tidak khawatir kalian miskin, "Walakin akhsha an tuftaha 'alaikumud dunya." Justru kebalikannya, kalian jadi kaya. Pintu rizki dibuka semua. "Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Kemudian kalian lomba-lomba berkompetisi rebutan sampai akhirnya kalian binasa seperti orang-orang kalian sebelum kalian binasa. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza futihat alaikum Ar-Rum wa Kisra, ayyul qaumi antum?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya
kekayaan Kaisar Romawi dan Persia. Betul-betul kalian takhlukkan sehingga kalian akan rampas. Kira-kira kalian mau jadi apa? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, naqul kama amarana Allahu azza wa jal. Kita akan melakukan seperti yang Allah perintahkan kepada kami. Kata Nabi SAW, awa ghairu dhalik. Beneran. Bukan yang seperti itu. Ada enggak pilihan yang lain? Nabi SAW menyatakan, tatanafasun. Kalian akan rebutan. Thumma tatahasadun. Kalian akan saling hasad. Thumma tatadabarun. Kemudian kalian akan saling nyingkurin, membelakangi. Thumma tatabaghadun. Kemudian kalian akan saling membenci. Fayadriba ba'dukum riqaba ba'd. Sampai sebagian kalian membunuh kawan dan saudaranya. Nah, berarti sebenarnya kondisi ini bukan kondisi yang paling genting. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikeluhin dan dicurhatin para sahabat, mengatakan, ya Rasulullah, ghala si'ru fasa'ir lana. Ya Rasul, harga barang naik, antum tolong kasih kebijakan, enggak boleh naikin harga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha huwal musa'irul basitul qabidur raziq. Sesungguhnya yang berhak itu adalah Allah. Yang berhak menentukan harga, Allah. Yang kasih rizki orang jadi lebar, luas, kaya, Allah. Yang bikin orang tidak banyak rizkinya, Allah. Yang ngasih rizki juga Allah. Innila arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimadlimatin fi damin wala mal. Yang aku pengen cuma satu. Hari kiamat, aku mati menghadap Allah, enggak ada yang nuntut aku karena aku zalim. Entah zalim karena menumpahkan darah atau karena aku ngambil duit orang. Baik. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika rakyat lagi curhat, ya Rasul, harga barang naik, tolong turunin. Ternyata jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku enggak mau zalim. Kesimpulannya para ulama mengatakan, menekan harga, menentukan harga pasar itu adalah bentuk kezaliman. Sampai Syekh Abdullah Ali Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan enggak boleh pemerintah intervensi, karena hukum asalnya para pedagang itu boleh naikin harga atau ngambil keuntungan lebih dari 100% boleh. Yang penting tidak bohong, tidak merugikan, tidak nimbun. Kalau nimbun ini baru. Nimbun itu kezaliman. Dalam hadis dikatakan, la yahtakiru illa khati. Tidak ada orang yang nimbun kecuali orang yang salah, orang dosa. Kalau ada orang yang nimbun, maka pemerintah boleh intervensi. Pemerintah memaksa orang itu untuk mengeluarkan barang-barang yang dia sembunyikan. Dikeluarin, paksa, dijual dengan harga standar. Setelah itu baru dikembalikan ke orang itu. Ini berhak pemerintah. Tetapi kalau tidak ada kasus apa, maka memaksa mereka menentukan harga tertentu, ini bisa berbuat zalim. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memberikan pelajaran kepada sahabatnya, antum gak usah bingung masalah duit. Masalah dunia aman. Terakhir sebagai penutup. Penutup ya. Kalau udah bilang penutup itu ngantuknya agak hilang sedikit. Nah, meskipun penutup itu kan bisa lebih panjang dari muqaddimah. Ya. Dibilang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Suyuti ya, bukan beliau riwayatkan tapi beliau sebutkan dan disahihkan oleh Syekh Albani, ada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebagian riwayatnya disebutkan bahwa itu marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Allah azza wa jal membagi di anak. Enggak pengen jadi orang berilmu banget tapi yang penting anak mapan. Kan orang mikir kayak gitu. Orang sudah belajar aja, banting setir itu. Kalau bisa mobilnya dibanting juga. Jadi orang karena ngerasa ilmu ini gak hebat-hebat banget. Orang kan Masya Allah kalau bisa balik kampung, Ramadan, Lebaran, pakai mobil yang kalau dinaikin dia kelihatan kayak supir. Nah, antum, orang kalau ngobrol itu, antum kalau belum bisa bayar supir, jangan beli mobil itu. Nanti antum dikira supirnya, katanya gitu. Ya, artinya memang penilaian masyarakat, kalau ada orang punya duit itu memang terhormat. Ini enggak dipungkiri.
Tapi orang banyak lupa bahwa orang itu kalau punya ilmu sebenarnya tidak kalah dengan orang punya duit. Cuman siapa yang lihat? Yang lihat itu orang yang ngerti nilai ilmu. Nah, kalau sekarang orang yang punya ilmu saja

0: Sampai Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, memang sudah sepantasnya orang yang punya ilmu agama pun dia mengorbankan sebagian waktu belajarnya untuk cari rezeki, biar dia tidak hidup di tengah ketiak orang-orang muhsinin atau donatur. Kalau dia pengen hidup mulia, dia kerja sendiri, dia dapat penghasilan dari kerjaannya sendiri. Itu bagus. Lalu beliau cerita, kalau ada pesta, orang yang paling terhina adalah orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang punya ilmu, miskin, dia menjilat ke orang-orang kaya yang di pesta-pesta itu. Dan orang kaya sudah sangat pengalaman kalau ada orang datang tuh. Gak harus dia bawa proposal, gak harus. Dia sudah hafal banget tuh. Orang kayak gini nih mau ngapain tuh udah hafal. Lalu ada sebagian orang punya ilmu, datang di depan orang kaya, dia basa-basi apa, tambah gak terhormat mereka. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Ini disayangkan. Tapi memang orang yang menghargai ilmunya itu jarang. Dan ilmu ini padahal adalah salah satu sebab agar orang bisa terhormat dan menguasai keimanannya. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara kesuksesan dunia dengan kesuksesan akhirat. Ini sebagai mukaddimah. Nanti pengajian aslinya kan jam 10 kan? 10 ada lagi insyaAllah. Ya, maka mukaddimah ini antum siapkan untuk pemanasan ya. Dan nanti biar tinggal berangkat cepat seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mau disampaikan silakan. Ada yang mau dibantah-bantah juga tidak apa-apa. Nih. Barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Alhamdulillah, ada.
0: Ustaz, fenomena sekarang ini Ustaz ya, sering kita didengar itu diteriakin jangan hisbi, jangan hisbi, jangan hisbi kamu, jangan hisbi, jangan hisbi, selalu diingatin gitu.
1: Hisbi ya,
0: Hisbi,
1: hisbi ya.
0: hisbi. Apa itu Ustaz? Maksudnya itu jangan hisbi, itu gimana Ustaz? Standar itunya,
1: Hisbi ya, hisbi ya.
0: Ya hisbi ya, jangan hisbi, hisbi ya.
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, orang sering mengucapkan yang mungkin dia nggak tahu artinya begitu ya. Hizbi,
0: lata lata
1: lata
0: ada yang
1: ya.
0: Lata ada yang...
1: Ya hizbi itu artinya apa ya, fanatik golongan gitu artinya, fanatik golongan kelompok tertentu. Dan ketika dikatakan hizbi ya berarti celahan, kan orang tidak boleh fanatik kecuali kepada kebenaran. Kita tidak boleh fanatik kecuali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hizbi adalah berfanatik kepada manusia tertentu, kelompok tertentu, padahal dia bisa salah bisa benar, dibela mati-matian, namanya hizbi. Nah sekarang saat ini, bagaimana? Apakah tidak boleh kita berfanatik? Pertama, ya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui generasi terbaik umat ini, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi sahabat muhajirin dan ansar. Dipuji dalam Al-Quran nama tersebut. Wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallatina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum radhuan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dua nama dan penamaan tersebut di sebutkan di kalangan para sahabat, dibagi. Yang seperti ini karena penamaan tersebut tidak membawa kepada fanatik. Tetap meskipun dia muhajirin asalnya tinggalnya di Mekah, ketika disuruh hijrah ya dia hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah yang dinamakan Ansor, meskipun dia ya tinggal di Madinah, tidak menjadi halangan bagi dia untuk berbaur dengan sahabatnya, membantu saudara-saudaranya sama muslim yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti penamaan ini penamaan yang dipuji dalam Al-Quran. Karena mereka menamakan ini bukan untuk fanatik, tapi sekedar untuk membedakan dalam hal-hal yang perlu untuk dibedakan, ya, di antara dua kelompok besar dari kalangan para sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu ajma'in. Tapi pernah terjadi penamaan ini disalahgunakan oleh sebagian sahabat yang kemudian langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada disebutkan dalam hadis ketika salah seorang muhajirin memanggil kaum muhajirin dengan bangga, ya lal muhajirin, wahai muhajirin. Ya ini membanggakan nama muhajirin. Ansor pun membalas, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor. Ya ini bangga dengan penamaan tersebut. Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah masih ada seruan jahiliyah ketika aku masih hidup di kalangan kalian? Ditegur dan langsung mereka hentikan. Jadi coba lihat, ketika dimanfaatkan untuk sesuatu yang buruk, jadilah hizbiyah atau fanatik golongan seperti ini tercela. Makanya sekarang, kalau kita cinta kepada ulama ahlu sunnah, cinta kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, cinta kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apakah ini hizbi? Tidak, belum tentu. Kita mencintai orang yang beriman, itu adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih atau athar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, mahabbatul alim dinun yudanu bihi, mencintai orang yang berilmu karena ilmunya, karena pemahamannya terhadap sunnah, semangatnya membela sunnah, ini termasuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kebaikan. Tetapi yang salah, cinta menjadikan fanatik cinta kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia bisa salah bisa benar, sepintar apapun, setinggi apapun ilmunya seorang ulama, tidak boleh kita katakan semua pendapatnya yang kita anggap benar, tidak kita keluar kepada pendapat yang lain, tidak boleh. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjaga dari kesalahan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah taala berkata, ya, laisa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawli wa yutrak illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil perkataannya kalau benar, bisa ditolak kalau salah, kecuali Nabi SAW yang diambil semuanya. Makanya sekarang, apakah kita mencintai kelompok tertentu? Misalnya ada yang bertanya, saya cuma ngaji di kelompok sunnah, saya tidak mau ngaji di tempat yang lain. ada orang-orang yang proses mengatakan itu berarti hizbi, ya kita katakan keliru Anda. Ketika kita menghadiri satu pengajian karena dia membawakan sunnah, dia menerangkan Al-Quran penafsiran yang benar sesuai dengan kebenaran, yang pengajian ini tidak membawakan ilmu yang benar, tidak membawakan pemahaman, saya tidak mau hadiri, tidak dikatakan fanatik seperti ini. Karena Allah memuji dalam Al-Quran adanya hizbullah, golongan yang selalu mengikuti keridhaan Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka lah adalah golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang namanya golongan Allah yang selalu membela kebenaran, mengajarkan Al-Quran dengan pemahaman para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian pula sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi hizbi itu maksudnya dicela ketika seseorang hanya menjadikan kelompok inilah ukuran kebenaran. Siapa yang tidak ikut di sini berarti salah masuk neraka. Siapa yang tidak mengikuti kajian di sini berarti sesat. Tidak ada, ini keliru. Ukuran kebenaran itu adalah dalil. Oh, karena kelompok ini dia selalu menyampaikan kajian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti. Tapi kalau ada yang menyimpang, saya akan kritik. Ketika ada pengajian lain, ternyata juga dia membawakan Al-Quran dan Sunnah, saya ikuti kajian yang kedua. Lebih banyak kajian yang kita ikuti, lebih banyak ustadz yang kita pegang, yang selama mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itu lebih bagus. Para ulama dulu dipuji dengan banyak guru, seperti Imam Bukhari, yang mengatakan, kataptu min alfin wa thamanina rajulan, laisa fihim illa sahibul hadith. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru, yang semua mereka adalah ahlus sunnah. Lebih bagus. Kalau dalam kondisi seperti ini, ada 10 ustadz sunnah, sama-sama bagus dalam mengajarkan sunnah, sama-sama punya ilmu. Ada orang mengatakan, ah saya cuma suka ustadz ini. Ini namanya hizbiyah. Tercela, kenapa Anda hanya mengikuti satu padahal yang lain juga mengajarkan kebenaran?
2: Ustaz Afan, silakan. Ya. Kalau apa namanya? Kita senang sama ustaz, sumpama satu ustaz fulan, sama-sama nih ustaz sunnah. Makanya kita senang, ada yang kita senang karena metode penyampaiannya, Ustaz. Karena dia metode penyampaiannya yang kita suka gitu loh. Tapi bukan masalah kita tidak suka yang lain itu karena ilmu, bukan. Tapi karena metode penyampaiannya
1: lebih terus mengena pada diri kita.
2: Lebih mengena itu gimana, Sat? Apakah itu hizbi?
1: Iya, yang seperti ini kadang-kadang ya namanya manusia punya kecenderungan, dia lebih senang orang ini nyampaikannya lemah lembut. Yeah. Tapi yang benar disampaikan, yeah, ini agak kurang suka karena terlalu cepat bicaranya, kurang pandai membuat contoh. Ini kecenderungan wajar. Cuman kita katakan, ya seperti ini bukan termasuk hizbi. Karena bagaimanapun ada orang yang cocok-cocokan kan, ini dia mau dapatkan ilmu saat ini. Cuman kalau sampai dia tinggalkan sama sekali, yeah, ustadz yang kedua, dia tinggalkan sama, yeah, sekali hanya karena ini, atau hanya karena pertimbangan, ah dia ustadz ini sama-sama satu suku, sama saya, oh dia ini tetanggaku yang sana, ah saya tidak kenal, saya tidak mau hadir. Nah ini jelas namanya hizbi kalau seperti ini. Jadi kalau pertimbangan urusan kepentingan pribadi semata-mata, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau untuk urusan agama, oh ustadz ini kayaknya lebih kuat, lebih menguasai masalah hadis,
2: yeah,
1: maka saya cenderung pegang pendapat dia dalam masalah hadis. Ya, sementara ustaz ini lebih mendalami masalah akidah saya tanyakan kepada dia, ya, karena dia lebih membidangi. Tidak masalah karena ini masalah, ya, sesuai dengan cara pemilihan yang benar, begitu.
2: Sesuai dengan ini ya, kapasitas
1: kaya, ya, kapasitas ilmu masing-masing, ya, yang dibenarkan dalam agama.
2: Ya, barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya gitu ya, kita kita bisa mencintai seseorang
1: karena
2: itu,
1: Allah,
2: karena Allah dan karena disampaikan ilmunya, ya, ilmunya yang hak gitu ya.
1: Ilmu yang hak, ya, bukan hanya, jadi pertimbangan-pertimbangan, ya, dunia atau pribadi, ya.
2: Ya, kita juga tidak boleh juga mencintai dia. Bahwa kita mencintai cinta buta gitu loh. Pada saat dia salah, kita tetap bilang mengatakan, oh ya, bahwa
1: itu
2: dia.
1: Itu fanatik, ya, namanya. Itu hizbi berarti.
2: Itu hizbi itu, ya, Sat.
1: Ya, ya.
2: Barakallahu fiik.
1: Semoga jelas. Semoga jelas bagi kaum muslimin. Barakallahu fiikum.

0: Di Arab Saudi kejadian, seorang anak, dan ini masuk koran pada waktu itu, nyata kejadiannya. Seorang anak dipenjara gara-gara ingin berbakti kepada kedua orang tua. Kok bisa? Perhatikan baik-baik. Sang bapak punya hutang. Hutangnya bapak tersebut sekitar 630.000 real. 630.000 real kali 3.000 rupiah, sekitar miliaran itu. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata sang anak, bebaskan bapak saya dari penjara dan penjarakanlah saya. Saya yang menanggung seluruh hutang bapak saya. Dan bapaknya pun meninggal, anaknya pun akhirnya masuk ke dalam penjara. Ketika di pengadilan, sang hakim mengatakan, kamu punya berapa untuk bayar hutang bapakmu? Hutang bapakmu sebanyak 630 ribu rial. Kata dia, saya cuma punya duit 10 ribu. Kata sang hakim, kamu jangan main-main. Hutang bapakmu 620 ribu real. Kalau kamu bayar, maka berarti sisa 620 ribu real. Maka apa yang terjadi? Biarkan saya bekerja, kata beliau. Kata hakim, silahkan kamu bekerja. Saya beri waktu kamu 3 bulan untuk bekerja agar bisa melunasi hutang bapak-bapakmu. Hutang bapakmu. Maka apa yang terjadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sang anak tersebut pun terperanjat. Wahai hakim, saya mendapatkan 10 ribu itu bekerja selama 10 tahun. Bagaimana saya dapat 620 ribu dengan 2-3 bulan? Akhirnya kata sang hakim, bekerja, itu urusanmu. Bekerjalah dia. Diceritakan dalam bekerja tersebut, dia tidak lepas dari istighfar. Selama 3 bulan dia bekerja sambil terus beristighfar, dia dapat 20 ribu. Luar biasa gak? Yang tadi dapat 10 ribu real dalam 10 tahun. 3 bulan dapat 20 ribu. Ini pelajaran menarik. Jangan lupa untuk banyak-banyak beristighfar. Kemudian, ketika di pengadilan sang hakim mengatakan, kamu dapat berapa? Cuma dapat 20 ribu real. Kamu jangan main-main. Bapakmu berarti masih hutang 600 ribu real. Maka sang anak mengatakan, penjarakan saya. Saya berani menebus hutang bapak saya dengan penjara, asalkan ruh bapak saya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, gara-gara bakti orang tua, dia masuk penjara. Demi untuk menggembirakan orang tua. Penjarakan saya. Maka berita itu pun terdengar oleh saudagar-saudagar kaya di Arab Saudi. Dan subhanallah, begitulah janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar untuk dan memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Berita tersebut terkenal di Arab Saudi. Para saudagar Arab Saudi berbondong-bondong untuk menolong anak tersebut agar keluar dari penjara gara-gara ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Sang hakim mengatakan, wahai fulan,
1: Ini ada cek 600 ribu dari orang-orang muhsinin untuk engkau agar hutang orang tuamu lunas.
0: Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah,
1: di sini kadang-kadang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fafima fajahid, dalam berbakti kepada kedua orang tuamu berjihadlah. Berjihad berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata yang Allah Subhanahu wa taala, senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyebutkan, lihat baik-baik, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kepada kita. Apa maksudnya? Anda ingin bakti kepada orang tua, tidak ingin durhaka kepada orang tua, maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, "Ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak yang telah menyusui saya. Ibu, terima kasih banyak yang telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya." Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Itu akan membuat mereka senang. "Bapak, terima kasih banyak yang telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin." Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. "Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan, atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya." Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebagian anak mengakui kebaikan orang tua sangat malu.
1: Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah cerita Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumah ibunya, beliau mengucapkan salam, "Assalamu alayki ya ummah. Semoga keselamatan atas engkau wahai ibuku." Kemudian sang ibu menjawab, "Waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh." Dan semoga keselamatan atas engkau wahai anakku Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian sang Abu Hurairah mengatakan, "Rahimakillah kama rabbaitani saghiran." Wahai ibu, semoga Allah merahmati engkau sebagaimana engkau telah mengurusku tatkala kecil. Tidak bosan-bosan mencebokiku tatkala kecil, menggendongku. Kadang-kadang kasur yang paling empuk bagi seorang anak adalah pangkuan ibunya dibandingkan kasur itu sendiri. Jazakillahu khairan. Kadang-kadang sang ibu cerita bahwa saja engkau wahai fulan anakku tatkala kecil, setiap malam engkau sulit tidur. Meletakkanmu di atas kasur seperti meletakkan emas, saking sulitnya tidur. Sedikit saja salah langsung bangun dan teriak habis-habisan. Sebutkan itu. Sebutkan itu di hadapan ibu kita. Jazakillah khairan ibu, yang telah sabar menggendongku, meletakkanku sampai tidur, bahkan kadang-kadang tidak malam semalam, tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Lihat jawaban sang ibu tatkala mendapatkan perkataan itu dari sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sang anak. Maka ibunya menjawab, ya bunayya, wa anta fajazakallahu khairan wa radhiya anka kama barartani kabirun. Wahai anakku sayang, semoga engkau mendapatkan pahala yang berlipat lebih baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah meridhai engkau. Lihat nikmat apa yang lebih besar dibandingkan ini. Orang tua kita mendoakan kita agar mendapatkan ridha Allah. Tidak, wallahi, wallahi, semua kekayaan kalah dengan doa ini. Kemudian perkataan yang sangat luar biasa dari sang ibu, kama barartani kabirat, sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika engkau besar. Menunjukkan cara berbakti kepada kedua orang tua adalah sebutkan jasa-jasa mereka. Sebutkan jasa-jasa mereka di hadapan mereka agar mereka senang, agar mereka mendoakan kebaikan untuk kita, agar mereka merasa kita berbakti kepada mereka. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat-alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram. Haram.
2: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
3: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
2: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
0: Musik membuat orang lalai, jamaah.
1: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Kapan terakhir kali antum nih minjek kaki ibu antum?
5: Kapan terakhir kali antum nih minjek kaki ibu antum?
4: Bertahun-tahun antum pisah sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya. Cuma apa? Mau minjet kaki ibu? Pijet. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan, wa wada'athu kurha. Dia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dah kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya, jemaah. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan, jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah, sudah tinggal sedikit, tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada Allah. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Wa

0: Syirikku Nabi saya.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosa? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya nih.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya.
3: Ustadz, tanya jawab seputar ilmu Islam.

Ketika kita dipuji, pujian itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dipuji di hadapan kita langsung. Maka kita segera hentikan orang tersebut, jangan dia memuji kita di depan kita. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, apabila kamu dipuji di depan kamu, maka ambil debu, kemudian taburkan ke wajahnya. Iya. Kenapa? Karena hal seperti ini bisa merusak keikhlasan kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, ada seseorang memuji di hadapan orang yang sedang sholat, dan dia memuji-muji orang yang sedang sholat tersebut. Apa kata Rasulullah, qata'ta 'unuqa sahibik, kamu sudah memotong leher dia. Artinya memotong keikhlasan dia. Maka kalau kita dipuji di depan kita, segera kita hentikan orang tersebut. Iya. Adapun kalau kita dipuji di belakang kita, artinya ada orang yang memuji sampai ke telinga kita bahwa orang-orang memuji kita. Maka, ya,

0: Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan di dunia bagi seorang mukmin. Tentunya tidak mengurangi pahalanya di akhirat nanti. Maka ketika ia dipuji di belakangnya, maka pada waktu itu secara apakah ada doa dari Rasulullah SAW secara khusus? Tidak ada. Namun Abu Bakar pernah mengatakan, "Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka terhadap diriku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun." Ya, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau berikan aku siksa sebabkan ucapan-ucapan mereka itu. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka terhadap diriku. Ini Abu Bakar pernah mengucapkan demikian. Wallahu a'lam.
1: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
2: Bagaimana tata cara berdoa yang sahih? Berkaitan dengan materi enggak ini? Berkaitan. Baik. Tata cara berdoa dengan cara yang sahih, berdoa yang sahih. Di antaranya yang pertama, dan ini adalah adab di dalam berdoa, ya, kita mendahulukan pujian kepada Allah. Mendahulukan pujian kepada Allah sebelum kita berdoa. Dan merendahkan diri kita kepada Allah. Dan di antara pujian tersebut adalah dengan menyebutkan Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna isinya adalah pujian kepada Allah. Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Ya, Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Pujian atau bukan? Pujian. Dan Allah adalah Zat yang senang dipuji. Dan Dia memang berhak untuk dipuji. Maka kita sebelum meminta kepada Allah, sebelum berdoa, dahulukan dengan pujian kepada Allah. Ya, dengan menyebutkan namanya. Walillahil asmaul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Fad'uhu biha, maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Oleh karena itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis menyebutkan nama Allah terlebih dahulu sebelum berdoa. Mengatakan Allahumma. Allahumma artinya adalah Ya Allah. Dan Allah lafzul jalalah adalah nama Allah yang paling agung. Sebagaimana ini pendapat sebagian ulama. Dan nama Allah yang paling agung disebutkan dalam hadis, Alladhi idha du'ya bihi ajab. Apabila Allah diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan. Maka banyak doa diawali dengan Allahumma, Allahumma, Ya Allah maksudnya. Dan ini adalah termasuk tawassul dengan nama Allah. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah afuun, Engkau adalah Maha Pemaaf. Menyebutkan nama Allah, kemudian baru setelah itu di akhir mengatakan fa'fu anni, maafkanlah saya, setelah menyebutkan nama Allah. Maka ini adalah termasuk adab, ya, seseorang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama. Dan dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa jala huzni. Ya, setelah sebelumnya bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah SWT, maka biasakan sebelum meminta kepada Allah, pujilah Allah dengan nama-namanya, ya, atau dengan menyebutkan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Mengatakan, Ya Allah, aku adalah hambamu, ya, aku sangat memerlukan dirimu, Engkau adalah Rabbku. Sebagaimana dalam hadis, ya, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Dan beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik.

0: yang merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka Allah senang yang demikian. Berarti kita butuh dengan kita sangat memerlukan Allah dan sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita bersolawat. Ya, kita mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, atau mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bisa membaca salawat Ibrahimiyah, maka itu lebih baik. Dan ini adalah salawat yang paling afdal. Mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini termasuk adab. Ya, termasuk adab. Baru setelah itu kita berdoa. Ya, baru setelah itu kita berdoa. Ya, maka diharapkan dengan cara seperti itu kita sudah melakukan adab di dalam berdoa. Dan termasuk berdoa, termasuk adabnya adalah kita mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Demikian pula memilih waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan diutamakan seseorang dalam keadaan suci, dalam keadaan dia berwudu. Ya. Nah, kemudian juga diutamakan seseorang mengulang-ulang doanya. Ya, mengulang-ulang doanya sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah sebagian dari tata cara berdoa yang sahih. Nah,
1: tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى Uda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Nabi SAW bahwasanya ya, barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah, diliputi dengan ya, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ketenangan, dan diliputi oleh para malaikat, serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Qarun, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala mengirim Nabi Musa ya, ke Fir'aun, ke Haman dan Qarun. Namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas ya, kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta. Ya. Fir'aun ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Fir'aun, dan Qarun sombong dengan hartanya. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir, sebelum keluar dari Mesir, yang masih ada Fir'aun tatkala itu di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Fir'aun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tidak perlu kita menceritahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan. Dan ini banyak dalam Al-Quran, hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi. Warnanya apa ya? Mau warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut. Ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana? Apakah di Yogyakarta misalnya? Enggak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya ya? Enggak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana yang tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti koron di mana zaman ini, atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas koron dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidak akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama korun, sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun. Harta karun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun. Padahal korun terbenamnya di sana, di Mesir atau sekitar Mesir. Dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur, ya itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ya, ini kalau ini ya nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta korun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun. Padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya. Tapi jadi istilah menjadi harta korun, saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang korun, Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan, Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. Yang sebelumnya وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبَتَلَهُ رَبُّهُ. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, diberikan harta, diberikan kenikmatan, فَيَقُولُ رَبِّ, ya, أَكْرَمَنِ, Allah telah memuliakan aku. وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-sekali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bayyana anna qaruna utitaha wa gtarra biha wa lam ta'simhu min adabillah kama lam ta'sim fir'auna wa lastum ayyuhal musyrikuna bi akthara adadan wa malan min qaruna fir'aun. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut, namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari adab Allah, sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaannya tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu, walam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam begitu banyak, tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghairuhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahif bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahif. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahif. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahif, namanya Qahif. Qahif itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang ada yang mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut, tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka, wallahu a'lam bishawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidh Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Artinya dia isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Haushab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzuru Allah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, ya, berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati mali wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga buat dia sombong dan angkuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab, yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam kalau untuk kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir namanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing mengatakan, oh ini contohnya bagiunya, contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya ya, dia bagyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian? Kemudian Harun memegang masalah korban. Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya. Maka dia mengatakan, "Famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban, terus saya jadi apa?" Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa kana 'indallahi wajiha." Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Ya. Ya. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sini, Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selamat dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih ya. Sebab ini disebut dengan Israiliyat ya, kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenarkan karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan Usbah itu sekelompok lelaki, ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qawmu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak. Ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh Usbah, latanu'u. Latanu'u artinya membuat miring. Jadi laki para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah laki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutkan, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya, kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari. Ya, kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali. Ya, kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak, ya, tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak, tapi pintunya cuma satu. Ini kunci seretnya banyak. Kalau Qarun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Qarun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak, ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ya, ini teguran yang sangat baik, ya. Jangan kau sombong. Sungguhnya orang-orang, Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa membuat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia wa huwa yatajaljalu fiha ila fiha ila yaumil qiyamah, maka dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya? Baju bisa bikin sombong enggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak, tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Firaun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau memiliki barang-barang mewah, memiliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya, apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya, gimana nggak sombong? Oh, saya nggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung, terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan, terus antum buka jendela, terus, wah, itu luar biasa. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang aja, bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya? Padahal cuma apa? Numpang. Jadi kedatangan kesombongan itu dengan apa sih? Mereka harus kita lawan. Harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong, angkuh. Ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatan. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain. Akhirnya sombong. Oleh karena hati-hati. Maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong, ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya, ya, kepala polisi di Masjid Nabawi, ya. Dia pernah bilang sama saya, Firanda, saya ingin pensiun dini. Saya bilang, kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri. Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dibilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang-orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslimin dari sisi itu, ya. Saya bilang, kenapa berhenti? Dia bilang, kau tidak tahu ini baju fitnah, kata dia. Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini, tadi. Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang tapi ini fitnah. Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu kira-kira, bakola kalau bahasa Arab, ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, "Oh, enggak usah." Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu ngantri panjang, tahu-tahu saya datang semua minggir, katanya, silakan Pak, silakan. Kenapa bintang-bintang? Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri, tidak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah katanya, baju fitnah. Ya. Jadi benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong. Ya. Orang terkadang punya pangkat ini. Panglima punya pangkat inilah macam-macam. Ya, akhir subhanallah terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan. Bilang, kasih sendiri. Dia enggak mau. Ikhwan-ikhwan kan enggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja. Itu kasih ke depan. Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang dia taruh di bawah. Enggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau diperintah. Ya ini tolong menolong kasih ke saudara. Ikhwan-ikhwan enggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya nggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pangkat pakai bintang-bintang ya pasti orang apa tidak berani nyuruh demikian. Ya, ya maksud saya jabatan, ya harta, ya itu bisa buat orang sangat mudah apa sombong, dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya. Ya, yang paling parah kata Nabi SAW, a'ilun mustakbir, miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, saya ini keturunan raja, darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu. Terus ngapain nanti sombong? Ini namanya a'ilun mustakbir, miskin dari apa? Sombong. Ini nanti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus ngapain mau disombongkan? Oleh karena ifani filas dan Allah yakum, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Mencari kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu wa amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan ya, ingat umurmu terbatas. Maknanya demikian. Umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan. Seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah. Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat. Kalau tidak kau akan binasa. Ini berat. Ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah, maknahu la tudayyi haddaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'd ar-rif bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya, ini boleh. Oh, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu Wa Taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi SAW tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks tadi sini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman mengerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan. Buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak. Jangan puasa terus ya. Karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu ta'ala anhu ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini, ini lezat tapi istrimu perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Ente lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Ente sudah kawin, punya tanggung jawab ya. Terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu ya, ingin sana. Ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian. Ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya, di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya, sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman. Bahwasanya Rabbmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW,

di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya? Istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut, pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat, seluruhnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati, jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Imam Malik yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya. Dia mengatakan ya maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Wa qila arada binasib binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, "La tansa annaka tatru jami amalika illa nasibaka hadzal ladzi huwal kafan." Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, "Wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya." Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, "Alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada." Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi, harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka meskipun hanya sedetik, tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban. Ya. Dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang, maka tiba. Maka, kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan. Dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu. Di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya, seorang penyair berkata seorang penyair, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah, la tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'im wa fiha rahatul badani, dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka sulit? Karena mereka tidak puas, ingin mencari dan bernafsu, ambisi, sehingga sering diantara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Undur liman malakat dunia bi ajma'iha hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia, waktu dia meninggal apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan engkau tinggalkan. Akan kau tinggalkan, wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan, itu kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada

0: beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur, harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluwukum, kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fawajatu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyash syakur. Wahai Sulaiman, beramalah, beramal soleh dengan nikmat yang Aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, wa qalilun min ibadiyash syakur, hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur, kebanyakannya sombong, angkuh, ya, meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah, terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu? Makan waktu banyak, sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya? Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia, sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus, kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus, ya. Tapi kalau disuruh milih, milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada Fir'aun. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan, maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat, karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda, tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjerumus dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan,
1: innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hari ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu, kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang. Saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub. Orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha. Tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan, saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pintarnya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ada yang mengatakan, saya kaya ustaz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan korun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qurun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia. Yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak. Padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang mengatakan Qurun ahli kimia itu tidak benar. Yang sampai ada mengatakan bapak kimia Qurun, ya? Tidak ada. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qurun tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, awalam ya'lam anna allaha qada ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun. Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qurun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qurun, sebelum Fir'aun, sebelum Qurun, dari umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qurun dan lebih banyak hartanya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat. Ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala,
0: dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Tidak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa memajukan udzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu? Kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisab. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisab, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Tidak usah diaudit-audit lagi, jelas mereka kemudian neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti itu, nyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong. Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Akhi, kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi saya akan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ustadz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustadz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyeletuk, saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin, katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustadznya perlu tolong pak dilurusin. Ini orang-orang penting ya, harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang seperti itu. Ya? Makanya apalagi dinasihati seperti korup, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, korup tambah jengkel. Korup tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Tapi akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinati. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya, ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya, keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan, sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hadzin hadzin ladzu hadzin adzim. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma walakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya, dia pakai baju yang terindah, dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya, dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya, padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak, berapa orang? 70 ribu. Ini disebut dalam bagian alih tafsir Allah, alam disop akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati, ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirah. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya mobil banyak, kisahnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun kisahnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, semuanya kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun.
Kata mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya. Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud, orang gitu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan, ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu bilang ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan, bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat. Ya. Oleh karenanya, ya, orang ini mereka yang hebat, mereka mengatakan tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik dari dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wama fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala salat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya. Karena Nabi Musa tidak cari dunia, tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia. Tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya, Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Jadi dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihu al-kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar, mereka mengatakan lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula anmanna Allahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula anmanna Allahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa jadi seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

0: Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan filar ini sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahannam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka jahanam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk dengan orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahanam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya? Nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan, ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza min dhulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. "Walam yunafis fi izziha." Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua. Saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua. Saya ingin punya mobil tiga. Kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. "Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadu'an." Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawa Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah meriwayatkan an Ismail bin Abi Khalid. Dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, marra Ali bin Husain yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain. Kemudian yakuluna kisaran lahum. Orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihi, dan di antara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka. Assalamualaikum kepada orang miskin. Fada'auhu ila ta'amihim. Akhirnya mereka undang, "Ayo makan bareng kami." Makan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuridu uluwan fil ardi." Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. "Tsumma nazala wa akala ma'ahum." Kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu. Makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. "Tsumma qala," kemudian dia berkata, "Qad ajabtukum fa ajibuni." Saya telah memenuhi panggilan kalian. Sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. "Fahamalahum ila manzilihi fa ata'amahum wa kasahum wa sarafahum." Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: Seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan. Dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Jadi pakaian yang sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka. Makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini, harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer gitu, jangan. Jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murahan, tidak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, tidak apa-apa, untuk melatih apa, jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
2: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada. Ada Tutankhamon, ada Faros, macam.
1: Ada siapa?
2: Faros.
1: Faros. Ya, terus.
2: Ya. Maka ada yang menawarkan yang bisa dilakukan di Tau Daerah. Nah, foto yang kedua, setelah itu diturunkan, bisa dilakukan. Mesin itu kan kembali di
1: Tau Daerah. Saya kurang dengar, mohon maaf. Tolong dekat sini Pak, mohon maaf. Bisa dekat. Mohon maaf ya.
2: Ini Ustaz.
1: Iya.
2: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Farao dan macam-macam.
1: Iya.
2: Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
1: Iya.
2: Nah setelah itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun.
1: Iya.
2: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
1: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Adalah gelar bagi raja-raja Mesir, sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya, sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi, ya, sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah, semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Fir'aun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Fir'aun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu Fir'aun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Fir'aun atau bukan? Karena Fir'aun itu dari suku Akbar, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallahu a'lam bishawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salehah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathalal ladzina amanu ra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Id qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, "Ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga." Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan suatu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa. Ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai, menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-bandingkan. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki ya, yang lain. Nasihat pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, mas. Ya, udah. Repot dulu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah. Harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu Wataala. Kalau Allah cabut seketika, bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa ente sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu Wataala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki. Bisa dicabut dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mereka sholat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan para wanita. Mereka sholat 27 di rumah lebih baik, berarti di rumah juga 27 apa? Derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki sholat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1, dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia sholat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah, ya boleh. Namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias, ya. Dia pakai pakaian yang wajar, tidak boleh mempercantik diri, kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, sudah di rumahnya. Kita tahu Sri Bera bilang, "Mbak, kok cantik sekali, Mbak." Oh, udah berarti saya ini cantik. Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang setiap ketemu kamu cantik, kamu, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus apa? Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir, dan lain-lain diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu, disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak, ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebutkan tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut dihadirkan dalam Israiliyat, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang, dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja, ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa, Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi. Inilah pendapat tentang siapa Korun, ya. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan. Bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidh Ibn Katsir sering demikian. Ibn Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah beratah. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan kesombongan. Nah.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga

perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangannya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti orang mati atau sombong tidak pasti masuk neraka, tidak demikian. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa, maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi. Begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan? Tadi kita katakan ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani haynun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut. Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Re. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita sombongkan? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak. Tidak ada. Lagi-lagi ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, maksudnya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai seperti itu, terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil 100 sudah sombong. Kalau nanti punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini kadang baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pertama bertanya sama saya, Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong? Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente enggak bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera, waktu tangannya terputus dia pegang dengan tangan kirinya, terputus lagi dia pegang dengan kedua lengan atasnya untuk memegang apa? Bendera. Jadi itu adalah perwakilan ya. Makanya kalau orang bilang itu kan benda mati, sama benda mati. Ente kalau ada KTP ente dirobek-robek gimana? Ente suka? Ente perwakilan saya itu KTP. Ya, misalnya kan ente juga tersinggung karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini, tidak, itu perwakilan simbol. Ya sama, waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini.
mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibnu Katsir tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitanir rajim, yaqul ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was-sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah
Pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka, tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap sarana, setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi SAW sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah, wazada Muslim, wala naw'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala naw'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan enam perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas
Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaidah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaidah yang berbunyi ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan, atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tayyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda get une niplung ipe, berarti jet datubit. Jet dah lanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial, berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur ini namanya tatayur dalam bahasa agama, at-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokeun dalam bahasa tanya waceh beuleun safa. Beuleun safa. Urang tanya galak peupeuleu bahasa bae saji. Uro Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Uro Alihad, dari kata Ahad, Alihad. Rok badayu kajit Alihad. Isnin, Senin. Ahad, Alihad. Safar, Safa. Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada air, jadinya bukit Safar. Belin Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar, atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyomantangna pehanale bak tayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Hah? Mantangna. Nyokeun sebagian urang tayo beuleun suum. Anak gekun bulan safar bulan malam gekun bulan suum. Meja anak muda yang mukain terbagian urang gejak bawa urang malam le. Ia loh bulan. Ia loh bulan. Tapi anak gebah sentai, anak gebah payon. Ia loh bulan bawa urang matik bawa urang malam. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam tiad. Punya bulan gad, pu bulan hanagad. Oh, nyo bulan tafa. Ado metuah. Nyo bulan suum. Be tagai-tagai gatam kawin bak bulan tafa. Karena nyo bulan suum, bulan hanagad. Preh leh si bulan tu. Nyo ee preh. Nyo anak muda ee preh. Umaydan ibu pulung anak gop. Ideh bau teh itakat boleh-boleh tafah itakat. Gara-gara syirik. Banyak manusia menundakan perbuatan baik. Bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara
fatwa yang sesat menyesatkan gara-gara akidah yang khurafat, dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi urang malim, ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tayo matangna akidahnya. Sebagian urang tayo bahwa bulan Safar bulan suum. Hanagan. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum, nepreh leh teatik mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Muslim, kalau dia buka 2-3 minggu, sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualan nya tersebut, tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang, padahal dengan tegas Nabi katakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo matangna pehana mbak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Na pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jemaah. Nyo mantang perlet apa tepat jemaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jemaah. Harus ada yang siap diri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ya. Ini masih ada jemaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu, kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nami nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali.
Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeum kawin ngan wali sepupu. Hanjeum kawin ngan sepupu hanagat. Hanaruh gepegah li urang malim. Enteu anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran, begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik, berani lewat kakak ele yang kaduha. Sama kakaknya aja dulu, yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan, karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asy-syirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Naam. Dan masih banyak yang semodel dengan ini. Yaitu ilmu zodiak. Enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam. Sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasa di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Cancer.
Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo enggak cocok. Akhirnya enggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang, padahal itu adalah ideologi kuno, ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat, padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang. Si Bambang. Mia kaitamang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Nya si Atik Atruk Jami. Bambang raya pacu tang kalinya raya Jami tang pak kecil yang jahat. Ya, masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya, dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau pak bukan Pak Bupati Kadis, nya tang kalinya menang tender tang. Ya. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Sedang berbicara serius. Sedang merombok antara setuju dan tidak setuju. Anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh. Pring! Yang kanyonya. Bek tegak-tegak, bek kamu lele, jangan lanjut lagi nyak. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring, ini tanda sial, musibah, betul musibah, karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya dari sisi itu. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Mie gepak mie, bagah-bagah gerim, gedang. Gicok mi ngangat mendua belah jaro, getanom geblau sirah, gebagi-bagi sirah. Mie geplak, mie gepak orang bertoh geplung. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin, kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam? Kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu. Ada apa dengan pembagian garam? Kalau bukan karena ada akidah di balik itu. Dia takut kalau enggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang dia lihat enggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Anggapan lainnya, kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai urung tanyo tika gebuhnan, nyan timpangnya ti timpang ti kailakenan. Jalannya bak timpangnya ti timpang kailakenan. Nye meka lewarna belihun. Si kailakenan. Apa bahasa Indonesia yang si kailakenan? Nyana dupat, nyana udah batakan. Apa bahasa Indonesia ya buah? Minta tumbal. Itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden. Adanya akidah. Ruh gentayangan bak malam ketujuh gua ruh ya malam kepupluh nyan akidah jahiliyah mendung. Nabi katakan wala ghul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil bainad dunia wal qabr. Adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Ada keyakinan ruhku. Nah lung kalang bak malam ketujuh geduk ada riung. Cuma bah tayang tak mempakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya. Gua lom sampai geklik gua. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Tabtale, entah bumumangjin.
Ya, kirami kai putah-putah jin kamu mang teng hejet panadol gedamang ju. Ani itu meta mang le jin. Ye, cukup pura syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Ya. Hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar, kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya kita mengli sikai kala ifrit di dalam? Kuda kita menglam. Sudah ada ifrit di dalam. Hai orang enggak salat di dalam. Di dalam enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Qur'an. Dijamin setan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Tuh apa dia masuk lagi? Baik. Lihat akidah jamaah. Sebagian orang ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun-daun tertentu, dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjut bah tampi tu. Nyamnya itu mebah liana segalam tu itampan. Itampan. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Tiu, bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi. Enggak tahu ke depannya. Mungkin mucium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air, campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. On-onian tepepalua. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapakah ana dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, gitipru ile Nabi ba wajah Fatimah. Naam. Hadis itu riwayat Al-Imam At-Tabarani. Tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima.
Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu? Nabi tidak menggunakan beras, ya. Nabi hana geludah ibabah yang bulukannya, hana geboh bulukat babah Fatimah, hana pasau bulukat yang Abah Ali, ya. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu, dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan Nabi dengan Fatimah, siram dengan air, ya. Kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai, ya, sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik, jamaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena ampunan Allah, atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda hanya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala yawm al-qiyam, atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirik. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha, nyoba saja, yang gelang penyan. Begah siat, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahina. Nyoba saja, nyoba kampung, baik kinang penyakit wahan. Obat, biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-Muhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha. Inzaha fa inha la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhial dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan lek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut gak pernah dimaju. Iya, karena gak bawa jimat. Atau sebagian jimat gak berlaku, gak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya.
Nabi katakan man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah Engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali gepruh-pruh le urang malam. Hana perle koh butuh. Iya. Mie itok ege le ule itok si walaupun nasib loh ne buleng dari urang paling malam idonya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang tikrek nepruh-pruh si Nabi Muhammad, wah urinang tengah hamil? Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar penuh empat benang kali long puruh bah nyo Al-Baqarah nga Al-Imran ka kena mendung mak begad baru ja. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin. Yo miona cincin yang bajaron nuho kaja handu ke? Yo karena asoi dalam. Tidak pernah. Karena Al Quran bukan untuk itu. Padahal Nabi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi katakan, buang ini jimat, fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik jemaah. Syirik ini bahaya sekali jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas sholat, zakat, riba, khomer 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya, Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah azan. Baik, sudah masuk waktu azan. Kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lontuhan sampaikan, lebih dan kurangnya lontuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله saudara saudariku yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengupas kitab yang berjudul 40 Keajaiban Salawat, satu kitab yang sangat bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibnu Qayyim, judulnya Jala'ul Afwam. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca butuh satu tahun. Apalagi enggak ngerti bahasa Arab. Berarti 15 tahun. Karena belajar dulu. Imam Ibnu Qayyim mengungkap kurang lebih 179 sanad tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fadailus salah ala nabi adalah hadis mutawatir makna. Sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan sedikit. Hari ini hari apa, Pak? Hari antum tadi malam ikut enggak nabuh kendang? Enggak. Hari ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin hari sakral yang perlu diperingati, yaitu 1 Muharram atau dalam bahasa Jawanya Suro. Sebetulnya awalnya saya juga tertarik membahas sejarah Suro, sekalian bahas Kepu Kiai Slamet. Karena malam tadi atau mungkin hari ini di Solo ada perayaan pengarakan Kepu Kiai Slamet. Orang Jawa menamakan Syuro dari kalimat ngasyuro. Karena mereka itu sulit bilang ain, jadi hilang ainnya, jadi Syuro. Bulan ngasyuro. Karena di dalam bahasa Jawa
lisan Jawa itu ain menjadi ngain. Makanya orang membaca alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi ngali. Makanya Siti Jenner namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa ngali ngansori. Taib. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Ya, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan, loh, gak ngerti mas, bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan, masya Allah. Rasulullah hijrah bulan, dan itu pun hari Senin, berangkat keluar dari rumah malam Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Mekah, ke Madinah, nyampe hari Jumat, perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal 8-9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Ya, kayak kikedu naik tampah pakai peringan tubuh, terbang dari mulai Kedu Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, masjid tempat beliau sholat, sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya. Bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh mendirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Ya udah enggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itu loh ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qamariyah bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qamariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Itu loh, simple. Musyawarah.
Ada yang mengusulkan namanya Isra'iliyah karena dikaitkan dengan Isra' Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus, kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Miladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah, sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya enggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh Mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan? Wah, saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Ya udah ya, enggak usah ditumbruk unta ya. Udah Jabal Rahmah. Itu aja. Enggak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya, paham? Oke. Sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, shalawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca sholawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan sholawat. Secara umum, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa shalawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla 'alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca shalawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli 'alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca sholawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Dan Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau enggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuman dapat berapa? 2, dan itu habis. 5 menit. Ini Masya Allah, bisa 5 tahun, gak dicopot bungkusnya. Itu kan gitu, antiknya antum beli buku kan gitu. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang membaca sholawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan warafa'ahu asyra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya. Yang ketiga, al-bakhil alladhi dhukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dhukira, dhukirtu atau dhukira atau ismi atau dhukirtu. Al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku. Dalam lafaz lain, dituturkanku. Tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek, paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad, titik. Dan itu enggak ada 1 menit.
Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan man sarrahu ayyaktala bil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyakul Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua, ya, supaya kita alal ma'rifah, baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin, kedua amin, ketiga amin, berarti tangganya Rasulullah 3, 4 bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya 3. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak tahu, enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasul itu 3. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan, dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta, tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding. Didoakan buruk Jibril, kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, masa enggak takut? Sumpahin loh, Mas. Takut. Sesama kita aja, kalau Mas awas loh, gue sumpahin loh. Anak enggak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? 3 orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bahkan
Juga kita dianjurkan idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaab rahmati. Kalau keluar, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis salawat. Dalam lafaz lain, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ya Ibrahim. Terus kemudian Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang, penghalang. Hatta yusalli alayya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya 'inda qabri wakkalallahu bi malakan yuballighuni wa kafa amru dunyahu wa akhirahu wa kuntu lahu yawmal qiyamati shahidan aw shafi'a. Betul. Secara umum hadis-hadis tentang salawat Nabi, ketika kita berada di depannya itu Rasul sendiri yang jawab. Dengan berbagai rangkaian jalan sanad, semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh, yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuma keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Subhanallah Pak, cepatnya ya. Dari Papua, Mekah. Sampai. Ya, enggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm. Antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir.
Makanya Atha' ibn al-Khurasani mengatakan, ketika menjelaskan tentang majlis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majlis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majlis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan, rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Hamdalah. Ada enggak yang ingat hadisnya Hamdalah? Atau enggak tahu semua? Hamdalah datang keluar ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Hamdalah." Hamdalah sudah menjadi munafik. Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majelisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka, seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu. Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikir. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum, ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah. Langsung ngomong, "Alhamdulillah ya Rasulullah." Munafik ini, "Alhamdulillah." Loh, kenapa? Ada apa dengan muwai, "Alhamdulillah ya Rasulullah"? Ketika kami datang di majlis, engkau diingatkan surga neraka, ingat sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak, istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai Hamdalah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah, dan di jalan-jalan. Betul, antum jadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya fa'idha faraghta fam sab. Habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah. Ya sekali-kali kita sekarang di pasar, ya sekali di masjid, ya sekali kita sama keluarga, ya sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah, tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas, tolong maju, masuk aja. Sini. Mas, masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini, Pak. Masuk. Ya terus, terus Pak, merapat, merapat, merapat. Karena masih lama, sampai asar nanti. Nah kan, sampai asar. Masuk, masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya, ada kuis, hadiah, zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya, insya Allah. Oke. Silakan di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan, kasih jalan, jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya itu ya, insya Allah. Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan, masuk aja ya. Merapat, yang lainnya merapat, nggak apa-apa.
Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca salawat. Makanya Pak, antum sekarang enggak sulit kan Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma salli, di hati aja. Dan itu enggak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir 7 yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat dalilnya, sangat bagus fadilahnya, 7. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca 2 khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api. Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah Pak. Pasukannya Masya Allah, banyak yang luka, ada ancaman. Sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam, kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur, enggak saya kubur, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram, bahkan Rasulullah mengatakan alidzu bi dzil jalali wal ikram, lazimkan, seringkan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad shalawat. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah, tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini, yang ngaji di sini, butuh 2 kali, 3 kali mangap. Tapi Masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, 1 bola. Makanya nelayan enggak ditelan. Itu coba kalau muat habis tuh nelayan. Dia ngelihat nelayan, ah paling juga enggak muat tuh. Nah, itu enggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban, apalagi antum kaitkan dengan Asmaul Husna. Makanya museum Asmaul Husna di Mekah itu, Masya Allah, di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asmaul Husna, tapi selfie. Selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie gak ngerti orang kanan kirinya. Waduh. Ya, mutawifnya lagi menjelaskan selfie, Masya Allah. Ini, makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima, putu-putuan. Iya, rukun haji yang kelima, selfie. Allah. Dan insya Allah, nanti museum Asmaul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis. Ya, nanti enggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana. Enggak haji, enggak umroh. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar. Karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit. Mengucurkan berkahnya rizki. Dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id? Idun id, karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi. Diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul. Yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh, Pak. Kuburan Rasulullah aja enggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh, apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur, haul itu sampai datang jutaan. Jalan ditutup nyaris 3 hari 3 malam. Orang kanan kiri jualan, ya. Yang aneh itu, Pak, mereka enggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. Satu botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 200, sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini, Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia enggak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan. Makanya kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, Zat yang maha menciptakan, coba bayangkan, Pak. Planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari. Padahal matahari itu besarannya sama bumi itu enggak ada apa-apanya, ya, bumi. Itu subhanallah, di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban-keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan, faida sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna akhirnya ada pesan, faida sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja enggak patut, apalagi keris ake. Ini bukan ake, ya. Ini batu nempel besi. Ya. Coba bayangkan ke kuburan minta. Bayangin, Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat. Di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya. Paus, ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan, ya Allah. Nyembah Kiai Slamet. Subhanallah, aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Pokoknya tidak ada la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak ada. Yang patut diminta, dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi." Siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh. Subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan? Ya. Yeah. Coba sering minta, diusir. Allah marah.
karena memang yang kuat. Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Enggak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas jangan duduk, Mas. Masuk, Mas. Antu panitia nyari kursi dong. Barangkali. Antu di sini. Ya. Ini masih kosong, Pak. Tolong kasih jalan. Antu begini caranya, antum yang ke sini agak ke sana. Ya. Gitu. Silakan. Kasihan ini berdiri karena kurang 2 jam lagi. Itu. Ba'da asar kan ada lagi kan? Wah, ini yang sudah janjiin ke mall. Lera-lere ini. Apalagi ibu-ibu nih. Oke, sekarang hadirin sekalian, saya akan masuk ke dalam arti sholawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini. Menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim malah wajib melazimkan. Sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang sholawat nanti di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita pilih hadis yang pas. Mana? Antum melanjutkan ya, karena waktu enggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Waktu-waktu saat-saat mustajab ketika kita membaca sholawat. Baik. Kita awang aja langsung. Sholawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Baik, kita artikan. Allahumma adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa, Mas? Ya kan gitu? Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma, walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rob daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rob lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Enggak ada yang enggak bisa. Rob yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rob daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Quran, Rabbana, Rabbana ufir lana, Rabbi ufir li. Terus apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana innana sami'na munadiya. Rabbana. Nah. Allahumma salli. Kalimat salah. Kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusallun. Maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah apa? Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah, maksudnya memuji. Kalau sekarang kita, Allahumma salli, salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji.
Nah, selawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, inna allaha wa malaikata yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Iya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Buat Allah mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian, makna Allahumma salli ala Muhammadin berarti kita sekarang apa? Memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang enggak perlu buat Rasulullah. Perlu. Karena agar diselamatkan di dunia sehingga Rasulullah masya Allah selamat dari berbagai makar tipu daya. Mau dibunuh oleh orang Yahudi, gagal. Diracuni Yahudi, diberitahu Allah. Allahumma salli wa sallim, diselamatkan Allah. Di alam kuburnya jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah, gagal. Berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap nabi, Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dengan salian berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah, masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibn Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15 ribu hadis palsu. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Ta'isu lahal jahabidah, akan dikontrol pendekar-pendekar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan diantara mereka mengatakan, ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih, lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu, habis picet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret-seret-seret, oh tahu. Gini dok, 20, 50, 2.000, gak jadi. Gitu. Paham, ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibn Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat. Lah antum itu. Enggak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4. Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq.

apapun kecuali dengar Quran hadis, makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum, hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah mudah hafal sulit lupa, kita nah ngakui antum, ana enggak yang enggak ngomong lo ana. Antum. Betul ya Allah. Kadang ngafal sulit, ngelontoknya hilang lupa, itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu ya. Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya pat gulipat dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak ya Pak? Iya enggak Pak? Ah, iya nih Pak. Iya Bu. Gimana Bu? Kok enggak ada yang ngomong? Waduh bahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir khatamul anbiya. Salli ala Muhammad wa ala ali keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Loh gimana sih antum ini? Mulianya siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim? Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad minta kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih? Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada tiga. Bapak asal-usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan Nabi-Nabi Ibrahim. Itu tiga bapak. Karena setelah pasca banjir enggak ada manusia, kalau enggak ada Adam, enggak ada Nuh, enggak berkembang. Tiga anaknya Sam, Ham, Yafit. Nah, Ibrahim nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an 25 itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang enggak disebut. Namanya Ibrahim bin ayo. Naroh bin bin Taroh bin Nahur bin ayo. Habis. Ini sampai kepada Sam. Ya. Jadi Ibrahim bin Taroh, Taroh ini gelarnya Azar. Karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahur, bin Sadum, bin Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib, Ibrahim, manusia paling berat cobaannya. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua.
Gak ada yang kelewat.

0: Kemudian Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati, ya Allah, anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdiz zalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan, Pak. Diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar, punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya enggak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi enggak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja-raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar. Kan raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ini, nah, ada raja pada zaman itu yang suka senang memperkosa perempuan. Terutama yang punya suami. Kalau enggak punya suami enggak terlalu minat. Kurang ajar itu. Itu. Ini Pak udah brengsek banget nih, Pak. Ini. Brengsek ini raja. Enggak mau memperkosa kalau enggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali, Persia awal, Persia dua. Setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa apa namanya, setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu enggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu enggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tanhari menaklukkan racun. Makanya disimbolkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racun yang enggak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh, Mas. Antonius. Dibunuh oleh Raja Romawi. Pertama, Agustus. Ya, makanya ada bulan Agustus. Karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Kleopatra. Maka Kleopatra tahu pasti kalah. Maka dia menyuruh seluruh pas ini orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membuat seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena enggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah, Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Rom Persia kan Kisro, kaisar. Oke, kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya paham? Ya udah, nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma salli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Yeah. Dia Nabi Abul Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin Pak, sudah lama gak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Dan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja gak lulus. Itu loh, nah, cemen banget antum. Hidupin sunnah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir. Langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya, apalagi jenggot cuman kecil-kecil ini, jenggot segini aja, tenang kok. Iya dong, ini kalau masuk bandara luar negeri heboh. Pasti ini enggak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja, bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Tapi lolos. Meskipun begitu, Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak, karena untuk suatu tujuan hikmah. Pak, kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Hah? Mas, antum ini kayaknya udah gak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad. Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk gak? Tapi kalau kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk gak? Masuk. Keluarga Nabi Ibrahim masuk, keluarga Ibrahim masuk, keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk. Berarti di sini dalam salawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama salli ta'ala Ibrahim wa ala li Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi. Karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Allah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya. Hadis panjang ini, antum lihat. Masya Allah. Kalau bisa antum hafal, ya. Seumur-umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Abu Qata, Imam Qatadah tadi, ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyakbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayih. Datanglah birrul waliden, amalan birrul waliden. Faradda anhu, maka birrul waliden itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul waliden bisa memanjangkan umur, ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul waliden. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cupet nalar. Ya kok gimana, enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan Masya Allah Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja. sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah, hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling deket, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya. Oh, diperintah pasti mendanggil nih kantor nih. Udah. Usir aja. Jangan terima. Jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua. Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya, paling dekat saja kurang ajar. Apalagi sama antum nanti yang gak pernah kenal. Jasanya cuma apa? Gaji dan kerja. Itu gampang nanti dia kurang adab sama antum. Gampang kurang ajar sama perusahaan. Jangan diterima. Suruh tobat dulu. Sujud, apa namanya? Minta maaf sama orang tua, bukan sujud. Kalau sujud itu sama Nabi Yusuf, sama orang tua ini, gak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu, betul-betul taubatan nasuha, menutup dengan berbagai macam kebaikan. Kalau sudah meninggal dunia, menyatakan bahwa dia taubat, kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua, karena birrul walidain setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insya Allah, antum baca ada kitab kecil cukup bagus, kemarin kita bedah, jangan biarkan air mata ibumu berlinang, Masya Allah. Itu cukup bagus, bagaimana kita itu terdorong untuk birrul walidain dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat termasuk kerja di perusahaan akan lebih menyia-nyiakan, akan lebih teledor. Jangan antum percaya sama orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Umar bin Khattab telah memberikan justice. Siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat pasti lebih gak beres. Itu diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, cukup bagus, politik Islam. Bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri. Di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan, fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka enggak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur. Simpel Pak, alasannya mereka itu. Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simpel, mereka kebanyakan menyia-nyiakan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad qusita 'alaihi adzabul qabr, telah disiapkan adab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudunya, amalan wudunya, fastanqadahu min dzalika, maka wudunya menyelamatkan, maka jaga wudu. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jaga. Antum salat enggak salat batal wudu. Bukan hanya untuk tawaf salat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati qadih tau hasyat asyayatin, saya telah melihat dalam mimpi tersebut orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu, ya pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama setan. Faja'ahu dzikruhu rabbahu, datanglah amalan dikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitanu anhu, diusirlah syaitan berkat dikirnya itu. Makanya jangan lupa dikir. Dawamu dikir. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati, cinta Allah apa Pak? Dikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa?
1: innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati. Saya melihat seorang dari umatku qad ihtawhasat malaikatul adab, telah hampir di apa namanya diazab oleh malaikat. Faja'adu salatuhu, maka datanglah salatnya. Fastanqadathu min aidihim, maka dia terlepas darinya. Ya, ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu atsya. Saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid, ketika mendekati telaga, maksudnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahr ramadhan, datanglah puasanya bulan Ramadhan. Wasaqahu wa arwah, maka akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah puasa ini Ramadhan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Wa ra'aitul anbiya julusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi. Orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah. Fa'akhadha biyadihi, kemudian dibawa. Fa'aq'adahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil, Pak. Amalan itu menjadi sosok yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih. Badan manusia bisa bicara kok. Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim. Nanti masya Allah, nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan, ketika penghuni kubur setelah ditanya, sang mukmin sukses menanyakan. Kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi. Lalu ditanya, siapa engkau? Apa jawabannya, Pak? Dalam hadis Abu Dawud, aku adalah amalmu yang soleh. Nah, divisualkan oleh Allah. Oke, kita lanjut sekarang. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadai zulmatun wa min khalfim zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fauqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kini atasnya ada kegelapan, kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan, di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya. Wa umratu, dan umrohnya. Fastakhrajahu minadzulmah, kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan. Fadkhalahu finnur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya. Wa hajannar, dari silat, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala. Wa syararaha, dan apa? Jilatannya. Faja'adu sadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masya Allah, sedekah, Pak. Betul. Sedekah jangan antum remehkan. Walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita.
0: Ya bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil? Iya, istimewa kan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Di masa di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek Jawa. Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Udah, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi. Kopi daun. Iya, di Sumatera ada gak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun. Itu dibodohin sama Belanda, kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya, kurang ajar tuh Belanda. Masya Allah. Udah. Loh gitu kok ya masih dipuji-puji tuh orang kita itu aneh. Dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampean itu kok ya keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuh Arab, itu gimana? Kecuali yang jajah Arab, Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasorot sitruhu, maka sodakohnya itu menjadi penutupnya. Bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka. Wadallalat ala ra'sihi, ya dari api itu. Kemudian dinaungkan, karena di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sodakohnya. Terutama sodakoh tusir, sodakoh rahasia, Pak. Saking rahasianya tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan, jangan dipamerkan, apalagi diupload. Sekarang Masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya. Amal cuma 10 kresek, diupload yang lihat 500. Yang bagi 100 sudah berapa? Banyakan nguploadnya gambarnya apa? Asli kreseknya. Itu, enggak benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku, qad ahwa finnar, telah diceburkan ke kelewat ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yukallimul mukminin, mengajak bicara orang-orang mukmin, wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silatu li rahimi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mu'minin, innahu kana wasulan li rahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimu, ajaklah bicara dia. Wakallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun. Wasafahahu, dan diajak berjabat tangan. Wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, qadih tau tau tawa tau qadih tawa syad hur rabbaniyatu, faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya zabaniyah, telah hampir diseret oleh malaikat zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf, wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aidihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, jasian ala rukbatai, merunduk di atas lututnya. Wa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa akhadha biyadihi, di bawahlah
1: tangannya. Fa'adkhalahu 'ala Allah, dibawa di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qad dhahabat sahifatu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah, maka khaufu minallah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri, dipindah. Fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik. Fadilahnya Pak, di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga, dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam, saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u raja'u fillah, datanglah sifat rojak dia kepada Allah, karena ada khauf, ada rojak. Fastanqadahu min dhalika wa madha, maka sikap rojaknya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dalika, maka dia selamatkan itu darinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qa'iman 'ala sirat, dia berdiri di atas sirat. Yur'adu, ketakutan, terguncang-guncang. Kama tur'adu sa'afatu firihin asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan Pak. Faja'u husnu dhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya Mas, jangan su'udhan sama Allah. Dan bentuk su'udhan antum berdoa, berdoa kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang su'udhan sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa, jangan-jangan Allah enggak nolong saya, jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu su'udhan semua. Datanglah husnudhan dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya Bapak, fasakkana ru'dada wa madha, akhirnya tenang sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, yang gemetar di atas sirat. Wa yahbu, akhirnya wa yahbu ahyanan, kadang merangkak. Wa yata'allaku ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Nauzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'adhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa'aqamadhu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa'anqadadhu, kemudian diselamatkan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku. Intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Fa'ulliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masya Allah, coba bayangkan. Mas, udah, kamu enggak dapat. Masya Allah Pak, sudah keluar dari neraka, tutup pintu. Deg-degan enggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, ngelihat neraka, ya Allah, saya udah kapok ngelihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu enggak minta lagi.
0: Udah sumpah ya Allah. Dipalingkan gak selang lama minta. Sebetulnya juga gak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah gak akan minta. Ya Allah ini aja ya Allah terakhir. Karena dia melihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air. Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh enak melihat pintu surga. Ya Allah ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh gak apa-apa. Dimarahin yang penting masuk, Masya Allah. Akhirnya ya Allah dekatkan aja ya Allah ke situ. Ini terakhir gak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji wahai anak Adam. Kamu sumpah-sumpah dan minta lagi. Ya Allah ini kayaknya terakhir ya Allah. Didekatkan pintu surga. Ternyata bel tutup tadi dalam hadis ini ditutup. Udah pulang. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini ya Allah enak banget. Ngeliat es krim aja itu kan. Ibaratnya kan ngiler mas. Antum sudah di Mekah 40 tahun dengar bakso aja udah ngiler. Iya toh. Akhirnya minta dibukakan. Ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya. Karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim dua dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir pak. Dia bilang apa? Tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh coba. Padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, Masya Allah pak, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka. Terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga. Mintalah, mintalah, mintalah. Sampai dia minta mengkhayal mentok gak ada. Pengen apa lagi ya? Udah gak ada lagi. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya apalagi yang mati jihad. Istrinya di sono lebih banyak. Makanya yang gak keturutan poligami jangan kecewa. Allah berfirman, Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna bakaran nurban atraba li ashab

akhirin. Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama, semua muda-muda dan perawan. Oh, dan yang gak ada mengenal janda, apalagi tua, poke, elek. Gak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla, saya termasuk enggak? Enggak. Wah, nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Makanya ia tuh

0: يرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Moci, cangkir, gelas, khamer. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lo gitu kok dibela-belain yang lebih lucu lagi, apalagi cokre. Wah, itu rasa apa? Masya Allah. Ya.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur barus. Rasa misik.
1: Begitu.
0: Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh pasangan bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara, enggak pernah disentuh.
1: Lam yatmisunna insu qablahum wala jan fa biayyi ala'i rabbikuma tukazziban.
0: Enggak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia, asli produk surga. Antum mau? Ya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan.
2: Iya.
0: Orang yang faham ini, Pak, enggak mungkin. Makanya Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Lah yang enggak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Nauzubillah itu. Ya bala ambil. Ini manusia terkutuk dunia akhirat, begal, bencong, gagal. Itu. Makanya zaman Rasulullah itu suruh ngusir dari rumah-rumah. Karena apa? Mendatangkan kutuan, mendatangkan murka Allah. Oke. Gimana Mas? Dilanjutin atau enggak?
3: Waduh, saya bacakan aja kalau gitu saat-saat kapan dianjurkan membaca surat.
0: Cepat ya. Satu, di akhir halaman 77, di akhir tasyahud. Di akhir tasyahud ya. Allahumma salli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca solawat. Kemudian di akhir kunut witir. Di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir. Baca Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat pada saat solat jenazah. Berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu salawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu membaca Allahumma rabbahadi da'watid. Nomor 7, pada saat berdoa. Bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca sholawat. Jangan sampai enggak baca sholawat. Nomor 8, pada saat masuk masjid. Tadi sudah kita sampaikan. Keluar masuk masjid, baca salawat. Nomor 9 pada saat berada di bukit Safa dan Marwah ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10 Aisyah juga mengatakan Rasulullah dari Aisyah dia berkata zayyinu majalisakum bis-salati 'alan nabi, hiasilah majlismu dengan salawat kepada nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca salawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11, pada saat nama Nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. 12, setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baru setelah itu kita baca
2: salawat. Allahumma salli ala Muhammad.
0: 14, pada saat hendak pergi ke pasar. Nah, ibu-ibu, ya. Ibu-ibu masih ada enggak? Jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya. Iya. Ya, mbak ke pasar, karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahula. Ya, terus ditambah Allahumma shalli. Shalawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca Allahula ilaha illal qayni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lal muku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 15, ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma salli ala Muhammad, banyak baca selawat. 16, pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad, baru setelah itu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikala lal mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah ibn Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu membaca selawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibn Qayyim. 18, pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera selawat. Bukan sekarang yang lain, selawat. Ya, Rasulullah mengatakan inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah faqsiru 'alayya min as-salah fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jumat, maka perbanyaklah kalian membaca selawat, karena selawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan selawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong jangan sampai bubar dari majelis ini kecuali masing-masing, juga enggak usah teriak-teriak. Ya, kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid, masyaallah, lewat masjid juga dianjurkan baca selawat ternyata.
2: Pada saat tertimpa gelisah, kalut, ya,
0: umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah. Aku kok ya sial ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah, iya, Allahumma salli ala Muhammad. Itu caranya. Dua-dua, pada saat menulis nama beliau yang berkabarkan Imam Syafi'i, makruh mendekati haram. Hukumnya orang menulis nama Nabi Muhammad tidak disertai sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatikan. 23, pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar,
2: muqaddimah, Allah, innalhamdulillah, nahmadu, sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah, baca salawat. Karena mau memberi nasihat, pengajaran, dianjurkan membaca salawat. Pada di awal siang dan akhir malam, ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan, disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10, ya, berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara diantara cara bertaubat, antum wudhu, sholat 2 rakaat, baca sholawat, kemudian langsung baca istighfar, insya Allah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adnaba dhanban summa tawaddaa fa ahsana wudhu'ahu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudhu, memperbaiki wudhunya, lalu salat 2 rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma salli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Nah, nih, saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit, Nah, nih solusi. Allahumma shalli ala ma. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masyaallah, shalli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu makanya kalau antum pinjam selawati dulu orangnya. Allahumma shalli ala. Ha, itu langsung keluar sak dompete. Walaupun kosong dompet. Masyaallah, shalli ala Muhammad, rezeki keluar. Allahumma shalli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innalhamdalillahi nahmadu dan seterusnya. Setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin, tapi baca selawat juga. Bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga. Saat masuk ke rumah, Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA, ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada. Ya enggak gitu. Masuk masjid, ngelihat WA, masuk rumah, Allahumma shalli ala Muhammad. Buka bismillah, gitu kan? Masya Allah, setan gak masuk. Makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul laporan yang dia tinggal di rumah orang yang gak baca bismillah, gendut-gendut, yang gak kurus-kurus. Nah nanti kita bahas, ada buku nanti menarik, Enciklopedi Alam Gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, jengges. Pokoknya STMJ lah, santet, tenung, magic, jengges. Itu terus sulapan, ini wow, macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31, pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma salli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif, jadi tidak bisa diamalkan. Selepas sholat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban, atau hewan apa aja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja, ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khallal dari Mu'adz bin Jabal. 36, pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat, tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga, karena mengucapkan sholawat termasuk zikir, dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah, ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang enggak punya duit mau sedekah, nah ganti aja selawat. Itu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah enggak punya duit, baca selawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan, ya, apa saja. Terus 39, pada saat enggak tidur juga baca selawat. Dan yang ke-40, pada saat takbir Idul Fitri, Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan Hudzaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, salawat, serta muji Allah. Subhanakallah. Umma, aduh, ada yang tanya? Oh, ya, satu, dua, ada? Yang angkat tangan, tiga, oke, satu. Sono dulu.
4: Hadiah sesuai dengan pertanyaan. Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.
5: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita di mana pada pagi hari ini ya kita lanjut melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelenggaraan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini lihat di bab yang pertama itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu, itu maksudnya orang yang akan mati di antara kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah, maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya yang sangat dianjurkan ya orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akhal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Ya walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian
Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah, yaitu yang pertama, memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya,

pada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya Rasulullah sambil bersabda, innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya fadhajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqulu illa khaira fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allahumma ighfir li Ahmada. Ya kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allahumma ighfir li Budi. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, ya luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya, ini adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat ya setelah dia meninggal dunia, kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat tuwfiya sujiya biburdin hibarah. Ketika meninggal di dunia itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Burdun hibarah itu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya. Allahu a'lam. Nah, ini ya tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, maka pakaiannya itu dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya. Kemudian ditutup dengan kain tersebut. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah, selanjutnya adalah menyegerakan pengurusannya dan penyelenggaraannya. Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Bersegeralah, kata beliau, di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh, maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang saleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah, ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua, menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, akhirnya apa ya sampai sehari dua hari
baru kemudian baru di

0: Padahal yang sunnah, ya kalau keluarga-keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan, ya masa terakhir kita belum melihat, ya apa namanya, jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah 2 hari. Ya, jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian ya berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya, setelah 2 hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun apa namanya mengurus jenazah Rasulullah SAW. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya, padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya, para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah SAW itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat. Ya, bahwa apabila terdapat padanya 2 maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya, bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tud'u al-janaiz." Inda maqami Jibril al-Jibril. Bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian. Lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya. Thumma adzanna Rasulullah. Maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khutta, beliau pun kemudian ya melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'alla 'ala sahibikum dayna. Barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya qalu na'am dinaran. Mereka berkata, benar hai Rasulullah, ada 2 dinar. Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah bersabda, sallu 'ala sahibikum. Kalian saja yang mensolatkan. Ya, artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia. Kenapa? Karena dia punya hutang. Ya. Itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya. Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Falamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, "Faman kana indahu dain, ya fa ilayya wa alayya." Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal-awal Islam. Ya. Tapi kemudian sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu, kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya. Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari. Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, ya. Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya, ya ma sona'ati dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan dua dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum? Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, qad qadaitumuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, al-an hina baradat alaihi jilduhu, sekarang baru dingin kulitnya. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa mayat yang masih meninggalkan hutang berarti dia masih ya belum dingin kulitnya. Dan ketika hutang itu sudah dibayarkan buat dia, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kulitnya telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita-kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang diantara kita mudah sekali berhutang, kesana hutang, kesini hutang. Akhirnya kita meninggalkan hutang, akhirnya apa yang terjadi? Membebani para ahli waris kita. Ya, a'udzubillah. Baik, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir dan yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya. Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Utsman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Utsman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma aqabba alayhi faqabbalahu wa baka hatta ra'aytu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Utsman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Utsman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya ya air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat, ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Dan itu tersebar, Mas. Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat batil sekali. Keyakinan sangat batil. Kenapa? Sebab kalaulah suami dan istri itu sudah putus hubungan, berarti istri tidak boleh dapat warisan. Iya tidak? Iya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, apa? Ya. Kalau Aisyah, kalau engkau mati duluan sebelum aku, ya ghassaltuki wa kafantuki, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Aisyah meninggal duluan sebelum Rasulullah, Rasulullah akan memandikannya. Yang namanya memandikan pasti tidak lepas dari memegang tubuhnya, kan? Maka dari itu ya, keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini terkadang masya Allah tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, hanya sebatas klaim-klaim saja yang tidak berdasarkan kepada hujjah dan burhan. Kemudian C yang selanjutnya, hal yang diwajibkan atas kerabat mayat. Apa yang diwajibkan atas kerabat mayat? Yang pertama, sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ya, setiap kita pasti akan meninggal dunia dan setiap yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu." Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu sukai, silakan. Sesungguhnya pasti kamu akan meninggalkan dia. Ima kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Maka kewajiban kita sabar. Ya, kita pasti akan ditinggal oleh istri kita atau anak kita atau orang tua kita dan orang-orang yang sangat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita adalah kita sabar. Dan itu hakikatnya ujian buat kita. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Yang kedua, yang hendaknya dilakukan yaitu istirja. Yang kedua, di halaman 15 lihat perkara kedua yang diwajibkan atas mayat yaitu istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berucap Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya, ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah. Maka siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata kemudian Ummu Salamah pun digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah. Hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayat. Lihat halaman 16. Yang pertama yaitu niyahah. Apa itu? Meratap. Yang kedua, memukul-mukul pipi. Ketiga, merobek-robek saku. Keempat, menggundul kepala. Kelima, menjambak-jambak rambut. Ini sebetulnya semuanya masuk dalam makna meratap. Iya, sebab kalau hanya sebatas menangis, mengeluarkan air mata, itu bukan meratap namanya. Meratap itu kalau disertai dengan suara keras, sambil mukul-mukul, sambil jambak-jambak rambut, sambil sobek-sobek apa? Ya, kantong, sambil nampar-nampar pipi dan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas kita menangis keluar air mata, itu bukan meratap. Ya, karena ya akhal Islam azan yallah wa yakum, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan kepada beliau kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Lalu kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memangku Ibrahim sementara anaknya sedang tersengal-sengal menuju kematiannya. Maka melihat itu Rasulullah merasa ya iba dan Rasulullah pun berlinang air mata. Ya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hadza rahmatun ja'alaha Allah fi qalbi ibadi." Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Wa inna ma yarhamu innahu min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Ya, artinya menangisnya kita karena sedih kemudian mengeluarkan air mata itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tahan. Ketika antum melihat istri antum meninggal dunia atau ayah antum atau siapapun yang antum cintai meninggal dunia kemudian antum menangis, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tahan. Yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan ratapan. Ya. Dan meratap itu ya akhi a'azani Allah, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah apa? An-na'iha idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian ya dari ter dan berselimutkan kurap. Ya na'udzubillah. Ini ikhwatul Islam ya, meratap ya. Dan ada sesuatu yang dimasukkan oleh para sahabat dari makna meratap, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ya al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi min an-niyaha. Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian untuk takziah dan makan-makan di situ itu termasuk meratap. Ya. Terkadang barangkali di masyarakat kita seringkali seperti itu. Setelah keluarga itu kematian, biasanya kumpul-kumpul tuh di hari keberapa terus, ya. Walaupun terkadang tidak ditentukan harinya. Kemudian, ya, mungkin di antara mereka ada yang apa namanya kirim yasin gitu. Ada lagi, udahlah daripada baca-baca kirim-kirim yasin kan nggak ada dalilnya. Undang aja ustadz ceramah. Ada juga yang seperti itu. Ya, pernah saya demikian diundang. Ya, saya diundang sama seseorang, ustadz. Kebetulan besok kami mau ada kumpul-kumpul. Acara apa? Ini karena kematian bapak kami. Ya, daripada acara bid'ah, mendingan ceramah. Kata anak, antum mengganti bid'ah dengan bid'ah. Ya. Pertama, kumpul-kumpulnya sendiri itu sudah termasuk meratap. Belum lagi di situ ada makan-makan. Iya, walaupun itu bukan dengan cara mengirim-ngirim Al-Fatihah atau Yasin, tapi kemudian dengan ceramah, mana dalilnya? Kecuali memang ya tujuan kita untuk ceramah di situ mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Iya, bahwa itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang juga, ayat yang ke-6 halaman 19, yaitu mengumumkan berita kematian di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara Karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Di mana orang-orang jahiliyah dulu kalau kematian, ada orang kematian tuh mereka segera lari. Ya, segera lari sambil berteriak, si fulan meninggal dunia, si fulan ini. Terus mereka mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, Na'yun memberitahu orang tentang kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW bukankah mengumumkan kematian Raja Najasyi? Sebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW na'an Najasyi. Makanya lihat halaman 20, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dan dibolehkan mengumumkan berita kematian jika tidak diiringi dengan hal-hal yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kadang-kadang pengumuman ini diwajibkan jika tidak ada di sisinya orang yang mengurusnya, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang lainnya. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumumkan kematian Najasyi, tapi itu bukan di menara-menara. Adapun yang ada di zaman sekarang pakai speaker tinggi, ya, kencang-kencang di masjid-masjid. Ya, di menara-menara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ya fulan bin fulan, telah kembali ke rahmat Allah. Demikian pengumumannya. Kita katakan, mas, kalau itu baik tentu Rasulullah sudah menyuruh Bilal untuk naik ke menara. Lalu ya Bilal bisa saja berteriak innalillahi wa raji'un, kan seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya yang ada di masyarakat kita ini ya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang, Pak, untuk menolak masyarakat susah. Ya dulu waktu tahun 90 berapa ya di Cilengsi itu kita diusir gara-gara melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian. Enggak boleh, gara-gara waktu itu ada ibu-ibu datang. Iya, saya mau ngumumin ada kematian. Ada ikhwan yang begitu semangat, nggak boleh bu, itu bid'ah. Besoknya masyarakat marah, akhirnya diusir, nggak boleh ada kajian lagi di situ. Nah tentunya ada, kalau keadaannya seperti demikian, ya kita melihat maslahat dan mudarat. Iya, kita apa namanya, jangan sampai kita ingin melarang. Seperti itu akhirnya mengakibatkan dakwah kita di situ mati sama sekali juga kurang bagus. Iya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali kalau masjid itu punya antum. Iya, masjid punya antum dan antum juga punya hak di situ. Dan untuk melarang maka itu lebih baik. Taib. Bab yang kedua, tuntunan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan mayat. Sesungguhnya ya akhi, memandikan mayat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandikan mayat mempunyai keutamaan yang agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Baihaqi, Al-Asbahani dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujri alaihi ka ajri maskan." Askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumil qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah. Kata Rasulullah, siapa ya yang memandikan mayat muslim, siapa yang memandikan seorang muslim mayat ya, lalu ia menyembunyikan aib si mayat tersebut, maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Subhanallah. Orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali, mas. Makanya antum ya jangan takut untuk memandikan mayat. Justru ketika kita mendengar saudara kita meninggal, ya antum diminta bantuan untuk mengurus jenazah, memandikan. Ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali. Lalu kata Rasulullah, siapa yang menggalikan kuburan untuknya dan ia mendalamkannya, memperbagus kuburannya, maka akan dialirkan kepadanya pahala sebuah rumah yang kelak ia akan tinggali pada hari kiamat di surga. Ya, di zaman sekarang mas, orang itu para penggali kuburan itu kan tujuannya niatnya bukan karena Allah, tapi memang karena sebagai pekerjaan maisha. Ya, padahal subhanallah menggalikan kuburan itu pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kafanahu, dan siapa kata Rasulullah yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra pada hari kiamat di dalam surga. Subhanallah. Ya, mengkafani mayat, memandikan mayat, ya menggalikan kuburannya, pahalanya tidak kecil. Pahalanya besar. Sangat besar. Maka dari itu memang sudah sepantasnya buat kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan. Karena ini adalah tempat perlombaan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun tata cara memandikan mayat, cara memandikan mayat secara global, ya, secara global ringkasnya dulu, yaitu yang pertama mencuci apa memandikannya 3 kali atau lebih, ya, secara ringkas dulu, nanti baru setelah itu kita perinci. Yang kedua, dimandikan dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, dicampur dengan daun bidara airnya itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka ya boleh sesuatu yang sifatnya wangi, mewangikan. Yang keempat, boleh airnya dikasih minyak wangi dan sesuatu yang memang itu wangi. Yang kelima, kalau mayatnya perempuan, maka ikatan rambutnya dilepas. Yang keenam, ya, dimandikan seperti halnya mandi junub, seperti halnya mandi janabat. Antum tahu nggak mandi janabat gimana? Hah? Antum pernah junub? Ya pernah lah, masa udah nikah belum tahu juga. Ya udah 40 tahun nikah, nggak tahu mandi junub kan lucu mas. Mandi junub caranya gimana? Pertama wudukan dulu. Seperti persis sebetulnya memandikan mayat itu persis seperti mandi junub. Tidak ada bedanya. Setelah wudu selesai apa? Kalau mandi junub apa? Cuci kemaluan dong. Iya enggak? Iya. Cuci kemaluannya. Cuci dubur. Pokoknya cuci. Setelah cuci kemaluan apa? Selai-selai rambut. Ambil air, kemudian apa? Selai-selai rambut. Ya. Setelah itu ambil air lagi 3 kali. Diguyur, bur, bur. Ya kan? Setelah itu apa? Baru mandi. dimulai dari sebelah kanan dulu sunahnya, jebur bersihin, jebur bersihin, ya kan? Nah itulah dia mandi, memandikan mayat seperti itu juga, seperti halnya antum memandikan mandi junub, demikian pula antum memandikan mayat. Mudah kan? Mudah. Iya. Cuman memang ada seperti misalnya bagusnya mayat itu perutnya diusap dulu, ditekan, sebagian orang tuh nekan dia, padahal itu haram. Menekan perut mayat itu sama saja menyakiti mayat. Dan menyakiti mayat itu haram hukumnya. Iya. Kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya menyakiti si mayat itu tidak boleh sebagaimana dia masih hidup, tidak boleh. Iya. Walaupun ya sebagian ulama lagi mengatakan boleh, tapi cukup diusap aja. Sebatas tidak menyakiti apa? Si mayat. Ya. Nah, seperti itu ikhwatul Islam. Setelah selesai apa? Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ya? Yang ketujuh apa? Ya. Yaitu menyisir rambutnya. Kalau perempuan, maka dikepang rambutnya di tiga tempat. Ya, di sini, di tanduknya dua, dan di ubun-ubunnya satu. Dijalin rambutnya itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu hadisnya. Kemudian, ya, yang kesembilan atau yang kedelapan, atau yang kesembilan, yaitu yang memandikannya harus dilihat. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, maka anaknya, kecuali suami istri, boleh suami memandikan istrinya, boleh istri memandikan suaminya. Baik, sekarang secara terperinci, setelah kita mengetahui tadi ya akhi ya, sebelum kita mandikan, tentu sudah pasti otomatis si mayat itu sudah ditelanjangi semua. Ya karena ya di zaman Rasulullah SAW demikian, para mayat-mayat itu ditelanjangi dulu, dibuka semua pakaiannya. Ya kemudian dibungkus dengan kain. Kemudian kita bawa ke pemandian. Kata Syekh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang lebih bagus tempat mandinya itu agak miring ke kaki. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya agak miring. Kenapa? Ya, fungsinya supaya air itu mudah mengalir, dan kalau kotoran keluar pun mudah keluar. Iya. Itu bagusnya seperti itu. Kita letakkan. Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha. Itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memanggu mayat di atas pahanya, kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalil dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya kita usap perutnya, dan ini pun tidak ada dalilnya. Tapi ini dikatakan istuhib atau mustahab indal ulama, indal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya ya perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya, fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuatu itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa? Dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi azani Allah wa iyakum. Sebelum kita mandikan si mayat itu kita letakkan di atas tempat pemandian itu. Ya. Kemudian ditutup kain apa namanya badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya. Kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya. Jadi tutup begini. Kemudian ya akhi antum yang memandikan mayat siapkan apa? Sapu tangan. Apa kaos tangan ya? Kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung. Seperti kemaluannya, demikian pula duburnya dan yang lain-lain. Itu sebagian dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW itu mereka memakai khirqah, kain. Sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah SAW. Ya, itu disiapkan. Jadi, ya, setelah kita tutupi dengan kain, apa? Sebagaimana sudah kita ketahui ya, akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya. Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini, enggak, cukup antum pakai kaos tangan itu masukkan ke mulutnya. Dibersihkan. Iya. Demikian pula ya ketika untuk membersihkan hidungnya masukkan. Itu dibersihkan dulu itu. Ya. Kemudian ya untuk telinganya dibersihkan juga. Kalau bisa sebersih mungkin. Ya, telinganya dibersihkan. Demikian pula mulutnya, hidungnya. Kemudian sela-sela jari jemarinya di apa? Digosok-gosok. Iya. Supaya tidak tersisa pada di situ kotoran-kotoran yang menempel. Ya. Setelah diwudukan selesai, sebagaimana yang antum ketahui ya, yang sebelumnya antum cuci kemaluan dengan apa namanya ini ya, dengan kain atau boleh itu di bawah apa kain dicuci kemaluannya, kemudian juga dicuci duburnya sekaligus ya kalau memang bisa. Ya, kemudian setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan selesai, ya, apa yang kita lakukan Pak tadi? Kita guyur kepalanya atau kita selas-selai kepalanya. Bisa dengan disampo. Antum ambil sampo, ya kemudian disampo. Biar bersih rambutnya itu. Ya. Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan apa berusaha untuk dibersihkan. Iya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya. Kenapa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat? Meletakkan kanan-kanan, tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat dari Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Emang mau sholat? Tidak pernah juga dinukil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalilnya. Jadi gimana? Sama diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Sebab kalau diginikan ya, selain itu tidak ada sunahnya. Ketika dikuburkan agak sulit, dia akan seperti ini. Sehingga menyebabkan yang lahatnya harus digedein bagian tangannya itu ya, karena terlalu lebar. Ya. Selain itu juga tidak ada sunahnya sama sekali. Ya. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun juga, tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu ya, ataupun dalil Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabi'in bahwa disunnahkan tangan kanan tangan mayat itu seperti ini dalam sholat ya. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di sini kayaknya. Ya Allah Allah. Baik. Setelah dicuci rambutnya dicuci apa namanya? Badannya sebelah kanan dulu. Ya. Baru setelahnya belakang kiri biasanya butuh bantuan teman untuk di apa? Dibalikan badannya. Dibalikan badannya, dimiringkan sebelah kiri, kemudian dicuci sebagian belakangnya. Pakai sabun, Pak. Yang bersih. Yang kuncinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya demikian sebelah belakangnya juga. Nanti selesai saat baru satu kali. Sunahnya memandik itu berapa kali? 3 kali. Atau 4-5 kali. Atau 7 kali. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika memandikan mayat itu adalah sediakan ember yang satu ember dicampur dengan daun bidara. Dan satu ember kecil untuk menyiram terakhir kali itu adalah air yang dicampur dengan kapur untuk pewanginya. Karena sebab dalam hadis ya iksir naha ya talatan iksir naha bima in wasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara dan jadikan mandinya itu dengan jumlah ganjil. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hendaklah waj'alna fil akhirati kafura, dan hendaklah mandi apa siraman yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Kalau di Indonesia itu biasanya kafur barus. Kafur barus itu dihancurin dulu sampai lembut. Kemudian dicampur dengan air. Nah, itu untuk menyiram yang terakhir kali. Di mana guna kafur barus ini selain mewangikan tubuh si mayat tapi juga untuk mengawetkan. Ya. Tadi sudah pertama, kemudian kita guyur lagi, bur dari atas ke bawah, ya termasuk belakangnya, berarti 2. Kita mandikan lagi, bur, ya, berarti 3. Kalau antum memandang bahwa 3 itu sudah cukup, tampaknya ya 3 kali sudah cukup. Berarti yang ketiga itu hendaknya dicampur dengan apa? Kapur ya. Ya. Selesai sudah. Selesai dari apa memandikan mayat. Setelah antum seka pakai andu, dibersihkan, diseka. Kemudian apa? Ya rambutnya apa? Disisir. Sebagian ulama mengatakan ya kalau kukunya panjang disunahkan untuk di apa? Yustahab dipotong. Walaupun tidak ada dalil dalam masalah ini. Cuma para ulama mengatakan itu sebagai kesempurnaan dari kebersihan. Ya. Adapun untuk wanita, kalau rambutnya panjang, maka yang sunnah itu adalah
1: dijalin rambutnya
0: di tiga tempat. Ya. Yeah. Sini nih. Apa namanya? Tanduk.
1: Dua.
0: Dan satu lagi di sini.
1: Apa namanya ini?
0: Dijalin dengan cara menjalinnya itu ambil dari tiga helai, dari tiga, lalu dijalin-jalin seperti ini. Hitam. Kemudian diikat pakai tarik, pakai apa ke ujungnya kesana. Setelah itu ketiganya disatukan, kemudian dikebelakangkan.
1: Di apa? Dikebelakangkan.
0: Ya. Sudah selesai. Lalu kita angkat menuju apa?
1: Untuk tingkat tangga.
0: Ya. Tapi kita baca dulu yang ada di buku ini. Lihat halaman 26. Cara memandikan mayat. Dari Ummu Atiyah, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya beliau, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'al wudhu'i minha. Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudhu'nya. Dan dari Ummu Atiyah berkata, Nabi Rasulullah masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, iksilna talatan au khamsan au aksan min dalika bima'i wa sidrin. Waja'alna fil akhirati kafura fa idza faraqtunna fa adinnani falamma faraqna adannahu fa alqa ilaina hiqwahu fa qala ashirnaha iya. Mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu dengan air dan dalam bidara, dan jadikanlah di akhirnya kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai beritahukan kepadaku. Setelah kami selesai memandikannya, kami beritahukan kepada beliau, maka beliau pun memberikan kain sarungnya kepada kami, selain bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya. Ya, untuk keberkahan maksudnya. Dan dari Ummu Atiyah juga dia berkata, فَوَفَرْنَا شِعْرَهَا atau شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَتْلَاثَ قَرْنَيْهَا وَنَصِيَتَهَا. Maka kami jalin rambutnya 3 jalinan, 2 di atas dan 1 di ubun. Dan dari Ummu Atiyah dia berkata, "Dhaffarna sya'raha thalathata qurun wa alqainaha khalfaha." Maka kami jalin rambutnya 3 cabang dan kami julurkan ke belakang.
1: Ya,
0: ke belakang kan. Ya. Siapa yang memandikan mayat? Yang memandikan mayat adalah orang yang paling tahu sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarga dan kerabatnya. Landasannya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka yang memandikan adalah orang-orang dari keluarganya. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ghassaltu Rasulullah SAW faja'altu anzur ma yakunu minal mayyit, falam ara syai'an wa kana tiban tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam." Jadi, ya, yang sangat dianjurkan adalah yang paham betul tentang sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarganya. Ya, terutama dari siapa? Dari keluarganya. Ya. Perhatian di halaman 29, lihat, tidak disyariatkan memandikan seseorang yang gugur di medan perang. Tidak disyariatkan memandikan yang gugur di medan perang. Itu tidak disyariatkan. Baik. Setelah itu kita bawa untuk kita kafani. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Ya, mengkafani mayat. Dan sudah kita sebutkan tadi, Pak, pahalanya mengkafani mayat apa? Hah? Siapa yang mengkafani mayat kata Rasulullah, maka Allah akan berikan pakaian dari sutra di dalam surga. Luar biasa kan pahalanya? Ya, makanya kita jangan pelit, jangan takut untuk mengurus mayat. Kemudian ya fi anzani Allah mengkafani mayat. Mengkafani mayat. Itu yang sunnah. Lihat dalam 31, pertama berwarna putih.
1: Ini berdasarkan hari jelasa sumintiyah bintu al-bayaw. Pakailah pakaian putih karena dia adalah pakaian yang terbaik buat kalian. Dan gunakanlah sebagai kain kafan untuk orang yang mati di antara kalian. Maka memakai baju putih itu sunnah. Tapi ingat, ya ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita,
0: maka segera mereka pun menutup tubuh-tubuh mereka. Ya ka'anna ru'usuhunna ghurab, seakan-akan kepala mereka itu burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Iya. Yang ketiga, yang kedua, disunahkan jumlahnya 3 helai. Ini sunnah. 3 helai itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib berapa helai? 1. Ya, yang wajib itu 1 helai. Lebih dari 1 helai hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah dikafankan fi thalathati athwabin biyud sahuliyah, bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam 3 kain yang berwarna putih, ya, dari sahuli. Tidak ada padanya gamis, tidak pula adanya sorban, tidak pula adanya sorban.
1: Ada hadis atau yang menyebutkan bahwasannya wanita itu hendaknya dikafani dengan 5. Adalah hadis yang lemah. Itu hadis ya Laila bintu Qawi Mastafafiya. Di bahwasannya putrinya Rasulullah dikafani dengan 5 baju. Ya, maka hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dalam hadis dalam perawinya ada seorang yang bernama Nuh bin Hakim Astafafi. Ya, kata Ibnu Hajar dia majhul. Selain itu dia punya penyakit yang lainnya dan hadis itu adalah syad atau mungkar. Maka dari itu biasa masyarakat yang terkadang buat kalau buat mayat perempuan, perempuan itu biasanya dipakaiin apa? Sama ya, tapi apa lagi? Kurung lain, 3 helai, ya kain kafan. Semua itu adalah hadis yang lemah. Maka dari itu pada asalnya kain kafan untuk laki-laki itu sama dengan kain kafan untuk perempuan. Ya, tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian para pengurus itu mereka sampai gunting apa bikin baju dulu ya, dipakaikan ke ininya dan yang lainnya, sehingga akhirnya apa, kerusakan. Kita aja yang mau mengkapani jadi bingung, nggak bisa saya. Padahal mudah sekali ya, tidak ada bedanya sebetulnya antara laki-laki dan
0: wanita dalam masalah mengkapani
1: mayat. Di dalam masalah mengkapani mayat tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita.
0: Kemudian di sini disebutkan di halaman 32, hendaklah salah satu dari 3 kain tersebut adalah kain yang bergaris-garis jika hal itu memungkinkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza tuwfiya ahadukum fa wajada syai'an falyukaffan fi tsaubi hibarah. Jika wafat salah seorang dari kamu dan kamu mampu, maka dapat dikatakan dalam kain yang bergaris-garis. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengkafani mayat dengan kain yang bergaris-garis itu hukumnya sunnah atau sudah mansukh. Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya beliau lebih condong kepada pendapat bahwa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena beliau membawakan sebuah riwayat dalam Fathul Bari bahwa tadinya Rasulullah SAW salah satu kain kafannya itu ada padanya, yaitu kain yang bergaris-garis putih, garis bergaris-garis tadi yang disebut dengan ya hibar. Kemudian mereka mencabutnya dan diganti dengan pakaian apa, kain putih semuanya. Dan tidak ada pengingkaran di antara para sahabat.
1: Sehingga mengajar memandang bahwa ya tetap yang disunahkan itu yang putih saja.
0: Akan tetapi ya Syekh Al-Albani lebih memandang bahwa itu belum dimansuh hukum tersebut. ya tetap masih disunahkan umrah. Baik, bagaimana tata cara daripada mengkafankan? Kita lihat kain kafannya. Kain kafan tidak boleh terlalu bagus dan tidak boleh terlalu jelek. Kalau memang mayatnya kecil dan bisa dilipat dengan lipatan satu, apa misalnya begini,

0: tinggal diikat aja seperti ini ya, dilipat seperti ini, kemudian dilipat lagi seperti ini. Kalau memang kainnya lebar, cukup seperti itu. Tapi kalau kainnya tidak terlalu lebar, seperti kain-kain belatu yang cuma 90 cm, maka bagusnya supaya tertutup semuanya itu disiasati. Dengan cara apa? Dilebarkan bagian atasnya, sempitkan bagian bawahnya. Itu kita ambil misalnya tiga helai. Kita ambil tiga helai.
1: Ya, perhatikan. Misalnya, ya ini tempat kita ambil satu helai, kita simpan di sini. Satu. Perhatikan seperti ini ya. Kalau misalnya ternyata kainnya tidak terlalu lebar, seperti ini satu. Kemudian kita jadikan kepalanya misal di sini, kakinya di sini. Biasanya kan kalau tangan itu kan badan itu lebih gede daripada kaki, ya kan? Sehingga harus kita siasati dengan cara seperti ini. Kita simpan. Lalu kemudian kita lebarkan kembali. Kemudian satu lagi, ya. Simpan lagi. Tarik. Jadi seperti ini. Paham tidak? Di mana kepala simpannya? Di sini. Kepalanya di sini kan, kakinya di sini. Paham? Nah, kalau seperti ini, kalau badannya besar dan kainnya kurang lebar, mudah bisa. Ya, dimulai dari kanan dulu, kemudian sebelah kiri begitu. Ya. Jadi, ya, maaf, yang tengahnya itu maaf ya, yang tengahnya itu. Di paling atas bukan paling bawah, sebab yang paling bawah susah. Saya kebalik tadi. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Jadi yang paling yang di tengah itu yang melintang ini paling atas. Kemudian ininya ke sebelah sana, ke sebelah sini. Paham tidak? Apa? Yang akan ditiduri itu yang melintang apa yang lurus di sini nih, seperti ini. Paham tidak mas? Seperti ini pak. Paham? Ya. Paham insya Allah. Kemudian pak, disunnahkan kain untuk kapan ini dikasih wewangian. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu ditabkhir, dikasih bukhor. Bukhor itu apa sih? Kayu gaharu yang dibakar. Ya, kayu gaharu dibakar kan keluar apa? Asap kan? Asapnya tuh wangi banget. Terus kainnya itu kain kapan tuh yang akan digunakan sebagai kain kapan tuh disimpan di atasnya. Dan kalau memang kita mau melakukan itu, sunnahnya 3 kali. Ya. Rasulullah berbakhirhu salatan. Hendaklah ia asapi dengan bukhor 3 kali. Kalau kita mau pakai apa? Bukhor. Bukhor itu kayu gaharu. Cuma masalah kayu gaharu mahal banget kan? Ya, padahal kayu gaharu itu asalnya dari Indonesia loh mas. Banyaknya di Kalimantan. Ya, bahkan termasuk kayu gaharu yang paling bagus kualitasnya itu ada di Kalimantan.
0: Tapi kemudian banyak dijual ke Saudi. Kalau antum pengen beli kayu gaharu, ada di Jakarta. Biasanya di rumah makan Arab itu suka dibuat kayu gaharu. Memang mahal. Tapi masya Allah, kalau dibakar itu mengeluarkan asap wangi.

0: Nabi Adi. Terus bagaimana dengan ikatan? Ya tentunya sebelum kita meletakkan kain kapan, maka di bawahnya sudah kita sediakan ikatan. Berapa kali ikatan? Tidak ada batasan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya terikat rapi. Ya, bisa 7, bisa 5, bisa 3, terserah. Ya, kalau 3 berarti untuk apa namanya kasus di sini, potong 2 di bawah sama di tengah sudah. Tidak masalah. Atau kalau mau lagi di bawah, jadi lebih supaya tersembunyi lagi di sini, di leher 1, kemudian di dada 1, kemudian di perut 1, kemudian di kaki 1. Ya. Yang jelas masalah ikatan itu tidak ada apa ketentuan dan tidak ada dalil dalam masalah. Kalau memang ternyata kita tidak ada kain baru, maka silakan dikasih wangian yang lain. Yang itu bisa beli toko minyak wangi. Sering kalau di Indonesia itu pasti yang berbau kayu dahan ada tidak? Minyak wangi warnanya hitam itu biasanya berbau kayu dahan. Ada yang jual kan di sini? Hah? Ada. Itu minyak wangi kayak kan. Kalau minyak wangi yang dijual itu kan banyak macam-macam ya kan ya, ada sering bunga, ada goyang bunga, ada macam-macam. Ada lagi yang hitam, yang itu baunya sama dengan kain dahan. Itu yang bagus untuk si mayat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sunnah. Ya, daripada kayu dahannya kita beli mahal, dengan beli isinya juga. Itu memang mirip dengan kain dahan walaupun baunya agak berbeda sih. Iya. Maka kemudian kita mensolatkan mayat. Ketahuilah ya kami bahwa mensolatkan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Mensolatkan mayat itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Terlebih kalau yang mensolatkan adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa mayat yang disolatkan oleh 40 orang dan semuanya mentauhidkan Allah kecuali dia akan diberikan syafaat kepada Allah. Ya. Karena itu ya mensolatkan mayat besar pahalanya. Dan pahalanya mensolatkan mayat apa? Itu mendapatkan satu kirot. Dan satu kirot itu sebesar gunung Uhud kata Rasulullah. Bayangkan mensolatkan mayat itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan yang tidak wajib disolati, lihat halaman 33. Yang pertama bayi yang belum balik itu tidak wajib disalati. Ini berdasarkan hadis bahwa anak Rasulullah yang bernama Ibrahim yang meninggal pada umur 18 bulan ya, dan beliau tidak mensolatkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi kalau mau disolatkan boleh. Kalau mau disolatkan boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena Yesus ada kubur disolatkan oleh Rasulullah SAW. Terima ya. Rasulullah mensolatkan para syuhada Uhud. Yang sunnah dalam mensolatkan adalah perhatikan yang pertama, bagaimana tata cara mensolatkannya. Kita gotong ke arah kiblat. Ya, Maka yang pertama bahwa kalau jenazah itu adalah laki-laki, kalau tidak, maaf, ini dibuka karena takut ya kalian nampak nanti main. Kalau mayat itu laki-laki, maka bagian kepala kita berdiri. Kalau mayat itu perempuan, maka bagian tengah kita berdiri. Kalau ada dua mayat, laki-laki dan wanita, bagaimana? Maka kita simpan laki-laki ya di sini, lalu perempuan kita simpan sebelah sini, akan tetapi agak dinaikkan ke atas, tepat ya bagian kepala si mayat laki-laki dengan bagian tengah si mayat perempuan. Lalu kita berdiri di sini. Kemudian makmum kita jadikan tiga saf. Sunnahnya tiga saf. Ya, disunnahkan tiga saf. Ya, tidak apa-apa lebih dari tiga saf. Kalau sedikit, maka tetap bagusnya tiga saf. Kalau cuma dua orang, maka imam di depan, namun di belakang. Makanya, ya, kalau cuma dua orang, itu tidak sama dengan kalau berjamaah biasa. Kalau berjamaah biasa, itu sejajar. Tapi kalau untuk sholat jenazah, kalau cuma dua orang, maka itu ya makmum lebih sendiri di belakang. Ya. Ini berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah mensolatkan seorang mayat dan tidak ada imam pada waktu itu, ada seorang sahabat, ya, dan dijadikan dari sahabat Rasulullah SAW di belakang satu orang. Ya. Ahkamul janaiz. Baik, yang sunnah salat itu di mana? Salat jenazah itu yang sunnah di mana, Mas? Kebanyakan di Indonesia mensolatkan jenazah itu di masjid. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi tidak kurang sesuai dengan sunnah. Mensolatkan jenazah di dalam masjid itu kurang sesuai dengan sunnah. Terus sebenarnya gimana, Ustaz? Itu di tanah yang terbuka, tanah lapang. Di zaman Rasulullah itu ya disediakan tempat khusus di samping masjid untuk sholat jenazah. Di zaman Rasulullah itu disediakan di samping masjid ya sebuah tanah lapang atau tanah yang terbuka untuk mensholatkan jenazah. Tapi kalau disolatkan di masjid boleh tidak boleh? Ya, karena Rasulullah SAW pernah mensolatkan Ibnu Baydah dalam masjid. Pernah. Tapi kata para ulama sekali-kali saja. Jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, sekali-kali tidak apa-apa. Lihat halaman 39. Tetapi yang afdal adalah mensolati jenazah di luar masjid, di tempat yang disediakan untuk solat jenazah, sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang lebih sering dilakukan oleh beliau. Dari Ibnu Umar berkata, Annal Yahuda ja'u ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam birajulin minhum wa imra'atin zanaya, fa'amara bihima fa'ujima qariban min mawdi'il janaiz 'indal masjid. Bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa seorang laki-laki dan wanita dari mereka yang berzina. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka dirajamlah keduanya di tempat yang dekat dengan tempat jenazah di sisi masjid. Ya, ya, di tempat jenazah di sisi masjid. Di situ. Berarti di zaman Rasul itu khusus untuk tempat jenazah itu, ya, ada khusus tersendiri. Dan ini sunnah yang ditinggalkan di hampir semua masjid. Yang sunnah itu masjid itu kalau bisa ya di sebelah sampingnya ada khusus untuk sholat
1: jenazah, bukan di dalam. Kemudian ya, mulai takbir Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Ya, kita takbir. Dan ingat, ketika mensolatkan tidak ada melafadzkan niat, karena melafadzkan niat tidak ada syariatnya dalam syariat. Ya. Kita kemudian takbir Allahu Akbar. Ya. Di rakaat atau takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disirkan, bukan dengan dikeraskan. Ya. Kemudian kita bertakbir untuk yang kedua kalinya, Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan kembali atau tidak? Terjadi ikhtilaf. Jumhur mengatakan yang mengangkat tangan lagi. Dan ini adalah berasal dari perbuatan Abdullah bin Umar, sebagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan di dalam penjelasan atau teori daripada ya, tata cara penyerahan jenazah. Di takbir yang kedua kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kemudian kita takbir yang ketiga Allahu Akbar. Kita ucapkan doa. Ya, banyak-banyak ya, macam-macam doa daripada doa jenazah. Ya. Di antaranya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli wa'adkhilhu al-jannah waqihi 'adzaban nar. Ya, atau ada doa-doa yang lainnya bisa kita sesuai dengan yang kita hafal. Kemudian kita takbir yang ketiga Allahu Akbar. Untuk takbir yang keempat, maaf ya. Ini adalah takbir yang keempat. Untuk takbir yang keempat, boleh kita membaca doa kembali. Jadi yang terakhir doa itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unsana wa dzakarina wa kabirina wa saghirina wa unsana wa dzakarina. Allahumma man ahyaita minna bahiya ala al-islam wa man tawaffaita minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Dan boleh juga untuk takbir yang keempat ini tidak ada doa, namun langsung salam. Adapun tata cara salam, maka dengan dua cara. Yang pertama yaitu seperti salam dalam sholat, yaitu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau cukup sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu adalah tata cara salam. Dan yang sunnah dalam mengucapkan salam sebetulnya adalah disirkan dan tidak dikeraskan. Ya, itu adalah yang sunnah. Kemudian di masyarakat ada setelah sholat jenazah kembali dipimpin berdoa oleh imam, maka itu semua tidak ada dalilnya dalam syariat. Semua itu tidak ada dalilnya dalam syariat. Ya, bahkan itu semua diada-adakan. Yang sunnah setelah kita mensolatkan jenazah, maka segera kita ambil ya, dan ditandu di dalam, dimasukkan ke dalam tandu, lalu kita ya, membawa mayat tersebut dengan di atas tandu. Allah alam.
2: Kalau di Indonesia kan terkadang sebelum sholat ada ucapan terima kasih dulu pada ini dan yang lainnya, boleh-boleh saja. Ya, sebatas untuk apa namanya mereka. Tapi yang kebiasaan yang sangat buruk adalah ngamplopin orang sholat. Ya. Orang yang sholat itu diamplopin.
1: Ini sebuah kebiasaan yang tidak pernah terkuat dengan Rasulullah, sahabat, wa tabi'in.
2: Akhirnya masyarakat itu nggak tahu nyolatin kalau nggak diamplopin. Ya, luar biasa.
1: Maka masuklah kita kepada pembahasan apa?
2: ya, ittiba'ul janazah, ngikutin jenazah. Ketahuilah ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa dalam masalah membawa jenazah ada beberapa perkara yang disunnahkan. Apa saja? Yang pertama, disunnahkan membawa jenazah itu dengan jalan yang agak cepat, bukan jalannya pelan-pelan, selangkah demi selangkah gitu kan, namanya juga pahlawan. Ya, itu semua tidak sesuai dengan sunnah. Ya, pernah dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melihat jenazah yang dibawa oleh beberapa orang-orang dengan begitu pelannya. Maka segera Abu Bakar mengejar dan mukulin orang-orang. Ayo cepat, cepat, cepat. Ya, sesungguhnya kami dahulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, membawa jenazah hampir-hampir seperti lari. Ya, pas hampir bukan lari ya, pasti jalan cepat gitu. Tapi juga kata para ulama, jangan terlalu cepat, karena nyusahin yang di belakang, ketinggalan pada lari gitu. Jangan terlalu cepat. Ya, itu pun juga kurang bagus. Kemudian sunnah yang kedua ketika membawa jenazah, Pak, tidak disunnahkan membawa jenazah dengan ambulan, wala mobil, wala syekh. Sunnah membawa jenazah itu dengan berjalan kaki. Kecuali kalau tempat kuburannya jauh banget. Di Jakarta udah ada tempat kuburan mahal, sampai orang di Jakarta itu ngontrak hidup maupun mati. Iya enggak? Mati juga ngontrak. Ya, harus bayar tiap tahun. Akhirnya apa? Dalam enggak ada tanah ini mahal lagi di Jakarta, kita bawa aja ke apa, di ke pinggiran Jakarta, jaraknya 60 km, mau jalan kaki gempor. Enggak apa-apa karena darurat. Ya pada waktu itu enggak masalah.
0: Jelasan dibuat dengan apa? Ambulan.
2: Itulah pada alasannya membawa mayat dengan ambulan itu tidak disunnahkan. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan itu termasuk perkara bid'ah. Yang ketiga yang harus dipahami ketika membawa mayat, Pak, Rasulullah SAW melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Dengan apa? Dengan suara dan api. Di masyarakat kita mengiringi mayat, membawa mayat itu sambil salawatan kenceng-kenceng. Iya tidak? Iya. Padahal Rasulullah SAW tegas melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Tapi aneh memang di masyarakat kita ini, sesuatu yang jelas-jelas dilarang kok malah dianggap sunnah gitu loh. Iya.
0: Masa nggak boleh selawatan sih?
2: Ini kan bagus. Bukannya nggak boleh selawatan, Mas. Ya, masalahnya Rasulullah melarang demikian. Yang keempat, ya, yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah, tidak disunnahkan mayat itu ditutup oleh keranda. Tapi yang sunnah itu terbuka. Yang sunnah itu apa? Terbuka. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani memasukkan termasuk bid'ah jenazah menutupnya dengan keranda. Jadi ketika dibawa itu terbuka aja begitu, semua orang bisa melihat. Supaya apa? Supaya dijadikan sebagai pelajaran. Orang bisa mengambil pelajaran. Yang kelima, sunnah dalam mengikuti jenazah, bahwa yang paling utama dalam mengikuti jenazah itu di belakang jenazah, bukan di depan, bukan di samping kanan dan kiri. Ya, boleh yang mengiringi jenazah di kanan dan kiri, nggak apa-apa. Ada riwayatnya yang sahih yang disebutkan Syekh Al-Albani. Tapi kata Syekh Al-Albani yang lebih bagus itu di belakang, karena namanya juga ngikutin, ittiba'ul janaiz. Yang namanya ngikutin depan nggak apa-apa. Yang namanya ngikutin ya di belakang loh, dan itu lebih khusyuk juga. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum.
0: Kemudian yang kelima
2: yang harus diperhatikan dalam tiba'ul janaiz, yaitu wanita makruh hukumnya ngikutin jenazah sampai kuburan. Kata Ummu Athiyah, nuhina anittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak dikuatkan larangan itu. Di Indonesia, perempuan-perempuan ikut pada kemana ke kuburan. Ya. Ini sebuah kesalahan yang besar ya, akhi azani Allah. Baik, ini lima perkara yang harus diperhatikan ketika apa? Mengikuti jenazah. Setelah kita membahas mengikuti jenazah, masuk kepada menguburkan jenazah. Ini ada beberapa perkara, semua ini ada di buku ini. Silakan antum rujuk, tapi saya ringkas saja karena waktunya sudah tidak cukup. Pertama, yang harus diperhatikan dalam masalah penguburan jenazah, bahwa sunnahnya dalam menguburkan jenazah adalah di daerah dia meninggal dunia, dan tidak boleh dipindahkan kecuali untuk maslahat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa ketika kaum muslimin terbunuh di perang Uhud, maka masing-masing keluarganya membawa mereka untuk dikuburkan di Baqi. Maka Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk menyeru siapa saja yang membawa jenazahnya, ya, hendaklah dikembalikan lagi ke tempatnya. Ini menunjukkan, kata Syekh Al-Albani, tidak boleh memindahkan atau menguburkan mayat di luar daerah yang dia meninggal padanya. Jadi kalau antum meninggalnya di Cilengsi, sunahnya dikuburkan di mana? Di Cilengsi. Kalau antum meninggalnya di Medan, sunahnya dikuburkan di sana. Kadang kalau di Indonesia kan emaknya, pokoknya kalau pulang, kita katakan itu tidak sesuai dengan sunnahnya, adalah dia meninggal di sana, ya udah di sana, dikuburkan di sana. Kecuali kalau memang di sana negeri kafir, yang diakibatkan berakibat akhirnya seorang muslim dikuburkan dengan, disatukan dengan orang-orang kafir. Jangan, tidak boleh pada waktu itu. Iya. Yang kedua, mas, dan masalah perkuburan, yang sunnah menguburkan mayat itu di perkuburan umum yang khusus kaum muslimin. Karena para sahabat dahulu tidak pernah di zaman Rasulullah atau sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in bikin kuburan khusus keluarga di belakang rumah. Sering gak dia?
1: Iya. Di belakang rumah ada
2: kuburan khusus keluarga. Padahal yang sunnah itu apa? Kuburan itu bukan di lagi kalau kita lihat di Indonesia itu, ya di depan rumah dikuburinnya, atau di belakang rumah dikuburinnya. Padahal yang sunnah itu adalah di perkuburan umum. Itu yang sunnah. Akibat daripada tidak melakukan sunnah ini, akibatnya apa? Akibatnya ya terkadang kalau dikubur di apa namanya, di rumah dan yang lainnya, kasihan. Masalahnya apakah boleh sholat di rumah yang ada padanya kuburan? Hukumnya hampir sama dengan masjid loh. Iya. Tujuan daripada masjid adalah untuk sholat. Yang kedua, akhirnya jarang didoain dan yang lain. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, tidak boleh mencampur adukan antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir. Kalau seperti di Jakarta, sebelah kanan kuburan orang Islam, sebelah kiri kuburan orang kafir, gimana? Kalau memang karena mungkin karena keterbatasan tempat, ya. Selama tidak disatukan, dalam artian disatukan tuh orang Islam sampingnya orang kafir, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dibatasi oleh jalan, sebelah kanan orang kafir, sebelah kiri orang Islam, gak salah. Selama itu dikhususkan orang muslim dengan orang muslim saja. Yang tidak boleh itu dicampur adukan, di situ campur baur antara orang Islam dengan orang kafir. Wallahu a'lam hikmahnya apa, saya gak tahu. Sebagian ulama ada yang memberikan hikmahnya supaya mayat si mukmin itu tidak terganggu oleh adabnya mayat orang kafir. Kalau bertetanggaan, ya menyebabkan si muslim itu terganggu. Allah ma'lam, ini masalah yang sifatnya gaib, hanya Allah yang tahu. Yang jelas tidak boleh disatukan kuburan pemukiman kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafirin. Ya. Nah, ini perkara yang harus diperhatikan ya akhi dalam masalah perkuburan. Nah, kemudian kita ya sampailah di kuburan, gotong mayat. Ketika sampai di perkuburan, disunnahkan mencopot sendal. Tapi itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki masuk ke perkuburan dengan memakai dua sendal sibtiyah. Maka Rasulullah sabda, ya sahibas sibtiyatain al-kisibtiyatain, hai pemilik dua sendal sibtiyah, copot sendal itu. Ya. Tapi dalam riwayat, ya Rasulullah pernah masuk ke kuburan dan memakai sendal. Sehingga dijawab oleh para ulama bahwa larangan itu dikembalikan bermakna makruh. Adapun pembolehan, ya perbuatan Rasulullah itu menunjukkan boleh saja, tidak apa-apa. Kemudian, yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke perkuburan, Mas. Jangan sampai kita menginjak kuburan orang. Kenapa? Karena ada ancamannya dari Rasulullah. Dan yajlisa ahadukum ala jamrin jamrah. Lebih baik seseorang duduk di atas apa? Bara api. Sehingga membakar bajunya dan membakar kulitnya. Itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Ya, duduk apa namanya, menginjak, itu semua tidak boleh. Nah, yang kita lihat di masyarakat, mereka itu sampai duduk-duduk di atas kuburan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena awalnya mereka yang tidak pahamnya mereka tentang sunnah Rasulullah. Kemudian yang mengikuti jenazah belum disunahkan untuk duduk sampai mayat diletakkan. Kalau mayat diletakkan baru boleh duduk, sunahnya begitu. Adapun kalau jenazah lewat dan kita sedang berdiri lewat jenazah, ya terjadi ikhtilaf para ulama, apakah disunahkan berdiri atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah berdiri itu sudah mansukh. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Al-Albani, bahwasannya sunnah berdiri itu sudah mansukh, dan beliau berdalilkan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dan beberapa riwayat yang lainnya. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat bahwa tidak mansukh, tapi itu hukumnya sunnah. Artinya yang dihapus itu hukum wajibnya saja. Ya, Allahumma. Kemudian ya akhi, ya, ketika telah sampai ke perkuburan, maka berarti kita sudah mau menguburkan ini. Ketahuilah bahwasannya kuburan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang pertama didalamkan, yang kedua diluaskan, ya, dan yang ketiga diberikan liang lahat. Diberikan apa? Liang lahat. Ya. Kata Rasulullah, "Ahmiku wa ausi'u." Dalamkan kuburan dan luaskan dia. Ya. Kemudian untuk liang untuk liangnya mayat boleh dua, boleh liang lahat dan boleh liang syak. Adapun liang lahat itu yang berada di pinggir, itu namanya liang lahat. Kalau liang syak itu ada di tengah. Jadi kalau di kuburan digali lagi tengahnya, paham tidak? Itu boleh dua-duanya, tapi yang paling utama kata para ulama liang lahat berdasarkan hadis Allah dulana wasyaku li ghairina, lahat buat kita dan syak itu buat selain kita. Biasanya kalau syak itu Pak dilakukan oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menguburkannya pakai peti. Iya, pakai peti biasanya. Kemudian ya akhwal Islam, ketika sudah sampai di kuburan, maka yang boleh turun ke kuburan adalah yang tadi malamnya enggak jima. Ketika Rasulullah SAW hendak menguburkan anaknya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yuqarifal laila, siapa tadi malam yang tidak jima?" Lalu seorang berkata, "Aku hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Anzil anta, turun kamu." Ya. Makanya kalau antum tadi malamnya berjima, enggak boleh turun. Emang kenapa Ustaz? Enggak boleh, Rasulullah mengatakan enggak boleh. Iya. Masalah kenapa, hikmahnya apa ya? Enggak tahu, Allah alam apa. Ya kita tidak paham. Kemudian Pak, mayat dimasukkan dari kaki kuburan. Ya kalau misalnya ini kak kubur, liang kubur, ya ini kepala, ini kaki. Maka si mayat itu di kepala mayat ya, ini kaki mayat, dimasukkan dari sini. Yang dimasukkan kepala mayat dulu di sini, tapi dari kaki kubur kuburan itu sunnahnya begitu. Jadi ya, masukkan dari kaki kuburan tapi kepala dulu, masukkan begitu. Kemudian disimpan di mana? Di liang lahat dengan dihadapkan ke kiblat. Dengan di apa? Dihadapkan ke kiblat, dan sebagian ulama mensunnahkan untuk dibuka wajahnya dan diciumkan ke tanah. Dibuka wajahnya, ya, dan diciumkan ke tanah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Thalib Fauzan dalam kitab Muktasar Al-Mulaqat Al-Fiqhi. Sekarang ini permasalahan, kalau kain kapan talinya itu wajib dibuka apa enggak? Keyakinan masyarakat wajib dibuka, sebab kalau enggak dibuka katanya jadi pocong. Ini keyakinan khurafat yang batil. Isi gara-gara sering nonton ini sendal bolong, katanya jadi pocongan itu. Pernah Pak, sering terjadi pernah itu, ya, gara-gara mayat itu tidak dibuka, akhirnya malamnya ada pocong. Akhirnya apa keyakinan masyarakat itu katanya mayat ini belum dibuka dari pocongnya. Akhirnya digali lagi besoknya, diambil tali mayatnya. Yang naudzubillah musibahnya lagi, tali mayat itu dikumpulin buat jimat. Kerjaan masya Allah ya. Di Indonesia ini sudah bid'ah, kesyirikan, ya, berbagai macam penyimpangan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan, kemudian ya dihadapkan ke kiblat, dibuka wajahnya. Adapun tali mayat tidak ada kewajiban untuk dibuka. Silahkan dibuka, dan tidak dibuka pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena tidak ada dalil yang mewajibkan, tidak pula yang mengharamkan. Para ulama hanya mengatakan yustahabu. Syekh Fauzan juga mengatakan begitu. Disukai supaya tali itu dibuka untuk memudahkan penghancuran. Ya. Itu aja alasannya. Ila tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil yang mengatakan harus dibuka tali pocong itu. Ya. Tidak dalil. Kemudian Pak, setelah dihadapkan ya untuk menguatkan si mayat biasanya dibikin bola-bola tanah segede-gede gini, gede puruk biasanya ini ya, untuk mengganjal di kepalanya, di lehernya, di badannya supaya tidak ngebublak ke sini. Ya, itu simpan baik-baik. Kemudian sediakan papan-papan. Kalau di Saudi itu bukan papan. Untuk menutup liang lahat tuh batu atau beton. Kenapa? Itu lebih kuat. Kenapa? Kalau papan paling berapa bulan juga lapuk, hancur. Tapi kalau beton tidak, dia tidak hancur. Ataupun batu dia tidak hancur. Kalau di sana tuh di Saudi begitu, ditutupnya pakai batu-batu besar panjang-panjang. Tutup, tutup, tutup, tutup. Itu lebih bagus daripada sebatas papan-papan. Tapi kalau memang tidak ada batu, ya pakai papan nggak masalah. Kalau misalnya susah ya untuk cari batu yang gede-gede, ya udah seadanya aja pakai apa, papan-papan ya ditutup, atau pakai bambu-bambu, biasanya bambu-bambu begitu. Kemudian setelah selesai di bambu-bambukan ditutup selesai, maka semua hadirin disunahkan untuk mengambil tanah. Kemudian di apa, ditaburkan ke arah kepalanya, ya tiga kali. Semua hadirin sunahnya begitu. Sebelum apa, dikuburkan. Lalu kemudian barulah sedikit demi sedikit. Nah kalau mayatnya perempuan, memang sebagian ulama katakan disunahkan pakai penutup. Kenapa? Supaya jangan sampai terlihat salah satu aurat dari bagian tubuh si mayat. Dan ini para ulama menyetujuinya. Kenapa? Supaya tidak terlihat sebagian aurat semayat. Biasanya kalau di Indonesia memang betul ya, untuk mayatnya perempuan itu dipakai penutup dia. Ini jangan sampai tertutup begitu. Cuman kesalahan-kesalahan di Indonesia apa? Sebelum dikuburan, dikuburkan diazanin dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Itu hadisnya tidak ada yang sahih. Hadis tentang mengadzankan mayat yang mau dikuburkan itu hadisnya lemah, sehingga tidak disunnahkan. Ya, ini masalah yang berhubungan dengan masalah hukum, Pak. Karena kalau kita katakan hukumnya apa, sunnah apa bukan, sunnah. Sedangkan sesuatu yang sunnah itu tidak boleh ditetapkan kecuali dengan hadis yang sahih. Ya. Kemudian mulailah dikuburkan. Yang sunnah menguburkan itu dengan tanah kuburan, tanah galian, bukan tanah.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati Radio Rojak Kendari, mukumullah. Berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله، رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ustaz, yang dimaksud Isa Al-Masih bagi orang Nasrani dan Ad-Dajjal Al-Masih, dua-duanya Al-Masih, ada kesamaan penjelasan? Tolong penjelasan. Sudah dijelaskan belum ini? Sudah. Ada dua kemungkinan yang nanya. Pertama gak hadir, kasihan ya. Kedua hadir tapi mungkin ngobrol, tidur, atau ngelamun, atau bikin status. Al-Masih pada Isa adalah isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermana subjek, pelaku. Al-Masih yang menghapus seluruh penyakit dengan hanya diusap. Orang yang mengusap disebut Al-Masih. Yang mengusap sekaligus menghilangkan seluruh penyakit, baik penyakit bawaan dari lahir ataupun yang dadakan, maka hilang penyakitnya. Beliau disebut Al-Masih. Kalau Al-Masih pada diri Ad-Dajjal, Al-Masih fi isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Isim fa'ilnya subjek. Bentuk katanya subjek tapi maknanya objek. Al-Masih pada Dajjal maknanya Al-Mamsuh, yang dihapus. Maknanya yang dihapus salah satu matanya. Mata kanannya tidak ada, terhapus. Dengan alis-alisnya tidak ada. Dia picek. Dan hanya mata kiri, kayak bajak laut gitu ya. Nah itulah Al-Masih pada Ad-Dajjal. Jadi beda makna walaupun lafaz sama.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
2: Ya. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh. Ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal, Anda minta apa di proposal itu? Enggak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan, gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan, gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang

0: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
1: Iya, iya, Ustaz.
0: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda, ya. Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
1: Iya.
0: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, manistatwa'am minkumul ba'at falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan. Padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ajiba Rabbuna min syababin laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala kagum. Kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
1: Tanpa batas.
0: Tanpa batas. Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
1: Betul, sahih.
0: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam, masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
1: Betul, sahih.
0: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin. Dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan. Ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
1: Betul, Ustaz.
0: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
1: Iya, jadi begini, Ustaz.
0: Iya.
1: Maaf ana potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
0: Pengakuan-pengakuan mereka, ya.
1: Pengakuan, ya, pengalaman ada berapa ini, Ustaz. Yang itu sohih, Ustaz. Itu teman baiknya sohih. Jadi mereka, pada saat mereka, contoh ini contoh ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Itu mereka tidur, Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong, Ustaz.
0: Kosong.
1: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada saat
0: hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya, iya.
1: Apa ini gitu loh mereka. Terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari, Ustaz. Nah, pada saat mereka mencari itulah, ya, mereka mencari
0: dibutuhkan solusi, ya, sesuatu yang
1: dibutuhkan solusi. Jadi begini, Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain, Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain, Ustaz, ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Dia pergi ke situ gitu loh, Ustaz. Lagi. Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk gitu loh, contohnya mabuk. Oh, di sini pada saat dia melakukan satu itu, dia melakukan itu
0: ada
1: dan pada satu
0: lagi,
1: titik jenuh lagi, Ustaz.
0: Jenuh lagi.
1: Nah, itu, Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu, Ustaz. Karena mereka sebenarnya, Ustaz, mereka bagian fitrah mereka, Ustaz. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana, Ustaz, itu?
0: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Setan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, setan membisikkan, iya karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba. Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
2: Yeah.
0: So. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia mencari, Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
2: Masya Allah,
0: Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran, di atas kebenaran itu ada cahaya. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu.
2: Masya Allah.
0: Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka. Mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli, sampaikan
2: terus,
0: nasihati dengan cara yang baik. Insya Allah satu saat orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
2: Dan itu banyak terbukti, Ustaz.
0: Banyak terbukti,
2: Barakallahu
0: fiik. Barakallahu fiik, hayakumullah.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum para pendengar kumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa wala mabad. Kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dengan pembahasan kitab Kashfus Syubhat bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullah. Kajian beliau format rekaman di Masjid Al-Ukhuwah di BSD City Serpong Tangerang. Barakallahu fikum.
5: Inna may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ونساء الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di siang hari ini di dalam majelis ilmu yang mulia, lanjutan membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Kashfus Syubhat fit Tauhid, menyingkap syubhat atau kerancuan-kerancuan dalam memahami tauhid. Tentu ini merupakan pembahasan yang sangat penting dalam urusan agama kita, karena kita tahu tauhid adalah inti utama iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kerancuan dalam tauhid yang senantiasa dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, tentu ini ketika mempengaruhi seseorang akan merusak keyakinannya, akan merusak tauhidnya, berarti akan merusak ibadahnya, merusak kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentu dengan sebab ini akan menjadikan dia mudah terperangkap dalam tipu daya syaitan, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, tulisan ini benar-benar sangat bermanfaat dan sangat kita butuhkan untuk kita mengkajinya, karena terbukti banyak manusia yang terjerumus dalam penyimpangan tauhid, banyak manusia yang keimanan mereka masih bercampur dengan kesyirikan, ya, tentu disebabkan karena ketidakfahaman atau adanya kerancuan yang dilontarkan oleh orang-orang yang ingin merusak pemahaman kaum muslimin, utamanya yang berhubungan dengan urusan akidah mereka. Dan ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, terjadi pada para nabi alaihi wassalatu wassalam, berarti orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam juga akan menghadapi gangguan-gangguan dan penentangan-penentangan dakwah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwam minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka. Dan cukuplah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi hidayah dan pemberi pertet. Ini para ulama menyimpulkan berarti ada yang berupa al-udwan, permusuhan terang-terangan, penganiayaan, pengusiran, penindasan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin dia akan menolong hamba-hamba yang beriman untuk menghadapi permusuhan seperti ini. Yang kedua adalah at-tashkik, membuat kerancuan, menjadikan orang ragu, ya, membuat syubhat agar orang ragu terhadap agamanya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala jamin di ayat tadi bahwa dia akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang beriman untuk menghadapi permusuhan seperti ini. Jadi ada permusuhan yang terang-terangan, ada yang melalui, ya, pengrusakan akidah, pendangkalan akidah, menyebarkan berbagai macam pemahaman yang menyimpang. Dan sangat disayangkan banyak orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam yang terpengaruh dengan kerancuan ini, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar agama Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita insyaallah masuk dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam sebab-sebab yang akan melindungi kita dari kerancuan-kerancuan dan syubhat-syubhat tersebut. Benarlah ucapan sahan minal mali, mu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang harus menjaga dia. Taib. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Kasbus Syubhat ini dengan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, ya, saya akan baca kembali dari awal. Kemarin sudah kita sebutkan sedikit penjelasan, atau kita baca sedikit apa yang disebutkan dari awal kitab ini. Ya, saya baca kembali. I'lam rahimakallah, ya, setelah bismillahirrahmanirrahim, penulis rahimahullah taala berkata, I'lam rahimakallah anna tauhida huwa ifradullahi bil ibadati wa huwa dinur rusuli alladhi arsalahumullahu ila ibadihi. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa tauhid maknanya adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan ingat, ibadah itu cakupannya ibadah lahir maupun batin. Jadi bukan cuma sujud. Tidak boleh kita bagi bagian yang besar melebihi dari apa yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, inti dari agama para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah tauhid. Berarti ini perkara yang paling penting. perkara yang paling utama dalam setiap agama. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka kepada hamba-hambanya. Tidak asing bagi kita tentu ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh-sungguh telah kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada mereka, hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kalau ini adalah agama semua para nabi dan para rasul, seruan mereka kepada umatnya inilah yang paling utama. Maka tidak mungkin dakwah itu dikatakan sebagai dakwah sunnah, dakwah ahli sunnah, kalau tidak memberikan perhatian kepada pembenaran tauhid, pengingkaran terhadap kesyirikan. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para ulama yang mengikuti jalan mereka, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, perhatian utama mereka adalah mengajak umat kembali kepada pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dalam beribadah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan as-siratul mustaqim, jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, ya, maka beliau mengartikannya dengan tauhidul ibadati wa tauhidul mutaba'ati. Jalan yang lurus artinya adalah mengesakan Allah dalam beribadah dan hanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dalam mengamalkan ibadah. Ini kesimpulan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus dan kesimpulan dari makna dua kalimat syahadat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran menyebutkan ya, tentang ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surat Ali Imran, waji'tukum bi ayatin min rabbikum fattakullaha wa ati'un hadha siratum mustaqim. Dan aku datang kepada kalian membawa tanda kebenaran dari Allah subhanahu dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah. Tayyib, fa'awaluhum Nuhun alaihi salam arsalahu Allahu ila qawmihi lama golau fis salihin. Waddin suwa'in wa yagutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, orang-orang yang soleh yang disebutkan di dalam surat Nuh, lima orang, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Terjadinya kesyirikan yang pertama kali, terjadinya penyimpangan dalam akidah yang pertama kali adalah di kaum sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mereka adalah orang-orang yang pertama kali melakukan kesyirikan disebabkan karena sikap gulu berlebihan dalam menghormati orang-orang yang soleh. Sudah pernah kita sebutkan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, perbuatan syirik itu dijadikan atau syaitan menggoda manusia untuk terjerumus ke dalamnya. Dianjurkan atau diperintahkan atau tidak mencintai orang yang soleh, bahkan wajib hukumnya, iya kan, konsekuensi iman. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, ini amal yang wajib atau tidak? Amal yang wajib. Tapi syaitan masuk dari arah ini untuk menjadikan manusia berlebih-lebihan sehingga terjerumus ke dalam kesyirikan. Lihatlah bagaimana sebagian orang yang berlebih-lebihan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menisbatkan kepada beliau sifat-sifat ketuhanan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dipuji oleh Allah dengan pujian yang tinggi di dalam Al-Qur'an dengan disebut Abdullah. Dalam banyak ayat Al-Qur'an antum baca, iya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai hamba Allah di surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya ketika hamba Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berdiri berdoa kepada Allah, ya, para jin-jin itu yakununa alaihi libada, mengerumuninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dalam sahih Imam Bukhari, beliau pernah bersabda, la tuturuni kama ataratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan mengagungkanku, memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji, yaitu dengan cara berlebihan. Ini bukan kebetulan, ada yang benar. Padahal peluang kita untuk menjadi seperti mereka juga besar.

Kita bisa mengikuti pengajian, tidak disibukkan. Kita bisa belajar agama yang dengan sebab ini, insya Allah, keselamatan dunia akhirat yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi orang-orang yang ikhlas dan bersabar ketika menuntut ilmu agama ini. Jadi ini faedah. Kita mengenal ini semua, kita mensyukuri nikmat Allah, dan kita mengetahui Allah berikan semua ini adalah karena karunia-Nya. Karena kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tipu daya syaitan yang menimpa banyak manusia, siapa yang menjamin kita akan selamat darinya kalau bukan karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, faedahnya, antum tahu ada satu kalimat yang kadang diucapkan oleh seseorang tanpa dia sadar, itu bisa meruntuhkan agamanya. Kerancuan yang dia salah pahami tentang agama itu bisa menjadikan batal agamanya. Ini mengerikan. Perkara-perkara yang berhubungan dengan iman ini sesuatu yang kita selalu innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh seorang hamba terkadang dia mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, dia tidak peduli, tidak memperhitungkan akibat dari ucapannya, dengan sebab ini dia terjerumus ke dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, keselamatan dalam agama ini satu nikmat yang tidak ada bandingannya. Ini karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar kita harusnya mensyukurinya. Baik. Jadi rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa

ina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwa jika kamu berbuat syirik maka sungguh-sungguh akan gugur semua amalmu, binasa, dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka beribadahlah kalian semata-mata kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dakwah yang benar-benar. Alaihi wasallam, beliaulah yang menghancurkan gambar-gambar atau patung-patung yang dijadikan berhala di kalangan orang-orang musyrik Arab di zaman jahiliyah. Ya, patung-patung tersebut dari gambarnya orang-orang yang soleh ini yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, kemudian dibawa oleh seorang di zaman jahiliyah, Amr bin Luhai, ya, yang kemudian dijadikan sebagai sembahan-sembahan di kalangan kabilah-kabilah Arab. Antum ketahui semua disebutkan dalam sejarah Islam sewaktu Fathu Makkah, ya, penaklukan kota Mekah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati di sekitar Ka'bah ada 300 patung lebih. Ya, 360 patung. Kemudian disebutkan dalam Sahih Bukhari, sambil menghancurkan patung-patung tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa." Katakanlah telah datang kebenaran dan telah hilang. Dikedepankan senantiasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid dan mengingkari perbuatan syirik dalam segala bentuknya. Ini juga yang senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para sahabat untuk berdakwah. Tidak asing bagi antum semua ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus muslim, ketika kepada penduduk di negeri tersebut adalah tauhid. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Jadikanlah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka yaitu agar mereka bersaksi tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dalam riwayat lain agar mereka mentauhidkan Allah. Al-Quran menyebutkan demikian, sunnah menyebutkan demikian. Sekarang seperti pertanyaan yang mungkin saya pernah sampaikan di kajian kita, orang juga sudah membaca Al-Quran dan mengetahui peringatan ini. Kalau begitu untuk zaman sekarang apa gunanya kita selalu membahas tentang perkara tauhid? Apa manfaatnya kita mengkaji kitab Kasyfus Syubhat yang pembahasannya di sini menyebutkan kesyirikan yang terjadi di zaman jahiliyah, kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sebelum beliau diutus, kesyirikan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama kali berdakwah. Sekarang pertanyaannya, apa gunanya kita membahas itu di zaman kita sekarang, zaman modern ini? Apa jawabannya kira-kira?

Apa jawabannya? Ada berapa sebab tentu saja. Ada yang disebutkan satu diantaranya.

0: Apa sebabnya kita perlu membahas masalah ini sekarang? Ya, bahas masalah tauhid dan mengkari perbuatan syirik. Kalau kita semua sepakat mengatakan Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, apakah Al-Quran ketika banyak menjelaskan masalah ini hanya sekedar untuk cerita saja, atau kita untuk kita ambil pelajaran darinya? Jelas untuk kita mengambil pelajaran. Ya, kemudian sudah kita nukilkan, kalau orang-orang yang mulia saja merasa takut akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik, seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, ya, disebutkan doanya di dalam Al-Quran, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim ini adalah imamnya ahli tauhid, yang termasuk yang paling sempurna dalam menegakkan tauhid, sampai Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengikuti agama beliau. Kalau orang seperti ini berlindung kepada Allah dan takut, nah kita yang tidak seperti itu tentu kedudukan iman dan tauhid kita harusnya lebih takut lagi. Dalam kitab tauhid sampai disebutkan bab khusus al-khawfu minasyirik, bab takut dari perbuatan syirik, supaya kita tidak meremehkannya. Ya, supaya kita tidak terlena dengan tipu. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Oleh karena itu Al-Quran, ya, menyebutkan bahwa iman kebanyakan manusia itu masih bercampur dengan perbuatan syirik. Pernah saya nukilkan, insya Allah kalau tidak salah ingat di pertemuan yang lalu, firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Yusuf ayat ke-106, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah kebanyakan mereka, manusia, tidaklah mayoritas mereka benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Ketika dikatakan mayoritas manusia, siapa yang mengatakan atau menjamin kita tidak termasuk di dalamnya? Wallahi, perkara syirik ini bukan perkara yang diremehkan. Di tempat-tempat ini memang termasuk bentuknya kesyirikan, tapi bentuk-bentuk lain yang nanti inti masalahnya sama dengan syirik kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang datang tahan persembahan, menyembah berhala, kan semua karena butuh, minta hajat. Nah, ini bisa terjadi dalam wujud lain, ya, ternyata dia naudzubillah min dzalik. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada satu kaum dekah yang menjaga Baitullah. Begitu. Wa yadhkurunallaha katsira, dan mereka banyak berzikir kepada Allah. Ya, mereka telah mengenal ibadah-ibadah ini dari agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Tapi kemudian tentu tipu daya syaitan merusak ibadah mereka dengan perbuatan syirik yang mereka lakukan, diterangkan di sini. Walakinnahum yaj'aluna ba'dhal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Inilah kesyirikan yang mereka lakukan. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian dari makhluk sebagai perantara dalam beribadah antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka punya keyakinan, dan ini rahasianya, kenapa yang mereka jadikan sembahan itu selalu orang-orang yang soleh. Berhala-berhala juga bentuk dari orang-orang yang soleh, malaikat atau para nabi yang mereka jadikan. Ya, karena mereka menganggap orang-orang yang soleh ini punya kedudukan di sisi Allah. Ya, berhala-berhala ini yang memenuhi hajatnya, berhala-berhala ini yang memberikan rezeki, atur alam semesta, tidak, hanya sebagai perantara. Bagaimana saat ini kalau kita menghadap petinggi, menghadap presiden atau raja, tidak bisa langsung diterima, harus ada orang dalam. Mereka menganalogikan ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas Sangat jauh perbedaannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui hajat rakyatnya ketika meminta jarak jauh darinya, karena pendengarannya, pengetahuannya terbatas. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang luput dari pengetahuan. Ini kesyirikan yang mereka lakukan. Coba antum perhatikan sekali lagi, syirik terjadi hajat, tapi dikesankan ini hanya sekedar mengambil perantara, itu pun dengan orang-orang yang soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kami menginginkan dari berhala-berhala ini agar bisa mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami menginginkan syafaat mereka. Ini niat mereka. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang alasan mereka ini di dalam Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat lain, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ. Mereka berkata apa? Kami tidak menyembah dengan sedekat-dekatnya. Jadi perlu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang kematian, buru anbiya'ihim masajida. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjawab, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala falalu menjadikan, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Menggoda orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, yang kemudian mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ini jelas sekali peringatan di dalam Al-Quran, kemudian peringatan atau teladan dakwah para nabi dan para rasul mengingatkan tentang tauhid dan mengingkari perbuatan syirik. Ini adalah perkara yang harus senantiasa kita ingatkan kepada umat ini, karena inilah metode dakwah yang benar. Taib. Dicontohkan di sini, ya, mithlal malaikati, contohnya seperti malaikat. Nanti akan dibawakan dalilnya, ya, perbuatan-perbuatan syirik yang mereka lakukan dari ayat-ayat Al-Quran. Ketika mereka menjadikan makhluk-makhluk ini dengan niat sebagai perantara, seperti malaikat, wa Isa, Nabi Isa ibnu Maryam, wa Maryam ibunya, wa unasin ghairihim minas salihin alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kepada agama ayah beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, diangkat sebagai khalilullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hanya ditujukan kepada dua nabi yang mulia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Nabi Ibrahim alaihi beliau yang merupakan perwujudan tauhid yang murni. Ya, ketika dia menyatakan kepada kaumnya, kepada bapaknya, sikap berlepas diri, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang jiun. Nabi Ibrahim kemudian menjadikan kalimat ini sebagai kalimat yang terus ada pada keturunannya, supaya mereka selalu kembali kepada kalimat tauhid ini. Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam senantiasa menegakkan tauhid dan menjadikan kalimat tauhid senantiasa ada pada keturunan beliau alaihi salatu wasalam. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, petunjuk beliau, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, hendaknya kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang lurus, selalu cenderung kepada tauhid, dan dia tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Tabi ikhwan akhwat fi din rahimakumullah, ada satu faedah yang kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dia mendakwakan tauhid kepada kaumnya dan mengingkari perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Ibrahim, tentu banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Di antaranya ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata kepada kaumnya, "Ala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun?" Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, apakah berhala-berhala yang kalian sembah ini bisa mendengarkan ucapan kalian ketika kalian berdoa kepadanya? Kalian menyeru dari jarak jauh, apakah dia bisa mendengar? Ya, bagaimana kalau seorang yang menyembah berhala tersebut sedang melakukan perjalanan jauh dan dia butuh pertolongan? Harusnya yang namanya sembahan kan bisa menolong penyembahnya dimanapun dia berada. Sekarang jangankan menolong, mendengar saja. Apakah berhala ini bisa mendengarkan kalian ketika kalian seru dari jarak jauh? Ya, au yanfa'unakum au yadurrun. Atau apakah berhala-berhala ini bisa memberikan manfaat atau mendatangkan keburukan bagi kalian? Jawabannya mereka sudah tahu, pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Faedah yang kita ambil dari kisah ini adalah, ya, ternyata kalau kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya itu maha tinggi dan maha sempurna, ini akan menguatkan tauhid kita, menguatkan hati kita hanya selalu terarah kepada Allah, dan menjadikan kita akan meninggalkan ketergantungan kepada makhluk. Dia butuh rezeki dan pertolongan dari Allah. Kalau sekarang dia punya kekayaan atau kelebihan harta misalnya, itu juga Allah yang berikan, asalnya dia tidak punya. Maka kenapa saya harus bergantung kepada makhluk, tidak minta kepada yang maha kaya? Dan semua perbendaharaan yang ada di langit-langit dan bumi adalah dalam kekuasaan, ada di tangannya. Semakin kita mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, semakin kita bergantung kepadanya, dan semakin kita berpaling dari ketergantungan kepada makhluk. Kan ini intinya tauhid. Inilah inti sifat yang menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Antum pernah mendengar mungkin nukilan dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, sewaktu beliau mengatakan, "Inna asla syirki wa qa'idatahu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah." Sesungguhnya dasar kesyirikan, landasan utama kesyirikan, sesungguhnya dasar kesyirikan dan landasan utama kesyirikan yang semua pondasi syirik, yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya adalah ketergantungan kepada selain Allah. Subhanallah, inilah intinya syirik. Kenapa orang mudah terjerumus ke dalam syirik? Karena manusia asalnya lemah, banyak kebutuhan. Jadi dia untuk tidak berpaling, tidak mengarahkan ketergantungan hajat kita, mencari pemenuhan kelemahan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara al-asmaul husna yaitu As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. As-Samad artinya tempat bergantung makhluk dalam segala hajat mereka. dalam bahasa Arab disebut yasmudu, mengarahkan makhluk semua, mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang mereka butuhkan maka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Butuh rezeki, Allah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Kita butuh hidayah, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hadi. Kita membuka Muhammad SAW ketika membantah penyimpangan syirik kaumnya, cukup diingatkan kelemahan dan kekurangan dari berhala, dia juga bisa mati, bahkan mungkin dia mati sebelum kita. Ini dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di ayat yang lain dia berkata kepada ayahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa kamu menyembah berhala yang tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi kebutuhanmu sedikit pun? Ya, kenapa disembah yang seperti ini? Ya, ini kita dapatkan faedah di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Kenapa mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebab utama yang akan menguatkan tauhid kita, menyempurnakan iman kita, menjadikan kita benar-benar mencintai, mengagungkan, dan tunduk kepada Allah. Ya, kenapa demikian? Karena memang asalnya hati manusia itu dia akan mencintai sesuatu yang indah. Makanya orang banyak mencintai dunia karena diperdaya oleh syaitan, dikesankan dunia ini indah. Bagaimana kalau hati ini mengenal yang maha indah yang sesungguhnya? Pasti dia akan mencintai Allah, dan padahal makhluk hakikatnya lemah sama seperti dirinya. Maka ketika hati itu mengenal Allah yang maha mulia, maha tinggi, maha besar, maha agung, pasti dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Semakin kita mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka semakin sempurna ketundukan kita, ibadah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan, orang yang paling sempurna ibadahnya, yang paling sempurna tauhidnya kepada Allah, siapa? Al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i wassifatil lati yattali'u 'alaihal bashar, yaitu orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan kemampuan ilmu manusia. Ini adalah orang yang paling sempurna penghambaan dirinya dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, penyimpangan tauhid tadi kita katakan dekat dengan hidup kita, karena bisa masuk dari hal-hal yang mungkin kita anggap sepele dan tidak kita pikirkan ini akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu salah satu tiang utama penopang ibadah, bahkan ibadah tanpa cinta ibaratnya tubuh tanpa ada ruh. Cinta kepada Allah itu kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kedudukannya adalah sebagai ruhnya iman, nyawanya iman. Ya, hakikatut tauhid, dan ini adalah hakikatnya tauhid. Baik, cinta kepada Allah bagaimana yang diinginkan? Al-Quran menyebutkan kalau tapi juga masih mencintai makhluk yang disamakan dengan cinta kepada Allah, maka ini belum bisa menyelamatkan dari kesyirikan. Coba, banyak urusan-urusan dunia kita karena kita merasa butuh, kita merasa sayang, tidak jarang melalaikan kita atau bahkan menjadikan kita mendahulukannya daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat berbahaya kalau dibiarkan. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah menyebutkan tentang masalah cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi an." Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubba lillah. Sementara orang-orang yang beriman, kecintaan mereka itu lebih besar kepada Allah. Apa faedah yang bisa kita petik dari ayat ini? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwa pelaku syirik itu juga mencintai Allah. Jadi jangan kita selalu sangka pelaku syirik itu tidak mengakui Allah pencipta. Mereka tidak mengagungkan Allah, tidak mencintai Allah, tidak takut kepada Allah. Salah. Kan sudah kita sebutkan, mereka itu menjadikan berhalanya sebagai perantara, pemberi syafaat. Contoh ayat tadi ini, mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Berarti mereka juga mencintai Allah, tapi dijadikan sama dengan kecintaan kepada berhala. Setelah itu Allah menegaskan, kalau orang yang beriman cintanya kepada Allah paling besar. Berarti orang yang mencintai Allah tapi kadar cintanya disamakan dengan makhluk, di ayat ini apa hukumnya? Dia pelaku syirik atau pelaku tauhid? Pelaku syirik. Coba antum bayangkan, seandainya kita terapkan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal yang melalaikan kita dari mengingat Allah, banyak atau tidak? Banyak. Banyak. Kita sholat saja masih mengingat dunia, menjadikan konsentrasi dan khusyuk kita langsung buyar. Padahal kita sedang sholat. Apalagi waktu kita sedang mengurus urusan dunia kita. Jadi kalau dengan pertimbangan seperti ini, memang syirik itu dekat dengan kehidupan kita. Apa sebabnya? Karena di hati kita itu ada tempat untuk cinta, dan mesti hati manusia seperti itu. Supaya dia selamat, harusnya kecintaan atau tempat yang memang tersedia di hati ini untuk cinta harusnya diisi supaya yang dominan adalah cinta kepada Allah. Tapi ternyata itu tidak kita lakukan dengan baik. Lebih banyak urusan dunia yang masuk. Lebih banyak iklan-iklan, promosi-promosi urusan dunia yang masuk. Sehingga sebagian besar dari tempat yang namanya cinta ini diambil untuk urusan dunia. Waktu kita belajar agama tinggal sisa sedikit. Akhirnya cinta kepada Allah lemah. Cinta kepada agama lemah. Semangat beribadah akhirnya juga lemah. Mohon taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lain yang harus dilakukan adalah segera menjadikan hati ini mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahatinggian sifat-sifatnya, supaya tempat yang ada di hati, cinta, takut, berharap, ya, bertawakal, bersandar, ini segera diisi dan dijadikan cinta kepada Allah. Hal-hal yang berhubungan dengan rasa takut, pengagungan kepada Allah, itulah yang dominan untuk mengisi hati kita. Karena kalau tidak, hal-hal yang berhubungan dengan makhluk itu yang akan mengisi hati kita, dan inilah yang akan menjadikan tauhid kita semakin lemah, sehingga syaitan mudah untuk menjerumuskan orang-orang yang seperti ini keadaannya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, memang dalam semua keadaan kita butuh pertolongan Allah. Kalau untuk menghindarkan kelalaian biasa kita butuh pertolongan Allah, apalagi untuk menghindarkan perbuatan syirik yang demikian banyak menjerumuskan manusia, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita perhatikan, ya, dakwah tauhid ini benar-benar kita butuhkan. Bukan hanya kita dakwahkan kepada kaum muslimin, tapi yang paling penting kita usahakan diri kita sendiri untuk benar-benar meyakininya dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari hal-hal yang bisa menyimpangkan kita dari akidah tauhid. Muqarrabin wala linabiyyin mursal fadlan an ghairihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui agama yang dibawa oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, yakni mengajak umat kembali kepada agama tersebut, agama tauhid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umat ini bahwa bentuk pendekatan diri kepada Allah, keyakinan seperti ini, yakni menyembah berhala untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya, minta syafaat, keyakinan seperti ini adalah murni hanya hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh, tidak pantas dipersembahkan kepada selain Allah, tidak kepada malaikat yang paling dekat dengan Allah, juga tidak kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia selain mereka. Kalau untuk orang-orang yang paling dekat dengan Allah, para malaikat mukarrabun, para malaikat yang dekat di sisi Allah, tidak boleh. Untuk para nabi yang mulia tidak boleh, apalagi yang selain mereka, orang-orang yang dianggap wali atau selainnya. Maka ya, ini merupakan inti seruan dakwah yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau sampaikan kepada semua umat manusia, yang dengan sebab inilah mereka akan selamat di dunia dan di akhirat, selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini kajian kita di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk menguatkan kembali keyakinan kita tentang kewajiban untuk mempelajari, memperhatikan dan mengusahakan pemahaman yang benar tentang masalah tauhid, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syirik yang merupakan dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri kajian kita di siang hari ini. Barakallahu fikum. Nah.
1: Ada yang mau bertanya langsung, silakan.

0: Assalamualaikum. Maaf Ustaz kalau saya salah mendengar. Tadi saya dengar itu ada ucapan yang tidak disadari tapi dapat menggugurkan agama Islam.
1: Tidak diperhitungkan.
0: Tidak diperhitungkan.
1: Iya. Itu disadari tapi tanpa diperhitungkan akibatnya. Baik.
0: Terus itu contohnya seperti apa ya?
1: Bentar ya.
0: Terima kasih.

ayat-ayatnya dan terhadap Rasulnya kalian berani istihza, melecehkan atau bersenda gurau dengannya, janganlah kalian minta maaf, sungguh kalian kufur, telah kufur setelah beriman. Ayat ini berkenaan dengan sebagian dari orang yang tadinya masih punya iman, tapi dia memperolok-olok keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang akan turun dalam perang Tabuk. Mereka bermain-main di antara mereka mengatakan seperti ini: Ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i argab mithla qurra'ina haula argaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana indal liqa. Kita tidak pernah melihat seperti orang-orang yang ahli bacaan Al-Qur'an kita ini. Ya, ahli baca Al-Qur'an kita ini, mereka itu yang paling rakus perutnya, paling dusta ucapannya, dan paling penakut ketika ketemu musuh. Jadi seolah-olah mereka ini pergi berperang itu ya yang untuk mencari ghanimah saja, untuk memenuhi kebutuhan perut. Penakut ini mereka, padahal bermain-main kan dianggap tidak serius, tapi agama tidak boleh dipermain-mainkan. Contoh sekarang, kan banyak orang yang misalnya memperolok-olok orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Yang punya jenggot dibilang seperti apa? Kambing misalnya, atau orang pakai cara dibilang kayak ninja. Ada kesan untuk memperolok-olok. Ada bahkan yang mengatakan apa? Pernyataan seperti sebagian dari mungkin anak-anak kecil mengucapkannya, tapi dibiasakan dengan sesuatu yang buruk. Misalnya apa? Mereka mengatakan lebih senang atau lebih enak di neraka karena ketemu dengan artis, ketemu dengan bintang film di sana. Ini kan meremehkan, iya kan? Meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita takut, dipermain-mainkan seperti itu. Dan kalimat yang semakna dengan ini, kalimat-kalimat kufur ini tidak diperbolehkan di dalam agama, ya. Kalau tujuannya untuk memperolok-olok agama dalam masalah ini contoh satu kalimat yang kadang-kadang diucapkan tidak diperhitungkan akibatnya, tapi bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, apa benar Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan Allah tidak berada di atas arsy? Apakah itu bertentangan dengan tauhid asma wa sifat? Kalau Imam An-Nawawi mengatakan seperti ini, Anda tidak tahu. Apa ada yang bisa tunjukkan nukilannya? Ya. Yang setahu saya, yang disebutkan oleh para ulama, beliau dengan ta'wil penjelasan dari ulama sebelumnya, tapi beliau tidak mengomentarinya. Tetapi sebagian dari para ulama menjelaskan bahwa Imam An-Nawawi punya tulisan yang menjelaskan tentang akidah beliau sesuai dengan akidah salaf, termasuk dalam masalah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita ketahui, sepakat semua para imam yang menjadi panutan, Imam Syafi'i ya, di kitab yang ditulis tentang masalah akidah oleh murid beliau Imam Al-Muzani, murid utama beliau, kemudian Imam Abu Hanifah Aqidah Tahawiyah, Imam Ahmad, dan semua para ulama yang diperhitungkan, sepakat semua dalam masalah Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, karena ini disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Nah,

0: Ya, tentang penyebutan ayat sama nomor ayatnya, surat sama nomor ayatnya bisa ditanyakan setelah kajian dan saya akan carikan insya Allah, karena biasanya saya tidak hafal nomornya. Enam tadi berhubungan dengan ayat apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan masih melakukan perbuatan syirik. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, saya mendapati di grup gitu ada seorang Ustaz yang menggunakan potongan-potongan ayat itu menjadi apa ya, candaan gitu Ustaz. Misalkan dia baca surat Al-Kausar tapi dia enggak berakhir-akhir gitu. Balik lagi di ayat terakhir, balik ayat pertama. Apakah ini termasuk yang Ustaz
0: sampaikan? Contohnya gimana?
1: Inna atau inakal kausar, fasolli rabbika wanhar. Inna saja, jadi enggak inna saja, jadi inna atau inakal kausar lagi, dia balik-balik lagi, entar tabat juga begitu. Jadi diputer-puter gitu Ustaz. Jadi kan bikin ketawa tuh Ustaz jamaahnya. Apakah ini termasuk yang Ustaz bilang tadi? Ini akan masuk ke tadi ke arah kekufuran tadi atau cukup masuk dalam kemaksiatan Ustaz? Jadi ketika ayat-ayat Quran itu dijadikan candaan gitu Ustaz. Terima kasih.
0: Iya, barakallahu fikum. Bisa jadi ini termasuk. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya dan kepada kaum muslimin untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, ya. Cuman bisa jadi ini termasuk, kalau apalagi tujuannya dengan dibolak-balikan seperti itu, ini sangat dikhawatirkan. Al-Qur'an itu saja kalau ditafsirkan dengan pikiran atau ditafsirkan dengan pemahaman yang menyimpang sudah termasuk bagian dari kan ini terminalik. Tadi surat Al-Baqarah yang menyebutkan tentang masalah cinta itu di surat Al-Baqarah ayat 165. Terus apalagi ini? Yang mana? Surat Yusuf tadi sudah ayat 106. Ya. Ya, Az-Zumar ayat ketiga, ya. Untuk mendekatkan sedekat-dekatnya, Az-Zumar ayat 103. Baik. Karena saya pikir di dalam buku, kalau yang berhubungan dengan syarah Kasfus Syubhat kan ada di dalam buku Kasfus Syubhat juga ada penjelasan ayatnya. Kalau yang saya tambahkan biasanya saya sebutkan suratnya. Kalau memang dibutuhkan bisa ditanyakan di akhir kajian tentang ayat berapanya. Nah.
2: Assalamualaikum Ustaz, mau nanya.
0: Ya.
2: Saya suka mendengar kadang-kadang ada orang yang berkata,
0: dia berkata semoga, ya ini semoga kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ya, syafaat itu adalah milik Allah dan mintanya hanya kepada Allah. Ya. Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah semua syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu kita minta syafaat tidak boleh kita minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita boleh meminta misalnya kita mengatakan ya Allah berikanlah atau mudahkanlah aku mendapatkan syafaat Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Boleh, karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jadikanlah aku orang yang berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya, karena syafaat kan ada yang khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang lain yang Allah izinkan, seperti para malaikat, para nabi yang lain, orang-orang yang soleh dari keluarga kita bisa memberi syafaat kepada anggota keluarganya kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya dan Allah ridho kepada orang yang akan diberikan syafaat kepadanya. Ini ada syaratnya dan penjelasan tersendiri tentang masalah syafaat yang dibagi oleh para ulama. Ada syafaat yang diterima oleh
3: At-Taubah ayat 24. Kan di situ di ujung ayat itu kan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik gitu. Apakah yang
0: awalnya apa? Awalnya ayat itu
3: qul in kana abaukum wa abnaukum. Ya, okay. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang fasik di situ adalah orang-orang yang lebih mencintai yang disebutkan di ayat tersebut? Terus apakah fasik yang dimaksudkan itu? Itu aja, Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang baik sekali. Jadi antum ketika memaknai satu ayat Al-Qur'an itu akhir ayat biasanya berhubungan dengan awal ayat. Contoh kalimat fasik. fasik kan yang kita kenal artinya adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang menjadi sebab imannya berkurang. Ya. Tapi fasik itu sendiri bisa diartikan juga fasik yang mengeluarkan dari Islam. Kalau misalnya disebutkan oleh para ulama misalnya tentang pelaku dosa besar, dia mukmin bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia adalah orang yang beriman dengan asal imannya, tapi dia fasik, artinya imannya kurang dengan perbuatan maksiatnya. Tapi bisa juga artinya fasik itu adalah fasik yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Maka perbuatan jalan Allah ini kan bertingkat-tingkat. Ada yang sampai melampaui batas, maka dia bisa keluar dari Islam. Ada yang tidak sampai demikian, tapi mengurangi kesempurnaan imannya. Ya, maka perbuatan fasik tadi, ya kembali kepada hal ini. Kalau sampai hal tersebut tidak menjadi sebab dia keluar dari Islam, tapi dia telah menjadikan hal-hal ini, hal-hal yang dicintainya ini menghalangi dia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi tidak sampai pada tingkatan syirik misalnya atau kufur, berarti dia fasik yang mengurangi kesempurnaan imannya dan menjadikan imannya cacat, tapi tidak sampai keluar dari iman. Ada juga yang berlebihan sampai menyebabkan dia keluar dari iman. Nah, barakallahu fikum. Cukup, ya. Baik, kalau kita sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga nanti kita dimudahkan lagi untuk bisa melanjutkan kajian kali ini, kajian kitab ini di kesempatan berikutnya insyaallah. Cukup sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Kehidupan ini akan berakhir, jemaah.
7: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
8: Fa idza jaa ajaluhum.
9: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.

0: manusia hanya akan membawa amal perbuatannya.
1: Kullu nafsin da'iqatul maut.
2: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku ke tempatku sana.
2: Dunia ini berakhir. Kalau jangan

0: manusia berlomba-lomba.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
0: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Ini a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
3: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidin
4: kullu dzanbin illa dzanbun yughfaru.
3: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang.
5: Nafsul mu'min,
3: ruh seorang mu'min
4: mu'allaqatun bidaini,
3: tergantung dari hutangnya
4: hatta yughda'an,
3: sampai dibayarkan.

0: Ketika berutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi, inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma'abad. Para pendengar kumullah, kami bergabung dengan Roja TV menghadirkan kajian bersama Ustaz Dr. Musyafa Adar ini hafizahullah dari Kudus, Jawa Tengah, pembahasan kitab Sahih Fiqih Sunnah berkaitan dengan masalah ibadah. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.
2: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
3: dan
2: telah
3: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam wa jazakumullah. Para pemerhati Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala dari STDI Imam Syafi'i Jember. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Sahih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah, dan setelah penyampaian materi seperti biasa Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Ustaz Faleta Fadl Mashkur Ustaz Nam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة كوم مسلمين dan kaum muslimat رحمنا ورحمكم الله الحمد لله. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita iman, Islam, semangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang apabila kita ingin hitung maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat-salat sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai membahas tentang salat-salat wajib. Dan di sana masih ada pembahasan yang sangat luas yang membahas tentang salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah ini jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah adalah salat yang selain salat lima waktu. Salat yang selain salat lima waktu.
7: yang selain sholat lima waktu dianggap sebagai sholat sunnah, ya mungkin dikecualikan sholat nazar, ya dikecualikan sholat nazar. Kalau kita kecualikan sholat nazar, maka ya semua yang di luar sholat lima waktu disebut sebagai sholat sunnah atau sholat tatawwu' atau sholat nafilah. Baik, sholat sunnah ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama sholat rawatib, yang kedua sholat selain, ya sholat sunnah selain rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat-sholat sunnah yang dikaitkan dengan sholat lima waktu. Sholat-sholat sunnah yang ada kaitannya dengan sholat lima waktu, ya bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Baik, adapun sholat selain sholat sunnah rawatib, ya maka ya itu bisa berupa sholat malam, ya bisa berupa sholat duha, bisa berupa sholat tahiyatul masjid dan yang lainnya. Baik, ada pembagian yang ketiga, ya atau bagian yang ketiga, yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak dikaitkan dengan sebab apapun atau tempat apapun atau dikaitkan dengan sholat wajib. Dan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah yang tidak ada batasan bilangannya, tidak ada batasan bilangannya. Intinya dikatakan mutlak karena dia mutlak anis sabab, mutlak anil makan, mutlak anil waqt. Jadi tidak ada kaitannya dengan sebab apapun. Orang kepengen sholat, ya, tidak ada sebabnya. Dan tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak ada juga kaitannya dengan tempat. Jadi dia memang ingin sholat saja. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Seperti misalnya ketika ada orang, ya, dia sudah sholat ba'diyah zuhur, sudah sholat 4 rakaat. Setelah itu dia kepengen sholat lagi, maka dia boleh sholat sunnah mutlak. Niatnya bagaimana Ustaz? Niat sholat sunnah saja.

Dan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering sholat sunnah mutlak ini di atas tunggangan beliau. Orang kalau sedang perjalanan, dia kalau misalnya ingin sholat, dia bisa sholat sunnah saja. Daripada hanya berzikir, daripada hanya membaca Al-Quran, lebih baik dia sholat. Di dalam sholat itu dia bisa berzikir, di dalam sholat tersebut dia juga bisa membaca Al-Quran. Maka lebih baik sholat sunnah mutlak, lebih afdal sholat sunnah mutlak daripada hanya sekedar membaca Al-Quran, daripada hanya sekedar berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seling sholat sunnah mutlak di atas kendaraan beliau. Taib jamaah sekalian rahimahna rahimahkullah, inilah pembagian sholat sunnah ya. Saya ulangi, sholat sunnah dibagi menjadi ya, kita bisa menjadi bagi menjadi tiga. Ya, ini pembagian yang disebutkan oleh muallif atau pengarang kitab Sahih Fiqih Sunnah, yaitu Abu Malik Kamal Ibn Sayyid As-Salim. Ya, beliau membagi menjadi tiga. Ya, ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah yang muqayyad, mutlak yang tidak ada sebabnya, tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat. Yang muqayyad ini yang terikat dengan waktu, ya, terikat dengan hal-hal yang lainnya. Yang muqayyad ini beliau bagi menjadi dua. Ada yang rawatib, ada yang bukan rawatib. Yang rawatib yang tadi, yang ada kaitannya dengan sholat lima waktu, bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Yang bukan rawatib, ini yang tidak ada kaitannya dengan sholat lima waktu. Ya, dia terikat dengan sholat dengan waktu duha misalnya, ada sholat duha. Ada yang terikat dengan waktu malam, namanya sholat malam, ya. Dan ada yang terikat dengan sebab-sebab yang lainnya, seperti sholat tahiyatul masjid, terikat dengan tempat. Baik. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sholat sunnah ini punya keutamaan-keutamaan. Di antara yang menyebutkan tentang keutamaannya adalah dalil umum yang menyebutkan tentang keutamaan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwa amalan kalian yang paling baik adalah salat. Ketahuilah bahwa salat adalah amalan kalian yang paling baik. Salat di sini tidak dikaitkan atau tidak dibatasi dengan salat wajib. Tapi mencakup salat wajib dan salat sunnah. Kata-katanya, ingat-ingatlah bahwa salat adalah amalan yang paling baik untuk kalian. Salat tidak dikatakan sholat wajib, tidak dikatakan sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwa hadis ini mencakup dua jenis sholat. Mencakup dua jenis sholat, sehingga hadis ini bisa digunakan untuk menunjukkan keutamaan sholat sunnah juga. Selain bisa digunakan untuk berdalil tentang keutamaan sholat wajib. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis dari Rabi'ah ibn Malik al-Aslami. Suatu ketika beliau pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan alat-alat wudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat beliau

asal. Mintalah sesuatu. Maka sahabat Rabi'ah Ibn Malik Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin menjadi temanmu di syurga. Aku ingin menemanimu di syurga. Subhanallah. Ini keinginan yang sangat tinggi. Keinginan yang sangat luar biasa. Sangat istimewa. Menunjukkan tingginya cita-cita sahabat ini. Beliau ingin menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya di syurga yang paling tinggi, yaitu syurga Firdaus. Ketika mendengar ucapan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa ghaira dhalik?" Apa tidak ada yang selain itu? Karena permintaan ini permintaan yang luar biasa istimewanya. Maka sahabat Rabi'ah menjawab, huwa dhak, memang itu permintaanku. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantu aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Bantu aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Rabi'ah ibn Malik Al-Aslami radhiyallahu taala anhu untuk memperbanyak sujud. Agar apa? Agar beliau bisa mencapai keinginannya, yaitu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga Firdausnya. Ini menunjukkan bahwa memperbanyak salat sunnah itu bisa mengantarkan seseorang ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak seseorang menjalankan salat, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, semakin sedikit seseorang menjalankan salat, baik salat wajib maupun salat sunnah, maka semakin rendah pula derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis lain juga yang semakna dengan hadis ini, yaitu hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bikathratis sujud." Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud adalah memperbanyak salat. Dan ini cara orang Arab menyebutkan sesuatu. Kadang-kadang menyebutkan sebagian dari sesuatu, padahal yang diinginkan adalah semuanya. Zikrul juz wa urida bihil kul. Yang disebutkan sebagiannya, tapi yang diinginkan semuanya. Alaika bikathratis sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah salat. Tapi kenapa disebut sujud? Karena sujud adalah rukun salat yang paling utama. Maksudnya perbanyaklah salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khathiyah.
Karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu sujud, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatmu, dan Allah akan hapuskan satu kesalahan darimu. Ini menunjukkan bahwa setiap kita bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan naikkan derajat kita. Makanya jemaah sekalian rahimahun rahimahullah, kalau ingin mencari kemuliaan, carilah kemuliaan dengan sholat. Carilah kemuliaan dengan sholat. Inilah kemuliaan yang hakiki. Dan kita punya teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak sekali bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada sesuatu yang mengganggu hati beliau, beliau salat. Kalau malam, beliau salatnya panjang. Jumlahnya 11 rakaat. Tapi panjangnya sangat luar biasa. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya ya sakit ya, bengkak karena panjangnya salat malam beliau. Beliau berdiri dalam waktu yang lama. Kemudian saya tadi sampaikan juga, ketika beliau safar dalam perjalanan, beliau ya sering menjalankan sholat sunnah mutlak. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam biografi beliau disebutkan dalam sehari semalam beliau sholat sampai 300 rakaat. Sholat sampai 300 rakaat. Setelah beliau mendapatkan siksaan karena mempertahankan atau berpegang teguh dengan pendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, beliau disiksa. Setelah disiksa, beliau badannya menjadi sakit ya. Tapi beliau masih bisa sholat dalam sehari semalam 150 rakaat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyaklah menjalankan ibadah sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, agar kita ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diampunkan dosa-dosanya. Di antara keutamaan salat sah ini bisa menambal kekurangan yang terjadi pada salat wajib. Baik kekurangan tersebut kekurangan karena tidak menjalankan salat, atau kekurangan tersebut dari sisi kualitasnya. Mungkin dia kurang khusyuk dalam salatnya, bisa ditambal dengan salat sunnahnya. Atau mungkin asalnya dahulu ya, dia tidak menjalankan salat karena dia kalah dengan hawa nafsunya, maka salat-salat tersebut bisa ditambal dengan salat sunnah. Atau misalnya dia salat melakukan sesuatu yang membatalkan salatnya, tapi dia tidak tahu misalnya, atau tahu tapi malas untuk memperbaikinya, maka bisa ditambal dengan salat-salat sunnah. Hal ini ditunjukkan oleh hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, awalu

ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. Amalan yang pertama kali dihisab dari manusia adalah amalan salatnya. Yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa a'lam unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha. Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, lihatlah salatnya hambaku, apakah dia menyempurnakan salatnya ataukah dia kurang salatnya. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Apabila salatnya sempurna, maka dicatat sebagai salat yang sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'a qal unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Apabila ada salatnya yang kurang, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, lihatlah apakah hambaku tersebut punya salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Apabila dia punya salat sunnah, maka Allah katakan kepada para malaikat, sempurnakanlah salat fardunya hambaku ini dengan salat sunnahnya. Thumma tu'khadhul a'malu ala dhalik. Kemudian amalan-amalan yang lain juga diperlakukan seperti itu. Hadis ini menunjukkan bahwa salat sunnah itu bisa menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat wajib. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan, jemaah. Seringkali di salat wajib, ya, kita tidak bisa khusyuk. Seringkali kita baru sadar kalau kita sedang dalam salat, ketika imamnya atau ketika imam kita mengucapkan salam, assalamualaikum, kita baru sadar ternyata kita baru selesai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita sadar kita dalam sholat ketika kita sedang tasyahud, ketika kita membaca assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah. Kita baru sadar ternyata kita dalam sholat. Sebelumnya kita dibawa syaitan untuk keluar dari sholat kita dengan pikiran kita. Makanya kita sangat membutuhkan sholat-sholat sunnah ini untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Sungguh ada orang yang keluar dari sholatnya, tapi tidak dicatat untuknya kecuali hanya sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, setengahnya. Jadi jemaah sekalian rahimahumullah, ada dari kita yang hanya mendapatkan setengah dari sholatnya,
Ada dari kita yang hanya mendapatkan sepertiga dari salatnya. Ada yang hanya mendapatkan seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilannya, bahkan sepersepuluhnya. Bahkan jemaah sekalian rahimahullah, dalam riwayat yang lain disebutkan, bisa jadi seseorang tidak mendapatkan apapun dari sholatnya. Di sini menjadi penting bagi kita untuk menambal kekurangan-kekurangan itu. Dan di antara caranya adalah dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Baik jemaah sekalian rahimahullah, tadi kita sebutkan bahwa sholat sunnah sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah ini dibagi menjadi dua. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu maksudnya tidak terikat. Ya, tidak terikat. Yang muqayyad, yang terikat. Tidak terikat dari sebab, ya, tidak terikat dengan sebab, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Inilah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini, jemaah sekalian rahimahumullah, bisa dijalankan dengan rakaat yang tanpa batasan, dengan rakaat yang tanpa batasan. Bisa satu rakaat, bisa dua rakaat, bisa tiga rakaat, bisa empat rakaat, bisa lima rakaat, dan seterusnya. Tidak ada batasan untuk sholat sunnah mutlak ini. Hanya saja untuk satu rakaat yang ini tidak boleh diniati dengan salat witir untuk di siang harinya, karena tidak ada tuntunan salat witir di siang hari. Salat witir hanya ada di malam hari. Baik, kalau niatnya salat sunnah mutlak, maka tidak mengapa, karena niatnya bukan salat witir. Dan sholat sunnah mutlak ini tidak perlu atau tidak harus diniati jumlah rakaatnya. Misalnya kita ingin sholat sunnah mutlak tanpa menyebutkan rakaat bisa. Terus nanti berapa rakaat Ustaz, terserah. Ya, dan bisa dalam jumlah ganjil, bisa juga dalam jumlah genap. Jadi misalnya niat sholat sunnah mutlak, kita tidak meniatkan sholat yang muqayyad, yang terikat dengan sesuatu. Kita niatnya sholat sunnah saja. Maka ketika itu kita boleh, ya, sholat 4 rakaat secara langsung, boleh sholat 5 rakaat secara langsung, 6 rakaat secara langsung, tidak ada masalah. Beda kalau kita sudah niatkan dari awal sholat sunnah mutlak 2 rakaat, ya, berarti 2 rakaat salam. Sholat sunnah mutlak 4 rakaat, berarti, ya, 4 rakaat salam. Tapi kalau tidak diniati jumlah rakaatnya, kita bebas untuk sholat dengan rakaat berapapun. Ada sebuah asar yang menunjukkan hal ini, yaitu asar dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu beliau sholat dalam jumlah rakaat yang banyak. Ketika beliau salam, beliau ditanya
oleh Al-Ahnaf Ibn Qais rahimahullahu ta'ala. Ahnaf mengatakan, hal tadri in sarafta ala syaf'in am ala witr, wahai Abu Dzar, apakah kamu tahu kamu salam ini di rekaat yang ganjil ataukah di rekaat yang genap? Maka Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an mengatakan, illa akun adri fa inna Allah yadri, apabila aku tidak tahu apakah itu genap atau witir, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tahu apakah rekaatku ini genap ataukah rekaatku ini ganjil. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan beliau berdalil dengan hadis ini untuk perbuatan beliau. Beliau mengatakan, inni sami'tu khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar khalilku, orang yang sangat aku cintai, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdah illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hatta 'anhu biha khathiyah. Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu sujud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat satu derajat untuk dia, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan hapuskan satu kesalahan dari dia. Asar ini jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah, merupakan asar yang sahih, dan dari asar ini kita bisa memahami atau menyimpulkan hukum bolehnya seseorang menjalankan salat sunnah mutlak tanpa hitungan rakaat. Ya, di sini Abu Dzar radhiyallahu taala anhu sampai tidak tahu ya apakah rakaatnya itu genap ataukah rakaatnya itu ganjil. Makanya beliau menjawab dengan jawaban seperti ini, apabila aku tidak tahu apakah rakaatku ganjil atau genap, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Dan beliau masukkan ke dalam keumuman hadis tadi, tidaklah seorang hamba bersujud dengan satu sujud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat dia dengan satu derajat, dan Allah akan hapuskan dari dia satu dosa. Baik, jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau sholatnya itu rakaatnya banyak, kapan dia tasyahud? Kapan dia tasyahud? Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, dia bisa bertasyahud di akhir rakaat saja. Dia bisa tasyahud di akhir rakaat saja. Jadi misalnya dia ingin sholat, ini sudah sholat, sholat sunnah mutlak ya. Misalnya dia ingin memperpanjang sholatnya, kemudian setelah itu dia ingin misalnya minum, ya dia haus, maka boleh bagi dia untuk segera mengakhiri sholatnya. Dia tasyahud di akhir rakaat, kemudian salam, kemudian minum. Ini bisa dipilih ya. Atau misalnya dia bisa tasyahud di setiap dua rakaat.
di setiap dua rakaat dia tasyahud. Tapi dalam satu sholat tidak boleh lebih dari dua tasyahud. Dia bisa tasyahud setiap dua rakaatnya, tapi dalam satu sholat tidak boleh lebih dari dua tasyahud. Ya misalnya dia jadikan sebagai sholat, ya seperti sholat empat rakaat. Tasyahud di rakaat kedua, kemudian tasyahud di rakaat yang keempat. Ya setelah itu harus salam, karena tidak boleh dalam satu sholat itu lebih dari dua tasyahud. Kenapa tidak boleh? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya mas kalian rahimah rahimahullah, tidak boleh juga antara dua tasyahud lebih dari dua rakaat. Ya kalau misalnya dijadikan dua tasyahud ya, tadi dikatakan tidak boleh lebih dari dua tasyahud dalam satu sholat. Bisa jadi orang dia tasyahud di rakaat kedua, kemudian dia tasyahud lagi di rakaat keenam misalnya. Maka ini tidak boleh. Tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada sholat antara dua tasyahudnya lebih dari dua rakaat. Tidak ada. Maka yang seperti ini juga tidak dibolehkan. Kemudian perlu juga difahami, tidak boleh tasyahud di setiap rakaat. Tidak boleh tasyahud di setiap rakaat. Ini juga demikian. Tidak ada contohnya. Misalnya sholat empat rakaat, setiap rakaatnya tasyahud. Ini tidak ada contohnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Sehingga kalau kita sholat sunnah, ya sholat sunnah mutlak, kita ingin sholat sunnah empat rakaat, maka perhatikan aturan-aturan ini. Kalau kita ingin setiap dua rakaat tasyahud, silahkan. Ada sholat yang seperti itu, ada contohnya. Kalau kita ingin tasyahud di akhir, silahkan. Dan yang lebih utama jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah, setiap dua rakaat kita tasyahud dan kita salam. Yang lebih utama atau yang paling utama adalah cara ini. Setiap dua rakaat kita tasyahud dan kita salam. Kemudian setelah itu mulai lagi salat sunnah dengan takbiratul ihram lagi. Ini yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna, fa idza khashiyat as-subh fa awtir bi wahidah. Salat malam itu dua rakaat dua rakaat. Fa idza khashita as-subha fa'autir biwahidah. Apabila engkau khawatir waktu subuh datang, maka sholatlah witir satu rekaat. Maka sholatlah witir satu rekaat. Ada riwayat yang lain, ya riwayat ini di hasankan oleh sebagian ulama, yang redaksinya salatul laili wan nahari mathna mathna, salat malam dan salat siang itu dua rakaat dua rakaat. Ya, kalau misalnya kita katakan hadis yang kedua ini hadis yang lemah, tapi kita bisa mengatakan kalau salat malam dua rakaat, maka salat siang juga demikian, yang lebih afdal dua rakaat dua rakaat. Baik jemaah sekalian rahimanur rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi.
Insya Allah kita di pertemuan yang berikutnya akan membahas tentang sholat sunnah yang muqayyad. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan sholat-sholat sunnah. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantar fon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita angkat dari lantar fon 021-823-6543. Ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
0: Silakan Pak Mul di Medan.
1: Izin bertanya, Ustaz. Dulu Ustaz pernah menyampaikan tentang azan, Ustaz. Jadi mumpung saya teringat ini, saya ingin memastikan lagi, Ustaz. Ustaz menyampaikan bahwa Abdullah bin Zaid mimpi diajari azan 15 kalimat. Kemudian Rasul SAW mengiyakannya, lalu mengatakan itu benar. Jadi yang ingin saya tanyakan, Ustaz, sebelum Abdullah bin Zaid mimpi dari diajari azan ini, azan kita dulu bagaimana, Ustaz, lapasnya? Apakah sama juga dengan yang 15 kalimat ini, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian rahiman warahmatullah. Ya, sebelum azan, ya, sebelum sahabat tersebut bermimpi tentang azan dan dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syariat azan. Ya, tidak ada syariat azan. Dan dengan adanya mimpi tersebut, ya, dan dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah itulah baru ada syariat adhan, sehingga tidak ada kata-kata apa yang dulu dipakai di awal Islam untuk memanggil-manggil para sahabat untuk melakukan salat. Ya, tidak ada kata-kata tersebut. Wallahu ta'ala alam.
0: Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Mul yang berada di Medan. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dalam hadis disebutkan bahwasannya apabila seorang menikah maka akan terselamatkan separuh agamanya dan separuh lagi tidak. Pertanyaannya, apakah yang tidak terselamatkan itu termasuk sholat lima waktu dan sholat sunnah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah.
2: Jemaah sekalian, rahiman wa rahmatullah. Yang dimaksud dengan bahwa apabila seseorang telah menikah, maka separuh agamanya terselamatkan, maksudnya separuh agama tersebut sudah tergolong aman, ya, sudah tergolong aman. Ini tidak menunjukkan bahwa yang lain, ya, itu menjadi tidak aman atau pasti buruk, ya, tidak demikian. Bisa saja seseorang tidak menikah karena suatu uzur dan dia selamat. Selamat, semua agamanya selamat. Tapi kalau dia menikah, ya, maka yang setengah agama tersebut ada, ya, jaminan selamat. Ya, walaupun ini jaminan ini juga bukan jaminan yang pasti, ya. Bisa jadi seseorang sudah menikah masih selingkuh, bisa jadi. Tapi ada keselamatan yang lebih besar untuk setengah agamanya. Dan ini tidak menunjukkan bahwa setengah agama yang lain pasti tidak selamat atau pasti rusak. Tidak demikian. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Apabila seseorang tidak punya kemampuan untuk menikah, ya, tidak punya ba'ah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu bisa menjadi tameng bagi dia. Puasa bisa menjadi perisai bagi dia. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Orang yang tidak menikah dan dia berpuasa, secara hadis ini dia selamat, ya. Dia bisa menyelamatkan diri dari fitnah syahwatnya. Begitu pula dengan orang-orang yang bisa menahan dirinya dari fitnah syahwat walaupun dia tidak menikah. Ya, ada beberapa ulama yang lebih memilih untuk tidak menikah karena uzur, ya. Seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau sampai wafat belum menikah. Ya, uzur beliau karena beliau lebih sibuk dengan menuntut ilmu agama, lebih sibuk dengan menulis, ya, karangan-karangannya. Ada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau sampai wafat tidak menikah. Ya, mungkin beliau punya uzur, ya, dengan banyaknya tulisan-tulisan beliau yang membantah kelompok-kelompok yang menyimpang, atau uzur yang lainnya yang tidak kita ketahui, tidak menunjukkan bahwa beliau agamanya tidak baik atau rusak, tidak, ya. Jadi jangan difahami dengan pemahaman terbalik secara mutlak. Orang yang tidak menikah pasti agamanya rusak, tidak demikian, ya. Tapi orang yang menikah, maka dia setengah agamanya bisa lebih aman, ya. Setengah agamanya bisa lebih aman karena sudah ada istri. Kalau dia misalnya ingin menyalurkan syahwatnya, dia bisa menyalurkan dengan jalan yang halal, bahkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam.
0: Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Bapak Soleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah setelah melaksanakan sholat sunnah, disyariatkan juga membaca zikir sebagaimana zikir setelah sholat wajib? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Nam, silakan Ustaz.
2: Pertanyaan yang bagus, apakah setelah selesai sholat sunnah kita disyariatkan untuk membaca zikir sebagaimana zikir-zikir yang dibaca setelah sholat wajib? Jawabannya tidak, ya. Tidak disunnahkan untuk membaca zikir-zikir yang kita baca setelah sholat wajib ketika kita selesai sholat sunnah. Mungkin bisa dikecualikan membaca istighfar. Mungkin bisa dikecualikan membaca istighfar. Kenapa? Karena di dalam syariat-syariat yang lainnya pun, ya, ada syariat beristighfar setelah selesai menjalankan ibadah, ya. Misalnya di haji, setelah selesai haji kita diperintahkan untuk beristighfar, ya. Untuk istighfar mungkin, ya, kita bisa baca setelah sholat sunnah karena memang istighfar ini disyariatkan dalam beberapa ibadah ya setelah menjalankannya. Adapun yang lainnya, wallahu ta'ala alam, ana melihat tidak ada sunnah untuk melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum.
0: Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali, Umu Salsabila di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa hukumnya bila melakukan sholat sunnah mutlak 4 rakaat setelah azan subuh, setelah sholat sunnah fajar, dan sebelum sholat fardu subuh berjamaah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah.
2: Baik, ya, ini juga pertanyaan yang bagus. Bolehkah seseorang menjalankan sholat sunnah mutlak setelah dia selesai menjalankan sholat qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar, dan sebelum dia menjalankan sholat subuhnya? Jawabannya, tidak boleh. Ya, jadi ada waktu-waktu yang kita tidak dibolehkan untuk sholat sunnah mutlak. Ada waktu-waktu yang kita tidak dibolehkan untuk menjalankan sholat sunnah mutlak. Ya, misalnya antara selesai sholat subuh sampai matahari meninggi, ini tidak boleh sholat sunnah mutlak di situ. Contohnya lagi seperti ketika matahari berada di tengah-tengah langit, ya sebelum masuk waktu zuhur, matahari benar-benar berada di tengah-tengah langit, ini juga tidak boleh kita sholat sunnah mutlak di situ. Antara ya setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, ini juga tidak boleh sholat sunnah mutlak di sana. Kemudian yang berikutnya, yang ini, antara sholat sunnah fajar sampai sholat subuh, kita tidak boleh ya sholat sunnah mutlak. Kenapa? Karena ada asar yang menyebutkan bahwa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ya mengatakan tidak ada sholat sunnah sebelum subuh kecuali dua rakaat. Ya, tidak ada sholat sunnah sebelum subuh kecuali dua rakaat. Insya Allah itu akan kita sampaikan ketika kita membahas tentang sholat sunnah rawatib. Ya, ada hadis yang menyebutkan hal tersebut. Ya, intinya ada asar ya, ada asar yang menyebutkan tidak boleh. Ini ada hadis dari Yasar Maula Ibn Umar, dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami atau menuju kami, dan ketika itu kami salat dengan salat ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusallu ba'dal fajri illa sajdatain. Jangan sampai kalian salat setelah fajar shadiq terbit kecuali dua rakaat saja, dua sujud, maksudnya dua rakaat saja. Ya, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh salat sunnah mutlak setelah atau antara salat sunnah fajar sampai salat subuh ya. Wallahu taala alam. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini.